pada dua tempat di kitab sahihnya, dalam kitab Buyu bab 6 dan kitab Al-I'tisam bil Kitab was Sunnah bab 20. Bukhari tidak mentakhriz lafaz tersebut karena salah seorang perawinya yaitu Abdullah bin Ja'far bin Abdurrahman bin Miswar bin Makhramah Abu Muhammad Al-Madani Al-Makhrami adalah dari perawi Muslim, bukan perawi asli bagi Bukhari. Akan tetapi Imam Bukhari mengeluarkannya perawi tadi dalam kitab sahihnya hanya sebagai syahid atau penguat. Dan dalam kitab Khalqu Af'alil Ibad, beliau mengeluarkannya sebagai perawi asli. Yakni lafaz man amila amalan laisa alaihi amruna tidak dikeluarkan oleh Bukhari, disebabkan salah seorang perawinya bukan perawi Bukhari yang asli. Tapi hadisnya tentu lafaz sahih, al-Imam Muslim membawakannya. Oleh karena itu al-Imam An-Nawawi mengatakan dalam salah satu riwayat Muslim, Imam Muslim membawakan dua riwayat dengan dua lafaz. Lafaz yang pertama, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Ini lafaz Muslim. Bukhari juga membawakan lafaz ini. Lafaz yang kedua oleh Imam Muslim sendiri, tidak oleh Bukhari. Al-Imam An-Nawawi mengatakan dalam riwayat Muslim, salah satu riwayat Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Ini menunjukkan al-imam memang seorang imam ahli hadis, sehingga ia mendudukkan hadis pada tempatnya masing-masing. Ini riwayat Bukhari dan Muslim, lafaznya begini. Ada lafaz yang lain, tetapi hanya diriwayatkan oleh Muslim, tidak oleh Bukhari, dan begitu seterusnya. Nah, ini mengenai sedikit takhrij dari hadis yang kelima. Sekarang faedahnya saya catat, hadis yang mulia ini dengan dua lafaznya tadi, dua lafaz tadi antum perhatikan. Lafaz yang pertama, man ahdatha. Man ahdatha, orang yang membuat sesuatu yang baru yang tidak ada dalam agama Islam. Itu man ahdatha. Lafaz yang kedua, man amila amalan. Orang yang mengamalkan sesuatu amal yang tidak ada di dalam Islam. Beda. Yang pertama yang membuat bid'ah, sekaligus juga ia pelakunya. Yang kedua khusus pelaku. Oleh karena itu hadis yang mulia ini sangat dibesarkan oleh para ulama, karena ia merupakan salah satu kaidah dari kaidah-kaidah agama Islam untuk menghancurkan dan membatalkan segala macam bid'ah dari dua jalan. Nah, antum perhatikan ini. Hadis yang kelima ini dengan dua lafaznya begitu diagungkan dan dibesarkan ulama. Pertama, karena ia merupakan salah satu kaidah dari kaidah-kaidah ilmiah di dalam Islam. Pemisah antara bid'ah dengan sunnah, antara sunnah dengan bid'ah. Yang kedua, begitu dibesarkan oleh ulama, karena ia membatalkan dan menghancurkan segala macam bentuk bid'ah dari dua jalan.
saya bawakan di sini. Jalan pertama, perhatikan, tidak boleh mengadakan atau membuat sesuatu yang tidak ada di dalam Islam dan memasukkannya dengan mengatasnamakan Islam. Maka amal tersebut, baik ia merupakan keyakinan atau perkataan atau perbuatan, tertolak, yakni batil. Karena tidak ada keterangannya dari Allah dan Rasulnya. Dan itulah yang dinamakan bid'ah. Barangkali sebagian manusia akan mengelak dengan mengatakan, saya tidak mengadakan dan membuat bid'ah. Bukan saya yang membuat, saya tidak membuat bid'ah. Maka ia tidak bisa lari dari lafaz yang kedua. Yaitu jalan yang kedua, tidak boleh mengamalkan bid'ah walaupun ia bukan orang yang membuat bid'ah. Seperti majelis berbayar, saya katakan bid'ah berdasarkan di antaranya dua hadis yang saya sebutkan di muka di awal. Ada yang membuatnya, ada yang melakukannya. Maka kalau antum yang melakukannya mengatakan bukan saya yang membuat bid'ah itu, maka antum tidak bisa lari dari lafaz yang kedua, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Yakni orang yang mengamalkan bid'ah, karena ketentuannya adalah bahwa setiap orang yang mengamalkan sesuatu amal yang tidak ada keterangannya dari Allah dan Rasulnya, maka amalnya itu tertolak karena ia bukan dari syariat Islam. Tetapi ia adalah, ini saya jelaskan, satu bid'ah yang dibuat dan diadakan manusia yang menyerupai syariat Islam. Yang kedua, kemudian dimasukkan ke dalam Islam dan mengatasnamakan Islam. Karena arti bid'ah secara lugah, sesuatu yang tidak ada contoh sebelumnya. Menurut istilah syar'iyah, yakni sesuatu yang dibuat dan diadakan oleh manusia yang tentu menyerupai syariat Islam dan mengatasnamakan Islam. Kemudian yang ketiga, tujuannya untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah, ta'abbud dan taqarrub. Yang keempat, dan mengharapkan pahala dari Allah. Itulah bid'ah secara syar'iyah. Sesuatu yang dibuat dan diadakan manusia yang menyerupai syariat Islam, kemudian dimasukkan ke dalam Islam atas nama Islam. Dan dalam melakukannya, tujuannya untuk ta'abbud, beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Harapannya apa? Mendapat pahala dari Allah. Padahal itu bid'ah. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik bagi yang membuatnya dan mengamalkannya, raddun, tertolak, yakni mardud. Fahuwa raddun artinya mardud, tertolak. Batal, batil. Ini bahayanya bid'ah yang kita harus hati-hati, ikhwan. Dan kaum muslimin seluruhnya hati-hati terhadap bid'ah. Karena kerusakannya begitu besar pada diri dan kaum muslimin kalau ia tersebar luas. Lihat sekarang majelis berbayar, terpisah kau antar kaum muslimin.
Berapa banyak orang yang sanggup membayarnya itu? Juta-jutaan. Padahal uang begitu berharga. 500 ribu saja mungkin sangat berharga bagi sebagian kaum muslimin untuk makan ia dan keluarga. Dipisahkan, dipecah belah dengan uang.

itu pada hakikatnya memberikan catatan kaki terhadap firman Allah tabaraka wa ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Kesempurnaan Islam pada hari ini aku telah sempurnakan agamamu. Sempurna sudah. Allah katakan tiga di ayat itu. Aku sempurnakan pada hari ini. Ketika turunnya ayat itu. Pada Hajjatul Wada. Di Padang Arafah. Hari Jumat. Petang hari. Ketika Nabi SAW berada di untaannya, di atas untaannya. Turun ayat yang mulia, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Ada tiga perkara yang Allah katakan di ayat itu. Kesempurnaan agama yang tidak memerlukan tambahan dan pengurangan. Berarti bid'ah itu memberikan catatan kaki. Allah katakan sempurna, kita berikan catatan kaki. Belum ada ini 1, 2, 3, 4, 5 ratusan ribuan bid'ah yang dibuat oleh manusia. Yang kedua, Allah cukupkan nikmatnya dengan sempurnanya agama ini dan diutusnya Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, diturunkan bersamanya Al-Quranul Karim dan beliau diutus untuk seluruh umat manusia, dan terakhir Allah meridai dinul Islam sebagaimana dalam firman-Nya yang lain, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah agama Islam. Yang kedua, pembuat dan pelaku bid'ah, obatnya tidak diterima. Selama ia mengamalkan bid'ah itu, dalam hadis sahih dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tabarani di kitabnya Al-Awsata, yakni Mu'jamul Awsat, beliau menulis sebuah hadis. An Anas ibn Malik qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa Allah hajabat taubata an sahibi kulli bid'atin. Sesungguhnya Allah menghijab taubat, menutup pintu taubat dari pelaku sahib kulli bid'atin, dari pelaku tiap-tiap bid'ah. Dihijab, ditutup.

dari Islam selama ia meyakini itu dari Islam dan itu berpahala dan itu dari Allah tabaraka wa ta'ala, yakni disyariatkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, maka selama itu juga taubatnya tidak akan diterima. Itu sebabnya pelaku bid'ah tidak diterima tobatnya. Maka hadis ini mengerikan. Mengajak kita untuk melihat diri kita dan amal yang kita lakukan di dalam agama Islam. Apakah itu memang berasal dari Islam atau bukan dari Islam? Apakah itu ada sunnahnya dari Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam atau tidak ada sunnahnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau kita melakukan satu bid'ah dan kita meyakini ini boleh, ini bahkan sunnah, ini bagus dan ini kita masukkan ke dalam Islam, bagian dari Islam, maka selama itu taubat kita tidak diterima. Karena keyakinan kita itu dan amal kita itu. Seorang mengerjakan bid'ah. Dia yakini bahwa bid'ah itu dari Islam, padahal tidak dari Islam. Dia meyakini ini syariat Rabbul Alamin, padahal bukan dari Rabbul Alamin. Dia meyakini bahwa ini dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menetapkannya. Berlawanan. Oleh karena itu Allah tidak terima taubatnya. Karena dia menyandarkan kepada syariat Allah apa yang Allah tidak syariatkan. Dan dia meyakininya dan dia mengamalkannya. Bahkan dia mendakwahkannya. Berbahaya bid'ah itu. Hati-hati. Masing-masing kita melihat pada diri kita, keyakinan kita, amal kita, perkataan kita yang berkaitan dengan Islam, apakah sudah sesuai atau tidak? Jangan seenak kita, semau kita. Itu bahaya. Dan ulama menjelaskan bahaya-bahaya yang lainnya. Ya. Itu hadis yang kelima. Sekarang kita masuk hadis yang keenam. Hadis yang keenam an Abi Abdullah An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal halala bayyinun wa innal harama bayyin wa baynahuma umurun mustabihatun لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يشيك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله

ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. Yang artinya dari Abu Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, dikatakan radhiyallahu anhuma, bapak dan anak dua-duanya sahabat. Bashir sahabat, Nu'man bapaknya sahabat, seperti Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Abdullahnya sahabat, Umar bin Khattab sahabat. Kalau ada bapak dan anak, maka dikatakan radhiyallahu anhuma. Kalau ada satu keluarga, maka dikatakan radhiyallahu anhum. Kalau seorang, radhiyallahu anhu atau radhiyallahu anha. Nu'man dan Bashir, dua orang anak dan bapak, dua-duanya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, yakni menceritakan kepada kita, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini menunjukkan bahwa Nu'man langsung mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya perkara-perkara yang halal itu telah jelas kehalalannya. Dan sungguh perkara-perkara yang haram pun telah jelas keharamannya. Dan di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang tidak jelas hukum halal dan haramnya, yang kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Berarti hukum dalam Islam tiga yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jelaskan di sini. Yang dua jelas, nyata dan terang, tidak ada kesamaran. Itu hukum halal dan haram. Innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Ini umumnya. Hampir seluruh syariat Islam seperti itu. Jelas, nyata, terang, tidak tersembunyi. Yang ketiga, di antara keduanya ada beberapa perkara yang tersamar, tidak jelas haram dan halalnya, atau yang biasa kita panggil syubhat, yang kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Menunjukkan bahwa yang mengetahui sedikit. Bahkan bisa jadi dari yang paling sedikit. Maka perkataan orang-orang awam atau kebanyakan orang sebentar-bentar mengatakan ini syubhat, itu syubhat, batil. Karena ia tidak termasuk orang yang sedikit. Ia termasuk orang yang banyak yang tidak mengetahui. Berarti kalau ia mengatakan ini syubhat, itu syubhat, dia mendudukkan dirinya sebagai orang yang sedikit, yakni ulama yang mengetahui perkara-perkara syubhat. Perhatikan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la ya'lamuhunna katsirun minan nas, kebanyakan orang tidak mengetahuinya. Nah, kalau antum mengatakan ini syubhat, itu syubhat, berarti antum mendudukkan diri antum sebagai orang-orang yang sedikit yang mengetahui tentang syubhat, yang dengan sendirinya antum mengatakan bahwa antum ulama, orang alim. Perhatikan sabda Nabi, la ya'lamuhunna katsirun minan nas, sedikit sekali manusia yang mengetahuinya, kebanyakan orang tidak tahu tentang syubhat itu. Menunjukkan bahwa perkara syubhat itu bukan perkara yang haram, tapi antara haram dan halal. Orang-orang yang alimlah yang mengetahuinya. Oleh karena itu kaum muslimin
harus berhati-hati mengatakan ini syubhat, itu syubhat, ini syubhat, itu syubhat. Dari mana dia tahu? Nah, ini syubhat nih. Siapa yang menetapkan syubhat? Hadis ini menjelaskan bahwa yang mengetahuinya sedikit. Kebanyakan orang tidak tahu. Berarti hanya orang-orang alim yang tahu, yang dapat mendudukkan dan menetapkan perkara ini syubhat. Bahkan mereka sendiri antar orang-orang alim berselisih kadang-kadang. Paham itu ya? Mulai sekarang jaga lisan kita. Ini ilmu. Ilmu itu besar sekali dalam Islam. Dan sering kita dengar orang-orang awam banyak syubhat nih. Kita tanya, dari mana antum tahu syubhat nih? Ah, ini berbahaya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, maka barang siapa yang menjaga dirinya dari perkara-perkara syubhat, sungguh ia telah membebaskan dirinya dari kekurangan bagi agamanya dan membebaskan dirinya dari celaan bagi atau terhadap kehormatannya. Yakni yang menjaga agama dan kehormatannya. Dan barang siapa terjatuh ke dalam perkara-perkara syubhat, maka dikhawatirkan ia akan terjerumus ke dalam perkara yang haram. Menunjukkan bahwa perkara yang syubhat itu bukan haram. Tapi kalau orang masuk ke situ, dikhawatirkan ia akan terjerumus kepada yang haram. Dan Nabi SAW membuat tamsil seperti seorang pengembala yang mengembalakan gembalaannya di sekitar larangan tanah milik orang lain. Antum pengembala, mengembalakan gembalaan antum di sekitar larangan tanah milik orang lain, patok gitu. Maka sudah hampir dekat waktunya gembalaannya akan memakan dan tinggal di situ, yakni di tempat terlarang tersebut. Oleh karena itu ketahuilah, sesungguhnya bagi tiap-tiap raja mempunyai larangan. Kemudian ketahuilah, sesungguhnya larangan Allah itu adalah perkara-perkara yang haram. Sekarang ketahuilah, sesungguhnya di dalam jasad itu ada segumpal daging yang tidak bertulang. Apabila segumpal daging tersebut baik, niscaya baiklah seluruh jasad. Dan apabila segumpal daging itu rusak, niscaya rusaklah seluruh jasad. Ketahuilah, sesungguhnya ia adalah hati, yang menunjukkan hati raja yang memerintah semuanya itu. Kalau hati memerintahkan mencuri, maka bergeraklah semua otak berpikir gimana caranya dan semuanya sudah jadi, lalu anggota tubuh bergerak dan seterusnya. Ini hadis yang besar sekali. Fungsi hati itu yang ia sebagai raja. Dan hadis ini menjelaskan tentang hukum halal dan haram. Umumnya ulama membawakan hadis ini di bagian kitab Al-Buyu jual beli. Ini ada perawinya. Imam An-Nawawi berkata, riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian saya menjelaskan bahwa hadis ini sahih riwayat Bukhari di dua tempat. Imam Bukhari pertama membawakan hadis ini di bagian kitab iman, karena ada penjagaan pemeliharaan terhadap agama, din, dari perkara-perkara yang tidak
jelas. Juga ada pembicaraan mengenai hati. Kemudian di tempat yang kedua, Al-Imam Al-Bukhari membawakan hadis ini di bagian Kitabul Buyu. Kitab atau pembahasan buyu jual beli dan yang berkaitan dengannya dipenuhi dengan ijtihad. Dan sebagiannya syubhat. Perkara-perkara yang tidak jelas, khususnya jual beli pada zaman sekarang. Demikian juga Imam Muslim membawakan hadis ini di bagian kitab jual beli. Begitu juga Al-Imam Abu Dawud dan Al-Imam At-Tirmidzi dan Al-Imam Ibn Majah. Itu semuanya di bagian kitabul buyu. Hanya Al-Imam Al-Bukhari membawakan di kitab iman. Salah satunya di kitab Al-Iman. Di kitab Al-Iman. Kitab iman. Selebihnya para imam membawakan di kitab buyu. Ya. Kemudian hadis yang ketujuh. An Abi Uraqiyah Tamim ibn Aus ad-Dari أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة dalam riwayat Abu Dawud dan Ahmad diulang sampai tiga kali الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم رواه مسلم. Yang artinya dari Abu Raqiyah Tamim bin Aus Ad-Dari, terkenal dengan nama Tamim Ad-Dari, orang Kristen Nasrani yang kemudian masuk Islam. Maka begitu banyak dari orang-orang Kristen yang masuk Islam dari dahulu sampai hari ini. Tapi begitu sedikitnya orang-orang Yahudi yang masuk Islam, bisa dihitung dengan jari. Apa penyebabnya? Hah? Ada yang bisa jawab? Apa penyebabnya? Dijawab hasad katanya. Surat yang setiap kali dalam sholat kita baca, yang tidak sah kalau kita tidak membacanya. Surat apa? Al-Fatihah. La salata liman lam yaqra' bifatihatil kitab. Tidak sah salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Kecuali kita di belakang imam yang membaca dengan jahar. Maka wajib diam, tidak boleh membaca sama sekali. Karena apa faedahnya imam membaca dengan jahar kalau kita turut membaca? Hadis yang saya bawakan tadi, riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim, atau hadis lain, dalam riwayat Muslim, Nabi SAW bersabda, wa idza qara'a fa'ansitu, apabila imam membaca, hendaklah kamu diam. Dalam hadis yang lain, riwayat Abu Dawud dan lain-lain, dikatakan kecuali membaca surah Al-Fatihah. Tetapi lafaz tersebut kecuali membaca surah Al-Fatihah dhaif, tidak sah hadisnya. Surat yang agung ini
surat yang diulang-ulang yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sab'ul matsani, 7 ayat yang diulang-ulang di dalam salat. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menamakan Al-Qur'anul Azim. Qur'an yang agung, yang besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam menamakan Ummul Kitab, ibunya, induknya Al-Kitab, yakni suratul Fatihah. Yang terkumpul seluruh isi Al-Quran di dalam surat ini. Ayat terakhirnya apa? Ghairil maqdubi alaihim waladdalli. Dalam hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi, Nabi SAW mengatakan, bersabda, Al-Maqdub Al-Yahud, Al-Dhali Al-Nasara. Berarti kekufuran Yahudi disebabkan karena kesombongannya, menolak kebenaran setelah ia mengetahui kebenaran itu. Kebenaran itu ada di hadapan matanya, jelas, nyata, terang. Ditolak dengan penuh kesombongan. Barangkali belum hilang dari ingatan kita, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan bahwa mereka, orang-orang Yahudi, mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Tidak tersembunyi pengenalan ayah terhadap anaknya. Sombong. Karena itu dimurkai oleh Allah. Susah masuk Islam. Hanya 1-2 orang. Di zaman Nabi SAW, Abdullah bin Salam, tokoh Yahudi, selebihnya tidak ada. Tapi Kristen banyak. Nasara, kata Nabi, Ad-Dhalin. Kekufuran mereka disebabkan kesesatan. Dol. Tidak menemukan jalan kebenaran. Ketika mereka menemukannya, mereka masuk Islam. Seperti Tamim Ad-Dari. Kemudian siapa? Adi bin Hatim. 2 orang Nasrani yang kemudian masuk Islam. Dan begitu banyak orang-orang Nasrani masuk Islam sampai pada hari ini di belahan bumi. Mana Yahudi coba? Sedikit. Sangat sedikit. Hampir-hampir tidak ada. Karena kekufuran mereka disebabkan kesombongan. Padahal mereka tahu bahwa Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam seorang Nabi dan Rasul, sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Tapi mereka tolak. Dan sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka membunuhi para Nabi dan Rasul. Contohnya 2 orang Nabi, bapak dan anak, dibunuh. Nabi Zakaria dan Nabi Yahya alaihi wassalatu wassalam. Dan Nabi Isa dikejar-kejar oleh mereka, difitnah agar dibunuh oleh kerajaan Romawi di Palestina saat itu. Jadi Tamim Ad-Dari, dia seorang Nasrani, menjadi sahabiyun jalil. Biasanya di bulan Ramadan pada zaman Umar bin Khattab, dia menjadi imam bagi para sahabat, bergantian dengan Ubay bin Ka'ab. Umar bin Khattab mengumpulkan manusia untuk jadi satu imam. Salat yang kita kenal dengan nama salat tarawih, yang pada hakikatnya qiyamul lail. Yang menjadi imam adalah Tamim Ad-Dari dan Ubay bin Ka'ab, bergantian dengan jumlah rakaat 11 rakaat.
dalam hadis sahih riwayat al-Imam Malik di kitabnya al-Muwatta. Di Imam dia pernah mendengar Nabi meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda agama itu nasihat, ad-dinun nasihah. Kami bertanya, kami di sini para sahabat, tidak satu orang, ada Tamim dan lain-lain, bagi siapa nasihat, bagi siapa? Beliau menjawab, bagi Allah dan kitabnya Al-Quran dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para pemimpin kaum muslimin serta bagi kaum muslimin. Imam An-Nawawi berkata riwayat Muslim. Kemudian saya menjelaskan hadis ini sahih riwayat Muslim dan Abu Daud dan An-Nasa'i dan Ahmad dan selain mereka sebagaimana diluaskan takhrijnya bersama beberapa syahidnya, hadis-hadis yang semakna dengannya dalam kitab besar kami, yakni kitab saya dengan judul Riyadul Jannah nomor 776 dan 778. Ini jilid yang kedua. Faedah, yakni fikih dari hadis ini sedikit. Karena sebagaimana saya katakan di awal pertemuan kita bahwa saya lebih menjelaskan mengenai kedudukan hadis sah dan tidaknya dan siapa perawinya dan lafaz-lafaznya dan riwayatnya. Adapun syarahnya sudah banyak disyarahkan, dijelaskan oleh ahli ilmu. Kecuali sedikit yang saya jelaskan. Di antaranya hadis ini. Sabda beliau, agama itu nasihat, yakni tiang dan keteguhan serta kokohnya agama itu adalah nasihat. Bagi siapa? Nabi SAW menjawab, pertama bagi Allah. Maksud nasihat bagi Allah bukan kita menasihati Allah. Maksudnya adalah mengimaninya. Meyakininya dengan keyakinan yang sahih. Bukan keyakinan yang batil bahwa ada Tuhan bersama Allah. Ada dua, tiga Tuhan dan lain sebagainya. Mentauhidkannya. Yakni mengesakannya pada rububiyahnya dan uluhiyahnya serta pada nama-nama dan sifat-sifatnya. Itu tauhid asma wa sifat. Pada rububiyahnya, yakni pada kekuasaan dan penciptaan serta pengaturan Allah di alam semesta ini. Pada uluhiyahnya, ketuhanannya bahwa ia Esa. Qul huwallahu ahad. Atau ubudiyah, peribadatannya. Bahwa hanya kepada Allah kita beribadah, tidak kepada selain Allah. Kemudian mengikhlaskan diri dalam beribadah kepadanya tanpa perantara yang tidak ada satupun sekutu baginya. Mentaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Berwala atau loyalitas kepada orang-orang yang mentaatinya dan memusuhi orang-orang yang mendurhakainya. Mensyukuri segala nikmatnya dan selainnya yang berkaitan dengan Allah Rabbul Alamin. Yang kedua bagi kitabnya. Adapun nasihat bagi kitabnya ialah mengimaninya. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah kalamullah dan wahyunya serta tanzilnya yang diturunkan Allah. Tidak ada satupun makhluk yang sanggup membuat yang seperti Al-Quran. Membenarkan isinya yang merupakan kebenaran mutlak dari Rabbul Alamin.
memahaminya dengan pemahaman yang sahih, mengamalkannya sesuai sunnah Rasulnya atas dasar pemahaman salafus salih dan yang berkaitan dengan keimanan kepada Alkitab Al-Quran. Itu nasihat bagi Al-Quran. Ketiga, bagi Rasulnya, nasihat bagi Rasulnya, adapun nasihat bagi Rasulnya ialah mengimaninya dan membenarkan kenabian dan kerasulannya. Beliau adalah Nabi dan Rasul terakhir yang Allah utus untuk seluruh umat manusia dan jin. Tidak akan ada Nabi, apalagi Rasul sesudah beliau, bersama jumlah bukti ilmiah dari dalil-dalil naqliyah dan akliyah, membenarkan segala yang beliau bawa dari wahyu Al-Quran dan wahyu As-Sunnah, mentaati beliau secara mutlak dari perintah dan larangan beliau, berjalan di atas manhaj cara beragama dan sunnah beliau, menghidupkan dan menyebarkan manhaj sunnah dan dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam, memuliakan dan membela beliau dan yang berkaitan dengan Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu nasihat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang keempat, nasihat bagi para pemimpin atau umara kaum muslimin adalah mentaatinya selama tidak diperintah maksiat. Apabila diperintah maksiat, maka tidak boleh mendengar dan tidak boleh mentaatinya, tetapi tetap berada dalam kekuasaan dan kepemimpinannya, tidak boleh menjatuhkan atau memberontak kepadanya. Ahli ilmu menasihatinya dan mengajarkannya sesuai dengan sunnah Rasul. Ahli ilmu yang menasihati. Kelima, nasihat bagi umumnya kaum muslimin adalah mengarahkan dan memberikan petunjuk kepada mereka untuk kemaslahatan dunia dan akhirat, seperti mengajarkan agama kepada mereka, menasihati mereka, menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar kepada mereka, dan selainnya. Itu untuk kemaslahatan dan kebaikan kaum muslimin dunia dan akhirat mereka. Hadis yang ke-8. Al-Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله رواه البخاري wa muslim. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, aku diperintah. Nah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata aku diperintah, tentu maksudnya diperintah oleh Allah tabaraka wa ta'ala, agar aku memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa tidak ada satupun Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Allah. Dan sesungguhnya Muhammad itu adalah Rasul Allah, utusan Allah. Dan mereka mendirikan salat serta mengeluarkan zakat. Maka apabila mereka telah mengerjakan seperti itu, niscaya terjagalah darah dan harta mereka dariku. Jadi aku tidak akan memerangi mereka kecuali dengan hak Islam. Sedangkan hisab
perhitungan apa yang ada di dalam hati mereka diserahkan kepada Allah Ta'ala. Imam An-Nawawi berkata, riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian saya menjelaskan, yakni setelah Imam An-Nawawi itu, hadis sahih itu perkataan saya sampai akhir. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Sedangkan susunan lafaz hadis oleh Bukhari. Dan perbedaannya dengan Muslim hanya dalam satu lafaz. Adapun lafaz Ta'ala tidak ada pada riwayat kedua imam. Barangkali terdapat dalam naskah yang ada pada Imam Nawawi dan beliau menukilnya. Wallahu a'lam. Yakni naskah Bukhari yang dicetak sekarang ini dan naskah Muslim yang dicetak sekarang ini, di dalam hadis ini akhirnya tidak ada lafaz Allahi Ta'ala. Akan tetapi barangkali, wallahu a'lam, pada naskah yang ada pada Imam An-Nawawi, naskah Bukhari dan Muslim, ada lafaz Ta'ala. Wallahu a'lam. Faedah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali dengan hak Islam. Apa maksudnya dengan hak Islam? Misalnya mereka melakukan pelanggaran di dalam Islam. Jadi seseorang apabila telah bersyahadat secara lahiriah diterima keislamannya. Perhitungan apa yang ada di batinnya, di hatinya, diserahkan kepada Allah. Dan dia terjamin darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Tidak boleh dilanggar kecuali atas dasar hak Islam. Apa hak Islam? Misalnya mereka melakukan pelanggaran di dalam Islam. Seperti membunuh atau mencuri atau berzina dan sebagainya. Maka kepada mereka dikenakan hukum dunia. Dalam hukum Islam tentunya. Bukan dalam hukum yang bukan hukum Islam. Yaitu pada diri dan harta mereka. Misalnya mereka membunuh. Maka ada hak Islam yang wajib ditunaikan. Mereka melanggar itu, pelanggaran itu, maka mereka dikenakan hukum bunuh. Siapa yang membunuh seseorang, maka dibalas bunuh. Kecuali kalau keluarga terbunuh, memaafkan dan menuntut ganti atau diat, denda. Dengan dibayar dengan harta. Dengan harta. Ya? Penggantian dengan harta dalam hukum kisos dan pelukaan. Orang melukai orang lain, mutus jari misalnya. Ya? Harus diputus lagi, potong lagi. Tapi kalau keluarga yang atau orang itu memaafkan dan menuntut ganti diat, maka bayar diat satu jari 10 ekor unta. Satu jari 10 ekor unta, sama semua jari ini, kelingking, jari manis, tengah, telunjuk, ibu jari. Kalau ada orang melanggar lalu dia memotong jari seseorang, maka dia harus dipotong juga. Atau dia membayar denda. Tergantung orang yang dilukai itu. Kalau orang dilukai itu tidak mau memaafkan dan dia diharuskan dipotong tangannya, maka dipotong tangannya. Nah, kalau denda, dia bayar 10 ekor unta. Bagi orang yang di negeri-negeri yang tidak ada untanya, tentu dengan penggantian uang dihitung unta itu. Kalau pembunuhan,
maka membayar diat 100 ekor unta. Ditanggung oleh bukan hanya yang membunuh, tapi keluarga terbunuh, keluarga yang membunuh pun ikut menanggung. Di dalam Islam ada pembicaraan tersendiri. Ya, ada pembicaraan tersendiri. Maka kepada mereka dikenakan hukum dunia dalam hukum Islam, yaitu pada diri dan harta mereka. Dua sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, sedangkan hisab, yakni perhitungan apa yang ada di dalam hati mereka, diserahkan kepada Allah. Maksudnya, ketika mereka telah bersyahadat dan menampakkan keislaman mereka, maka secara lahiriah keislaman mereka diterima. Sedangkan batinnya diserahkan kepada Allah yang Maha mengetahui segala rahasia. Hadis yang ke-9. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم رواه البخاري ومسلم من أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر إتنا معناه Abu Hurairah, kunyah atau lakabnya, namanya diperselisihkan oleh ulama. Siapa namanya? Ada yang bilang ini dan itu. Namun yang paling masyhur apa yang ditulis oleh al-imam, yaitu Abdurrahman bin Sakhr. Beliau masuk Islam pada tahun ke-7 Hijriah. Tahun ke-7 Hijriah. Ketika terjadi perang Khaybar. Dan selesai perang Khaybar, dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau pun memberikan sebagian ghanimah, harta rampasan perang, kepada Abu Hurairah. Dia orang Yaman, hijrah ke Madinah untuk beriman pada Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, dengan meninggalkan apa yang ada padanya di Yaman. Dia hidup miskin, tidak punya keluarga, tidak punya harta. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menempatkan ia di serambi masjid. Masuk ke dalam ashabus suffah. Ashabus suffah. Dan ia tinggal di situ. Dan ia bermulazamah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada hari yang ia tidak bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan jaminan perut kenyang, diberi makan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia penuntut ilmu besar, bahkan ahli hadis pertama di dalam Islam. Dan rawiyatul Islam, rawinya Islam, Abu Hurairah. Ia banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara keutamaannya, doanya diijabahkan, diaminkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abu Hurairah bersama dua orang sahabatnya, salah satu Zaid bin Thabit, nanti ada bertiga orang sedang mudzakarah, berzikir dan berdoa menyebut nama Allah, datang Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka bertiga berhenti berbicara dan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang datang. Terus kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lanjutkan doa. Maka yang dua orang berdoa. Yang dua orang berdoa. Itu Zaid bin Thabit dan satu lagi. Kemudian
Setelah itu baru Abu Hurairah berdoa. Dia Abu Hurairah berdoa, "Ya Allah, aku meminta apa yang diminta oleh kedua orang sahabatku. Dan aku meminta kepadamu ilmu yang tidak pernah lupa." Maka Nabi SAW mengatakan, "Amin." Dua sahabat yang mendengar itu mengatakan, "Ya Rasulullah, saya juga, kami juga meminta ilmu yang tidak terlupakan, yang tidak pernah lupa. Kamu telah didahului oleh pemuda dari suku Daus ini." Ini doanya diaminkan. Abu Hurairah memiliki ilmu yang hampir-hampir tidak pernah lupa. Keutamaan yang kedua, Nabi SAW pernah bersabda, "Barang siapa yang setelah aku bersabda ini, dia hamparkan kainnya, ridanya, kemudian dia tutup, dia dekap, maka dia tidak akan lupa." Abu Hurairah melakukan itu. Dan ia pun pernah mengatakan kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, saya kalau mendengarmu sering lupa." Maka diajarkan oleh Nabi. Ini mukjizat Nabi SAW. Hamparkan ridamu, pakaian atas. Nabi SAW bersabda, kemudian digulung, dekap ke sini. Maka setelah itu kata Abu Hurairah, tidak pernah lupa lagi dia. Pernah lupa lagi. Dan ia sahabat yang terbanyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Ahli bid'ah sangat membencinya. Karena berapa banyak hadis yang dikeluarkan Abu Hurairah yang menghancurkan ahli bid'ah. Oleh karena itu Rafidah sangat membenci dan murka kepadanya, bahkan mengkafirkannya. Dan tidak aneh karena Rafidah mengkafirkan seluruh para sahabat radhiyallahu anhum. Oleh karena itu antum dapati di kitab-kitab hadis riwayat Abu Hurairah begitu banyak, ribuan. Ada beliau rawiyatul Islam, rawinya Islam. Dan diakui oleh para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Salah satu hadis yang ia riwayatkan, dan dia berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'Apa saja yang aku larang kamu dari mengerjakannya, maka jauhilah ia. Dan apa-apa yang aku perintahkan kamu agar mengerjakannya, maka kerjakanlah perintah itu semampumu.' Karena sesungguhnya yang telah membinasakan orang-orang yang sebelum kamu ialah banyaknya pertanyaan-pertanyaan mereka, dan mereka telah menyelisihi nabi-nabi mereka." Ya, ini sukanya bertanya, dan bertanya ini dan bertanya itu, bahkan yang tidak perlu ditanyakan, bukan untuk dipahami dan dilakukan, tetapi untuk menyelisihi para nabi mereka. Itu keadaan umat itu. Dan Nabi SAW menasihati, "Apabila aku larang kamu mengerjakan sesuatu, jauhi, tinggalkan semuanya. Jangan setengah-setengah." Itu larangan. Seorang biasa minum khamr, minuman keras. Kemudian ia mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya melarang meminum khamr. Maka ia tidak boleh mengatakan, "Ya, saya akan tinggalkan khamr ini bertahap." Tidak boleh. Harus tinggalkan saat itu juga semuanya. Lihat para sahabat radhiyallahu anhum. Anas bin Malik menceritakan kepada kita. Anas bin Malik mengatakan bahwa saya yang memberi nuangin khamr di rumah ayah tirinya Abu Talha. Di situ berkumpul sahabat-sahabat besar. Khamr belum diharamkan, minuman keras belum diharamkan. Mereka minum biasa. Minum. Anas yang menuangkannya di gelas.
di rumah Anas, di rumah bapak tirinya. Karena ibunya Anas, Ummu Sulaim, nikah dengan Abu Talha. Abu Talha, orang ya, yang sangat kaya waktu itu di di Madinah. Tapi sangat taat atas perintah Allah dan Rasulnya. Ketika turun ayat yang menjelaskan bahwa kamu tidak akan mencapai kebaikan yang hakiki sampai kamu menginfakkan harta-harta kamu yang kamu cintai. Bukan harta-harta yang kita sudah tutup mata kita. Ini harta yang kamu cintai. Datang langsung Abu Talha kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, aku punya harta kebun. Perkebunan kurma. Indah sekali. Itu harta yang paling aku cintai. Aku infakkan, sedekahkan. Aku infakkan. Iya, betul. Lalu kata Anas, datang pengumuman, kalau kita pengumuman bahwa khamr telah dilarang, haram. Mendengar itu sahabat yang ada di rumah Abu Talha, beberapa orang sahabat-sahabat besar sedang minum khamr. Anas yang menuangkannya. Langsung Abu Talha perintahkan Anas, tempat khamr satu girbah itu besar, keluar, buang. Saat itu juga, lihat ketaatan para sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Keluar kita, dibuang sama Anas ke jalanan. Menunjukkan bahwa khamr tidak najis. Sebab kalau najis tidak mungkin dibuang ke jalanan. Wow. Mengalirlah khamr-khamr itu di jalan Madinah. Buang. Saat itu juga. Detik itu juga. Begitu dengar pengumuman khamr sudah diharamkan, Abu Talha perintahkan anaknya. Keluar. Buang semuanya. Padahal lagi minum-minum. Saat itu manhaj para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Karena sebelumnya belum datang larangan khamr, masih dibolehkan bertahap di dalam Islam itu. Tapi ketika datang larangan, tidak boleh lagi. Ada tahapan, saya akan hilangkan khamr. Saya orang kecanduan pemuda atau orang kecanduan narkotika. Datang larangan, dia harus hilangkan detik itu juga. Ini makna, apa saja yang aku larang kamu dari mengerjakannya, maka jauhilah ia. Kemudian, dan apa-apa yang aku perintahkan kamu agar melakukannya, mengerjakannya, maka kerjakanlah perintah itu semampu kamu. Kalau perintah, semampunya. Sholat lima waktu, wajib dikerjakan. Karena kewajibannya adalah lima waktu, maka harus dikerjakan lima waktu. Tetapi apabila seseorang tidak sanggup berdiri di dalam sholat, tidak mampu, maka ia boleh sholat sambil duduk, sambil berbaring, dan sambil apa saja yang ia mampu ketika ia tidak sanggup melakukannya. Ya, ini kalau perintah istitha'ah, semampu kamu lakukan. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, jangan kamu banyak-banyak pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada faedahnya dan bukan untuk dipahami dan bukan untuk diamalkan, tetapi untuk disalahi. Yakni kamu menyalahi para nabi dan rasul, maka kamu akan binasa. Karena sesungguhnya yang telah membinasakan orang-orang sebelum kamu ialah banyaknya pertanyaan-pertanyaan mereka, dan mereka telah menyelisihi nabi-nabi mereka. Antum ingat cerita sapi, dinamakan surat Al-Baqarah, yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan Nabi Musa agar memerintahkan kaumnya menyembeli
sapi. Beli sapi. Perintah beli sapi. Sapi apa saja. Lakukan. Tapi Bani Israel memang tidak mau melakukannya. Lalu mereka mulai bertanya, ini sapinya bagaimana, warnanya apa, hakikatnya apa sih sapi? Nabi. Tujuannya untuk menghindar dari menyembeli sapi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan itu. Akhirnya dipersulit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antum baca kisahnya di awal-awal surat Al-Baqarah. Itu pelajaran yang menarik bagi kita. Antum bandingkan dengan beberapa pertanyaan para sahabat. Semuanya bermanfaat, diabadikan di dalam Al-Quran. Beda. Ada tiga manusia yang bertanya dalam Al-Quran. Pertama, para sahabat. Pertanyaannya semua berfaedah. Yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Dijawab, faedah. Yas'alunaka 'anil khamri, yas'alunaka 'anil yatama, dan seterusnya. Yas'alunaka. Yang kedua, kaum musyrikin. Pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh siapapun juga. Hanya Allah yang mengetahuinya. Itu ingin tahu kapan hari kiamat itu. Tidak ada yang tahu. Begitu juga pertanyaan yang ketiga, orang-orang Yahudi bertanya tentang roh dan lain sebagainya. Ya? Ini hadis besar sekali. Imam An-Nawawi berkata, riwayat Bukhari dan Muslim. Saya menjelaskan hadis ini sahih, riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, susunan lafaz hadis oleh Muslim pada bagian kitab Al-Fadail. Adapun lafaz fa'tu minhu oleh Bukhari dan Muslim dalam salah satu riwayatnya. Faedah, Imam Muslim dalam salah satu riwayatnya menjelaskan yang menjadi sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda seperti tadi, yakni asbabul wurud. Kalau Al-Qur'an asbabun nuzul, kalau hadis asbabul wurud. Al-Qur'an asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya. Allah ada di atas langit, di atas arsy-Nya. Karena itu dikatakan asbabun nuzul. Hadis asbabul wurud, sebab-sebab datangnya hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di bumi. Dijelaskan, jadi saya menjelaskan sebab-sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis ke-9 ini. Riwayatnya an Abi Hurairah qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا فقال رجل أكل عام يا رسول الله فسكت حتى قالها ثلاثا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت ثم قال ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah khutbah kepada kami dan beliau bersabda, hai manusia, sesungguhnya Allah telah mewajibkan haji kepada kamu, maka berhajilah kapan waktu saja orang mampu. Berarti tidak terikat dengan waktu. Jangan katakan karena masa tunggunya lama jadi haji tidak wajib. Ini menyalahi hadis ini. Nabi SAW mengatakan, fahujju, haji. Haji.
haji tidak terbatas waktunya, kapan orang itu mampu.

Sudah. Itu menunjukkan hanya satu kali. Jangan ditanya setiap tahun. Nanti kalau dijawab iya, maka wajib haji itu diwajibkan. Maka nanti akan diwajibkan haji itu pada setiap tahun. Dan kalau diwajibkan setiap tahun, pasti kamu tidak akan sanggup melakukannya. Biarkan aku selama aku membiarkanmu. Karena sesungguhnya yang membinasakan orang-orang yang sebelum kamu disebabkan banyaknya pertanyaan mereka, dan mereka menyalahi, menyelisihi para nabi mereka. Oleh karena itu, apabila aku memerintahkan sesuatu kepadamu, maka kerjakanlah semampumu. Dan apabila aku melarang kamu dari mengerjakan sesuatu, maka tinggalkanlah ia. Barangkali ini, ikhwan, pembacaan hadis dari kitab Arba'in oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan pada lain waktu kita akan sambung ke hadis 10 dan seterusnya sampai selesai kitab ini, seperti kebiasaan kita yang sudah berlangsung cukup lama di masjid ini. Dan kita istirahat sejenak, nanti kita akan bersoal jawab. Walhamdulillah Rabbil Alam. Di antara pertanyaan yang masuk, pertama, Ustaz, di masjid kami setiap sholat maghrib dan isya, imamnya membaca surat memakai mushaf Al-Quran setiap hari sampai khatam. Apakah ini bid'ah? Iya. Karena bid'ah menyalahi sunnah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah. Yang mengimami satu kaum, aqra'uhum. Ulama mempunyai dua tafsiran aqra'uhum. Yang alim terhadap kitabullah, dan yang paling hafal. Berarti kalau dengan mushaf tidak bisa dibedakan antara yang hafal dan yang tidak hafal, menyelisihi hadis itu, menyelisihi hadis tersebut. Di zaman kita ini banyak sekali yang hafal Al-Quran. Falillahilham. Namun juga harus disertai kealiman. Bid'ah ini tersebar luas banyak sekali. Menyelisihi hadis tersebut, sunnah tersebut. Nabi SAW memerintahkan agar memilih di antara satu kaum, aqra'uhum li kitabillah, yang paling alim. Ada yang menafsirkan seperti itu. Tentu yang alim juga dia harus hafal Al-Quran secara keseluruhan atau sebagian atau beberapa bagian yang cukup bagi dia untuk menjadi imam. Kalau sama, maka yang paling mengerti tentang sunnah. Lihat. Dan terus urutannya. Antum bisa baca hadis di Sahih Muslim. Berarti amal ini dengan mushaf setiap hari lagi, dan setiap sholat maghrib dan isya.

Maghrib dan Isya. Subuhnya enggak disebut nih. Itu jelas menyelisihi sunnah tadi. Kalau sudah menyelisihi sunnah, maka ia bid'ah. Pertanyaan yang lain, yang kedua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang dimaksud yakni dengan perkataan Umar bin Khattab ketika mulai menghidupkan kembali salat tarawih? Itu perkataan bahwasanya ini adalah sebaik-baik bid'ah. Pertama saya koreksi, Umar tidak menghidupkan salat tarawih, tidak. Karena salat tarawih telah ada pada zaman Abu Bakar As-Siddiq, As-Siddiq Al-Akbar radhiyallahu anhu. Telah ada pada zaman Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Beliau salat malam di bulan Ramadan dan beliau menggemarkannya, menganjurkannya untuk qiyam Ramadan. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang salat yakni qiyam Ramadan, qiyamul lail, atau yang di kemudian hari terkenal dengan nama at-tarawih, dinamakan at-tarawih karena imam membaca panjang sekali, ratusan ayat. Jadi setiap dua rakaat mereka roha, istirahat. Sampai orang-orang sebagian memegang tongkat saking lamanya imam. Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya beberapa malam. Sampai tiga malam berjamaah di masjid untuk tahun ini. Tahun berikutnya beliau memanggil anak-anaknya dan istri beliau untuk keluar sholat malam berjamaah dengan beliau. Tetapi beliau tidak lengkap, hanya beberapa malam. Dalam hadis-hadis sahih, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, pada masa Abu Bakar Siddiq, maka para sahabat sholat sendiri-sendiri di masjid. Kadang-kadang berdua. Gitu. Sampai Abu Bakar wafat, pada masa pemerintahan Umar, di pertengahan pemerintahan beliau, beliau keluar ke masjid, keluar, lihat sahabat tabi'in sholat sendiri-sendiri, ada yang dengan dua orang. Maka Umar berkata, alangkah baiknya kalau kita kumpulkan mereka dengan satu imam. Jadi bukan menghidupkan salat tarawih, sudah ada. Qiyam Ramadan adalah qiyamul lail, terdiri dari tahajud dan witir. Di bulan Ramadan terkenal dengan nama di kemudian hari at-tarawih. Karena itu tidak ada salat lagi sesudah salat tarawih. Maka kemudian Umar mengumpulkan sahabat semuanya di bawah satu imam. Imamnya itu Tamim Ad-Dari tadi. Dua orang imam bergantian. Tamim Ad-Dari dan Ubay bin Ka'ab. Dua orang ini hafal Quran, ahli Quran, alim ulama lagi. Ditunjuk sama Umar. Umar sendiri tidak ikut sholatnya sendirian di penghujung malam atau di malam hari. Nah, kemudian di lain waktu setelah dikumpulkan jadi satu imam, oleh satu imam dikumpulkan oleh Umar dengan satu imam sholat, maka Umar keluar. Maka Umar mengatakan, ini sebaik-baik
bid'ah. Bid'ah, lafaz bid'ah di situ lugatan, bukan syar'iyatan. Lugatan, bukan secara syariat, bukan menurut istilah, tetapi menurut bahasa saja. Karena Umar orang Arab tulen, dikumpulkan jadi satu. Apa ini yang bid'ah di situ? Secara syariah tidak ada. Salatnya sudah ada, bahkan dianjurkan oleh Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW sendiri salat mengimami para sahabat. Tempatnya di masjid sudah ada. Ya? Jadi itu bukan bid'ah, itu secara bahasa. Pertanyaan yang ketiga, Ustaz, terdapat di tempat perkuliahan yang berasrama wajib melaksanakan kunut setiap sholat isya dan subuh. Apa hukumnya? Semoga membantu kegalauan yang selama ini ana takutkan. Bid'ah. Kunut isya, kunut apa? Saya baru dengar ini. Ini bid'ah baru lagi. Tidak ada hadisnya sama sekali. Ada kunut-kunut nazilah. Kunut, nah namanya juga nazilah, yang mendatang. Untuk mendoakan kebaikan dan kemenangan bagi kaum muslimin yang tertindas oleh orang-orang kufar atau yang sedang berperang dengan orang-orang kufar. Seperti di Palestina. Dan kita telah melaksanakannya. Cukup. Tidak terus-terusan. Cukup kita sudah melaksanakan, misalnya sebulan, sudah cukup. Untuk saudara-saudara kita di Palestina. Itu namanya kunut nazilah. Di salat lima waktu, zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh, imam mendoakan mengangkat tangan dan makmum mengaminkan. Itu kunut nazilah. Adapun kunut khusus salat isya, ini pertanyaannya, tidak ada. Ini bid'ah yang benar-benar dibuat. Adapun kunut subuh terus-menerus seperti yang dilakukan oleh sebagian saudara-saudara kita, itu ada dalilnya, tetapi hadisnya dhaif, munkar. Hadis dhaif, munkar. Dikatakan munkar karena yang meriwayatkan hanya dia, yang lain enggak. Dan dia rawi yang dhaif dari jurusan hafalannya, pertama. Yang kedua, dia selain dhaif dan sendirian, menyelisihi para perawi lain yang lebih, yang siqat. Tidak ada yang meriwayatkan hadis kunut terus menerus kecuali Abu Ja'far Ar-Razi. Abu Ja'far Ar-Razi ini seorang yang baik, dia agamanya baik, tetapi hafalannya rusak, lemah. Karena itu ia sendirian meriwayatkan hadis kunut terus-menerus. Maka itu dalil dhaif. Dan salah satu sebab munculnya bid'ah dengan sebab hadis-hadis lemah. Hadis-hadis yang sangat lemah, apalagi hadis-hadis palsu. Tapi itu masih gak ada dalilnya. Ini yang isya gak ada dalilnya sama sekali. Berarti adik kita yang di asrama ini jangan ikut, jangan mentaati orang dalam rangka maksiat kepada Allah. Ini tidak ada sunnahnya dari Nabi yang mulia
alaihi salatu wassalam. Pertanyaan yang keempat, ada teman seseorang yang terjatuh ke dalam fitnah jamaah yang suka tahzir. Tahzir adalah memperingati seseorang dari mengikuti fulan. Tahzir serampangan dan mencela para ulama ahlus sunnah. Nah, para pelajar, para pemuda, ikhwan dan akhwat, jangan ikut di majelis tahzir ini karena berbahaya. Pertama, mereka bukan orang-orang yang berilmu. Yakni tidak ada ilmunya. Maka mengikut dalam majelis mereka berarti terjerumus masuk ke dalam kebodohan. Yang kedua, kita akan banyak berbuat dosa dengan ikut nanti mencela sana sini, sedang kita bukan ahlinya. Yang ketiga, akan membuat pecah belah bahkan seseorang dengan keluarganya. Bahkan ia bisa mentahzir bapaknya, saudaranya, atau kawannya. Ya, nah ini permasalahan tadi. Jangan diikuti. Jangan duduk di majelis-majelis mereka. Ketika antum mengetahui, oh ini majelis tahzir dari sebagian asatidz atau kawan antum yang lebih mengetahui atau berpengalaman, maka antum menjauhinya agar antum tidak terjerumus ke dalamnya, karena semuanya itu kejahilan. Tahzir ada di dalam Islam, tetapi siapa yang berbicara dan kepada siapa dan kapan waktunya? Kan ada permasalahan yang sulit. Ini butuh ilmu. Sedangkan mereka mentahzir kepada orang-orang yang menyeru kepada sunnah. Ini terbalik. Ini kejahilan. Ini sebetulnya sudah lama. Saya tahu sejarahnya. Dan saya pelaku sejarahnya. Saya tahu orang-orangnya. Sudah lama sekali. Rupanya sisa-sisanya masih ada. Dan nasihat saya, para pelajar, ikhwan dan akhwat, jangan sampai sekali-kali masuk ke majelis mereka ini. Karena tadi antum akan masuk ke dalam kejahilan dan antum akan banyak berbuat dosa. Dan antum akan memecah belah kaum muslimin. Pertanyaan dari Azizah yang izin bertanya, bagaimanakah cara mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan itu termasuk bid'ah atau tidak? Ya tentu untuk mengetahui sendiri memerlukan ilmu.
Karena ulama saja berijtihad dengan melihat kaidah-kaidah bid'ah. Salah satu dasarnya hadis yang kita baca di awal majlis. Man ahdatha fi amrina hadza, man amila amalan laisa alaihi amruna. Di situ ditunjuki dalam hadis itu yang tidak ada asal usulnya di dalam Islam. Tidak ada keterangan dari Alkitab, keterangan dari Sunnah. Kemudian orang memasukkannya dan itu menyerupai syariat Islam. Walhasil kita belajar untuk mengetahuinya mengenai kaidah-kaidah bid'ah itu apa. Selain kita bertanya kepada ahli ilmu, melihat atau membaca tulisan para ulama yang berbicara mengenai bid'ah. Kalau ukhti Azizah sudah mampu berbahasa Arab, maka saya sarankan untuk membaca kitab Usulul Bid'ah, dasar-dasar bid'ah, oleh Syekh Ali bin Hasan rahimahullahu ta'ala. Kitab yang tidak terlalu besar, tetapi penjelasannya lengkap dan singkat, tepat pada sasarannya dan tidak bertele-tele, serta mudah dipahami dengan bahasa yang mudah. Karena salah satu kelebihan dari Syekh Ali bin Hasan bin Ali bin Abdul Hamid Al-Athari, ahli dalam bahasa Arab. Baca kitab itu juga untuk ikhwan yang mampu berbahasa Arab, kitab Usulul Bid'ah. Catat, Usulul Bid'ah, karya Syekh Ali bin Hasan. Di situ dijelaskan khususnya ukhti Aziza yang bertanya ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apabila kita tahu, pertanyaan selanjutnya, apabila kita tahu itu bid'ah tetapi keadaan karena orang tua belum paham, akhirnya kita membantunya, contohnya seperti tahlilan, itu hukumnya bagaimana? Hukumnya kita membantu sesuatu yang bid'ah, haram. Karena selamatan kematian atau yang terkenal dengan nama tahlilan, sepakat para ulama, ijma, haram, dan dimasukkan ke dalam meratap, dimulai dari ijma para sahabat dan seterusnya. Dan Imam Asy-Syafi'i, silahkan bagi antum yang mampu berbahasa Arab, baca kitab Al-Um oleh Imam Asy-Syafi'i dalam bagian kitab Janaiz, jenazah. Dengan tegas Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan, aku benci, tidak menyukai kumpul-kumpul, baru kumpul-kumpul saja di tempat ahlul mayyit itu. Dan selesai dari perkataan beliau. Baru kumpul-kumpul, belum ada bacaan-bacaan. Apalagi ada bacaan-bacaan, apalagi
hari pertama, hari kedua, hari ketiga, sampai ketujuh, nanti ke-40 hari, nanti ke-100 hari, nanti 1000 hari kalau tidak salah saya. Ini bukan dari Islam. Tapi itu bid'ah, kan ta'rifnya sudah ada. Dimasukkan ke dalam Islam. Menyerupai syariat Islam. Mengatasnamakan Islam. Dalam rangka apa? Dalam rangka beribadah. Anak yang bertanya tentu, apabila kita telah mengetahui, maka kita istiqomah. Kecuali barangkali nyawanya terancam. Bilang sama ayahnya. Itulah kebenaran. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan salah memahami hadis? Dahulu sebagian imam kita memahami mengatakan ma'rifatur rijal, mengetahui tentang rijal, maksudnya sah dan tidaknya hadis itu, ini ada orang-orang khusus tentunya, nisful ilm, setengah dari ilmu. Karena yang menjadi hujjah itu hadis-hadis yang sahih. Setengah lagi adalah memahami hadis itu, baru jadi satu ilmu. Kalau pemahamannya benar, hadisnya tidak sahih, maka itu bukan ilmu. Tidak jadi ilmu. Kalau hadisnya sahih tapi pemahamannya tidak benar, salah, bukan ilmu juga. Baru setengah. Setengah lagi tidak ada. Apa salah paham di sini? Contoh. Tidak sah salat jika tidak membaca Al-Fatihah. Ini hadis sahih. La salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Ada yang memaknai secara umum bahwa masbuk tanpa mendengar bacaan Al-Fatihah imam itu harus menambah rakaat. Umum yang tidak mendengar bacaan Al-Fatihah, maknanya apa? Berarti dia belum masuk ke dalam sholat barangkali. Atau dia ada dalam sholat, pikirannya melayang ke sana kemari. Mungkin itu. Ya, masbuk, imam sudah baca Al-Fatihah, lagi baca surat, dia masuk. Barangkali itu. Ya, ya taruhlah itu. Dipahami, tidak mendapat satu rakaat. Ya, keliru, salah. Di dalam memahami. Kalau ini diyakini dan dijadikan ketetapan, maka ia keluar bid'ah baru. Karena yang Nabi SAW sabdakan, la salata liman lam yaqra, membaca bagi imam dan masbuk yang tidak mendengar bacaan imam, imam tidak jahar dalam sholat-sholat zuhur, asar, rakaat terakhir sholat maghrib, dua rakaat terakhir sholat isya, itu imam tidak jahar, wajib bagi makmum. Dan bagi orang yang sholat sendiri, bagi makmum yang mendengar bacaan imam, maka dia diam. Nah sekarang masalahnya bagi makmum yang tidak mendengar bacaan imam, lalu dia hubungkan dengan hadis ini, maka ini keliru, tidak tepat. Karena mendapat ini masalahnya beda. Masalah mendapati imam, apakah mendapat satu rakaat? Kapan makmum mendapat satu rakaat? Ketika mendapati imam. Itu pertanyaannya.
Jawabnya, ketika imam berdiri, walaupun makmum tidak mendapat mendengar Al-Fatihah imam atau apa, atau dalam sholat zuhur nanti insya Allah ta'ala ada yang masbuk, begitu masuk belum sempat iftitah apalagi Al-Fatihah, imam sudah ruku, ikut ruku dapat satu rekaat. Nah kalau menurut pemahaman ini kelihatannya tidak dapat. Nah ini sebetulnya pemahaman seperti ini muncul puluhan tahun yang lalu. Nah, saya sudah menyanggahnya di sebagian kitab saya, di kitab Al-Masail. Kitab Al-Masail. Karena makmum masbuk mendapati imam lagi rukuk, dapat satu rakaat, apalagi berdiri, rukuk dapat. Dalilnya mana? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat Bukhari, Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu masuk datang ke masjid dengan cepat-cepat terengah-engah napasnya, ikut sholat masuk masjid, lalu dia ruku dan merangkap masuk ke dalam saf. Selesai sholat, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, siapa tadi yang datang dengan tergesa-gesa? Dijawab oleh Abu Bakrah, saya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakannya, zadakallahu hirsan, semoga Allah menambah semangat kepadamu. Karena Abu Bakrah begitu semangatnya ingin mendapatkan sholat berjamaah, tetapi ia lupa datang dengan tergesa-gesa sampai membuat berisik di masjid. Wala ta'ud, sambungan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan engkau ulang lagi datang ke masjid dengan terengah tergesa-gesa. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak perintahkan ia untuk mengulang salatnya menambah satu rakaat. Berarti menunjukkan bahwa makmum masbuk ketika mendapati imam sedang ruku, lalu ia ruku, maka ia dapat satu rakaat, apalagi berdiri. Maka salahlah paham tersebut. Pertanyaan yang lain, apakah orang-orang awam yang kurang berilmu kemudian mengamalkan amalan ibadah bid'ah hingga terjerumus kepada kesyirikan tanpa ia sadari, maka ia telah musyrik? Maksudnya pertanyaan ini, ya, apakah ia telah musyrik, gitu mungkin maksudnya. Tidak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula." Kami tidak akan menyiksa satu kaum sampai kami mengutus seorang rasul. Jadi untuk dijelaskan sampainya hujjah Allah kepada manusia. Adapun orang yang tidak atau belum tahu sehingga ia mengamalkan bid'ah atau sebagian kesyirikan, maka ia tidak dihukumi, dikenakan sanksi karena ketidaktahuannya. Tetapi barangkali ia dihukumi karena tidak menuntut ilmu atau tidak bertanya. Apalagi kalau ia sudah belajar misalnya, tetapi belajarnya seperti itu, sehingga ia melakukan amalan-amalan yang tidak ada di dalam syariat Islam, maka ia tidak langsung dihukumi musyrik atau ahli bid'ah dan lain sebagainya. Dan itu yang terjadi pada sebagian masyarakat kita.
Nah, bagi kita bukan menghukumi, tetapi mendakwahkannya, menyampaikannya agar tegak hujjah dan dia atau mereka paham. Karena tegaknya hujjah itu sampainya ilmu kepada mereka dan mereka paham. Kalau tidak paham, maka belum sampai, belum tegak hujjah maksudnya. Jadi tegaknya hujjah itu sampainya ilmu, keterangan dari Allah dan Rasulnya. Yang kedua, dia paham maksudnya. Oh begini. Kalau dia tidak paham, maka belum tegak hujjah itu. Harus diberi pemahaman, harus dia paham. Ini dalilnya banyak sekali. Ada pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya saya kira luas sekali, tidak cukup waktu kita. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Persiapan untuk wudu, sholat, mudah-mudahan yang sedikit ada manfaatnya bagi kita sekalian. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi. Sunnah di hari Jumat. Hari Jumat adalah hari yang mulia di sisi Allah. Karena itu, selayaknya kaum muslimin juga memuliakannya. Untuk bisa memuliakan hari Jumat, kita harus memahami sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait hari Jumat. Terdapat beberapa sunnah yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hari Jumat. Di antaranya, yang pertama, memperbanyak solawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sahabat Aus bin Aus radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna min afdali ayyamikum yawmal jum'ah, fa'akthiru alayya minas salati fihi, fa'inna salatakum ma'rudatun alayya." Sesungguhnya hari yang paling utama adalah hari Jumat. Karena itu perbanyaklah membaca solawat untukku. Sesungguhnya solawat kalian ditampakkan kepadaku. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Al-Albani. Di antara bacaan solawat yang diajarkan dalam Islam adalah solawat yang disebutkan dalam hadis dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, bahwa para sahabat pernah bertanya, "Wahai Rasulullah, kami telah memahami tata cara memberi salam kepada Anda. Lalu bagaimana cara memberi solawat kepada Anda?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ucapkanlah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala ali Ibrahim, innaka hamidum majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala ali Ibrahim, innaka hamidum majid." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Solawat ini disebut dengan solawat Ibrahimiyah. Solawat ini merupakan solawat terbaik karena langsung diajarkan sendiri oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat. Sunnah berikutnya, membaca surat Al-Kahfi. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna man qara'a surat Al-Kahfi yawmal jumu'ati adha'a lahu minan nuri ma bainal jumu'atain." Barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka ia akan disinari oleh cahaya di antara dua Jumat. Hadis riwayat Hakim. Membaca surat Al-Kahfi bisa dilakukan di malam Jumat atau siang hari Jumat. Sunnah berikutnya, memperbanyak doa di hari Jumat. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membicarakan mengenai hari Jumat lalu ia bersabda, "Fihi sa'atun la yuwaqifuha 'abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alullaha ta'ala syai'an illa a'tahu iyyahu." Di dalamnya terdapat waktu jika seorang muslim berdoa ketika itu pasti diberikan apa yang ia minta. Lalu beliau mengisyaratkan dengan jarinya yang menunjukkan betapa waktu mustajab itu hanya sebentar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan ada satu waktu singkat yang mustajab untuk berdoa. Ulama berbeda pendapat kapankah waktu yang mustajab itu. Pendapat yang paling kuat, waktu mustajab itu adalah setelah asar hingga maghrib. Sebagaimana yang ditunjukkan dalam hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaumul Jumu'ati thinta asharata sa'ah, la yujadu muslimun yas'alullaha azza wa jalla syai'an illa atahu Allahu azza wa jalla. Fatamisuha akhir sa'atin ba'da al-'asri." Dalam 12 jam, hari Jumat ada satu waktu jika seorang muslim meminta sesuatu kepada Allah Azza wa Jalla pasti akan dikabulkan. Carilah waktu itu di waktu setelah asar. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Di samping sunnah di atas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan berbagai sunnah terkait sholat Jumat. Di antaranya, yang pertama, mandi di hari Jumat. Sebagian ulama berpendapat mandi Jumat bagi orang yang hendak Jumatan, hukumnya wajib. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza jaa ahadukumul jumu'ata falyaghtasil." Apabila kalian menghadiri Jumatan, hendaknya dia mandi. Hadis riwayat Bukhari. Sunnah berikutnya, gosok gigi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memperhatikan kebersihan mulut ketika beribadah. Terlebih lagi ketika Jumatan. Beliau bersabda, "Al-ghuslu yawmal jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin wassiwak." Mandi hari Jumat hukumnya wajib bagi orang yang sudah baligh dan bersiwak. Hadis riwayat An-Nasa'i dan disahihkan oleh Al-Albani. Sunnah berikutnya, menggunakan minyak wangi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan hal ini melalui sabdanya, "Wa massa min tibin in kana indahu." Hendaknya memakai minyak wangi jika dia punya. Hadis riwayat Abu Dawud dan dihasankan oleh Al-Albani. Sunnah berikutnya, bersegera berangkat menuju masjid. Dianjurkan agar sepagi mungkin berangkat menuju masjid. Juga dianjurkan agar berjalan kaki dan tidak berkendaraan. Adab ini disebutkan dalam hadis dari sahabat Aus bin Aus. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ightasala yawmal jumu'ati wa ghasala wa ghada wabtakara wa masya wa lam yarkab." Siapa yang mandi Jumat, keramas, datang pagi-pagi, jalan kaki, dan tidak berkendaraan. Hadis riwayat An-Nasa'i, Abu Dawud, dan disahihkan oleh Al-Albani. Sesampainya di masjid, hendaknya mengambil posisi terdepan yang bisa dijangkau. Beliau bersabda, "Wa ghada ilal masjidi, thumma jalasa qariban minal imam." Dia berangkat pagi-pagi menuju masjid dan duduk di dekat imam. Hadis riwayat Ahmad. Hati-hati, jangan sampai melangkai pundak dua orang yang duduk berdampingan atau melewati orang yang sholat, karena semua ini dilarang keras oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selama menunggu imam, kita dianjurkan memperbanyak sholat sunnah dua rakaat, hingga imam datang. Sebagaimana dinyatakan dalam hadis sebelumnya, lalu dia mengerjakan sholat semampunya sebelum imam datang. Hadis riwayat Bukhari.
1: Mereka disebut sebagai hamba-hamba Allah, artinya mereka menyempurnakan penghambaan diri.
0: Selama imam berkhutbah, makmum dilarang melakukan beberapa hal. Pertama, berbicara. Sekalipun dalam rangka mengingatkan orang lain. Nabi bersabda, "Idza qulta li sahibika yawmal jumu'ati ansit wal imamu yakhthubu faqad laghawta." Apabila kamu mengingatkan temanmu pada waktu Jumatan, diam. Padahal imam sedang berkhutbah, berarti kamu menggugurkan pahala Jumatanmu. Hadis riwayat Bukhari. Kedua, bermain kerikil, tasbih, HP, dan semacamnya. Nabi bersabda, "Waman massal hasa faqad lagha." Siapa yang bermain kerikil berarti telah menggugurkan pahala Jumatannya. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, dan yang lainnya. Ketiga, duduk memeluk lutut atau ihtiba. Sahabat Mu'ad bin Anas menceritakan, "Anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha 'anil hibwati yaumal jum'ati wal imamu yakhthubu." Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang melakukan ihtiba atau duduk memeluk lutut ketika imam sedang khutbah Jumat. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan dihasankan oleh Syu'aib Al-Arnaud. Keempat, tidur ketika mendengarkan khutbah. Muhammad bin Sirin, ulama tabi'in, menceritakan, "Kanu yakrahuna an-nauma wal imamu yakhthubu wa yaquluna fihi qawlan syadida." Mereka, para sahabat, sangat membenci orang yang tidur ketika imam sedang berkhutbah. Mereka mencela dengan celaan yang keras. Karena itu, apabila mengantuk, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyarankan agar pindah posisi Beliau bersabda, "Idza na'asa ahadukum yawmal jumu'ati falyatahawwal min majlisihi dhalik." Apabila kalian ngantuk pada hari Jumat, maka berpindahlah dari tempat duduknya. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani. Seusai sholat Jumat, kerjakanlah sholat sunnah 2 rakaat atau 4 rakaat. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menceritakan, saya menghafal 10 rakaat rutinitas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya 2 rakaat sesudah Jumatan di rumahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukumul jumu'ata falyusalli ba'daha 4." Apabila kamu selesai sholat Jumat, lakukanlah sholat 4 rakaat setelahnya. Hadis riwayat Muslim dan An-Nasa'i. Semoga kita dimudahkan dalam mengamalkannya.

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Di bulan Dzulqa'dah, bulan haram yang kita harus berhati-hati. Jangan sembarangan berbuat dosa. Bulan ini bulan yang lebih dimuliakan dari bulan Syawal. Terkadang orang itu nggak ingin berbuat dosa. Tapi karena adanya kesempatan berbuat dosa, akhirnya dia berbuat dosa. Tapi ada orang yang ingat berbuat dosa, dan ada kesempatan berbuat dosa, namun tatkala dia ingat sama Allah Azza wa Jal, dan ingat bahwasanya berbuat dosa di bulan ini gak seperti di hari kemarin, maka dia berhenti berbuat dosa. Maka semoga informasi ini membuat sebagian yang ingin berbuat dosa berhenti berbuat dosa. Dan kita perlu minta tolong sama Allah Azza wa Jalla. Adanya handphone ini benar-benar ya menghabiskan waktu kita. Setan itu kalau enggak bisa menggoda kita berbuat dosa, maka dia akan menggoda kita untuk banyak-banyak berbuat yang mubah. Enggak apa-apa, Ustaz. Enggak haram, Ustaz. Iya. Tapi setan udah berhasil. Orang itu kalau kebanyakan yang mubah, lama-lama nyerempet ke yang haram. Lama-lama ke sana gitu. Atau kalau dia tetap di garis yang mubah, dia akan ketinggalan banyak yang sunnah. Karena waktunya lebih banyak dihabiskan untuk hal yang mubah. Ingat bagaimana Nabi Adam alaihissalam bersama Hawa ketika dikasih peringatan, "Inna hadza aduwwun lak." Ya Adam, ini musuhmu. Ini musuhmu. "Fala yukhrijannakuma minal jannah fatashqa." Jangan sampai dia berhasil mengeluarkan kalian dari surga. Sengsara hidup kalian berdua. Pertanyaannya, berhasil enggak setan mengeluarkan Nabi Adam? Berhasil. Setan itu sabar. Sabar bang. Hari ini enggak bisa, besok anak godain. Besok terus. Sampai kata Nabi SAW, "Qilu fa inna syaitan la yaqil." Kalian tuh tidur siang. Setan tuh gak ada ceritanya tidur siang. Mau istirahat, godain manusia capek, gak ada ceritanya. Terus akan godain. Barakallahu fikum.
2: Hadirin Allah muliakan, bulan Dzulqa'dah, bulan yang sangat spesial.
3: Bulan ini adalah musim ibadah dan kuburan bagi dosa. Karena bulan Dzulqa'dah menggabungkan antara bulan haji dan bulan haram. Dan beribadah di bulan ini jauh lebih berat daripada beribadah di bulan suci Ramadan karena atmosfernya berbeda, lingkungannya tidak sekondusif di Ramadan, tapi orang-orang besar itu melihat yang tidak dilihat oleh mayoritas manusia. Orang-orang sukses adalah orang yang bisa memanfaatkan kesulitan menjadi kesempatan emas bagi dia. Dan apabila kita bisa memanfaatkan bulan Dzulqa'dah, maka kita mendapatkan banyak keutamaan. Karena perlu kita ketahui semua amal ibadah di bulan ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tafsir Abdullah bin Abbas dalam surat At-Taubah ayat 36 bahwa orang yang beribadah di 4 bulan haram pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
2: Hadirin, setiap salat kita di bulan Dzulqa'dah itu pahalanya berbeda. Setiap puasa kita, pahalanya pun berbeda. Kajian yang kita selenggarakan di Dzulqa'dah itu pahalanya lebih besar. Infak, sedekah, itu pahalanya lebih tinggi. Berakhlak mulia, jujur, lemah lembut, itu pahalanya lebih besar. Semua amal soleh, pahalanya lebih besar ketika kita kerjakan di 4 bulan haram, dan salah satu dari 4 itu adalah Dzulqa'dah. Dan jamaah yang Allah muliakan, di antara amalan yang ditekankan oleh banyak para ulama di bulan Dzulqa'dah dan 3 bulan haram lain, di samping amalan-amalan yang lain tentu saja atau amalan-amalan yang umum, tidak lain tidak bukan adalah memperbanyak puasa. Memperbanyak puasa sunnah di bulan-bulan ini. Ini adalah pandangan mayoritas ulama memperbanyak puasa sunnah di 4 bulan haram dan salah satunya Dzulqa'dah. Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah pernah menyatakan waqad kana katsirun minas salaf yasumul ashhurul haram atau ashhurul hurum kullaha. Banyak para ulama klasik dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in itu berpuasa di 4 bulan haram. Di keempat-empatnya. Kullaha. Dan di antara yang berpuasa di 4 bulan haram ini adalah Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma, dan nama beliau Ibnu Umar tidak asing lagi. Lalu di antara nama-nama besar diriwayatkan Al Hasan Al Basri, lalu Al Imam Abu Ishaq, bahkan Al Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah menyatakan Al Ashhurul Hurum ahabbu ilayya an asuma minha. 4 bulan haram dan salah satunya Dzulqa'dah adalah waktu yang paling aku sukai untuk berpuasa sunnah. Jadi salah satu waktu favoritnya Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri untuk puasa sunnah adalah 4 bulan haram. Jadi silakan memperbanyak puasa sunnah. Dan ini pandangan mayoritas para ulama. Dan puasa salah satu amal soleh. Dan kita disuruh memperbanyak amal soleh di bulan ini. Maka kita bisa puasa Senin Kamis. Kita bisa puasa Ayyamul Bidh atau 3 hari setiap bulan. Kita bisa puasa Nabi Daud atau memperbanyak puasa di hari-hari ini. Sebagaimana dilakukan Ibnu Umar, Hasan Al-Basri, Abu Ishaq, dan Sufyan Ats-Tsauri dan para ulama lain dari mayoritas para ulama rahimahumullahu ta'ala. Jangan disia-siakan. Perbanyak ibadah, perbanyak salat sunnah, perbanyak doa sama Allah, zikir kepada Allah. Bantu orang di bulan ini. Perbanyak infak, sedekah, apa saja. Yang penting amal soleh. Kita dengan pasangan kita. Jangan lupakan hak istri bagi para suami. Dan yang istri, berikanlah hak suami kita. Itu semua pahala dilipat gandakan oleh Rabbul Alamin. Jadi perbanyak amal ibadah, khususnya puasa. Terus yang berikutnya, tidak berhenti sampai di situ.
3: Lalu kita mendapatkan bonus lagi, beribadah di waktu di mana banyak orang lalai dalam memanfaatkan momentum tersebut. Sebagaimana hadis Nabi riwayat Imam Muslim ketika Nabi bersabda, al-ibadatu fil haraji kal hijrati ilayya. Beribadah di waktu haraj. Apa salah satu makna al-haraj? Haraj adalah waktu di mana mayoritas manusia atau banyak manusia lalai, lupa. Lalu kita beribadah di sana. Apa kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Kal hijrati ilayya, pahalanya seperti berhijrah kepada diriku sallallahu alaihi wasallam. Maka kesempatan mendapatkan pahala hijrah pada bulan ini terbuka besar di hadapan antum.
2: Ini bulan yang istimewa. Ini bulan yang istimewa. Dan di samping itu dijelaskan para ulama bahwa di kutub yang berbeda, ini setiap dosa yang kita kerjakan di bulan Dzulqa'dah, dosanya dilipat gandakan. Karena Allah berfirman, "Fala tadzlimu fihinna anfusakum." Janganlah kalian menzalimi diri kalian di bulan-bulan tersebut. Apa maksudnya? Janganlah kalian menzalimi diri-diri kalian di bulan-bulan tersebut. Hadirin, maksudnya setiap maksiat dilipat gandakan. Keterangan dari Al-Imam Qatadah, "Wadh-dhulmu fihinna a'dham min adh-dhulmi fi ma siwahun." Kezaliman yang dilakukan di bulan-bulan ini, 4 bulan haram, salah satunya Dzulqa'dah, itu lebih parah, lebih fatal lebih besar dosanya dibanding kezaliman di hari-hari atau bulan-bulan yang lain. Jadi sekali lagi, ini sangat fatal. Ini sangat fatal. Ini juga dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir bahwa dosa di 4 bulan ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati dengan dosa syirik, jemaah. Kekufuran, riya, beramal untuk dipuji, atau apalagi syirik besar. Jangan melakukan kesyirikan. Beribadah hanya kepada Allah. Dosa ghibah, ngomongin orang. Hati-hati. Ini Dzulqa'dah. Ini satu dari 4 bulan haram. Dosa dilipat gandakan oleh Allah. Hati-hati ngelawan suami buat para istri. Ngebantah, ngedebat. Dilipat gandakan oleh Allah. Buat suami, hati-hati egoisnya laki-laki di hadapan istrinya. Hati-hati dengan dosa pokoknya. Hati-hati dengan dosa. Ini waktu yang salah untuk menggampangkan dosa. Di setiap hari aja kita gak boleh dosa, apalagi di bulan Dzulqa'dah. Ini bahaya. Ini menakutkan. Karena setiap dosa dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah muliakan.
3: Maka kembali cambuk diri ini. Sisingkan lengan baju kita. Dan kembali fastabiqul khairat. Maka hari ini atau di bulan ini kita masuk ke musim ibadah berikutnya. Itu bulan Dzulqa'dah. Musim ibadah berikutnya di Dzulhijjah. Lalu musim ibadah berikutnya di bulan Al-Muharram. Jadi ini awal, hadirin sekalian, dari 3 bulan ibadah yang sangat panjang dan datang berturut-turut. Nabi mengatakan, Salatun mutawaliyat, 3 bulan datang berturut-turut. Kita memasuki 3 bulan ibadah yang cukup panjang. Maka jaga stamina kita dan jangan lupa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu minta agar Allah memudahkan kita. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, ya Allah. Tolonglah aku agar aku bisa lebih banyak berzikir kepadamu dan bersyukur kepada dirimu dan memperbaiki segala amal ibadahku.

Jika kita melihat dan merenungkan syariat kurban, kita tidak akan terlepas dari kisah Nabi kita Ibrahim bersama anaknya Ismail. Anak yang diimpi-impikannya, anak yang ditunggu-tunggunya, sudah sekian tahun hidupnya. Baru Ismail dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala anak ketika Nabi Ibrahim berumur 85 tahun. Ketika anaknya sudah mulai besar, kecintaan yang telah dalam kepada anaknya, datang satu perintah kepadanya untuk menyembelih anak. Siapa di antara orang tua yang akan siap untuk menyembelih anaknya? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Falamma balagha ma'a sa'ya, qala ya bunayya inni ara fil manam anni adzbahuka fanzur madza tara." Ketika anak itu sudah umur sanggup untuk bekerja bersama Ibrahim, Nabi Ibrahim berkata, "Ya bunayya, inni ara fil manami anni adzbahuka fanzur madza tara." Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pandanganmu. Qala ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Anak itu mengatakan, "Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insyaallah kamu akan mendapatkanku termasuk orang-orang yang sabar. Kamu akan mendapatkanku termasuk orang-orang yang sabar."

0: ini adalah ujian. Ujian merupakan pengorbanan, bukti dari satu kecintaan. Satu cinta, kecintaan yang tulus harus diiringi dengan pengorbanan.
1: Kecintaan yang tulus harus diiringi dengan pengorbanan.
0: Bukan sembelihan itu yang diinginkan, akan tetapi bagaimana seorang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan pengorbanan kepada Allah dan mengikhlaskan ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kisah ini menunjukkan kepada kita bahwa cinta membutuhkan pengorbanan. Seorang ingin mendapatkan kecintaan dari Allah, dia harus memberikan pengorbanan kepada Allah Subhanahu wa taala.
2: Berniat untuk menyembelih hewan kurban ini sebagai bentuk untuk mengungkapkan ataupun menampakkan ya syiar Islam dan bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ungkapan bersyukur atas nikmat Allah dan sebagai bentuk kita meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam
1: untuk kepentingan dunia agar dipilih.
0: Akan tetapi, haruslah dia mengikhlaskan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah dia mengikuti aturan dan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berkorban. Karena itu, kita ingin memberikan korban kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita berikan yang terbaik.
3: Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya barang siapa mempunyai kelonggaran atau kemampuan ya, untuk bisa berkorban, namun ia tidak juga mau berkorban, maka janganlah dia mendekati musala kami. Ini menunjukkan bahwa betapa kita sangat ditekankan untuk berkorban.
0: Ketika kita ingin berkorban, adalah kita memberikan ternak yang paling baik, yang paling gemuk, yang paling banyak dagingnya, yang paling indah dilihat. Bagi kita, sudahkah kita memberikan pengorbanan? Korban yang kita lakukan sekali dalam setahun, apakah kita merasa berat? Di samping nikmat Allah yang telah Allah berikan begitu banyak kepada kita.
1: Kecintaan yang tulus harus diiringi dengan pengorbanan.
4: Hidayah 103,4 FM.
5: Lebaran haji, boleh enggak kita makan sebelum berangkat sholat? Buraidah Al-Aslami radhiyallahu anhu meriwayatkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqdu yaumal fitri hatta ya'kul wa la ya'kul yaumal adha hatta yarji' fa ya'kula min udhiyatihi. Adalah Rasulullah SAW ketika berangkat, tidaklah beliau berangkat untuk melaksanakan sholat Idul Fitri kecuali beliau makan dulu. Tetapi ketika Idul Adha sebaliknya, Rasulullah SAW tidak makan kecuali setelah pulang dari sholat Idul Adha, kemudian makan dari sembelihannya. Dan ini sepakat para ulama, disunnahkan bagi seorang hendak berkorban, maka di pagi hari jangan dia makan. Sampai dia sembelih korbannya, kemudian dia makan dari hewan sembelihannya tersebut. Ya. Dan ini hukumnya sunnah. Berbeda dengan orang yang tidak berkorban. Adapun orang yang tidak berkorban, maka ada dua pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan terserah dia. Dia boleh makan sebelum sholat dan dia boleh makan sebelum sholat. Dan sebagian ulama seperti ulama Malikiyah mengatakan dianjurkan dia tidak makan kecuali setelah sholat ya, untuk menghidupkan sunnah. Dia tidak perlu nunggu sembilan karena dia enggak punya sembelihan. Yang penting dia nunggu sampai setelah sholat baru kemudian dia makan untuk menghidupkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi saya ingatkan, ini hukumnya sunnah. Seorang yang berkorban tidak makan sampai dia makan dari sembelihannya. Tetapi seandainya dia makan sebelumnya tidak jadi masalah. Hukumnya cuma sunnah. Apalagi misalnya hewan sembelihannya ternyata disembelih pada keesokan harinya. Ya enggak mungkin dia puasa sampai esok hari. Karena memang kita tahu hari lebaran tidak boleh berpuasa. Hukumnya haram. Demikian juga ada sebagian hewan yang disembelih ba'da zuhur. Seperti sapi misalnya. Mau disembelih menunggu sampai ba'da zuhur keburu sakit perut ya. Oleh karena tidak mengapa dia makan ya. Adapun kalau sembelihannya kambing misalnya, alhamdulillah mudah, begitu pulang sholat langsung sembelih, langsung dimakan, maka dia sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Seorang berusaha menjalankan sunnah Nabi SAW jika memungkinkan agar pahalanya semakin besar. Setelah kita tahu bahwasanya disunahkan kita untuk tidak makan sampai kita makan dari sembelihan kita, nah bagian manakah dari hewan tersebut yang dianjurkan untuk kita makan pertama kali? Ya. Apakah cingurnya? Apakah kikilnya? Apakah hatinya, apakah dagingnya, apakah apanya ya. Para fuqaha empat mazhab, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali bersepakat bahwasanya disunahkan yang dimakan adalah hatinya. Kenapa mereka bersepakat demikian? Ada tiga dalil yang mereka sampaikan. Yang pertama, datang hadis meskipun sanadnya diperselisihkan, yaitu dalam riwayat tambahan dari Al-Baihaqi bahwasanya Nabi SAW makan fayakula min kabidi udhiyatihi. Rasulullah SAW makan dari hati sembelihannya. Yaitu Rasulullah SAW makan hati kambing, karena beliau menyembelih kambing ketika itu. Namun hadis ini diperselisihkan tentang kesahihannya atau dhaifnya. Yang kedua, kata mereka karena hati dagingnya lembut, mudah untuk masak, dimasak. Kalau kita nunggu daging, ya mungkin potong lagi, belum dipanggang, belum dimasak lama. Adapun hati sebentar, mungkin dipanaskan sebentar, sudah bisa dimakan. Sehingga kita segera bisa berbuka, ya, menjalankan sunnah dengan segera. Yang ketiga, mereka berharap, mereka bertafaul, itu berharap dengan memakan hati dari hewan sembelihan, semoga mereka bisa menjadi penghuni surga. Karena makanan pertama kali yang dimakan oleh penghuni surga adalah hati. Dalam hadis dalam Sahih Muslim, ada seorang Yahudi tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, "Ma tuhfatuhum hina yadkhuluna al-jannah?" Wahai Rasulullah, wahai Muhammad, apakah makanan spesial yang dihidangkan kepada penghuni surga ketika mereka masuk surga? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ziyadatu kabidin nun," yaitu hatinya ikan paus. Ziyada maksudnya ujung daripada hati, ya. Bukan ujung daripada hati ikan paus, ya. Kemudian juga diriwayatkan Imam Bukhari dalam sahihnya secara ta'liq dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Awwalu ta'amin ya'kuluhu ahlul jannah ziyadatu kabidil hud." Makanan yang pertama kali dimakan oleh penghuni surga adalah hati ikan paus. Maka para ulama mengatakan kita berharap dengan makan pertama kali hati kambing atau hati sapi atau hati unta, maka semoga kita seperti penghuni surga yang hidangan pertama kali bagi mereka adalah hati ikan paus. Demikian, semoga kita bisa menjalankan sunnah Nabi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Hidayah FFM. Lidzakirin wadzakirin.

0: هداية FM إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة.
1: هداية FM saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda sahabat setia Hidayah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada. Alhamdulillah ladzi bini'matihi tatimu salihat hamdan kasiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da wa ala alihi wa ashabihi radhiyallahu anhum wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil sa'ah. Ayuhal ikhwah al mustami'in wal mustami'at wal musyahidin wal musyahidah, pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada yang saat ini sedang bersama kami Radio Hidayah FM 103.4 FM, dan juga kami sapa untuk pendengar radio dakwah lainnya yang ikut dalam kajian ini, kajian bersama Mitra Artivisi Asosiasi Radio dan Televisi di Jakarta Pusat. Dan kaum muslimin rahimakumullah dimanapun antum-antuna berada, kami sapa juga untuk pemirsa televisi-televisi dakwah, ya Asil TV, Surah TV, RJTV dan televisi-televisi lainnya. Jazakumullah khair untuk Anda semuanya sudah bersama kami. Kita akan lanjutkan kebersamaan kita di hari ini bersama Ana Abu Auni yang memandu kajian kita, kajian dari studio Radio Hidayah FM bersama guru kita Abu Nuaim Al-Ustaz Dr. Asbir Rahmat AZMA Hafizahullah Ta'ala. Edisi hari ini hari Jumat, hari yang mulia dalam sepekan. Kita berada di hari yang ke-20 di bulan, salah satu bulan haram, yaitu Zulqa'dah 1447 Hijriah, bertepatan Jumat pagi tanggal 8 Mei 2026. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Dimanapun Anda berada, kita akan lanjutkan pembahasan kitab atau nasihat-nasihat yang ditulis atau dikarang oleh Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abad Al-Badr Hafizahullah Ta'ala. Rifqan ahla sunnah bi ahli sunnah. Wahai para ahli sunnah, berlemah lembutlah sesama kalian, sesama ahlus sunnah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Di kesempatan kali ini kita akan lanjutkan membaca atau mendengarkan kajian ini. Namun sebelum kita dengarkan, kita buka dulu dengan sapaan hangat. Sudah bersama Ana Abu Nuaim Al-Ustaz Dr. Asbir Rahmat AZMA Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum ya Ustazana.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Kaifa haluka ya Ustazana?
3: Bikhair alhamdulillah.
2: Ya.
3: Kaifa anta abawani?
2: Naam, wa nahnu bikhair aidan ya Ustazana.
3: Hayyakallahu wa barakallahu fiik.
2: Naam, wa fiika barakallahu ya Ustazana wa barakallahu fikum. Pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, al-musyahidin wal-musyahidah wal-mustami'in wal-mustami'at, langsung saja ini dia lanjutan pembahasan kitab Wahai Ahlus Sunnah Berlemah Lembutlah Sesama Kalian Ahlus Sunnah, karya dari Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abad Al-Badr Hafizahullah Ta'ala. Selamat menimba ilmu syar'i, dan langsung saya kepada Ustaz, kita persilakan. Fala tafadhal mashkura.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Amma ba'du, saudara-saudari kaum muslimin, kaum muslimat, pemirsa TV, pendengar radio dimanapun berada, yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita senantiasa menerima nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa mendapatkan bimbingan taufik dari Allah Jalla fi'ula. Semoga hendaknya kita menyadari ini, bahwa kita berpindah-pindah dari satu nikmat ke nikmat yang lain. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Apa yang ada padamu berupa nikmat, sumbernya datangnya dari Allah. Dan di saat ini saja tidak terhitung nikmat yang kita terima dari Allah Jalla fi'ula. Belum lagi beberapa saat ke depan, belum lagi beberapa saat yang telah berlalu. Semuanya pemberian Allah. Kita tinggal menerima. Alhamdulillah, di antara nikmat-nikmat yang banyak diberikan oleh Allah kepada kita, ada nikmat yang terbesar yang kita terima saat ini, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemauan untuk mempelajari agama Allah. Talabul ilmi. Talabul ilmi, saudara-saudari yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, adalah ibadah yang sangat mulia. Ibadah yang menjanjikan keberkahan dan kemuliaan. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih mengabarkan tentang salah satu kemuliaan menuntut ilmu agama. Dalam hadisnya beliau bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Jalan menuju surga dibentangkan oleh Allah, dimudahkan oleh Allah ketika seseorang senantiasa berusaha untuk belajar agama. Berjalan lalu berikhtiar, berusaha untuk mengetahui apa yang diberitahukan oleh Allah melalui kitabnya, melalui hadis-hadis Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tidak penting atau tidak menjadi standar ia berhasil mengetahui atau tidak, tetapi dia berusaha untuk mengetahui. Berjalan menempuh perjalanan, baik perjalanan hissi, yaitu berjalan keluar dari rumah menuju tempat belajar, atau berjalan maknawi, itu berjalan membuka, menyiapkan sarana-sarana talabul ilmi meskipun ia tetap di rumahnya. Seperti sekarang kita sedang memutar pesawat radio, menghidupkan televisi, mencari channel kajian, lalu kita mendengarkan ini berjalan. Nabi SAW mengatakan, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Dengan usahanya tadi belajar agama, seberapapun yang ia dapatkan dari ilmu yang ia pelajari tersebut, ia dikabarkan oleh Allah dalam hadis ini, dimudahkan baginya jalan menuju surga. Bisa jadi dia tidak terlalu memahami pelajaran yang dia pelajari, atau sedikit saja pelajaran yang dipelajarinya ia pahami, tetapi Allah tidak mengaitkan dengan paham atau tidak pahamnya, mengerti atau tidak mengertinya, tetapi ketika dia berikhtiar, berusaha untuk mempelajari agama Allah, Allah mengatakan, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan-kemudahan untuk kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudari yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kita kembali berada di majelis ini untuk melanjutkan membaca kitab Rifqan Ahlus Sunnati bi Ahlis Sunnah. Berlemah lembutlah wahai Ahlus Sunnah sesama Ahlus Sunnah. Nasihat yang disampaikan oleh guru kita Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Badr hafizahullahu ta'ala wa matta'ahu bisihhati wal afiyah wa baraka lahu fi ilmihi wa malihi wa ahlihi wa masa'i. Telah kita selesaikan pada pertemuan yang lalu tentang bahan atau judul pertama dari kitab ini setelah muqaddimah, yaitu ni'matun nutqi wal bayan. Nikmat berbicara dan bisa berkomunikasi dengan orang melalui lisan, melalui lidah, melalui mulut. Ini nikmat yang luar biasa dan sudah kita ketahui dari keterangan penulis tentang dalil-dalilnya. Sekarang kita lanjut judul yang baru, masih berkenaan dengan nikmat berbicara, yaitu beliau hafizahullahu taala mengatakan, hifdzul lisani minal kalam illa fi khair. Hifdzul lisani minal kalami illa fi khair. Menjaga lidah dalam atau dari berbicara kecuali dengan atau dalam perkara-perkara yang baik. Menjaga lidah dari berbicara kecuali kata-kata, pembicaraan-pembicaraan, omongan-omongan yang baik. Jadi diusahakan bagaimana berbicara itu pada yang baik-baik saja. Dan ini perlu perjuangan, perlu usaha, ya, agar tidak diucapkan kata-kata yang dibenci dan dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Inilah judul bab kita sekarang ini. Hifdzul lisan minal kalam illa fi khair. Berusaha menjaga lidah dari berbicara kecuali pembicaraan kata-kata yang baik. Penulis membawakan dalil-dalil dari ayat-ayat Al-Qur'an. Ya. Di awal pembahasan ini, kata beliau, qala Allahu azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini sering mungkin kita mendengarnya di surat Al-Ahzab ayat 69 ya atau 70 dan 71. Ayat 70 dan 71. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang beriman, takutlah kepada Allah. Bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkanlah kata-kata yang baik. Qawlan sadidan, kata-kata yang lurus, kata-kata yang baik. Berarti ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Setelah perintah takwa, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berkata dengan kata-kata yang sadid, yang lurus, yang baik, yang benar. Ya. Kemudian Allah berjanji sebagai buah daripada takwa dan berbicara dengan pembicaraan-pembicaraan yang baik, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Niscaya, ini jawab dari amar. Ya. Karena di situ ada perintah tadi, اِتَّقُوا اللَّهُ وَقُولُوا. اِتَّقُوا اللَّهُ وَقُولُوا. Bertakwalah dan ucapkanlah. Jawab dari perintah ini adalah yuslih. Niscaya, iya Allah memperbaiki bagi kamu a'malakum, amal perbuatanmu. Ini menunjukkan perbuatan, amal perbuatan kita, ya,

Kemudian wayaghfir lakum dzunubakum, dan dia ampuni bagimu dosa-dosamu. Ini diantara makna memperbaiki amalan tadi. Karena yang kurangnya diampuni oleh Allah. Yang baiknya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kurang sudah dimaafkan dan yang baiknya diterima. Di antaranya dosa-dosa diampuni oleh Allah. Kekurangan, dosa kekurangan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah memberikan janji, barang siapa yang menaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah menang dengan kemenangan yang besar. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Taat kepada Allah dan Rasul merupakan atau membawa kepada kemenangan yang besar. Menang yang sebenarnya adalah kemenangan yang disinggung oleh Allah di sini. Yang sebab kemenangannya adalah mentaati Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab kemenangannya adalah taat kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka itu kemenangan yang besar dan kemenangan yang hakiki, di mana dijauhkan dari neraka dan dimasukkan pemenang ini ke dalam surga. Ya, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke surga, maka dia telah menjadi pemenang. Itu yang menang. Selamat neraka dan masuk surga itu menang. Dan kemenangan yang sebenarnya itu kemenangan di akhirat. Adapun kemenangan di dunia, semu. Ya, kemenangan di dunia, maksudnya kemenangan duniawi, itu semuanya semu. Hari ini menang, besok ada perlombaan yang baru, ada kompetisi yang baru pula, dan belum tentu akan menang kembali. Ya. Kegembiraan kemenangan hanya dirasakan beberapa saat saja. Ketika medali dikalungkan, atau ketika trofi diangkat tinggi-tinggi, ketika luapan kegembiraan yang luar biasa ditampakkan, ya. Tetapi sebentar saja, tidak lama. Mungkin yang paling lama 1-2 hari, 3 hari, kemudian setelah itu ada perlombaan yang baru, kompetisi yang baru, mengejar kemenangan yang baru. Ternyata dari mulai perlombaan pertama, langkah pertama sudah kalah. Padahal baru kemarin dia memeriahkan kemenangannya ternyata, atau meluapkan kegembiraannya ketika meraih kemenangan, sekarang dia kalah di langkah pertama. Itu semuanya duniawi. Sementara menang yang hakiki, tidak ada lagi kemenangan setelah itu, tidak ada kekalahan setelahnya, dan bahkan tidak ada perlombaan, tidak ada kompetisi lagi setelah itu. Menang yang menang. Itu yang dimasukkan ke surga dan dijauhkan dari neraka. Allahumma inna nas'alukal jannah. Allahumma inna nas'alukal jannah. Wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal. Allahumma inna na'udhu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal. Ya Allah, berikanlah untuk kami surgamu. Masukkanlah kami ke surgamu, ya Allah, dan dekatkan kami kepada sebab-sebab untuk dekat dengan surgamu dari perbuatan dan ucapan. Dan selamatkan kami dari nerakamu, ya Allah. Selamatkan kami dari penyebab-penyebab kami dekat ke neraka, dari ucapan dan perbuatan. Saudara-saudara yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ayat yang pertama ini, di situ ada perintah untuk menjaga lisan. Qulu qawlan sadida. Setelah perintah taqwa. Ini menunjukkan bahwa menjaga lidah, menjaga omongan, menjaga kata-kata yang kita keluarkan dari mulut kita, ini perintah Allah. Perintah Allah. Dalil yang kedua di surat Al-Hujurat ayat 13. Tadi Al-Ahzab ayat 70.

0: 71. Ini Al-Hujurat ayat 13. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann. Inna ba'dadh-dhanni itsm. Wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumu? In wattaqullaha innallaha tawwabur rahim." Masih orang yang beriman yang dipanggil oleh Allah di ayat ini. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kalian banyak dari berprasangka. Banyak berprasangka, berpraduga. Sesungguhnya sebagian dari dhan itu dosa. Prasangka itu kalau dipersentasekan benarnya hanya tidak sampai separuh. Kalau prasangka-prasangka itu lebih banyak dosanya, lebih banyak keliru dan salahnya. Maka jangan biasa berprasangka yang buruk-buruk terhadap saudara kita. Bahkan ada ungkapan generasi salah. Jika 9, jika dalam 100% prasangka yang kamu berikan kepada saudaramu, maka jadikanlah yang bila seandainya 99% dari prasangkamu itu buruk, sementara satunya, 1%-nya adalah baik, maka tetap kamu majukan, kamu pilih yang baik itu. Karena khawatir, ternyata yang 99 itu tidak benar. Prasangka buruk itu tidak benar. Inna ba'dadh-dhanni itsmun. Sebagian dari dosa, dari prasangka itu dosa. Sementara kita diperintah untuk menjauhi dosa, untuk menghindar dari dosa. Ya. Wala tajassasu, dan janganlah bertajassus memata-matai. Ini juga termasuk imbas dari prasangka. Imbas dari prasangka. Ketika prasangka itu sudah menguasai, maka mulailah tindakan memata-matai. Karena awalnya sudah berprasangka si bulan itu tidak baik, lalu dimata-matai untuk membuktikan bahwa dia benar-benar tidak baik. Padahal agama melarang memata-matai. Ya. Wala tajassasu. Jangan kalian melakukan perbuatan spionase. Artinya mengintai-ngintai, mengawasi, mencari tahu tentang keburukan saudara kita. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Ini yang berhubungan juga dengan bab kita tentang lidah. Tajassus bisa jadi ada bahagian lidah di situ melakukan tindakan memata-matai. Katakan terkadang lidah juga punya peran di situ. Kemudian al-ghibah, wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Janganlah sebagian kalian mengibahi sebagian yang lain. Dilarang oleh Allah, dan ini dosa lidah. Ya, dilarang oleh Allah dari dosa lidah ini, dan Allah mengumpamakan betapa buruknya dosa ghibah. Betapa buruknya dosa ghibah. Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu? Apakah salah seorang kamu mau memakan bangkai saudaranya yang sudah meninggal, yang sudah mati? Makan bangkainya. Apakah salah seorang kamu mau memakan daging saudaranya yang sudah mati, atau memakan bangkai saudaranya? Fakarihtumu, pasti kalian akan membencinya atau tidak menyukainya. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat dan Maha Penyayang. Ya, dari dosa-dosa tersebut dan dosa-dosa yang lain. Jadi saudara-saudara, kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ayat kedua ini juga menjelaskan tentang wajibnya menjaga lidah dari perbuatan dosa-dosa, perbuatan-perbuatan dosanya. Dalil yang ketiga dari Al-Quran, Allah Subhanahu wa Taala berfirman, وَقَالَ تَعَالَى وَلَقَدْ خَلَقَنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. Surat Qaf ayat 58. Surat Qaf ayat 16 dan sampai 18. Surat Qaf ayat 16 sampai 18. Dan sungguh artinya ya. Dan sungguh kami telah mencipta manusia dan kami mengetahui apa yang dibisik-bisikkan oleh jiwanya. Dan kami lebih dekat kepadanya dari urat lehernya. Tatkala dua malaikat ya berada di kiri dan di kanan dan kirinya dalam duduk ya, dan tatkala dua malaikat menyambut ya talaqqal mutalaqqiyan, mencatat dari kanan dan dari kiri mereka duduk di situ untuk mencatat ma yalfidhu min qawlin. Ini yang berhubungan dengan pembahasan kita, tidak satu lafaz kata yang keluar dari mulutnya kecuali di situ ada malaikat yang mengawasi dan mencatat. Raqibun atid. Ini juga menunjukkan bahwa kita harus menjaga. Kalau kita tahu bahwa semua yang keluar dari mulut kita ini dicatat oleh malaikat, kenapa kita masih sembarangan juga mengeluarkan kata-kata kotor, dosa, maksiat, dimurkai oleh Allah, menyakiti saudara kita, melukai jiwanya, membuat dia bersedih. Kenapa kita masih mengghiba, mengadu domba, berdusta, menceritakan keburukan orang, dan kata-kata kasar dan kotor yang lain yang tidak diridhai oleh Allah. Kenapa? Padahal semuanya sudah dicatat. Diberitakan ke kita bahwa dicatat oleh malaikat. Tidak satu lafaz pun yang keluar. Kecuali situ ada malaikat. Ada malaikat yang mencatatnya. Makanya ayat ini sebenarnya melecut kita untuk selalu mengoreksi ya sebelum dikeluarkan. Ditimbang-timbang terlebih dahulu kata-kata yang akan dikeluarkan dari mulut kita. Bila kita dengan kata-kata tersebut berpahala, maka kenapa mesti khawatir? Sampaikan saja, ucapkan, karena itu ibadah. Bila kita ya khawatir, merasa bahwa ini dosa, kita dibenci oleh Allah, ya, maka jangan keluarkan. Jangan sampai dikeluarkan. Sebagaimana kata para ulama, bahwa ucapan kita itu sebelum keluar, kitalah yang menguasainya. Kita rajanya. Tapi kalau sudah keluar dari mulut kita, kita yang dikuasainya. Membuat kita harus bersusah-susah, harus meminta maaf, harus melakukan banyak hal agar kata-kata kita tersebut tidak ada konsekuensi buruknya. Padahal hanya satu dua kata. Sampai kita bisa mengeluarkan biaya besar demi meluruskan maksud dari kata-kata tersebut karena konsekuensinya menyakiti orang dan yang lain-lain. Maka sebelum keluar, pertimbangkan. Kata Nawawi rahimahullah dalam syarah dari kitabnya Al-Arba'un An-Nawawiyah. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati dan dimuliakan Allah, tiga tempat di dalam Al-Quran, Al-Ahzab 70 dan 71, kemudian Al-Hujurat ayat 13, Qaf ayat 16 sampai 18, terakhir di surat Al-Ahzab ayat 58. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina." Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang beriman, laki-laki maupun perempuan, dengan tanpa sebab apa-apa. Orang beriman dan laki-laki dan perempuan itu tidak berbuat apa-apa. Maka orang yang menyakitinya akan dipikulkan kepada mereka kedustaan dan dosa yang nyata. Na'udzubillah. Jadi ini termasuk juga kata-kata yang menyakiti orang beriman. Ya. Dan tentu kata-kata yang menyakiti orang beriman, bila orang beriman itu sudah dipastikan dalam penilaian Allah bahwa mereka orang-orang yang baik. Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa para sahabat Nabi SAW adalah orang yang beriman. Laqad sadaqallahu rasulahu laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubayyi'unaka tahta ash-shajarati fa'alima ma fi qulubihim wa anzala as-sakinata 'alayhim wa athabahum fathan qariba. Allah sungguh telah ridha terhadap orang yang beriman. Ya, yang telah membaiatmu di bawah pohon. Idh yubayyi'unaka tahta ash-shajarah. Dan Allah tahu isi hati mereka. Kalau Allah tahu di dalam hati mereka ada kekufuran, ada kemaksiatan, ada keinginan untuk berbuat mungkar, maka Allah tidak akan ridha. Allah tidak akan menyatakan keridhaannya. Di sini Allah menyatakan keridhaannya. Allah sungguh telah ridha terhadap mereka yang membaiat Nabi SAW. Ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman yang diwakili oleh Nabi, dan juga Ali bin Abi Thalib dan sahabat-sahabat yang lain. 1400 orang para sahabat yang membaiat Nabi di Hudaybiyah. Semuanya diridhai oleh Allah. Sementara ada sebagian yang membenci mereka. Terutama yang paling mulia di antara mereka. Abu Bakar, Umar radhiyallahu anhuma wa ardhahuma. Ini apa? Menyakiti orang yang beriman. Masuk dalam ancaman ini. وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَقْتَسَبُ. Ya. Apa? Tanpa ada kesalahan yang dilakukan oleh... Apa salahnya Abu Bakar radhiyallahu anhu? Apa salahnya Umar sehingga begitu dibenci? Dilaknat, dikutuk. Ya. فَقَدْ يَحْتَمَلُوا. Mereka telah dipikulkan. Ya, telah membawa kedustaan. Dusta. Ya, wa isman mubina, dan dosa yang nyata. Itulah beberapa ayat dalam Al-Quran. Kita ulangi kembali. Al-Ahzab 70-71, Al-Hujurat 13, Qaf 16 dan 18, Al-Ahzab 58. Semua ayat tersebut menekankan kepada kita betapa pentingnya, organnya menjaga lidah. Ya, menjaga lidah agar tidak mengeluarkan kata-kata yang dimurka oleh Allah Jalla fi'ula. Kemudian setelah ayat-ayat tadi, penulis membawakan dalil-dalil dari hadis Nabi SAW. Hadis yang pertama diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dengan nomor hadis 2589. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, beliau bersabda, atadruna mal manil ghibah, atadruna mal ghibah, atadruna mal ghibah, tahukah kalian apa itu ghibah? Pertanyaan dari Nabi. Biasanya uslub bertanya ini adalah dengan tujuan untuk segera dipahami dan ditangkap apa yang diinginkan Nabi dengan dari jawaban pertanyaan tersebut, sehingga para sahabat menangkapnya dengan baik, memahaminya dengan benar. Makanya didahului dengan uslub bertanya, atadruna mal ghibah, tahukah kalian apa itu ghibah, agar ghibah itu diperhatikan oleh para sahabat. Harus mereka ketahui apa itu ghibah karena besarnya bahaya ghibah. Maka Nabi menyampaikan ancaman terhadap dosa riba ini dengan bentuk pertanyaan. Para sahabat menjawab, qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Qal, ya. Nabi SAW bersabda, dzikruka akhaka bima yakrah. Ghibah adalah engkau sebut-sebut saudaramu dengan apa yang ia tidak sukai. Menyebut tentang saudara dengan hal-hal yang tidak ia sukai, itu ghibah. itu riba. Apapun. Bila tidak menyukai riba. Ya. Itu kata Nabi ketika ditanya tentang apa itu yang dimaksud dengan riba, Nabi mengatakan, "Dzikruka akhaka bima yakrah." Engkau sebut-sebut saudaramu dengan apa yang ia tidak sukai, yang ia benci. Qila, para sahabat bertanya, "Afara'aita in kana fi akhi ma aqul?" Menurutmu ya Rasulullah, jika yang saya sebutkan tentang saudara saya itu benar adanya, misalnya dia ceritakan bahwa si fulan itu ya sering berdusta, si fulan itu malas bekerja, si fulan itu boros belanja. Kan kekurangan-kekurangan. Ternyata yang diceritakan itu benar. Menurut engkau ya Rasulullah, apa juga termasuk riba? Kata mereka bertanya. Qal, kata Nabi, "In kana fihi ma taqul faqad tabta." Jika memang yang kamu sebutkan tentang kekurangan ada memang pada diri saudaramu, maka itulah yang riba. Itu yang riba. "Wa illam yakun fihi faqad bahattahu." Jika tidak ada yang kamu sebutkan itu pada saudaramu, maka engkau telah berdusta atasnya, mengadakan kedustaan. Dan sudah tergabung di situ antara riba dengan dusta. Yang pertama, riba karena saudara tadi tidak menerima dia diceritakan demikian. Yang kedua, ternyata yang disampaikan tentang dia itu tidak benar adanya. Dusta. Jadi dua dosa sekaligus dari dosa-dosa besar. Dusta dan riba. Dusta dan riba. Hadis ini tadi diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 2589. Kemudian kembali penulis membawakan ayat berkaitan dengan menjaga lidah ini. Di surat Al-Isra ayat 36. Tambahan yang tadi ya, terakhir tadi Al-Ahzab 58. Ini yang berikutnya Al-Isra ayat 36. Allah berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Jangan engkau mengikuti apa yang kamu tidak memiliki ilmu dengannya. Ya. Kalau kamu tidak mengetahui hakikat sesuatu, jangan ikuti. Jadi yang diikuti itu yang benar-benar diyakini dia membawa kepada kebaikan. Membawa ke surga. Tuntunannya benar berdasarkan agama Allah. Dalil dari Al-Quran dan sunnah Nabi SAW menurut pemahaman generasi terbaik umat ini. Itu yang diyakini. Kalau kita tidak yakin, jangan ikuti. La taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna as-sam'a wal basar. Sungguhnya pendengaran dan penglihatan. Wal fu'ad dan fu'ad, qalbu, semuanya akan ditanya di hadapan Allah. Dimintai pertanggungjawaban kalbu kita, dimintai pertanggungjawaban mata dan pendengaran kita. Tadi surah Al-Isra ayat 36. Kemudian kembali ke hadis. Penulis membawakan hadis yang kedua. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, sama dengan hadis sebelumnya, dari hadis Abu Hurairah juga. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda alaihi salatu wassalam, "Inna Allaha yarda lakum thalathan wa yakrahu lakum thalathan." Sesungguhnya Allah meridai kalian dengan tiga perkara dan membenci kalian dengan disebabkan tiga perkara. Meridai kalian disebabkan tiga perkara, membenci kalian disebabkan tiga perkara. Yang tiga perkara menjadi sebab keridhaan Allah. Pertama adalah yarda lakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an. Tauhid. Tauhid ini menyebabkan kita diridai oleh Allah, dicintai oleh Allah. Mengibadati Allah dan tidak menyekutukan apapun dengannya. Wala tusyriku bihi syai'an. Jadi tauhid sebab keridhaan Allah. Bila tidak ada tauhid, maka tidak akan mungkin seseorang mendapatkan ridha Allah. Ya. Yang kedua, wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ini juga menyebabkan ridha Allah, yaitu berpegang teguh dengan tali Allah, agama Allah, dengan wahyu Allah, bersatu di atas itu dan tidak berpecah-pecah. Dan menyimpang dari wahyu Allah, meninggalkan kitab Allah, ya, wahyu Allah ini penyebab perpecahan. Karena berpegang teguh dengan tali Allah, itulah yang mempersatukan umat. Yang ketiga, yarda lakum an ta'buduhu wa la tusyriku bi syai'in wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ini sudah terkandung tiga hal, ya. Disebutkan di sini dua, tetapi tauhid dan tidak berbuat syirik, ini bisa dikatakan satu, ya. Atau berpegang teguh, ya, dengan tali Allah, ini yang kedua, ya. Kemudian tidak berpecah belah, ini yang ketiga. Tidak berpecah belah, berupaya untuk menjaga agar tidak berpecah belah. Dan sebab untuk sebuah persatuan dalam Islam adalah kembali kepada Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Memahami keduanya sesuai dengan pemahaman manusia yang sudah bersatu di muka bumi ini. Yang mempersatukan mereka itu. Karena sebelum-sebelumnya mereka tidak bersatu. Antara orang Ansar saja, mereka berperang. Ya, bertikai. Lalu Al-Quran dan Sunnah lah yang mempersatukan mereka, dan setelah itu mereka tidak lagi berpecah belah. Al-Ansar. Yang bagian kedua, وَيَكْرَهُ لَكُمْ, dan dia membenci kalian disebabkan oleh tiga perkara. Yang pertama, قِيلَ وَقَلْ, ya, menukilkan perkataan, ya, tanpa ada dasar, dikatakan atau dia berkata, hanya sekedar nukilan-nukilan perkataan, pendapat, dan tidak ada dibangun di atas pondasi yang kokoh. Bercerita sana sini, menyampaikan ini dan itu, ya. Wa kasratus soal, ini yang kedua, dan banyak bertanya. Maksudnya adalah banyak bertanya yang sia-sia, banyak bertanya yang tidak ada tujuan apa-apa, tidak ingin mengambil jawaban. Hanya terkadang pertanyaan untuk melontarkan syubhat, maka ini menyesatkan dan tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, la tasalu an asya'a in tubdalakum tasukum. Di awal Islam tidak sembarangan para sahabat memberikan pertanyaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, melontarkan pertanyaan kepada Nabi karena mereka khawatir ayat ini akan mendatangkan sesuatu yang menyulitkan. In tasukum, ya. Wa idha'atul mal, yang ketiga adalah membuang-buang, menghambur-hamburkan harta. Tabdzir, tidak ada manfaat apa-apa, terbuang begitu saja harta. Ini adalah tiga, yang ketiga dari tiga yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dengan nomor 1715. Ya. وجاءت هذه الثلاث المكروهة في حديث المغيرة عند البخاري ومسلم. Dan dalam riwayat lain dari hadis Al-Mughira, tadi kan hadis Al-Mughira, ada hadis Al-Mughira radhiyallahu taala anhu dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, disebutkan tiga yang dibenci tadi. Ya. Qila wa qal, kemudian kasratus sual, dan idha'atul mal, ya. Idha'at al-mal. Itu dua hadis yang bisa kita baca pada kesempatan ini tentang wajibnya menjaga lidah kecuali dengan kata-kata dan ucapan-ucapan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak dimurkai oleh Allah jalla fi'ala. Kembali kita bawa, kita serahkan kepada akhi Abu Auni.
1: Nah, jazakallahu khairan atas materi yang disampaikan oleh Ustaz. Kaum muslimin muslimah, ahlus sunnah wal jamaah. Ya, arifkan ahlus sunnah bi ahlus sunnati. Baik para ahlus sunnah, berlemah lembutlah sesama kalian ahlus sunnah. Baik, kaum muslimin muslimah, nasihat yang bagus sekali dari ulama kita, Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad Al-Badr Hafizahullah Ta'ala, yang dibacakan guru kita baru saja, yaitu Ustaz Dr. Asbir Rahmat Azim, Afizahullah Ta'ala. Baik, silakan bagi Anda yang ingin bertanya ke Ya, ke studio Radio Hida FM bisa juga dengan bertanya ke studio masing-masing televisi ya. Insya Allah nanti krunya akan melanjutkan ke meja siar kami. Baik, kita akan angkat yang di ujung telepon. Silakan pertanyaannya. Assalamualaikum.
2: Warahmatullahi wabarakatuh, Abu.
1: Dengan siapa, Ibu?
2: Hamba Allah Pekanbaru.
1: Ibu hamba Allah di Pekanbaru. Silakan pertanyaannya, Ibu.
2: Iya, Bu, kecilkan radio dulu.
1: Oh iya, betul sekali, Bu, supaya tidak menggema, Bu, ya. Feedback.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bu.
2: Di luar tema, Ustaz.
0: Silakan.
2: Ini, Ustaz, kita di dalam sholat wajib nih, Ustaz. Di sujud akhir kita berdoa dengan bahasa Indonesia. Dan di antara dan sesudah inaka amidun majid, kita berdoa dengan doa Nabi, Ustaz. Apa boleh seperti itu, Ustaz? Terus yang keduanya, Ustaz, kita sholat di dalam kamar sendirian. Terus keluar rambut kita, Ustaz, oleh kipas gitu kan. Apa boleh seperti itu, Ustaz? Apa batal sholat kita? Terima kasih, Ustaz, jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Ditunggu jawabannya. Dua pertanyaan dari Ibu hamba Allah di Pekanbaru. Silakan, Ustaz.
0: Ya, Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah amma ba'du. Untuk pertanyaan pertama tentang berdoa dengan bahasa Indonesia. Dalam dua kasus, yang pertama di sujud terakhir, ya, digunakan kesempatan untuk berdoa menggunakan bahasa Indonesia. Sementara di luar salat, di antara dua azan, yang berdoa juga termasuk waktu yang mustajab, tapi doanya dengan bahasa Arab dan bahkan dari tuntunan Nabi SAW. Bolehkah demikian? Boleh-boleh saja. Karena berdoa dalam sujud disuruh oleh Nabi memperbanyak doa. Wa ammas sujudu fa akthiru fihi minad du'a. Dan adapun sujud, perbanyaklah berdoa. Fa qaminun an yustajaba lakum. Besar kemungkinan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan untuk kalian. Kata Nabi SAW, ketika ada anjuran untuk berdoa, berarti tempat itu adalah tempat mustajab, waktu itu waktu mustajab, dan kita dituntut untuk mempergunakan sebaik-baiknya. Dan di dalam sholat, apakah boleh berdoa dengan bahasa Indonesia? Para ulama memberikan keringanan dengan catatan, bila mana kita tahu itu waktu yang mustajab, kemudian doa permintaan kita itu tidak ada kita ketahui dalam hadis yang mendukungnya atau yang semakna dengan apa yang kita minta tersebut. Kemudian kita juga tidak bisa mengungkapkannya dengan bahasa Arab. Maka boleh sekedar meminta yang kita inginkan tersebut dipanjatkan ketika dalam sujud. Dan yang perlu diluruskan bahwa tidak mesti sujud yang terakhir. Ya, semua sujud yang ada dalam salat kita itu kita punya kesempatan untuk mengangkat doa kita tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ya yang tadi untuk kasus kedua di waktu yang di luar salat kita justru berdoa dengan bahasa Arab dan bahkan dari doa-doa yang diajarkan oleh Nabi, tidak mengapa. Tidak mengapa. Tetapi memang bila kita tahu juga bahwa di antara dua azan itu waktu mustajab dan kita ingin juga meminta, gunakan untuk meminta apa yang tadi kita minta dalam sujud. Dengan bahasa Indonesia tentunya, dengan bahasa yang kita pahami, dengan bahasa yang kita mengerti, boleh dibaca di luar salat, di dalam salat tadi, sekedar permintaan itu saja. Kemudian meskipun ketika di luar salat kita justru tidak mengucapkannya. Sebenarnya kedua-duanya harus kita, kalau kita memang ingin Allah memberikan, kenapa hanya di sujud saja? Di waktu-waktu yang mustajab lainnya kita juga panjatkan. minta kepada Allah apa yang kita inginkan tersebut. Wabillahi taufik. Yang kedua pertanyaannya tentang
1: rambut tadi, Ustaz.
0: Rambut yang keluar sementara kita sholat sendiri di kamar. Masalah rambut keluar ini bukan masalah terbuka aurat atau terbukanya aurat atau masalah menutup aurat dalam sholat itu bukan karena ya, jadi bukan karena ada orang lalu terbuka aurat kita, nampak dari aurat kita, itu batal sholat, enggak. Jadi bukan kaitannya dengan orang melihat atau tidak melihat, tetapi itu pakaian sholat. Namun pun demikian, bila yang tadi tidak diketahui, apalagi tahunya setelah selesai sholat, dan rambut yang keluar itu hanya beberapa helai saja, maka semoga Allah SWT mengampuni. Tetapi kalau separuh kepala yang keluar, misalnya kening ini terbuka semuanya dalam sholat, ini batal sholatnya. Karena syarat sahnya sholat menutup aurat. Ya, tapi kalau hanya rambut yang keluar dan hanya beberapa helai saja dan tahunya kita setelah selesai sholat, tidak masalah insya Allah. Tapi kalau kita tahu ketika sholat, maka kita wajib untuk menutupnya atau memasukkannya ke dalam. Tahunya di saat sholat, maka kita mesti untuk memasukkan rambut tadi ke dalam kerudung atau ke dalam mukena agar tertutup oleh mukena tersebut. Adapun menutup aurat dalam sholat itu bukan agar tidak tampak oleh orang, tetapi itu pakaian ketika sholat. Wallahu a'lam.
1: Ya, nam jazakallahu khairan atas jawaban penjelasan dari Ustaz. Dua pertanyaan dari Ibu hamba Allah tadi di Pekanbaru ya. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Silakan Ibu yang sudah di ujung telepon. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Abu.
1: Masya Allah. Dengan siapa, di mana Ibu?
3: Ya, Ibu biasalah.
1: Oh iya, Masya Allah. Iya. Udah kepala 8 sekarang ya.
3: Iya,
1: 81. Mudah-mudahan Allah memberkahi umur Ibu ya. Baik, Ibu pendengar setia Radio Hidayah di Pekanbaru. Silakan Ibu.
3: Ya, pertanyaannya Ustaz. Saya bingung Ustaz, karena saya orang awam dan Ustaz enggak begitu mengerti gitu. Ada Ustaz yang bilang sujud itu yang terakhir tidak boleh berbeda dengan sujud yang lain. Nah, sedangkan kita disuruh banyak-banyak berdoa di dalam sujud, Ustaz. Nah, bagaimana tuh Ustaz, yang mana yang betul? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan ya Ibu ya. Silakan Ustaz.
0: Iya. bacaan yang dibaca dalam sholat, ya, termasuk bacaan sujud, ya itu saja. Ya, itu saja, apalagi dalam sujud, kecuali memang bila ditambah dengan doa. Kalau yang dimaksud adalah bacaan, maka tentu durasi yang dibutuhkan tidak akan mungkin berbeda. Tidak akan mungkin berbeda. Subhana rabbiyal a'la 3 kali. Tidak akan mungkin ketara sekali perbedaan antara rukuk dan sujud pertama dengan sujud berikutnya. Tetapi bila dalam sujud itu kita berdoa, maka tentu akan lama dari hanya sekedar membaca bacaan sujud. Dan yang dimaksud dengan perkataan yang tadi harus seirama, mungkin itu. Tapi bila yang kita tambahkan adalah doa, tidak apa-apa. Justru yang menyuruh kita berdoa ketika sujud itu Nabi SAW. Ya, Nabi SAW. Ini dengan catatan, kita sholat sendiri. Kita sholat sendiri. Tapi bila kita berimaman, maka kita terikat dengan imam kita. Terikat dengan imam. Karena kita diperintah untuk, kita sebagai makmum diperintah untuk mengikuti imam. Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam itu diangkat agar diikuti. Dia rukuk, kita rukuk. Dia sujud, kita sujud. Maka bila kita berjamaah, maka kita terkait dengan imam, terikat dengan imam. Tidak akan bisa kita berlama-lama. Kalau seandainya berlama-lama, maka kita terjerumus kepada mukhalafatul imam. Menentang imam. Makanya sholat yang tadi berhubungan

0: dengan doa, itu lebih identik bila kita memang ingin lama berdoanya di salat sendiri. Dan bacaan, bila hanya sekadar bacaan sujud, dia tidak akan berbeda durasinya. Kalaupun ada sedikit kelebihan sana dan sini, itu tidak lama. Adapun bila berdoa, ini lain lagi halnya. Ya, lagi halnya. Bila seandainya kita ingin menyamakan durasi sujud kita dalam sholat sendiri plus doanya, maka setiap sujudnya kita berdoa. Sujud pertama kita doa, sujud kedua kita juga doa, ketiganya kita juga doa, keempatnya juga doa di dua rakaat yang kita lakukan. Sehingga dia seimbang dan tidak bertentangan dengan pendapat yang pertama tadi. Meskipun kita satu kali saja berdoa, dan ternyata membedakan waktu sujud sujudnya misalnya, berdoanya di sujud yang terakhir, yang keempat. Berarti dengan doa tersebut berbeda lamanya antara sujud pertama, kedua, dan ketiga dengan sujud yang terakhir, tidak apa-apa. Karena kita tidak membaca bacaan yang baru. Kita hanya menambah di sujud yang terakhir itu ada dengan doa yang memang disuruh oleh Nabi SAW untuk memperbanyaknya. Wallahu a'lam.
1: Ya, begitu jawabannya ya Ibu ya. Masya Allah, jazakallah khairan Ustaz atas jawaban penjelasan dari Ustaz. Baik, kita ajukan pertanyaan dari laki-laki dulu ya. Tadi sudah Ibu-Ibu. Baik, pertanyaan dari Akhi Rizki Effendi, pendengar setia Radio Hidayah di Pekanbaru. Nah, ini pertanyaannya Ustaz. Ketika kita masuk masjid, saat itu azan lagi dikumandangkan. Ketika kita masuk masjid, saat itu azan lagi dikumandangkan. Mungkin ini pertanyaannya terkait dengan sholat Jumat ya, akhir Rizki Effendi. Apakah langsung sholat sunnah atau menunggu selesai azan dulu, baru kita sholat sunnah? Mana yang lebih afdol Ustaz? Dari akhir Rizki Effendi, pendengar setia Radio Hidayah di Pekanbaru.
0: Iya, ketika pertanyaannya mana yang lebih afdol, maka jawaban saya wallahu alam adalah salat tahiyatul masjid terlebih dahulu bila itu hari Jumat, seperti yang tadi disampaikan oleh Akhi Abu Auni. Jika salat maksudnya adalah ketika mendengar azan salat Jumat, maka yang utama tahiyatul masjid terlebih dahulu untuk memprioritaskan mendengarkan khutbah daripada mendengarkan azan. Karena hukumnya berbeda, mendengarkan azan sunnah dan mendengarkan khutbah wajib. Mendengarkan khutbah wajib. Kita sholat langsung itu untuk mendapatkan kesempatan mendengarkan khutbah lebih banyak daripada mendengarkan azan dan lalu kita melalaikan mendengarkan khutbah Jumat dengan waktu yang lama, waktu selama kita sholat tersebut. Jadi ini yang untuk kasus sholat Jumatnya. Seseorang tiba di masjid, muazin sedang azan, khatib sudah naik ke atas mimbar. Maka yang afdalnya sholat terlebih dahulu, kemudian selesai sholat mendengarkan khutbah. Meskipun yang sunnah tertinggalkan oleh kita demi mengejar yang wajib mendengarkan khutbah. Adapun selainnya dari waktu sholat atau dari azan sholat, maka yang utama adalah mendengarkan azan, mengikuti apa yang diucapkannya dan berzikir setelahnya. Memohon wasilah untuk Nabi SAW setelah azan. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah dan seterusnya. Ya. Ini di sholat-sholat yang lain, sholat zuhur, sholat asar, maghrib, isya, dan subuh. Jika kita masuk, orang sedang muazin sedang mengumandangkan azan, dengarkan azan, berdiri mendengarkan azan dan ikuti kemudian yang tadi. Setelah itu sholat. Adapun sholat Jumat tadi kita sudah sampaikan. Wabillahi taufiq.
1: Taib, jazakallahu khairan atas jawaban penjelasan dari Ustaz. Mudah-mudahan Akhi Rizki Effendi sudah mendengarkan jawaban dari Ustaz ya. Baik, kita akan tutup dengan pertanyaan terkait dengan sahibul kurban. Tentang larangan memotong kuku dan mencukur atau mencabut rambut. Baik, di sini pertanyaannya kita jamak aja ya pemirsa dan pendengar. Nah, ini pertanyaannya Ustaz dari beberapa penanya. Izin bertanya Ustaz, apa hukumnya membersihkan karang gigi bagi orang yang mau berkurban ketika sudah memasuki tanggal 1 Zulhijjah nanti? Nah, itu pertanyaannya satu Ustaz. Kemudian yang berikutnya, apa hukumnya membersihkan karang gigi bagi orang yang mau berkurban ketika sudah memasuki tanggal 1 Zulhijjah nanti? Kemudian yang kedua Ustaz, bagaimana jika memang rambut kita rontok ketika bersisir atau keramas? Baik, mohon maaf ya, untuk pertanyaan yang lain kita cukupkan. Ini pertanyaan terakhir Ustaz. Tafadhol mashkura.
0: Iya, bagi orang yang berkurban atau berkurban di Idul Adha, bila sudah masuk bulan Dzulhijjah, yaitu terlihat hilal Dzulhijjah, maka tidak dibenarkan dia untuk mencabut rambutnya atau memangkas rambutnya atau bulu di badannya, dan juga tidak boleh memotong kukunya. Fala ya'khudh min sya'rihi wala min adhfarihi hatta yudahhi, sampai dia menyembelih. Ya, menyembelih. Inilah ketentuan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kembali kita ke pertanyaan tentang kerak gigi atau karat gigi, ya.
1: Karang gigi, Ustaz.
0: Maaf. Karang gigi yang dibersihkan ini tidak masuk dalam hadis. Ya. Tidak masuk dalam hadis. Karena yang dilarang adalah mencabut rambut, memotong kuku, walaupun karang gigi membersihkan gigi. Membersihkan atau juga mencabut gigi ini berobat. Maka wallahu a'lam, yang saya tahu saat ini adalah dibenarkan bila hanya untuk membersihkan karang gigi. Kemudian tadi, bila berkeramas misalnya, lalu lepas rambutnya, ya, ini bukan disengaja. Tidak disengaja, maka tidak termasuk ke dalam larangan dalam hadis ini. Wabillahi taufik. Alhamdulillah.
1: Baik, alhamdulillah sudah kita ajukan beberapa pertanyaan. Mudah-mudahan mewakili pertanyaan antum ya, yang belum bisa berkesempatan untuk mengajukan pertanyaan. Mohon maaf ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap mengganjar pahala bagi antum ya, karena pertanyaannya sudah dikirimkan, namun waktu juga yang membatasi kita. Mohon maaf sebesar-besarnya. Kita cukupkan untuk tanya jawab. Kita dengarkan, ini dia penutup dari Ustaz. Ada sedikit tambahan nasihat mungkin Ustaz, atau ada yang perlu digarisbawahi sebagai ikhtitam kita? Tafadhol.
0: Ya. Saudara-saudari kaum muslimin, kaum muslimat yang semoga selalu dirahmati dan dimuliakan Allah, dari pembahasan kita pada kesempatan ini, mari kita berupaya dengan semaksimal mungkin dan bersungguh-sungguh untuk menjaga lidah kita, untuk menjaga kata-kata kita, ucapan kita, jangan sampai ya menjerumuskan kita ke murka Allah Subhanahu wa taala tanpa kita sadari. Karena banyak dosa-dosa lidah yang membuat pemiliknya dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala. Innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha balan. Kata Nabi SAW, sesungguhnya ada seseorang berbicara dengan satu kalimat saja, dan dia menganggap remeh, tidak peduli. Ternyata kalimat itu dimurkai oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala jauhkan dari rahmatnya sejauh timur dengan barat. Waliyadzubillah. Maka mari kita berupaya bersungguh-sungguh, berjaga-jaga, harus kita timbang-timbang terlebih dahulu kata-kata yang akan kita keluarkan. Sebagaimana kita sampaikan tadi, bahwa kata-kata dan ucapan kita ketika dia masih dalam rongga mulut kita, belum kita keluarkan, kita yang berkuasa. Kita yang menguasainya, kita rajanya. Tapi kalau sudah keluar, tidak mungkin dibalikkan kembali. Sekian banyak orang yang menyesal. Makanya Nabi SAW menasihati, La tatakallam bikalamin ta'tadhiru minhu ghadan. Jangan engkau mengucapkan kata-kata yang besok kamu menyesal. Meminta maaf kepada orang. Maaf, kemarin saya tidak bermaksud begini. Maaf, saya begini. Padahal dia sudah diucapkan. Ini kalau sudah keluar, maka tidak bisa kita tarik kembali. Hanya ada permohonan maaf dan seterusnya. Apalagi di akhirat. Na'udzubillah. Kalau sempat nanti kata-kata kita hanya tahu kita di akhirat dan betapa besar dampaknya. Habis dosa, pahala-pahala kita, bahkan membuat kita dipikulkan dosa-dosa orang yang banyak, tentu kita yang sengsara. Maka mari sekali lagi kita berupaya untuk mengontrol lidah, menjaga lisan kita, agar kita selalu diberkahi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq.
1: Nah, jazakallahu khairan, kita ucapkan sekali lagi kepada guru kita Abu Nu'aim al-Ustaz Dr. Asbir Rahmat Azaim Afizahullah Ta'ala yang sudah membacakan kitab Rifqan Ahli Sunnah bi Ahli Sunnati, sebuah nasihat-nasihat berharga dari Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abad Al-Badar Hafizahullah Ta'ala. Mudah-mudahan kita yang menyaksikan, mendengarkan bisa menambah siraman kalbu, menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan juga menjaga lisan kita, berhati-hati dalam berbicara. Baik, kaum muslimin, insyaAllah kita akan lanjutkan di lain kesempatan. Kajian ini rutin setiap Jumat pagi dari Studio Radio Hidayah FM. Jazakumullah khair untuk rekan-rekan televisi dakwah dan radio-radio dakwah yang sudah membagikan juga men-share kajian ini. Mudah-mudahan antum juga mendapatkan pahala. Dan komsimulimsima, ana Abu Auni, mohon maaf dari Radio Hidayah apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati. Jazakumullah khair atas kebersamaan Anda. Kita tutup sama-sama dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi. Sunnah di hari Jumat. Hari Jumat adalah hari yang mulia di sisi Allah. Karena itu, selayaknya kaum muslimin juga memuliakannya. Untuk bisa memuliakan hari Jumat, kita harus memahami sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait hari Jumat. Terdapat beberapa sunnah yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hari Jumat. Di antaranya, yang pertama, memperbanyak solawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sahabat Aus bin Aus radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna min afdali ayyamikum yawmal jum'ah, fa'akthiru alayya minas salati fihi, fa'inna salatakum ma'rudatun alayya." Sesungguhnya hari yang paling utama adalah hari Jumat. Karena itu perbanyaklah membaca solawat untukku. Sesungguhnya, solawat kalian ditampakkan kepadaku. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Al-Albani. Di antara bacaan solawat yang diajarkan dalam Islam adalah solawat yang disebutkan dalam hadis dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, bahwa para sahabat pernah bertanya, "Wahai Rasulullah, kami telah memahami tata cara memberi salam kepada Anda. Lalu bagaimana cara memberi solawat kepada Anda?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ucapkanlah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Solawat ini disebut dengan solawat Ibrahimiyah. Solawat ini merupakan solawat terbaik karena langsung diajarkan sendiri oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat. Sunnah berikutnya, membaca surat Al-Kahfi. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna man qara'a surat Al-Kahfi yawmal jumu'ati adha'a lahu minan nuri ma bainal jumu'atain." Barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka ia akan disinari oleh cahaya di antara dua Jumat. Hadis riwayat Hakim. Membaca surat Al-Kahfi bisa dilakukan di malam Jumat atau siang hari Jumat. Sunnah berikutnya, memperbanyak doa di hari Jumat. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membicarakan

0: Ulama berbeda pendapat kapankah waktu yang mustajab itu. Pendapat yang paling kuat, waktu mustajab itu adalah setelah asar hingga maghrib. Sebagaimana yang ditunjukkan dalam hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaumul Jumu'ati thinta asharata sa'ah. La yujadu muslimun yas'alu Allah azza wa jalla syai'an illa atahu Allah azza wa jalla. Faltamisuha akhir sa'atin ba'dal 'ashri." Dalam 12 jam, hari Jumat ada satu waktu, jika seorang muslim meminta sesuatu kepada Allah Azza wa Jalla, pasti akan dikabulkan. Carilah waktu itu di waktu setelah asar. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Di samping sunnah di atas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan berbagai sunnah terkait sholat Jumat. Di antaranya, yang pertama, mandi di hari Jumat. Sebagian ulama berpendapat mandi Jumat bagi orang yang hendak Jumatan, hukumnya wajib. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza jaa ahadukumul jumu'ata falyaghtasil." Apabila kalian menghadiri Jumatan, hendaknya dia mandi. Hadis riwayat Bukhari. Sunnah berikutnya, gosok gigi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memperhatikan kebersihan mulut ketika beribadah. Terlebih lagi ketika Jumatan. Beliau bersabda, "Al-ghuslu yaumal jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin wassiwak." Mandi hari Jumat hukumnya wajib bagi orang yang sudah baligh dan bersiwak. Hadis riwayat An-Nasa'i dan disahihkan oleh Al-Albani. Sunnah berikutnya, menggunakan minyak wangi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan hal ini melalui sabdanya, "Wa massa min tibin in kana indahu." Hendaknya memakai minyak wangi jika dia punya. Hadis riwayat Abu Dawud dan dihasankan oleh Al-Albani. Sunnah berikutnya, bersegera berangkat menuju masjid. Dianjurkan agar sepagi mungkin berangkat menuju masjid. Juga dianjurkan agar berjalan kaki dan tidak berkendaraan. Adab ini disebutkan dalam hadis dari sahabat Aus bin Aus. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ightasala yaumal jumu'ati wa ghasala wa ghada wabtakara wa masya wa lam yarkab." Siapa yang mandi Jumat, keramas, datang pagi-pagi, jalan kaki, dan tidak berkendaraan. Hadis riwayat An-Nasa'i, Abu Dawud, dan disahihkan oleh Al-Albani. Sesampainya di masjid, hendaknya mengambil posisi terdepan yang bisa dijangkau. Beliau bersabda, "Wa ghada ilal masjidi, thumma jalasa qariban minal imam." Dia berangkat pagi-pagi menuju masjid dan duduk di dekat imam. Hadis riwayat Ahmad. Hati-hati, jangan sampai melangkai pundak dua orang yang duduk berdampingan atau melewati orang yang sholat, karena semua ini dilarang keras oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selama menunggu imam, kita dianjurkan memperbanyak sholat sunnah dua rakaat, hingga imam datang. Sebagaimana dinyatakan dalam hadis sebelumnya, lalu dia mengerjakan sholat semampunya sebelum imam datang. Hadis riwayat Bukhari.
1: Mereka disebut sebagai hamba-hamba Allah, artinya mereka menyempurnakan penghambaan diri.
0: Selama imam berkhutbah, makmum dilarang melakukan beberapa hal. Pertama, berbicara. Sekalipun dalam rangka mengingatkan orang lain. Nabi bersabda, "Idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati ansit wal imamu yakhthubu faqad laghauta." Apabila kamu mengingatkan temanmu pada waktu Jumatan, diam. Padahal imam sedang berkhutbah, berarti kamu menggugurkan pahala Jumatanmu. Hadis riwayat Bukhari. Kedua, bermain kerikil, tasbih, HP, dan semacamnya. Nabi bersabda, "Waman massal hasa faqad lagha." Siapa yang bermain kerikil, berarti telah menggugurkan pahala Jumatannya. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, dan

yang lainnya. Ketiga, duduk memeluk lutut atau ihtiba. Sahabat Mu'ad bin Anas menceritakan, "Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha 'anil hibwati yaumal jum'ati wal imamu yakhthubu." Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang melakukan ihtiba atau duduk memeluk lutut ketika imam sedang khutbah Jumat. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan dihasankan oleh Syu'aib Al-Arnaud. Keempat, tidur ketika mendengarkan khutbah. Muhammad bin Sirin, ulama tabi'in menceritakan, "Kanu yakrahuna an-nauma wal imamu yakhthubu wa yaquluna fihi qawlan syadida." Mereka, para sahabat, sangat membenci orang yang tidur ketika imam sedang berkhutbah. Mereka mencela dengan celaan yang keras. Karena itu, apabila mengantuk, Nabi SAW menyarankan agar pindah posisi. Beliau bersabda, "Idza na'asa ahadukum yawmal jumu'ati falyatahawwal min majlisihi dhalik." Apabila kalian ngantuk pada hari Jumat, maka berpindahlah dari tempat duduknya. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, dan disahihkan oleh Al-Albani. Seusai sholat Jumat, kerjakanlah sholat sunnah 2 rakaat atau 4 rakaat. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menceritakan, "Saya menghafal 10 rakaat rutinitas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya 2 rakaat sesudah Jumatan di rumahnya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukumul jumu'ata falyusalli ba'daha 4". Apabila kamu selesai salat Jumat, lakukanlah salat 4 rakaat setelahnya. Hadis riwayat Muslim dan An-Nasa'i. Semoga kita dimudahkan dalam mengamalkannya.

إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
2: Wa'mur ahlak

0: Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah di atasnya. Aku tidak menuntut rizki terhadapmu. Kami yang memberi rizki terhadapmu. Dan akhir kemenangan adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini, jika seandainya diperhatikan oleh seorang muslim, ayat ini sangat luar biasa. Terutama di akhir zaman seperti ini. Dialah ayat yang diterangkan oleh ulama tafsir, menyiram kerakusan dan ketamakan terhadap dunia dengan salat. Dan memerintahkan keluarga dengan salat. Seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala, wahai anak Adam, saya tidak menyuruhmu mati-matian bekerja untuk mencari rizki sehingga engkau lalaikan salat. Akan tetapi salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Kami yang akan menyelesaikan rizkimu.
1: Ini semua menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang melaksanakan salat yang mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya.
0: Karena salat adalah ujung dan tonggak amal badan. Sebagaimana tauhid dan iman adalah tonggak amal hati. Seseorang yang menyia-nyiakan salat, maka yang lain-lainnya lebih dia sia-siakan.
2: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
0: Makanya para ulama berselisih tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat. Jumhur ulama mengatakan keluar dari agama Islam. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan salat secara mutlak maka dia telah keluar dari agama Islam.
1: Apa azab yang Allah subhanahu wa ta'ala sediakan untuk orang-orang yang meninggalkan salat? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang sebuah mimpinya, dan mimpi Rasulullah hak. Mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata, benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mimpinya dalam salah satu perjalanannya bersama Malaikat Jibril. Kemudian kami sampai di dekat seseorang yang tengah terbaring, sedangkan di sampingnya ada seseorang yang berdiri dengan memegang sebuah batu besar. Kemudian orang tersebut melemparkan batu itu ke arah kepala orang yang tengah terbaring, lalu ia memecahkan kepala orang tersebut. Dan batu itu pun menggelinding ke sana dan ke sini. Kemudian orang tersebut mengambil batu itu lagi. Belum sampai ia ke dekat orang yang tengah terbaring tersebut, kepala orang yang tadi telah pecah kembali membaik. Kemudian ia lempari lagi dengan batu yang besar. Ia lakukan kembali apa yang telah ia lakukan pada pertama kalinya. Begitu terus dilakukan berulang-ulang. Ketika ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat yang mendampinginya, dijelaskan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang tidak mau menerima Al-Qur'an. Kemudian tidur meninggalkan salat-salat wajib.
0: Salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, jangan panjangkan pandanganmu, angan-anganmu kepada orang-orang yang kami berikan kepada mereka nikmat dunia. Jangan hiraukan itu, akan tapi hiraukan tentang perintah keluargamu untuk
3: salat. Hidayah 103,4 FM.

0: Manusia paling merugi di permukaan bumi adalah orang yang tidak bisa menikmati sholat dan tidak bisa menikmati munajat kepada Allah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya.

0: Sesungguhnya perkara yang pertama kali ditanya oleh Allah Azza wa Jal kelak di hari kiamat berkaitan dengan salatnya.
1: Awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yaumal qiyamati salatu. Seorang hamba di akhirat yang pertama kali dihisab dari amalannya adalah salat. Apabila salatnya baik, baik seluruh amalannya. Namun apabila salatnya rusak, rusak seluruh amalannya.
2: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
3: Mereka yang meninggalkan salat dengan sengaja, sesungguhnya mereka telah terjerumus ke dalam kefasikan yang nyata, dan ditakutkan mereka akan terjerumus ke dalam kekufuran ikhwatal iman.
4: Bainar rajuli wal kufri wasyirki tarkus salah, faman tarakaha faqad kafar. Pembatas antara seseorang dan kesyirikan serta kekufuran adalah salat. Barang siapa yang meninggalkannya, jatuh dalam lembah kekufuran. Bagaimana seseorang mengaku muslim sementara bangunan Islamnya runtuh karena tiangnya, tiang penyanggahnya telah runtuh, yaitu salat.
5: Hidayah 103,4 FM.
6: Dan betapa banyak hari ini orang-orang yang meninggalkan salat karena pekerjaannya, karena mencari kehidupan, padahal kehidupannya siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa taala.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
8: Khalafa min ba'dihim khalf

0: نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
1: وأمر أهلك بالصلاة. Perintahkan keluargamu untuk sholat, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Wastabir alaiha, dan bersabarlah di atas sholat tersebut. La nas'aluka rizqa, kami tidak minta rizki dari kalian. Nahnu narzukuk, Allah tegaskan kepada kita, kami yang berikan rizki kepada kalian.

Allah tegaskan kepada kita, jangan gara-gara mencari kehidupan dunia kita meninggalkan salat. Ikhtiar itu hanya sekedar sebab. Yang menentukan dan memberikan rizki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amur ahlaka bis

0: رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
1: وأمر أهلك بالصلاة, perintahkan keluargamu untuk salat, kata Allah Subhanahu wa taala. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah di atas salat tersebut. La nas'aluka rizqan, kami tidak minta rezeki dari kalian. Nahnu narzuquk, Allah tegaskan kepada kita, kami yang berikan rezeki kepada kalian.
2: Hidayah ma'an nastaqbilu al-hidayah tahta dhilalil Qur'an was-sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.

Pendengar hidayah yang dirahmati Allah, ikhwanin wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: dari bilancang kuning dan udara. Hidayah FFM bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi

0: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi. Sunnah di hari Jumat. Hari Jumat adalah hari yang mulia di sisi Allah. Karena itu, selayaknya kaum muslimin juga memuliakannya. Untuk bisa memuliakan hari Jumat, kita harus memahami sunnah Nabi SAW terkait hari Jumat. Terdapat beberapa sunnah yang diajarkan Nabi SAW ketika hari Jumat. Di antaranya, yang pertama,
1: Allahumma salli ala Muhammad.
0: Memperbanyak salawat kepada Nabi SAW. Dari sahabat Aus bin Aus radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, Inna min afdali ayyamikum yawmal jum'ah, fa'akthiru alayya minas salati fihi, فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ. Sesungguhnya hari yang paling utama adalah hari Jumat. Karena itu berbanyaklah membaca solawat untukku. Sesungguhnya solawat kalian ditampakkan kepadaku. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Al-Albani. Di antara bacaan solawat yang diajarkan dalam Islam adalah solawat yang disebutkan dalam hadis dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, bahwa para sahabat pernah bertanya, Wahai Rasulullah, kami telah memahami tata cara memberi salam kepada Anda, lalu bagaimana cara memberi solawat kepada Anda? Nabi SAW bersabda, Ucapkanlah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala ali Ibrahim, innaka hamidum majid. Allahumma barik ala Muhammad, wa ala ali Muhammad, kama barakta ala ali Ibrahim, innaka hamidum majid. Hadis, riwayat Bukhari dan Muslim. Salawat ini disebut dengan salawat Ibrahimiyah. Salawat ini merupakan salawat terbaik karena langsung diajarkan sendiri oleh Nabi SAW kepada para sahabat. Sunnah berikutnya, membaca surat Al-Kahfi. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi SAW bersabda, Inna man qara'a surat Al-Kahfi yawmal jumu'ati, adha'a lahu minan nuri ma bainal jumu'atain. Barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka ia akan disinari oleh cahaya di antara dua Jumat. Hadis Riwayat Hakim. Membaca surat Al-Kahfi bisa dilakukan di malam Jumat atau siang hari Jumat. Sunnah berikutnya, memperbanyak doa di hari Jumat. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW membicarakan mengenai hari Jumat lalu ia bersabda, Fihi sa'atun la yuwaqifuha abdun muslimun, wa huwa qa'imun yusalli. يَسْأَلُ اللَّهَ تَعَلَى شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّهُ. Di dalamnya terdapat waktu jika seorang muslim berdoa ketika itu, pasti diberikan apa yang ia minta. Lalu beliau mengisyaratkan dengan jarinya yang menunjukkan betapa waktu mustajab itu hanya sebentar. Hadis, riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini, Nabi SAW menjelaskan ada satu waktu singkat yang mustajab untuk berdoa. Ulama berbeda pendapat kapankah waktu yang mustajab itu. Pendapat yang paling kuat, waktu mustajab itu adalah setelah asar hingga maghrib. Sebagaimana yang ditunjukkan dalam hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah SAW bersabda, Yaumul Jumu'ati thinta asyarata sa'ah. La yujadu muslimun yas'alu Allah azza wa jalla syai'an illa atahu Allah azza wa jalla. Faltamisuha akhir sa'atin ba'dal 'ashri. Dalam 12 jam, hari Jumat ada satu waktu jika seorang muslim meminta sesuatu kepada Allah azza wa jalla pasti akan dikabulkan. Carilah waktu itu di waktu setelah asar. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Di samping sunnah di atas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan berbagai sunnah terkait sholat Jumat. Di antaranya, yang pertama, mandi di hari Jumat. Sebagian ulama berpendapat mandi Jumat bagi orang yang hendak Jumatan, hukumnya wajib. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza jaa ahadukumul Jumu'ata falyaghtasil." Apabila kalian menghadiri Jumatan, hendaknya dia mandi. Hadis riwayat Bukhari. Sunnah berikutnya, gosok gigi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memperhatikan kebersihan mulut ketika beribadah. Terlebih lagi ketika Jumatan. Beliau bersabda, "Al-ghuslu yaumal Jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin wassiwak." Mandi hari Jumat hukumnya wajib bagi orang yang sudah baligh dan bersiwak. Hadis riwayat An-Nasa'i dan disahihkan oleh Al-Albani. Sunnah berikutnya, menggunakan minyak wangi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan hal ini melalui sabdanya. Wa massa min tibin in kana indahu. Hendaknya memakai minyak wangi jika dia punya. Hadis riwayat Abu Dawud dan dihasankan oleh Al-Albani. Sunnah berikutnya, bersegera berangkat menuju masjid. Dianjurkan agar sepagi mungkin berangkat menuju masjid. Juga dianjurkan agar berjalan kaki dan tidak berkendaraan. Adab ini disebutkan dalam hadis dari sahabat Aus bin Aus. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ightasala yaumal Jumu'ati wa ghasala wa ghada wabtakara wa masya wa lam yarkab." Siapa yang mandi Jumat, keramas, datang pagi-pagi, jalan kaki, dan tidak berkendaraan. Hadis riwayat An-Nasa'i, Abu Dawud, dan disahihkan oleh Al-Albani. Sesampainya di masjid, hendaknya mengambil posisi terdepan yang bisa dijangkau. Beliau bersabda, "Wa ghada ilal masjidi, thumma jalasa qariban minal imam." Dia berangkat pagi-pagi menuju masjid dan duduk di dekat imam. Hadis riwayat Ahmad. Hati-hati, jangan sampai melangkai pundak dua orang yang duduk berdampingan atau melewati orang yang sholat, karena semua ini dilarang keras oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selama menunggu imam, kita dianjurkan memperbanyak sholat sunnah dua rakaat hingga imam datang, sebagaimana dinyatakan dalam hadis sebelumnya. Lalu dia mengerjakan sholat semampunya sebelum imam datang. Hadis riwayat Bukhari.
2: Mereka disebut sebagai hamba-hamba Allah. Artinya mereka menyempurnakan penghambaan diri.
0: Selama imam berkhutbah, makmum dilarang melakukan beberapa hal. Pertama, berbicara. Sekalipun dalam rangka mengingatkan orang lain. Nabi bersabda, "Idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati ansit wal imamu yakhthubu faqad laghauta." Apabila kamu mengingatkan temanmu pada waktu Jumatan, diam. Padahal imam sedang berkhutbah, berarti kamu menggugurkan pahala Jumatanmu. Hadis riwayat Bukhari. Kedua, bermain kerikil, tasbih, HP, dan semacamnya. Nabi bersabda, "Waman massal hasa faqad lagha." Siapa yang bermain kerikil berarti telah menggugurkan pahala Jumatannya. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, dan yang lainnya. Ketiga, duduk memeluk lutut atau ihtiba. Sahabat Mu'ad bin Anas menceritakan, "An-nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha 'anil hibwati yaumal jum'ati wal imamu yakhthubu." Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang melakukan ihtiba atau duduk memeluk lutut ketika imam sedang khutbah Jumat. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan dihasankan oleh Syu'aib Al-Arnaud. Keempat, tidur ketika mendengarkan khutbah. Muhammad bin Sirin, ulama tabi'in, menceritakan, "Kanu yakrahuna an-nauma wal imamu yakhthubu wa yaquluna fihi qawlan syadida." Mereka, para sahabat, sangat membenci orang yang tidur ketika imam sedang berkhutbah. Mereka mencela dengan celaan yang keras. Karena itu, apabila mengantuk, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyarankan agar pindah posisi Beliau bersabda, "Idza na'asa ahadukum yawmal jumu'ati falyatahawwal min majlisihi dhalik." Apabila kalian ngantuk pada hari Jumat, maka berpindahlah dari tempat duduknya. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani. Seusai sholat Jumat, kerjakanlah sholat sunnah 2 rakaat atau 4 rakaat. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menceritakan, saya menghafal 10 rakaat rutinitas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya 2 rakaat sesudah Jumatan di rumahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukumul jumu'ata falyusalli ba'daha 4." Apabila kamu selesai sholat Jumat, lakukanlah sholat 4 rakaat setelahnya. Hadis riwayat Muslim dan An-Nasa'i. Semoga kita dimudahkan dalam mengamalkannya.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat hidayah sehingga Allah Subhanahu wa taala gerakkan hati-hati kita untuk mau mengamalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Nikmat hidayah yang dengannya hati-hati kita tergerak untuk mau mengikuti perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Salawat beserta salam semoga selalu dilimpahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi akhir zaman. Tidak ada nabi setelah beliau sallallahu alaihi. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya di antara kewajiban-kewajiban orang-orang yang beriman yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada mereka, yaitu mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sepenuh hati di dalam kehidupan mereka. Sehingga di dalam beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَالَدِهِ. Demi Allah, yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sampai aku lebih dia cintai daripada orang tuanya dan anak-anaknya. Hadis riwayat Bukhari. Dan di dalam hadis lain dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sampai aku lebih dia cintai daripada orang tuanya, anak-anaknya, dan seluruh manusia. Hadis riwayat Imam Muslim. Oleh karenanya, tatkala suatu ketika Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wallahi ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa nafsi." Demi Allah, ya Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai dari segala-galanya daripada diri, kecuali diriku sendiri. Engkau lebih aku cintai daripada segala-galanya, kata Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu kepada Rasulullah, kecuali diriku. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umar ibn al-Khattab, "La yu'minu ahadukum hatta akuna 'indahu ahabbu ilaihi min nafsihi." Tidak beriman kalian sampai aku lebih dia cintai daripada dirinya sendiri, bahkan daripada dirinya sendiri, wahai Umar. Lantas ketika itu Umar ibn al-Khattab berkata,
Fa anta al-ana wallahi ahabbu ilayya min nafsi. Kalau demikian, maka engkau mulai saat ini lebih aku cintai daripada segala-galanya, bahkan termasuk diriku sendiri ya Rasulullah. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Al-ana ya Umar." Nah, sekarang wahai Umar, sekarang barulah engkau betul-betul beriman. Sekarang barulah engkau betul-betul sempurna di dalam beriman. Al-ana ya Umar. Begitu banyak perintah-perintah di dalam Al-Quran atau hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan kita untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun suatu hal yang perlu kita ketahui, bagaimanakah cara seorang muslim, bagaimanakah cara seorang mukmin di dalam mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ada beberapa cara yang dijelaskan di dalam Al-Quran atau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua di dalam mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diantaranya yaitu beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada beliau bahwasanya beliau adalah Rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul ya ayuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'a." Katakanlah, wahai manusia, sungguhnya aku adalah Rasul Allah kepada seluruh kalian. Dan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladhi nafsu Muhammadin biyadih la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyin wala nasrani, yahudiyyun wala nasrani, thumma yamut wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tidaklah seorang pun dari umat ini yang mendengarkan dakwahku, yang mendengarkan risalahku, ajakan-ajakanku, baik dari umat Yahudi ataupun umat-umat Nasrani, kemudian mereka meninggal dan tidak beriman kepada apa yang aku bawa, melainkan dia termasuk di antara penghuni-penghuni neraka. Demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang kewajiban untuk beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beriman kepada beliau sebagai seorang rasul, beriman kepada apa-apa yang dibawa oleh beliau sallallahu alaihi. Kemudian di antara tanda-tanda atau cara-cara di dalam mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu berkorban untuk membela beliau di masa hidupnya sebagaimana yang telah dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Lihatlah apa yang telah dilakukan oleh mereka-mereka yang diantaranya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam diberangkatkan untuk melaksanakan Isra dan Mi'raj ke Masjidil Aqsa, asbaha yatahaddatsun nasu bidzalik. Orang-orang pun sibuk berbicara, berdiskusi, membicarakan tentang hal tersebut.
sehingga fartadda nasum mimman kana amanu bihi wa saddaquh, sehingga sebahagian orang-orang yang telah beriman kepada beliau dan mempercayainya bahkan sampai atau sempat murtad. Wa sa'u bidzalika ila Abi Bakar radhiyallahu an. Setelah itu mereka pun berupaya untuk mendatangi Abu Bakar radhiyallahu anhu. Faqalu, dan mereka berkata, halaka ila sahibik yazum annahu usriya bihi al-lailata ila baitil maqdis. Bagaimana pendapatmu tentang kawanmu Muhammad yang mengaku bahwasanya dia telah diberangkatkan ke Baitul Maqdis malam tadi? Suatu jarak yang sangat jauh antara kota Mekah dan Palestina dalam satu malam ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga menjadi pembicaraan, buah pembicaraan di kalangan orang-orang kafir Quraisy, dan mereka berupaya untuk mempengaruhi Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tatkala hal itu disampaikan kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Awa qala dzalik?" Benarkah beliau mengatakan demikian? Qalu na'am. Mereka menjawab, betul. Abu Bakar berkata, "La in kana qala dzalik, laqad shadaq." Kalau betul beliau yang mengatakan demikian, pasti apa yang dia katakan benar. Orang-orang kafir tersebut pun berupaya untuk mempengaruhi Abu Bakar. Awatusaddiquhu innahu dhahaba al-lailata ila baitil maqdis wa jaa'a qabla an yusbih. Apakah engkau percaya kepada ucapannya yang mengaku telah diberangkatkan ke Baitul Maqdis kemudian sampai ke kota Makkah sebelum datang waktu subuh? Abu Bakar berkata, menunjukkan bagaimana keimanan beliau kepada Rasulullah dan kecintaan beliau yang serius, yang tulus kepada beliau sallallahu alaihi. Qal, na'am, inni la usaddiquhu fima huwa ab'ad min dhalik. Ya, bahkan saya akan membenarkannya dalam peristiwa yang lebih jauh daripada itu. Apabila betul beliau yang menyampaikannya, maka tidak ada jalan bagiku untuk mendustakan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Kata beliau, usaddiquhu bi khabari samai fi ghadwatin aw rawha. Aku mempercayai beliau tentang berita-berita yang datang kepadanya dari langit, jauh dari atas langit yang ketujuh, dalam sekejap, baik di waktu pagi ataupun di sore hari. Suatu bukti kecintaan yang tulus dan keimanan yang kuat yang ditampakkan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga apa saja yang dibawa atau yang didatangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau selalu berupaya untuk mempercayainya dan mengimaninya. Tidak ada upaya atau tidak ada celah di dalam hatinya untuk mendustakan berita-berita yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lihat pula apa yang dilakukan oleh sahabat-sahabat yang lain, di antaranya Abu Talhah radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, anna Abu Talhah kana yarmi baina yadayin nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Uhud, wan nabi sallallahu alaihi wasallam khalfahu yatatarrasu bihi wa kana ramia wa kana idza rama rafa'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam shakhsahu yanzuru aina yaqa' sahmu wa yarfa'u abu talhah sadrahu wa yaqul hakadha bi abi anta wa ummi ya rasulullah la yusibuka sahmun nahri duna nahrik. Yang artinya,
Kata Anas bin Malik, suatu ketika Abu Talha melempar di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan Uhud, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung di belakangnya sementara beliau pun turut melempar. Setiap kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melempar, beliau selalu berupaya untuk melihat apakah lemparannya mengenai sasaran atau tidak. Kemudian Abu Talha pun berupaya untuk melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Ya Rasulullah, demi ayahku dan ibuku, tidak satu tombak pun atau anak panah pun yang aku izinkan untuk mengenai tubuhmu. Nahri duna nahrik. Tubuhku, dadaku akan selalu melindungi engkau ya Rasulullah." Suatu kecintaan yang sangat luar biasa, bukti kecintaan yang hakiki yang ditampakkan oleh Abu Talha radhiyallahu anhu, sehingga beliau rela untuk mengorbankan nyawanya demi melindungi kekasihnya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara cara-cara kita di dalam mengikuti sunnah atau mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan mentaati beliau, membenarkan apa yang beliau bawa dan meninggalkan apa yang beliau larang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "May yuti'ir rasul faqad ata'a Allah." Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sesungguhnya dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ati'u Allah wa ati'ur rasul." Katakanlah dan taatilah oleh kalian Allah dan taatilah Rasul. Kemudian di dalam surat Az-Zumar Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallazi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun." Dan beliau yang telah datang dengan berita yang penuh dengan kejujuran, dan barang siapa yang membenarkannya, maka merekalah orang-orang yang bertakwa. Kemudian di dalam surat Al-Hasyr Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa ma atakumur rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu." Dan apa-apa yang dibawa atau didatangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kalian, maka ambillah, ikutilah. Dan apa-apa yang dilarang oleh Rasul, maka tinggalkanlah. Demikian ayat-ayat Al-Quran memerintahkan kita untuk mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sebahagian para ulama, di antaranya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, "Ajma'al ulama 'ala anna man istabanat lahu sunnatu Rasulillah lam yakun lahu ayyada'aha liqauli ahadin." Para ulama telah bersepakat bahwasanya orang-orang yang telah jelas kepadanya sunnah Rasulullah, tidak boleh baginya untuk meninggalkan sunnah Rasulullah kemudian berpindah kepada perkataan orang-orang lain. Dan Al-Imam Ahmad berkata, "Ajibtu liqaumin araful isnada wa sihhatah yadhhabuna ila ra'yi Sufyan." Aku heran melihat orang-orang yang mengaku beriman kepada hadis, mereka tahu sanad, mereka tahu bahwasanya hadis-hadis Rasulullah sahih, akan tapi mereka berpaling dari hadis-hadis tersebut kemudian berpindah kepada perkataan-perkataan ulama seperti Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Demikian ulama-ulama kita memerintahkan kita untuk mengikuti sunnah Rasulullah, untuk mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tidak pantas dan tidak halal bagi seorang mukmin untuk meninggalkan hadis Rasulullah, ajaran Rasulullah, kemudian berpindah kepada perkataan orang-orang lain. Siapapun mereka,
sekalipun mereka adalah ulama-ulama. Tidak pantas bagi seorang mukmin untuk mengadu perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan perkataan-perkataan para ulama. Inilah bukti yang bukti kecintaan yang sebenarnya yang semestinya ditampakkan oleh setiap mukmin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin. As-salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beriman. Kaum muslimin, sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di penghujung khutbah kita ini khatib juga ingin menjelaskan tentang beberapa kekeliruan-kekeliruan yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin di dalam mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebahagian kaum muslimin mengaku mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengakui bahwasanya mereka cinta kepada Muhammad, akan tapi mereka enggan untuk melakukan sunnah-sunnah beliau. Mereka enggan untuk mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga patutkah orang-orang yang seperti ini untuk dikatakan betul-betul telah tulus mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sebahagian mereka mencintai beliau dengan mengamalkan amalan-amalan yang tidak dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan dakwaan-dakwaan bahwasanya mereka cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebahagian kaum muslimin mengaku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat ghulu atau berlebihan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kadang-kadang mereka mengangkat beliau sampai pada derajat-derajat ketuhanan. Sebahagian mereka meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di kuburan-kuburannya, di kuburan beliau. Sebahagian mereka meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam doa-doanya. Maka ketahuilah wahai kaum muslimin, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mewajibkan kita untuk mencintai beliau, beliau jugalah yang telah mengharuskan kita untuk mengikuti sunnah-sunnahnya, mengikuti apa yang telah diajarkannya, bukan mengada-ngada di dalam urusan agama. Beliau yang telah memerintahkan kita untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau juga yang telah melarang kita untuk berlebihan di dalam bersikap, sehingga beliau berkata di dalam sebuah hadisnya, la tuturuni kama atratin nasara ibna maryam, janganlah kalian berlebihan di dalam memujiku sehingga melampaui batas sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Nasara kepada Isa bin Maryam. Fa innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh, sungguhnya aku adalah seorang manusia biasa, hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, maka katakanlah Muhammad Abdullah, Muhammad hamba Allah dan rasulnya. Demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari kita di dalam mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, al mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arina al haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al باطلا باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. هدايا FFM للذاكرين والذاكرين.

Kami menceritakan kepadamu Muhammad, kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu. Dan sesungguhnya, engkau sebelum itu termasuk orang yang tidak mengetahui.

Ingatlah, ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sungguh, aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari, dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku."

Dia ayahnya berkata, "Wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu. Mereka akan membuat tipu daya untuk membinasakanmu. Sungguh, setan itu musuh yang jelas bagi manusia."

Dan demikianlah Tuhan memilih engkau untuk menjadi nabi dan mengajarkan kepadamu sebagian dari takwil mimpi dan menyempurnakan nikmat-Nya kepadamu dan kepada keluarga Yakub, sebagaimana Dia telah menyempurnakan nikmat-Nya kepada kedua orang kakekmu sebelum itu, yaitu Ibrahim dan Ishak. Sungguh, Tuhanmu Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Sungguh, dalam kisah Yusuf dan saudara-saudaranya, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang bertanya.

0: Ketika mereka berkata, "Sesungguhnya Yusuf dan saudaranya Bunyamin lebih dicintai ayah daripada kita. Padahal kita adalah satu golongan yang kuat. Sungguh, ayah kita dalam kekeliruan yang nyata."
1: Uqtulu

bunuhlah Yusuf, atau buanglah dia ke suatu tempat, agar perhatian ayah tertumpah kepadamu. Dan setelah itu, kamu menjadi orang yang baik.

Seorang di antara mereka berkata, "Janganlah kamu membunuh Yusuf. Tetapi masukkan saja dia ke dasar sumur, agar dia dipungut oleh sebagian musafir, jika kamu hendak berbuat."

mereka berkata, "Wahai ayah kami, mengapa engkau tidak mempercayai kami terhadap Yusuf? Padahal sesungguhnya kami semua menginginkan kebaikan baginya."

Biarkanlah dia pergi bersama kami besok pagi, agar dia bersenang-senang dan bermain-main, dan kami pasti menjaganya.

0: يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ.
1: Dia Yakub berkata, sesungguhnya kepergian kamu bersama dia, Yusuf, sangat menyedihkanku. Dan aku khawatir dia dimakan serigala, sedang kamu lengah darinya.

Sesungguhnya mereka berkata, jika dia dimakan serigala, padahal kami kelompok yang kuat, kalau demikian, tentu kami orang-orang yang rugi.

Maka ketika mereka membawanya dan sepakat memasukkan ke dasar sumur, kami wahyukan kepadanya, engkau kelak pasti akan menceritakan perbuatan ini kepada mereka, sedang mereka tidak menyadari.

0: Kemudian mereka datang kepada ayah mereka pada petang hari sambil menangis.
1: Qalu ya abana inna dhahabna nastabiqu wa tarakna yusuf وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ

0: Mereka berkata, "Wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Lalu dia dimakan serigala. Dan engkau tentu tidak akan percaya kepada kami, sekalipun kami berkata benar."
1: Waja'u 'ala qamisihi bidamin kadhib.

Dan mereka datang membawa baju gamisnya yang berlumuran darah palsu. Dia, Yakub, berkata, "Sebenarnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu. Maka hanya bersabar, itulah yang terbaik bagiku. Dan kepada Allah saja memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan."

Dan datanglah sekelompok musafir. Mereka menyuruh seorang pengambil air. Lalu dia menurunkan timbanya. Dia berkata, "Oh, senangnya, ini ada seorang anak muda." Kemudian mereka menyembunyikannya sebagai barang dagangan. Dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan.

Dan mereka menjualnya, Yusuf, dengan harga rendah, yaitu beberapa dirham saja, sebab mereka tidak tertarik kepadanya.

Dan orang dari Mesir yang membelinya berkata kepada istrinya, "Berikanlah kepadanya tempat dan layanan yang baik. Mudah-mudahan dia bermanfaat bagi kita, atau kita pungut dia sebagai anak." Dan demikianlah kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di negeri Mesir, dan agar kami ajarkan kepadanya takwil mimpi. Dan Allah berkuasa terhadap urusannya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengerti.

Dan ketika dia telah cukup dewasa, kami berikan kepadanya kekuasaan dan ilmu. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.

Dan perempuan yang dia Yusuf tinggal di rumahnya menggoda dirinya. Dan dia menutup pintu-pintu, lalu berkata, "Marilah mendekat kepadaku." Yusuf berkata, "Aku berlindung kepada Allah. Sungguh, Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang yang zalim itu tidak akan beruntung."

Dan sungguh, perempuan itu telah berkehendak kepadanya, Yusuf. Dan Yusuf pun berkehendak kepadanya, sekiranya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya. Demikianlah, kami palingkan darinya keburukan dan kekejian. Sungguh, dia Yusuf termasuk hamba kami yang terpilih.

Dan keduanya berlomba menuju pintu. Dan perempuan itu menarik baju gamisnya, Yusuf, dari belakang hingga koyak. Dan keduanya mendapati suami perempuan itu di depan pintu. Dia, perempuan itu, berkata, "Apakah balasan terhadap orang yang bermaksud buruk terhadap istri?"

memberikan kesaksian. Jika baju gamisnya koyak di bagian depan, maka perempuan itu benar. Dan dia Yusuf termasuk orang yang dusta.

Dan jika baju gamisnya koyak di bagian belakang, maka perempuan itulah yang dusta. Dan dia Yusuf, termasuk orang yang benar.

Maka ketika dia suami perempuan itu melihat baju gamisnya Yusuf koyak di bagian belakang, dia berkata, "Sesungguhnya ini adalah tipu dayamu. Tipu dayamu benar-benar hebat." Yusuf

Wahai Yusuf, lupakanlah ini. Dan istriku, mohonlah ampunan atas dosamu, karena engkau termasuk orang yang bersalah.

Dan perempuan-perempuan di kota berkata, istri Al-Aziz menggoda dan merayu pelayannya untuk menundukkan dirinya. Pelayannya benar-benar membuatnya mabuk cinta. Kami pasti memandang dia dalam kesesatan yang nyata.

Maka ketika perempuan itu mendengar cercaan mereka, diundangnyalah perempuan-perempuan itu, dan disediakannya tempat duduk bagi mereka. Dan kepada masing-masing mereka, diberikan sebuah pisau untuk memotong jamuan. Kemudian dia berkata kepada Yusuf, "Keluarlah, tampakkanlah dirimu kepada mereka." Ketika perempuan-perempuan itu melihatnya, mereka terpesona kepada keelokan rupanya, dan mereka tanpa sadar melukai tangannya sendiri, seraya berkata, "Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia, ini benar-benar malaikat yang mulia."

Dia istri Al-Aziz berkata, "Itulah orangnya yang menyebabkan kamu mencela aku, karena aku tertarik kepadanya. Dan sungguh, aku telah menggoda untuk menundukkan dirinya, tetapi dia menolak. Jika dia tidak melakukan apa yang aku perintahkan kepadanya, niscaya dia akan dipenjarakan, dan dia akan menjadi orang yang hina."

Yusuf berkata, "Wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka. Jika aku tidak engkau hindarkan dari tipu daya mereka, niscaya aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka, dan tentu aku termasuk orang yang bodoh."

Maka Tuhan memperkenankan doa Yusuf, dan Dia menghindarkan Yusuf dari tipu daya mereka. Dialah yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Kemudian timbul pikiran pada mereka setelah melihat tanda-tanda kebenaran Yusuf, bahwa mereka harus memenjarakannya sampai waktu tertentu.

Dan bersama dia masuk pula dua orang pemuda ke dalam penjara. Salah satunya berkata, "Sesungguhnya aku bermimpi memeras anggur." Dan yang lainnya berkata, "Aku bermimpi membawa roti di atas kepalaku. Sebagiannya dimakan burung. Berikanlah kepada kami takwilnya. Sesungguhnya kami memandangmu termasuk orang yang berbuat baik."

Dia, Yusuf, berkata, "Makanan apapun yang akan diberikan kepadamu berdua, aku telah dapat menerangkan takwilnya. Sebelum makanan itu sampai kepadamu, itu sebagian dari yang diajarkan Tuhan kepadaku. Sesungguhnya aku telah meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, bahkan mereka tidak percaya kepada hari akhirat."

Dan aku mengikuti agama nenek moyangku, Ibrahim, Ishak, dan Yakub. Tidak pantas bagi kami para nabi mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah. Itu adalah dari karunia Allah kepada kami dan kepada manusia semuanya. Tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur.

Wahai kedua penghuni penjara, manakah yang baik? Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam itu, ataukah Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa?

Apa yang kamu sembah selain dia, hanyalah nama-nama yang kamu buat-buat, baik oleh kamu sendiri maupun oleh nenek moyangmu. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun tentang hal nama-nama itu. Keputusan itu hanyalah milik Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain dia. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

0: آخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان.
1: Wahai kedua penghuni penjara, salah seorang di antara kamu akan bertugas menyediakan minuman khamr bagi tuannya. Adapun yang seorang lagi, dia akan disalib, lalu burung memakan sebagian kepalanya. Telah terjawab perkara yang kamu tanyakan kepadaku.

Dan dia Yusuf berkata kepada orang yang diketahuinya akan selamat di antara mereka berdua, "Terangkanlah keadaanku kepada tuanmu." Maka syaitan menjadikan dia lupa untuk menerangkan keadaan Yusuf kepada tuannya. Karena itu, dia Yusuf tetap dalam penjara beberapa tahun lamanya.

Dan Raja berkata kepada para pemuka kaumnya, "Sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk, dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai lainnya yang kering. Wahai orang yang terkemuka, terangkanlah kepadaku tentang takwil mimpiku itu, jika kamu dapat menakwilkan mimpi."

Dan berkatalah orang yang selamat di antara mereka berdua, dan teringat kepada Yusuf, setelah beberapa waktu lamanya, aku akan memberitahukan kepadamu tentang orang yang pandai menakwilkan mimpi itu. Maka utuslah aku kepadanya.

Yusuf, wahai orang yang sangat dipercaya, terangkanlah kepada kami takwil mimpi tentang 7 ekor sapi betina yang gemuk yang dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai lainnya yang kering, agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahuinya.

Dia, Yusuf, berkata, agar kamu bercocok tanam 7 tahun berturut-turut, sebagaimana biasa. Kemudian apa yang kamu tuai, hendaklah kamu biarkan di tangkainya, kecuali sedikit untuk kamu makan.

Kemudian setelah itu akan datang 7 tahun yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya tahun sulit, kecuali sedikit dari apa bibit gandum yang kamu simpan.

Setelah itu akan datang tahun di mana manusia diberi hujan dengan cukup, dan pada masa itu mereka memeras anggur.

Dan raja berkata, "Bawalah dia kepadaku." Ketika utusan itu datang kepadanya, dia Yusuf berkata, "Kembalilah kepada tuanmu dan tanyakan kepadanya bagaimana halnya perempuan-perempuan yang telah melukai tangannya. Sungguh, Tuhanku Maha mengetahui tipu daya mereka."

0: كان حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين.
1: Dia raja berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Bagaimana keadaanmu ketika kamu menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya?" Mereka berkata, "Maha sempurna Allah, kami tidak mengetahui sesuatu keburukan darinya." Istri Al-Aziz berkata, "Sekarang jelaslah kebenaran itu. Akulah yang menggoda dan merayunya. Dan sesungguhnya, dia termasuk orang yang benar."
0: ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ.
1: Yusuf berkata, "Yang demikian itu, agar dia Al-Aziz mengetahui bahwa aku benar-benar tidak mengkhianatinya ketika dia tidak ada di rumah, dan bahwa Allah tidak meridhoi tipu daya orang-orang yang berkhianat."

Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya, Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: Dan Raja berkata, bawalah dia Yusuf kepadaku, agar aku memilih dia sebagai orang yang dekat kepadaku. Ketika dia Raja telah bercakap-cakap dengan dia, dia Raja berkata, sesungguhnya kamu mulai hari ini menjadi seorang yang berkedudukan tinggi di lingkungan kami dan dipercaya.
1: قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم.
0: Dia Yusuf berkata, jadikanlah aku bendaharawan negeri Mesir, karena sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga dan berpengetahuan.
1: وكذلك مكننا ليوسف في الأرض.

0: Dan demikianlah kami memberi kedudukan kepada Yusuf di negeri ini, Mesir, untuk tinggal di mana saja yang dia kehendaki. Kami melimpahkan rahmat kepada siapa yang kami kehendaki, dan kami tidak menyanyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik.
1: Wala ajrul akhirati khairul lilladzina amanu wa kanu yattaqun.
0: Dan sungguh, pahala akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa.
1: Wajaa ikhwatu Yusuf fadakhalu 'alayhi fa'arafahum wa hum lahu munkirun.
0: Dan saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir, lalu mereka masuk ke tempatnya. Maka dia Yusuf mengenal mereka, sedang mereka tidak kenal lagi kepadanya.

0: Dan ketika dia Yusuf menyiapkan bahan makanan untuk mereka, dia berkata, "Bawalah kepadaku saudaramu yang seayah dengan kamu, Bunyamin. Tidakkah kamu melihat bahwa aku menyempurnakan takaran, dan aku adalah penerima tamu yang terbaik?"
1: فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونِ.
0: Maka jika kamu tidak membawanya kepadaku, maka kamu tidak akan mendapat jatah gandum lagi dariku, dan jangan kamu mendekatiku.
1: قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ.
0: Mereka berkata, "Kami akan membujuk ayahnya untuk membawanya, dan kami benar-benar akan melaksanakannya."

Dan dia Yusuf berkata kepada pelayan-pelayannya, masukkanlah barang-barang penukar mereka ke dalam karung-karungnya, agar mereka mengetahuinya apabila telah kembali kepada keluarganya. Mudah-mudahan mereka kembali lagi.

Maka ketika mereka telah kembali kepada ayahnya, Yakub, mereka berkata, "Wahai ayah kami, kami tidak akan mendapat jatah gandum lagi jika tidak membawa saudara kami. Sebab itu biarkanlah saudara kami pergi bersama kami, agar kami mendapat jatah, dan kami benar-benar akan menjaganya."

Dia Yakub berkata, "Bagaimana aku akan mempercayakannya Bunyamin kepadamu? Seperti aku telah mempercayakan saudaranya Yusuf kepada kamu dahulu, maka Allah adalah penjaga yang terbaik, dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang."

Dan ketika mereka membuka barang-barangnya, mereka menemukan barang-barang penukar mereka dikembalikan kepada mereka. Mereka berkata, "Wahai ayah kami, apalagi yang kita inginkan? Ini barang-barang kita dikembalikan kepada kita, dan kita akan dapat memberi makan keluarga kita, dan kami akan memelihara saudara kami, dan kita akan mendapat tambahan jatah gandum seberat beban seekor unta. Itu suatu hal yang mudah bagi Raja Mesir."

0: صادقهم قال الله على ما نقول وكيل.
1: Dia Yakub berkata, aku tidak akan melepaskannya pergi bersama kamu sebelum kamu bersumpah kepadaku atas nama Allah bahwa kamu pasti akan membawanya kepadaku kembali, kecuali jika kamu dikepung musuh. Setelah mereka mengucapkan sumpah, dia Yakub berkata, Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan.

Dan dia Yakub berkata, "Wahai anak-anakku, janganlah kamu masuk dari satu pintu gerbang dan masuklah dari pintu-pintu gerbang yang berbeda. Namun demikian, aku tidak dapat mempertahankan kamu sedikitpun dari takdir Allah. Keputusan itu hanyalah bagi Allah. Kepadanya aku bertawakal, dan kepadanya pula, bertawakallah orang-orang yang bertawakal."

Dan ketika mereka masuk sesuai dengan perintah ayah mereka, masuknya mereka itu tidak dapat menolak sedikit pun keputusan Allah. Tetapi itu hanya suatu keinginan pada diri Yakub yang telah ditetapkannya. Dan sesungguhnya dia mempunyai pengetahuan karena kami telah mengajarkan kepadanya. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

Dan ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, dia menempatkan saudaranya Bunyamin di tempatnya. Dia, Yusuf, berkata, "Sesungguhnya aku adalah saudaramu. Jangan engkau bersedih hati terhadap apa yang telah mereka kerjakan."

0: Maka ketika telah disiapkan bahan makanan untuk mereka, dia Yusuf memasukkan piala ke dalam karung saudaranya. Kemudian berteriaklah seseorang yang menyerukan, "Wahai kafilah, sesungguhnya kamu pasti pencuri."
1: Qalu wa aqbalu alaihim madza tafqidun.
0: Mereka bertanya sambil menghadap kepada mereka yang menuduh, "Kamu kehilangan apa?"

Mereka menjawab, "Kami kehilangan alat takar, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta, dan aku jamin itu."

Mereka saudara-saudara Yusuf menjawab, "Demi Allah, sungguh kamu mengetahui bahwa kami datang bukan untuk berbuat kerusakan di negeri ini, dan kami bukanlah para pencuri."

Mereka menjawab, "Hukumannya ialah, pada siapa ditemukan dalam karungnya barang yang hilang itu, maka dia sendirilah menerima hukumannya. Demikianlah kami memberi hukuman kepada orang-orang zalim." Al-Qur'an.

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Hidayah FM. Lidzakirina wadzakir.

0: Sahabat Hidayah dimanapun berada, 103.4 FM Radio Hidayah, saluran tilawatil Quran dan kajian ilmiah Islam. Pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Masih bersama Abu Auni yang menemani ruang dengar Anda semuanya di kesempatan siang hari ini. Mohon maaf untuk surah Yusuf, suara dari Syekh Mishari Rashid Al-Afashi Hafizahullah beserta terjemahan tidak bisa kita lanjutkan karena kita akan bacakan beberapa informasi kajian sebelum kita putarkan kajian serial Fiqih Asmaul Husna bersama Ustaz Abu Haidar As-Sundawi Hafizahullah Ta'ala. Baik, kaum muslimin muslimah, untuk pembahasan berikutnya mengenal nama Allah yang indah yaitu Ad-Dayyan. Baik, kaum muslimin muslimah, sebelum kita dengarkan kajian serial Fiqih Asmaul Husna mengenal Ad-Dayyan, nama salah satu nama Allah yang indah bersama Ustaz Abu Haidar As-Sundawi Hafizahullah Ta'ala, kita bacakan dulu beberapa informasi kajian yang mungkin membantu Anda untuk mengagendakan ya kajian mana yang akan dihadiri. Baik, kaum muslimin muslimah rahimakumullah dimanapun berada, ada beberapa informasi kajian yang sudah masuk ke meja siar kami. Yang pertama, untuk nanti malam kajian rutin Ba'da Maghrib dari Masjid Jami' Al-Badar, Jalan Yos Sudarso nomor 74, Rumbai, Kota Pekanbaru. Yang mengisi kajian nanti malam insyaallah adalah Ustaz Adi Agustian LC Hafizahullah Ta'ala dengan pembahasan kitab Al-Aqidah Awalan Law Kanu Ya'lamun. Ya, Al-Aqidah Awalan Law Kanu Ya'lamun, atau Aqidah yang pertama sekiranya mereka mengetahuinya. Kenapa Aqidah yang pertama? Al-Aqidah Awalan Law Kanu Ya'lamun, Aqidah yang pertama sekiranya mereka mengetahuinya. Baik, kajian ini rutin untuk nanti malam insyaallah akan dilanjutkan oleh Ustaz Adi Agustian LC Hafizahullah Ta'ala. Kajian Jumat malam Sabtu Ba'da Maghrib bertempat di Masjid Jami Al-Badar, Jalan Yos Sudarso nomor 74, Rumbai, Kota Pekanbaru. Ya, taib, kaum muslimin muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Berikutnya informasi kajian rutin untuk malam ini di Masjid Raudatul Jannah Islam Center, Jalan Nangka atau Jalan Tuanku Tambusai, Kota Pekanbaru. Sabtu, mohon maaf. Kajian Jumat malam Sabtu pekan yang kedua. Malam ini Ba'da Maghrib yang mengisi kajian adalah Al-Ustaz Syamsur Rijal Abu Fauzan Hafizahullah Ta'ala. Yang mengisi kajian malam ini Sabtu, Jumat malam Sabtu pekan yang kedua di Masjid Raudatul Jannah atau RJ adalah Al-Ustaz Syamsur Rijal Abu Fauzan Hafizahullah Ta'ala dalam lanjutan pembahasan syarah kitab Sahih Al-Bukhari jilid yang pertama. Masih pembahasan kitabul wudu atau kitab tentang wudu. Pada pembahasan bab yang ke-13, hadis-hadis tentang bab keluarnya kaum wanita ke tempat buang hajat. Satu lagi informasi dari Masjid Raudatul Jannah Islam Center, untuk besok pagi kajian rutin Sabtu Ba'da Subuh menggantikan jadwal Al-Ustaz Maududi Abdullah LC Hafizahullah Ta'ala. InsyaAllah besok pagi Ba'da Subuh Al-Ustaz Zulkhairi LC Hafizahullah Ta'ala akan membawakan materi lanjutan dari Ad-Din As-Sahih atau agama Islam solusi problematika kehidupan. Ya, pembahasan untuk besok kitab karya dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala, Agama Islam Solusi Problematika Kehidupan. Demikian informasi untuk kajian besok pagi Sabtu Ba'da Subuh dari Masjid Raudatul Jannah. Dua informasi tadi sudah kita bacakan dari Masjid Raudatul Jannah Islam Center, Jalan Nangka atau Jalan Tuanku Tambusai, Kota Pekanbaru. Baik, komisi belum simak, rahimakumullah dimanapun Anda berada, dari Masjid Raudatul Jannah kita ke Masjid Umar bin Khattab Delima. Kajian di Masjid Umar bin Khattab Delima ada beberapa informasi yang sudah kita rangkum. Yang pertama, kajian malam ini Jumat malam Sabtu Ba'da Maghrib, kajian rutin bersama Abu Sahal Al-Ustaz Delisman Ibrahim LC Hafizahullah Ta'ala dalam pembahasan kitab ketentuan-ketentuan sunnah yang sudah tersebar luas. Ikuti dan hadiri kajiannya untuk malam hari ini Jumat malam Sabtu Ba'da Maghrib bersama Abu Sahal Al-Ustaz Delisman Ibrahim LC Hafizahullah Ta'ala dalam pembahasan kitab ketentuan-ketentuan sunnah yang sudah tersebar luas. Masih dari Masjid Umar bin Khattab D5 untuk kajian besok di hari Sabtu dan Ahad. Hari Sabtu ada 3 kajian ya. Sabtu pagi bangta subuh kajian Sahih Al-Bukhari seperti biasa bersama Abu Nu'aim Al-Ustaz Dr. Aspiri Rahmat Azai MA Hafizahullah Ta'ala. Kajian rutin setiap Sabtu pagi bangta subuh di Masjid Umar bin Khattab D5 dalam pembahasan kitab Sahih Al-Bukhari bersama Abu Nu'aim Al-Ustaz Dr. Aspiri Rahmat Azai MA Hafizahullah Ta'ala. Dan kemudian kita geser ke Sabtu sore bangta asar. Kali ini kajiannya khusus muslimah. Majelis Ta'lim Ibu-Ibu di hari Sabtu sore bangta asar. Masih bersama beliau Al-Ustaz Dr. Aspiri Rahmat Azai MA Hafizahullah Ta'ala. Kajiannya kitab Mau'izhatun Nisa, pesan penting untuk wanita. Mau'izhatun Nisa atau pesan penting untuk wanita. Dari kajian muslimah kita beralih ke informasi kajian untuk umum. Kaum muslimin dan muslimah, untuk Sabtu malam Ahad bangta maghrib ada kajian pembahasan tentang syurga dan neraka, Al-Jannat wa An-Nar, yang dibawakan oleh Al-Ustaz Efri Nazaruddin LCMH Hafizahullah Ta'ala. Kajian Sabtu malam Ahad bangta maghrib bersama Al-Ustaz Efri Nazaruddin LCMH Hafizahullah Ta'ala dengan pembahasan kitab Al-Jannat wa An-Nar. Kita beralih ke hari Ahad, ada 2 buah kajian, Ahad pagi dan Ahad malam. Ahad pagi sekitar pukul 6 pagi atau waktu syuruk, kajian bersama Abu Nu'aim Al-Ustaz Dr. Aspir Rahmat Azai MA Hafizahullah Ta'ala. Pembahasan kitab karya dari Al-Imam, ya pembahasan kitab Ad-Da' wa Dawa' karya dari Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah Rahimahullah Ta'ala. InsyaAllah hadir pada Ahad pagi sekitar waktu syuruk atau pukul 6 pagi ke atas waktu Indonesia Barat. Bersama Ustaz Dr. Aspiri Rahmat Azai MA Hafizahullah Ta'ala dalam pembahasan kitab Ad-Da' wa Dawa'. Dan yang terakhir informasi di hari Ahad malam Senin bangta maghrib dari Masjid Umar bin Khattab D5. Kajian syarah kitab Tauhid bersama Profesor Dr. Ali Musri Semjan Putra LCMA Hafizahullah Ta'ala. Kajian rutin Ahad malam Senin bangta maghrib. Pembahasan kita syarah kitab Tauhid Ahad malam Senin bangta maghrib. Pembahasan syarah kitab Tauhid bersama Al-Ustaz Profesor Dr. Ali Musri Semjan Putra LCMA Hafizahullah Ta'ala. Demikian informasi dari Masjid Umar bin Khattab D5 yang sudah dirangkum dalam kajian akhir pekan ya. Baik, kaum muslimin dan muslimah, dari Masjid Umar bin Khattab D5 kita lanjut ke informasi berikutnya. Baik, kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah, dimanapun Anda berada, informasi kajian dari Masjid Al-Furqan di belakang kampus UIR, Jalan Karya Bersama nomor 24 Air Dingin, Kelurahan Air Dingin, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru. Baik, ada beberapa informasi kajian di hari Jumat, Sabtu, dan Ahad. Yang pertama, untuk hari Jumat malam Sabtu bangta maghrib nanti malam, kajian rutin bersama Al-Ustaz Ruslan Zuardi LCMA Hafizahullah Ta'ala. Baik, kajian untuk nanti malam, kajian bersama Ustaz Ruslan Zuardi LCMA Hafizahullah Ta'ala dalam pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad karya dari Al-Imam Al-Bukhari Rahimahullah Ta'ala. Jumat malam Sabtu bangta maghrib bersama Ustaz Ruslan Zuardi LCMA Hafizahullah Ta'ala dalam pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad bangta maghrib sampai dengan selesai waktu Indonesia Barat. Masih dari Masjid Al-Furqan, kajian rutin setiap Sabtu pagi bangta subuh. Pengantar fikih jual beli, kitab yang dikarang oleh Al-Ustaz Aminur Bait Hafizahullah Ta'ala. Pengantar fikih jual beli dan harta haram. Untuk besok pagi, bangta subuh akan kembali dibawakan pembahasannya oleh Al-Ustaz Gilang Prasetyo Hafizahullah Ta'ala. Ya, besok pagi bangda subuh Al-Ustaz Gilang Prasetyo Hafizahullah Ta'ala akan membawakan kitab yang dikarang oleh Al-Ustaz Aminur Bait Hafizahullah Ta'ala, yaitu Pengantar Fikih Jual Beli dan Harta Haram. Demikian untuk kajian Sabtu pagi bangda subuh. Dan di hari masih Sabtu ya malam Ahad bangda Maghrib. Untuk Sabtu bangda Maghrib malam Ahad ada kajian rutin pembahasan kitab Riyadhus Shalihin karya dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, dibawakan oleh Al-Ustaz Syafrizal Abu Ismail hafizahullah ta'ala. Kajian kitab Riyadhus Shalihin karya dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dibawakan oleh Al-Ustaz Syafrizal Abu Ismail hafizahullah ta'ala pada hari Sabtu malam Ahad ba'da Maghrib sampai dengan selesai waktu Indonesia Barat. Dan yang terakhir, informasi dari Masjid Al-Furqan, belakang kampus UIR. Kajian Tafsir Al-Quran di hari Ahad pagi, bangda subuh. Bersama Ustaz Riko Febriadi LC, Hafizahullah Ta'ala. Tafsir Al-Quran, bangda subuh, hari Ahad pagi. Demikian informasi dari Masjid Al-Furqan, yang beralamat di Jalan Karya Bersama nomor 26, Kelurahan Air Dingin, Kecamatan Bukit Raya, atau tepatnya di belakang kampus UIR Kota Pekanbaru. Baik, itu dia rangkuman informasi dari Masjid Al-Furqan ya. Kita beralih ke informasi dari Masjid At-Taqwa Simpang 3. Untuk malam hari ini kajian rutin di Masjid At-Taqwa Simpang 3 ada pembahasan Tazkiyatun Nufus. Hari ini Jumat malam Sabtu bangda Maghrib. Ya, nanti malam pembahasannya bersama Buya Dr. Rahmat Silaturahim STMPD Hafizahullah Ta'ala. Dan kaum muslimah ikuti dia untuk kajian malam ini, kajian Jumat malam Sabtu bangda Maghrib, pembahasan Tazkiyatun Nufus bersama Buya Dr. Rahmat Silaturahim STMPD Hafizahullah Ta'ala. Demikian informasi kajian Ba'da Maghrib dari pengurus Masjid At-Taqwa. Masjid At-Taqwa yang beralamat di Jalan Kayu Jati, masuk dari Jalan Utama Tengku Bay, tepatnya di Kelurahan Simpang 3, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru. Ya, baik, kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada, alhamdulillah sepertinya sudah kita bacakan semuanya informasi yang sampai saat ini masuk ke meja siar kami. Dan mungkin ada informasi-informasi terbaru selanjutnya insya Allah akan dilanjutkan oleh rekan kami Al-Akh Rudi Abu Muawiyah Hafizahullah Ta'ala. Dari pagi hingga siang hari ini ada Abu Auni menemani ruang dengar Anda semuanya. Tentunya ada salah khilaf atau hal-hal yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Jazakumullah khair, masih bersama kami di frekuensi 103.4 FM Radio Hidayah, saluran tilawatil Quran dan kajian ilmiah Islam. Baik, kaum muslimin muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kebersamaan kita dengan mendengarkan kajian serial Fiqih Asmaul Husna. Ini dia kajian lanjutan dari Fiqih Asmaul Husna yang dibawakan oleh Al-Ustaz Abu Haidar As-Sundawi Hafizahullah Ta'ala dalam format rekaman. Poin yang ke-56, mengenal nama Allah yang indah, yaitu Ad-Dayan. Langsung saja kita dengarkan kajiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat mendengarkan kajian ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hidayah FM, Ida'atul Quranul Karim, wad-durusil ilmiah, was-siyaril hadirah, tuqaddim lakum hadihna. Hidayah FM, saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah, dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda, sahabat setia Hidayah.

طيب بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد Alhamdulillah kembali kita berjumpa untuk melanjutkan kajian Fiqih al-Asma'ul Husna. Kemarin di pertemuan yang lalu kita sudah membahas salah satu di antara nama Allah Subhanahu wa taala yaitu Al-Muhsin. Sekarang kita lanjut ke nama Allah yang lain yaitu Ad-Dayyan. Ad-Dayyan termasuk salah satu nama sekaligus sifat Allah. Tapi nama Ad-Dayyan ini tidak ada dalam Al-Quranul Karim. Tapi ada dalam hadis Nabi alaihissalatu wassalam. Salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam kitab musnadnya. Imam Al-Bukhari juga dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Imam Ibnu Asim dalam kitab As-Sunnah. Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak dan imam-imam ahli hadis yang lain diterima dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Kata Jabir, balaghani hadithun an rajulin sami'ahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Telah sampai berita kepadaku, ada satu hadis dari seseorang yang orang ini mendengar hadis ini langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari sahabat, tapi tidak disebut namanya siapa. Tapi Jabir belum mendengar hadis ini. Fastaraitu ba'iran, lalu aku membeli seekor unta. Karena orang ini jauh di sebuah negeri yang dulu disebut negeri Syam. Aku siapkan perbekalanku, lalu aku berjalan selama satu bulan. Untuk apa? Untuk mengejar hanya satu hadis dari seseorang. Maka tiba-tiba orang tersebut namanya adalah ternyata Abdullah bin Unais. Maka berkatalah Jabir kepada penjaga rumah Abdullah bin Unais, qullahu Jabirun alal bab. Katakan kepada Abdullah bin Unais bahwa Jabir ada di depan pintu. Dia berkata, apakah Jabir bin Abdullah? Dijawab, iya, Jabir bin Abdullah seorang sahabat terkenal. Semua orang tahu. Maka keluarlah Abdullah bin Unais tersebut, lalu dia memeluk aku, aku pun memeluknya. Peluk-peluk, cipika-cipiki. Fakultu, aku berkata, kata Jabir, hadisan balaghani angka annaka sami'tahu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fil qisas. Fakhasyitu an tamuta aw amuta qabla an asma'ahu. Saya dengar ada satu hadis yang kau dengar langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang qisas. Aku khawatir engkau mati atau aku mati sebelum aku mendengar hadis tersebut. Bayangkan, cuma untuk mengetahui satu hadis sebulan perjalanan dari Madinah ke negeri Syam, kalau sekarang itu sudah beda negara. Tapi tidak menyeberang lautan, bisa jalan darat, satu bulan perjalanan lewat darat. Sekarang negeri Syam ini ada di antara Palestina atau Yordania, sudah beda negara dengan Madinah, dengan Saudi Arabia. Tapi dikejar hanya untuk mengejar satu hadis. Maka aku khawatir engkau mati atau aku mati sebelum aku mendengar hadis itu. Lalu dimintalah hadis tersebut dari Abdullah bin Unais. Dia berkata, aku mendengar Rasul alaihissalatu wassalam bersabda, yuhsyarun nasu yawmal qiyamah au qala al-ibad uratan uratan guralan buhman.
akan dikumpulkan manusia atau hamba-hamba pada hari kiamat dalam keadaan urat. Urat itu artinya telanjang, tak ada pakaian walaupun hanya selembar benang yang menutupi tubuhnya. Dan wuralan-wuralan itu tidak berkhitan, wabuhman, dan dalam keadaan buhman. Qala qulna wa ma buhman, kata Jabir bin Abdullah, kami bertanya. Ini menunjukkan saat itu ada beberapa orang lain, bukan sekedar Jabir. Apa buhman itu? Para buhman bahasa Arab, mereka orang Arab, tapi ingin jelas apa buhman. Dijab, laisa mahum syai, orang-orang itu tidak membawa apapun, tidak memiliki apapun harta benda dari kekayaan yang dia miliki di dunia, enggak ada di akhirat. Thumma yunadihim bisautin yasmahu man ba'da kama yasmahu man qaruba. Tiba-tiba ada yang menyeru kepada mereka dengan suara yang terdengar baik oleh orang yang jauh ataupun oleh orang yang dekat. Jauh dekat sama, jelas mendengar. Yang berseru ini Allah Azza wa Jalla, dia berfirman, ana al-malik, ana ad-dayyan, aku adalah raja, akulah ad-dayyan. Jadi Malik salah satu nama sekaligus sifat Allah. Ad-Dayyan juga nama sekaligus sifat Allah. Ini yang kita sedang bahas, Ad-Dayyan. Wala yambaghi li ahadin min ahli an-nar ayadkhula an-nara wa lahu 'inda ahadin min ahli al-jannah haqqun hatta uqissahu minhu. Wala yambaghi li ahadin min ahli al-jannah ayadkhula al-jannah wala li ahadin min ahli an-nar innahu haqq hatta uqissahu min hatta latamah. Kata Allah Azza wa Jalla, tidaklah layak bagi seorang pun dari ahli neraka masuk ke dalam neraka padahal dia masih memiliki hak dari ahli surga yang belum ditunaikan, sehingga aku terapkan kisos di hari itu. Dan tidaklah layak seorang pun ahli surga untuk masuk ke dalam surga padahal dia memiliki hak dari ahli neraka sampai aku menetapkan qisas dari orang tersebut. Hatta latama, sampai tamparan, cabok, dicabok, ditampar, slap ke biasanya wajahnya. Jadi kalau ada umpamanya ahli surga yang dahulu pernah menzalimi ahli neraka itu tidak akan dulu dimasukkan ke dalam neraka sebelum dia bisa membayar hutang kezalimannya. Qal, berkata orang-orang, berkata Abdullah, Jabir bin Abdullah, kulna, kami bertanya, kaifa wa innama na'tillaha uratan ghuralan buhman, bagaimana bisa dibayar? Padahal di hari kiamat nanti kita mendatangi Allah dalam keadaan telanjang, tak berkhitan, dan

dalam surah Ghafir ayat yang ke-17, pada hari ini setiap jiwa akan dibalas sesuai dengan apa yang telah dilakukannya dan tidak ada kezaliman di hari tersebut. Hadis ini riwayat Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Ibnu Abi Asim, Imam Al-Hakim dan yang lain-lainnya. Pembicaraan para ulama tentang hadis ini begitu panjang dari aspek takhrijnya, tapi Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari menjelaskan bahwa sanad hadis ini sahih. Sanad hadis ini sahih. Inilah salah satu hadis yang menjelaskan Dayyan sebagai salah satu di antara nama sekaligus sifat bagi Allah Azza wa Jalla. Apa makna ad-dayyan? Dayyan maknanya al-mujazi, al-muhasib. Dayyan itu yang maha memberikan balasan dan maha menghisab. Itu dayyan. Dengan memakai lafaz sighat mubalaghah, Allah Azza wa Jalla akan menyatukan, mengumpulkan seluruh makhluk dari awal sampai akhir pada hari kiamat, manusia dan jin, dalam keadaan telanjang yang tidak memiliki pakaian sama sekali, dalam keadaan huffat, telanjang kaki, tidak bersendal, sepatu ataupun kaos kaki, dalam keadaan gurol, gurol itu tidak berkhitan walaupun di dunia kita sudah berkhitan, dalam keadaan buhman, laisa ma'ahum syai'un min mata'in dunia, tidak memiliki apa-apa dari harta di dunia ini. Tidak ada uang, tidak ada makanan, tidak ada HP, tidak ada apapun. Kemudian Allah membalas mereka, menghisab mereka atas amal-amal yang pernah mereka lakukan dalam kehidupan di dunia. Kalau amalnya baik, dibalas dengan kebaikan, dihisab dengan sebaik-baik cara, sebaik-baik hisab. Kalau buruk, dihisab dengan cara yang buruk, dibalas dengan cara yang buruk pula, dengan balasan yang buruk. Allah berfirman, Al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la zulmal yawma innallaha sari'ul hisab. Pada hari ini, setiap jiwa akan dibalas sesuai dengan amal yang dilakukannya. Tidak ada kezaliman pada hari itu. Kalau ada pertanyaan, berapa lama hisab? Bukankah jumlah jin dan manusia dari awal sampai akhir mungkin berjumlah triliunan? Kebayang lamanya. Iya, kalau menghisabnya manusia. Tapi ini yang menghisabnya Allah, dan Allah itu maha cepat hisabnya. Inna Allah sari'un hisab. Sesungguhnya Allah itu maha cepat siksanya, hisabnya. Dalam Al-Anbiya ayat 50, ayat 47 Allah menyatakan, wa nadha'ul mawazin al-qisth li yaumil qiyamah fala tudlamu nafsun syai'a. Wa in kana mithqala hammatin min khardalin atayna biha wa kafabina hasibin. Kami siapkan timbangan yang adil pada hari kiamat, maka satu jiwa pun tidak akan dizalimi walaupun hanya sedikit. Seandainya ada amalan sekecil debu, sekecil debu, saking kecil, atayna biha, maka akan kami tampakkan untuk dihisab dan dibalas, wakafa bina hasibin, dan cukuplah kami sebagai penghisab. Jadi walaupun amal itu sedikit, baik-baik yang baik ataupun yang buruk tetap dihisab. Surah Al-Zalzalah ayat 7 ayat 8 menyatakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Siapa orang yang beramal kebaikan, walaupun sekecil debu, dia akan melihat akibatnya. Dan siapa orang yang mengamalkan amal keburukan walaupun

0: hanya sekecil debu, dia pun akan melihat pula balasannya. Surah An-Nisa ayat 40 pun menyatakan innallaha la yadhlimu mithqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunha ajran 'azima min ladunhu ajran 'azima. Sesungguhnya Allah itu tidak akan berbuat zalim walaupun sekecil debu. Tidak ada kebaikan yang terabaikan walaupun kebaikan itu kecil, sekecil debu. Dan tak ada dosa yang tak dibalas walaupun sekecil debu. Kalau ada kebaikan, maka Allah lipat gandakan dan diberikan pahala yang besar dari sisi Allah atas kebaikan tersebut. Ali Imran ayat 30 pun menyatakan yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdharra wa ma 'amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida wa yuhadzirukumullahu nafsahu wallahu ra'ufun bil 'ibad. Pada hari ketika setiap jiwa mendapati amal baiknya itu hadir, amal baiknya itu didatangkan pada hari kiamat. Dan ketika orang itu menemukan amalan buruk, sekecil apapun amal buruk itu, maka orang tersebut berangan-angan, berkhayal, seandainya dulu antara dia dan amal buruk itu terpisahkan oleh jarak yang sangat jauh. Allah Azza wa Jalla telah mengingatkan kalian akan siksanya, akan ancamannya, dan Allah Maha Ra'uf kepada hamba-hambanya, Maha Penyayang. Allah itu sayang, saking sayangnya di dunia ini juga sudah Allah tunjukkan nih yang baik laksanakan, itu yang buruk jauhi, sudah saking sayangnya. Sekarang orang melakukan banyak keburukan yang nanti akan disesali di akhirat. Dia berangan-angan, duh seandainya dulu antara saya dan keburukan itu jauh gitu ya, terpisah, maka pasti akan selamat. Tapi itu penyesalan yang tidak ada apa, tidak ada artinya. Hari kiamat disebut juga dengan Yaumuddin, hari ad-din. Ad-din maknanya al-jaza wal-hisab, hari pembalasan dan hari perhitungan, hisab. Allah berfirman Maliki Yaumiddin. Ayat ini bisa dibaca panjang atau pendek, bisa Maliki Yaumiddin, bisa Maliki Yaumiddin dengan mak yang pendek. Allah itu penguasa di hari din. Maksud hari ad-din itu hari balasan atas amal-amal manusia dan hari ketika amal itu dihisab. Dihisab lalu dibalas. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nur ayat 25, yauma idzin yuwaffihimullahu dinahumul haqq. Pada hari itu Allah membalas semua perbuatan mereka itu dengan sebenarnya. Yang dimaksud dengan yuwafihim, Allah menghisab mereka kemudian dibalas. Seperti surah Ghafir ayat 17 tadi, al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat. Pada hari ini setiap jiwa itu akan dibalas berdasarkan amalnya. Surah Al-Jathiyah 28 pun menyatakan al-yauma tuzauna ma kuntum ta'malun. Pada hari ini kalian akan dibalas sesuai dengan amal yang pernah kalian lakukan. Dalam surah As-Saffat 53, aidza mitna wa kunna turaban wa idzama a inna lamadinun. Apakah kalau nanti kami mati jadi tanah, jadi tulang, a innal madinun, apakah kami ini akan dibalas dan dihisab. Dibalas dan dihisab itu disebut al-madinun. Jadi din itu maknanya adalah balasan dan hisab. Hari kiamat disebut yaumuddin. Wa ma adraka ma yaumuddin. Tahu enggak kamu apakah hari ad-din itu? Itu hari kiamat. Yaitu hari ketika orang dihisab dan dibalas. Seluruh kiamat dikuasai oleh Allah, Maliki yaumiddin. Allah penguasa hari kiamat. Allah lah yang membalas, Allah lah yang menghisab. Dalam keadaan tak ada sedikit pun kezaliman. Amal baik sekecil apapun dibalas. Amal buruk sekecil apapun dibalas, apalagi yang lebih besar. Oleh karena itu, orang yang berakal, yang mengetahui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala ad-dayyan, dan bahwa kiamat itu adalah hari hisab dan pembalasan, bahwa dia akan berjumpa dengan Allah di hari itu mau tidak mau, dan di hari itu dia akan menjumpai seluruh amalnya akan hadir, baik yang baik ataupun yang buruk, yang bagus ataupun yang jelek. Siapa saja orang berakal yang mengetahui hal itu, maka pasti dia akan mempersiapkan diri dan berbekal untuk menghadapi hari itu. Tahu semua amalnya, ucapannya dibalas, dia akan menghindari amal-amal buruk, sebab nanti balasannya akan buruk. Dia hanya akan memperbanyak amal baik karena pasti nanti balasannya juga akan baik pula. Tak ada satupun kebaikan, keburukan yang terabaikan. Sebagaimana hadis riwayat Imam Ahmad dalam kitab Az-Zuhud dari Abu Qilabah. Dia berkata bahwa berkata Abu Darda radhiyallahu an, al-birru la yabla wal-ithmu la yunsa wad-dayyanu la yanam, fakun kama syi'ta kama tudinu tudanu. Kebaikan tidak akan diabaikan, dosa tidak akan dilupakan. Ad-dayyan yaitu Allah, la yanam, tidak akan pernah tidur. Fakun kama syi'ta, jadilah kamu sesuai dengan kehendakmu. Teruslah, lakukan apa yang kamu hendaki. Kama tudinu tudanu, sebagaimana kamu beramal, seperti itu pula lah kamu akan dibalas. Teruslah, mau melakukan apapun, ingat balasannya sesuai dengan jenis amal kamu. Jenis amalnya baik, balasan baik. Jenis amalnya buruk, balasannya buruk. Maka orang yang cerdas adalah orang yang selalu menghisab dirinya, selalu menghitung-hitung amal yang dilakukannya selama dia berada di negeri yang negeri itu memang tempat untuk beramal. Dihitungnya, dihisab. Difikirkan, amal saya ini nanti balasannya gimana di akhirat. Kalau ingin balasan baik, amal saya sekarang harus baik. Kalau beramal buruk, oh balasannya nanti buruk. Itu orang yang cerdas, penuh perhitungan. Adapun orang yang lemah adalah orang yang mengabaikan akibat dari apa yang dia lakukan kelak. Dia hanya memperturutkan hawa nafsunya. Dia hanya mengikuti apa kata keinginan jiwanya sampai kelak penyesalan datang secara mendadak. Imam Ibnu Abi Dunya dalam kitabnya Muhasabatun Nafas menukil sebuah riwayat dari Khalifah Ar-Rasyid Umar bin Khattab radhiyallahu an, berkata Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, Wazinu amalakum qabla an tuzanu fa innahu ahwanu alaikum fil hisabi ghaddan an tuhasibu anfusakum al yawm wa tuzayyinu lil arad al akbar yawma idhin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Kata Umar, hisablah diri-diri kalian sebelum kalian dihisab. Lebih sering menghisab diri lebih bagus. Setiap hari menghisab diri. Menjelang tidur kita hitung amal kita di hari itu sejak bangun tidur subuh tadi sampai saat berbaring saat itu. Apa saja amal yang kita lakukan? Lebih banyak yang baik, lebih banyak yang buruk, atau lebih banyak waktu dibuang secara percuma? Coba lihat pada subuh apa yang dilakukan. Begitu bangun, ya, kemudian wudu, kemudian berangkat ke masjid, lalu sholat, pulang dari masjid, apakah baca Quran atau buka internet. Setelah itu apa yang dilakukan? Terus sampai zuhur sholat, zuhur sampai asar terus. Ingat-ingat lagi, bandingkan lebih banyak kebaikan atau keburukan. Lebih banyak waktu ini diisi dengan hal yang bermanfaat atau yang sia-sia. Tidur sepanjang hari, mentang-mentang libur. Buka internet, browsing, searching, berkelana di dunia maya. Masih mending kalau browsing, searchingnya itu ilmu. Tulisan-tulisan para ulama yang berfaedah. Mendengar ceramah-ceramah di YouTube atau media sosial lainnya dari orang-orang yang terpercaya ilmu dan manhajnya. Ataukah searching, browsing hal yang sia-sia, bahkan yang buruk? Hisab. Kata Umar, hisablah diri kalian sebelum kelak kalian dihisab. Timbang-timbang amal kalian sebelum amal kalian kelak ditimbang. Karena sungguhnya orang yang paling enteng hisabnya kelak pada hari kiamat adalah orang yang paling sering menghisab diri di hari ini. Hiasi amalmu untuk menghadapi momen akbar. Momen di mana kalian akan dihadapkan kepada Allah Azza wa Jalla yang tak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari diri kalian dalam pandangan Allah Azza wa Jalla. Coba hisab-hisab. Pertama, ingat-ingat kezaliman orang-orang yang zalim, kengerian dan kerugian akibat kezaliman itu ketika dahsyatnya hisab. Ketika Allah Azza wa Jalla berfirman pada hari tersebut, la yanbaghi li ahadin min ahli an-nar ay yadkhula an-nara wa lahu 'inda ahadin min ahli al-jannah haqqun hatta uqissahu min. Seorang ahli neraka tidak akan dulu masuk ke dalam neraka ketika dia masih memiliki hak yang belum ditunaikan oleh ahli surga. Sampai aku terapkan qisas. Mungkin ada dulu ahli surga nih. Ahli surga itu ahli ibadah, tapi kadang-kadang dia terjerumus ke dalam kezaliman terhadap ahli neraka. Orang yang jahat di dunianya kelak masuk neraka, pernah ditampar umpama oleh ahli surga. Tapi setelah dihisab, ahli surga itu lebih banyak pahalanya. Tapi dia gak akan bisa masuk surga terlebih dahulu. Ahli neraka gak akan masuk neraka terlebih dahulu. Sebelum kisah kezaliman tadi dikisos. Kasus kejadian kezaliman tadi dibalas. Tidak akan masuk dua-duanya. Demikian juga tidak akan masuk ahli surga ke dalam surga selama dia memiliki hak dari ahli neraka yang belum ditunaikan. Sampai ditunaikan sekalipun hanya berupa tamparan. atau lebih kecil, lebih ringan daripada itu berupa hinaan. Lebih sakit mana, ditampar apa dihina? Ya ditampar. Di dalam tamparan terkandung kehinaan, penghinaan, tapi di dalam hinaan tidak ada tamparan. Kalau ditampar sakit hati, sakit pipi. Tapi kalau dihina saja pipi enggak apa-apa, tapi hati yang sakit. Ketika para sahabat radhiyallahu anhum bertanya, "Kaifa yakunu hisabu yauma idzin? Wan-nasu innama yuqaddimuna ila Allah yaumal qiyamah uratan ghuralan buhman." Bagaimana hisab yang akan terjadi di hari kiamat, padahal manusia datang kepada Allah di hari tersebut dalam keadaan gak punya apa-apa. Sendal juga gak punya, pakaian juga gak punya, telanjang mereka. Telanjang badan, telanjang kaki, buhman. Buhman itu gak punya apa-apa. Walaupun baju yang menempel di dadanya tidak ada. Sekarang di dunia semiskin-miskin orang masih punya baju. Tapi di akhirat enggak. Bagaimana hisab atau balasan tersebut bisa ditunaikan? Bil hasanat was sayyiat. Dengan membayar barter dengan pahala dan dosa. Maknanya Allah SWT akan mengambil pahala kebaikan dari orang-orang yang zalim, lalu diberikan pahala itu kepada korban kezalimannya. Kalau kita pernah nampar orang ketika di dunia, gak terbalas sampai mati, di akhirat dibalasnya bukan dengan ditampar lagi, gak ada gunanya nampar orang. Tapi dibayar dengan pahala. Dulu saya pernah nempeleng kamu ya, nih saya bayar dengan pahala. Untung cuma satu orang yang ditampar. Ini kalau banyak orang, dan tidak hanya ditampar, dihina, digibahi, difitnah, dijelek-jelekan, dipojok-pojokkan gitu ya, diambil hartanya. Pokoknya mah kezalimannya beragam dan sering. Tiap hari dia melakukan itu. Termasuk di dalam media sosial sekarang ini. Karena ada orang yang memang mencari duit dengan menghina orang, memojokkan orang, memfitnah orang, menggibahi orang, ada kan? Ada. Dan kaya, dibayarnya mahal. Apa isinya buzzer apa? Buzzer. Tergantung pesanan, siapa yang harus saya pojokkan, siapa yang harus saya bunuh karakternya, siapa yang harus saya fitnah sekarang, siapa yang harus saya gibah, wani piro, berapa berani bayar. Tentang kontennya, tenang, itu urusan saya. Fakta bisa diputar balikan, data bisa dibikin-bikin, pokoknya mah orang itu bakal terpojok. Orang itu bakal dihinakan oleh para netizen. Kan gitu tuh. Kezaliman demi uang yang tak seberapa. Walaupun seberapa di dunia, nanti akan hilang, akan musnah. Di akhirat tinggal pertanggungjawabannya. Maka dia akan banyak memberikan pahala kelak pada hari kiamat kepada orang lain. Dermawan dia dengan pahala. Dermawan dengan uang di dunia bagus, dermawan dengan pahala di akhirat sangat-sangat-sangat merugikan. Kalau pahalanya habis sementara kezalimannya masih tersisa yang belum terbayar, diambil dosa orang yang dizalimi, dioffer, ditimpakan kepada si zalim tadi. Bangkrut dia. Nggak punya modal untuk bahagia di akhirat. Modal untuk bahagia di akhirat pahala. Sebagaimana hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat Imam Muslim dalam kitab sahihnya, berkata Nabi alaihi salatu wasallam, "Atadruna mal muflis?" Tahu nggak kalian siapa orang yang bangkrut? Para sahabat yang mengira Nabi alaihi salatu wasallam bertanya tentang urusan dunia, urusan ekonomi, urusan bisnis, karena bangkrut itu istilah bisnis, istilah ekonomi, istilah trading, istilah perdagangan. Dan itu urusan dunia. Itu yang disangka oleh para sahabat. Maka mereka berani menjawab, al-muslimu al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata. Orang yang bangkrut di kalangan kita, orang yang enggak punya uang, enggak punya kekayaan. Enggak punya apa-apa. Lalu dikoreksi, diluruskan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin wa yati wa qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza wa safaka damma hadza wa dharaba hadza. Orang yang muflis di kalangan umatku, umatku umat Islam nih, bukan orang kafir. Allah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala sholat, pahala saum, pahala zakat, tapi dia dahulu pernah mencela si Anu, pernah menuduh si Anu, telah memakan harta si Anu, telah menumpahkan darah si Anu, memukul si Anu, dan seterusnya. Fayu'to hadha min hasanatih wa hadha min hasanatih. Maka semua korban kezolimannya, baik yang pernah dipukul, dituduh, dihina, dan seterusnya, diberi pahala dari orang yang melakukan kezaliman ini. Fa in faniyat hasanatuhu qabla ay yuqda ma alayh ukhidha min khatayahum faturihat alayh thumma turiha finnar. Kalau kebaikan-kebaikannya sudah habis, pahalanya sudah tak bersisa, sebelum korban kezalimannya terbayar semuanya, maka dosa korban kezaliman diambil, ditimpakan kepada si zalim, lalu dilemparkan orang itu ke dalam neraka. Waliyadzubillah. Masih dari Abu Hurairah radhiyallahu an, diriwayatkan juga oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslimnya. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, latu'addunna al-huququ ila ahliha yaumal qiyamah hatta yuqada lisyatil julaha min asyatil qurana. Pasti setiap pemilik hak, pasti setiap hak bakal dikembalikan kepada pemiliknya pada hari kiamat. Sampai-sampai akan dibalas kambing yang bertanduk dari kambing yang tak bertanduk, sampai-sampai hak kambing yang tidak bertanduk akan diberikan, ditunaikan, diambil dari kambing-kambing yang bertanduk di dunia. Kezaliman di dunia perkambingan pun akan diselesaikan. Kan di dunia tuh ada kambing yang bertanduk, melihat kambing yang tak bertanduk, oh arogan nih, jeger ditanduk, diseruduk. Ya kalah yang tak bertanduk. Senjata utama kambing kan cuma tanduk, enggak punya cakar. Zalim, jeger lagi tamuk sampai ngajeng-jehe, sampai apa, ngejengkang gitu. Gak bisa balas, balas gimana? Nanti pada hari kiamat akan ada kisos, akan ada balasan antara kambing dengan kambing, antara satu binatang dengan binatang yang lain, untuk menunjukkan keadilan Allah SWT. Tapi setelah itu, setelah beres semuanya, kambing dan binatang lainnya itu oleh Allah dikembalikan jadi tanah, tidak terus berakhir ke surga atau ke neraka, enggak. Jadi tanah sudah. Kelihatan oleh orang kafir, wah enak, binatang mah selesai urusannya sampai di sana. Sedangkan kita aduh celaka. Akhirnya berkata orang kafir, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Aduh celaka aku. Seandainya aku pun kembali jadi tanah seperti binatang tadi. inilah keadilan Allah di dalam menyelesaikan seluruh urusan di kalangan secara sesama makhluk. Itulah kandungan dari nama dan sifat Ad-Dayyan bagi Allah. Maka di antara kesempurnaan balasan Allah Azza wa Jalla di hari tersebut, Allah datangkan setiap jiwa di hari tersebut untuk dihisab, untuk diadili. Allah berfirman dalam surah Al-Fajr ayat 22 sampai 24. Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Waji'a yawma'idhin bijahannam. Yawma'idhi yatadhakkarul insanu wa anna lahu dhikra. Yaqulu ya laytani qaddamtu lihayati. Maka pada hari kiamat datanglah Allah dan para malaikat secara bersaf-saf. Malaikat berbaris-berbaris dengan barisan yang rapi. Diperlihatkanlah jahannam di hadapan manusia. Ngerinya na'udzubillah. Yauma idzi yatadzakkaru insan. Maka manusia saat itu teringat akan amal-amalnya terdahulu. Waduh, itu balasannya di jahannam. Wa anna lahu dzikra, tapi apa manfaat dari ingatan tersebut di hari itu? Enggak ada manfaatnya. Sebab enggak ada waktu untuk mengoreksi, memperbaiki semua kesalahan, mengganti semua keburukan dengan kebaikan, enggak ada. Yang ada penyesalan, yaqulu ya laitani. Mereka berkata, ruh celaka aku. Qaddamtu li hayati, seandainya aku banyak melakukan amal soleh dulu selama hidupku untuk menghadapi hari ini. Baru tuh menyesal. Penyesalan yang tak ada gunanya. Maka berkata muallif hafizahullah di akhir dari penjelasan ini, fatafakkar ayyuhal amdu fi hadzal yawmil azim wa tadzakkar anna ar-rabb subhanahu dayyan wa anna al-huquq la tuadda min dhalik fi dhalikal yawmi ila ahliha wa anna ma thamma fi dhalikal yawm illa al-hasanat was-sayyi'at. Fikirkanlah wahai saudaraku, agungnya hari tersebut. Ingat bahwa Allah Azza wa Jalla Ad-Dayyan, Maha Pembalas dan Penghisab. Seluruh hak akan dikembalikan ke pemiliknya di hari tersebut. Dan di sana tidak ada yang bisa dijadikan balasan kecuali hasanat dan sayiat. Kecuali pahala dan dosa. Beruntunglah orang-orang yang ketika di dunianya banyak dibuli orang. Banyak dizolimi orang. Orang-orang lemah. Miskin, gak memiliki status sosial, gak punya power, gak punya kekuasaan, gak punya pendukung, pendamping, ataupun penggawa di belakangnya. Itu banyak jadi korban bulian, menderita di dunia. Untung di akhirat, dia akan memanen pahala itu dari orang-orang yang menzoliminya. Sebaliknya rugi dan binasalah orang yang ketika di dunianya jumawa, punya kekuasaan, punya pangkat, punya jabatan, punya kekayaan, punya pendukung yang dibayar untuk itu, dia berbuat kezaliman seenaknya di dunia kepada orang-orang yang lemah, tak terbalas di dunia. Dia akan panen dosa di akhirat. Dia bagi-bagi pahala kebaikannya yang enggak seberapa. Rata-rata orang zalim di dunia kayak gitu pahalanya enggak seberapa. Dari sholat belum tentu ada pahalanya, dari saum juga belum tentu ada pahalanya. Kalau mereka sholat dan saum, apalagi tidak sholat tidak saum, entah dari apa mereka dapat pahala. Pahala yang enggak seberapa dibagi-bagi, itu sedikit sebentar juga habis. Kezalimannya belum terbalas seluruhnya. Maka dosa orang-orang yang menjadi korban kezalimannya di-offer ke dia, ditimpakan ke dia, bangkrut dia, ya. Inilah penjelasan tentang salah satu nama dan sifat Allah Ad-Dayyan. Mana Ad-Dayyan adalah penghisab dan pembalas. Dan karena itulah maka Allah disebut raja di hari kiamat nanti, sebab seluruh kekuasaan dan wewenang saat itu hanya ada di tangan Allah Azza wa Jalla, sehingga tak ada satu pun atau sedikit pun makhluk yang bisa lolos dari hisab dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala ini. Ya, cukup sampai di sini ya kajian kita di pagi hari ini. Insyaallah kita akan lanjut di hari yang akan datang, Selasa yang akan datang, dengan membahas nama dan sifat Allah yang lain. Sekarang kita masuki sesi tanya jawab. Wassalamualaikum ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Silakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Mulyono.
1: Siap. Saya mau tanya masalah Dayan itu ya, satu nama atau sifat. Ya, yang sekarang yang tanyakan tadi masalah Allah dan malaikatnya memperlihatkan hambanya ke neraka. Ya, yang dimaksud hambanya itu apa, semua hamba yang masuk neraka atau masuk surga diperlihatkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Mulyono di Margahayu, barakallahu fiik. Ayat yang tadi kita bahas Al-Fajr ayat 23, waji'a yauma idzin bi jahannam. Diperlihatkanlah pada hari itu jahannam. Kepada siapa? Kepada seluruh manusia termasuk orang-orang mukmin. Yauma idzin yatadzakkarul insan. Maka orang-orang semuanya saat itu ingat kepada amal-amal yang pernah dilakukan. Wa anna lahu dzikra. Tapi apakah manfaat dari ingatan tersebut di hari itu? Oleh karena itulah maka termasuk orang-orang mukmin yang melihat. Dan diperlihatkannya neraka kepada orang mukmin tidak hanya saat itu, tapi juga ketika di alam kubur, ketika orang mukmin ditanya dan bisa menjawab atas pertanyaan tersebut, diperlihatkanlah neraka kepada dia. Lalu malaikat menyatakan, hadza manziluka in asauta Allah. Itulah rumahmu kalau dulu di dunia kamu maksiat kepada Allah. Tapi Allah telah mengganti rumahmu di neraka tersebut dengan rumahmu yang ada di surga. Tuh, lihat. Lalu diperlihatkanlah rumah dia di surga. Hanya diperlihatkan, belum bisa memasukinya karena belum kiamat. Masih di alam kubur. Orang-orang masih banyak yang hidup di alam dunia. Ya, diperlihatkan neraka ke dalam orang-orang mukmin ketika di alam kubur, dan juga diperlihatkan surga. Oleh karena itulah maka ya, termasuk orang-orang mukmin pun melihat neraka tersebut, akan tapi orang mukmin tidak dimasukkan ke dalam neraka. Wallahu a'lam. Silakan lagi.
2: Ustaz, atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari Umu Syarifah di
0: Bekasi.
2: Di Bekasi, masya Allah. Ustaz, semoga Ustaz dan tim Tarbiyah Sunnah selalu dalam lindungan Allah. Amin. Dan diberi kesehatan oleh Allah. Ustaz, apakah di akhirat akan ditampakkan juga kezaliman yang kita lakukan apabila telah bertaubat, Ustaz? Dan apa Allah akan menghisab juga kezaliman yang pernah kita lakukan secara tidak sengaja? Jazakallahu khairan Ustaz dan tim Tarbiyah Sunnah. Silakan Ustaz.
0: Ya, wa jazakallahu khaira Ummu Syarifah di Bekasi. Ya, barakallahu fiik. Kalau seorang sudah bertobat dari dosa, maka terhapus dosa itu. Terhapus catatannya. Terhapus juga azab yang tadinya akan diberikan kepada si pelaku dosa tersebut. Terhapus semuanya, diganti dengan ampunan, diganti dengan surga. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukafir ankum sayyatikum wa yudkhilakum jannah. Hei orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar tobat. Maka Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan kalian, dosa-dosa kalian, dan akan Allah masukkan kalian ke dalam surga yang banyak mengalir sungai-sungai di bawahnya. Jadi gak ada lagi hisab atas dosa yang sudah dihapus dari catatan amal tersebut. Oleh karena itu, maka kalau umpamanya kita pernah berbuat zalim di dunia kepada orang lain, lalu kita bertobat dan minta maaf, mengembalikan hak orang tersebut, maka terhapus. Maka Rasulullah SAW menyatakan, ya, beliau katakan, "Man kana lahu li akhi madlamah falyatahallal minhu." Siapa orang yang memiliki kezaliman kepada saudaranya di dunia, cepat minta dihalalkan. Sekarang, sebelum datang hari di mana di hari itu tidak ada dinar, tidak ada dirham. Jadi kalau sudah dihalalkan sekarang, tidak akan ada lagi perhitungan di akhirat karena sudah selesai di alam dunia ini. Berdasarkan hal itulah, maka orang yang berbuat zalim lalu sudah tobat dan minta maaf, maka tidak akan ada hisab untuk kesalahan yang sudah ditobati tersebut. Kalau tuh ada hisab, hisab atas tobatnya, bukan atas dosanya. Dosanya sudah dihapus, tapi tobatnya dapat pahala dari Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam. Silakan lagi.
2: Baik, pertanyaan selanjutnya Ustaz dari Abu Hanan di Baros. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustaz dan keluarga serta kaum muslimin. Amin. Ustaz, apakah di yaumul hisab nanti orang tua dan anak yang soleh bisa saling memberikan manfaat, misalnya saling memberikan pahala kebaikan dalam rangka menolong orang tua atau anaknya? Barakallahu fiik. Silakan Ustaz.
0: Ya wafika barakallah Abu Hanan di Baros Cimahi. Tentu saja orang tua anak yang soleh bisa saling memberi manfaat satu sama lain. Tapi bukan dalam arti memberikan pahala sebagian umpah orang tua pahalanya melimpah, anaknya pahalanya ada tapi cukuplah, tapi tidak gede-gede amat. Lalu diberikan sebagian pahala, enggak begitu. Tapi itu mah rahman rahim Allah saja, Allah mengkatrol si anak yang pahalanya pas-pasan untuk ditempatkan di level surga yang setingkat dengan orang tuanya yang menempati level yang lebih tinggi. Karena kasih sayang Allah untuk memberikan atau menyempurnakan kenikmatan kepada orang tua yang soleh ini umpamanya. Karena tidak ada kebahagiaan tanpa kebersamaan dengan keluarga, dengan anak dan istri tercinta. Di dunia ini aja umpamanya seorang suami, dia umpamanya liburan, plesir sendirian gitu, senang-senang dengan teman-temannya, istri dan anaknya, tidak diajak, tidak sempurna tuh. Ya masih bujangan ya dengan teman-teman, gak ingat ke orang tua. Sifat anak-anak rata-rata begitu ya. Beda dengan orang tua senang-senang sendiri, ingat anak, ingat istri. Kalau mereka dibawa pasti akan lebih bahagia. Pas semuanya gitu tamasya bareng-bareng, wah sudah sempurna. Di surga apa lagi? Inilah salah satu isi kandungan ayat. Allah berfirman, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum bil iman alhaqna bihim dzurriyyatahum." Orang-orang beriman lalu diikuti oleh anak-anak turunnya dalam keimanan, kami ikutkan anak-anaknya itu kepada orang tuanya. Maknanya kata Ibnu Abbas, anak-anak yang berada di level surga yang di bawah akan terkatrol, meningkat, disatukan dengan orang tuanya yang ada di tingkat surga yang lebih atas. Walaupun amal anak-anak tersebut jauh di bawah amal orang tuanya, ya. Itu manfaat dari kesolehan orang tua terhadap anak. Wallahu a'lam. Silakan lagi.
2: Baik, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita beralih ke penanya melalui telepon. Ya, silakan.
3: Pak Ahmad di Cimahi.
2: Ahmad di Cimahi. Silakan Pak Ahmad di Cimahi.
3: Ya, Ustaz mau tanya, seandainya orang yang berbuat salah itu belum sempat minta maaf ya, misalnya kalau diutarakan kezolimannya akan membuat yang dizolimi marah besar misalnya seperti itu Ustaz. Tapi dia ke Allah sudah taubat gitu Allah Ustaz. Gimana yang status dosa seperti itu, kezoliman seperti itu gitu Ustaz. Jazakallah khairan.
0: Wa jazakallahu khaira. Pak Rahmat di Cimahi ya. Barakallahu fik. Kita bersalah ke orang, sudah taubat kepada Allah, tapi tidak minta maaf ke orang tersebut, maka tidak akan diampuni. Beratnya bersalah kepada sesama manusia itu begitu. Kalau umpah hanya berdosa kepada Allah, lebih enteng, lebih ringan dari aspek taubatnya ya. Dari aspek taubatnya. Dia cukup taubat kepada Allah tanpa harus meminta maaf kepada orang. Adapun umpamanya dia bersalah ke orang, hanya taubat kepada Allah tapi tidak minta maaf ke orang tersebut, maka tidak diterima, tidak sah taubatnya, karena salah satu syarat taubat dari dosa kepada sama manusia adalah mengembalikan hak orang tersebut masih di dunia. Nah, bagaimana kalau takut marah? Memang dia sudah marah, umpama kita menghina dia, kita memfitnah dia dan dia tahu. Sudah marah, mau minta maaf mau tidak, sudah marah. Tapi kalau kita minta maaf, mengaku salah, ya, pasrah, mau dibalas silakan, yang akan beheng tek-teken, suku genteng beloken, badai sik-sik dikunyit, dicacak, diwalang-walang, yang akan sadaya-daya. Bari dibereum bade dihideung mangga. Bari teke, bari tonyok, bade dicekek mangga teh teuing. Asal dihapunten gitu ya umpamanya. Babasan we eta mah. Maka harus begitu minta maaf, baru Allah akan maafkan. Kecuali ada kecualinya ya. Kalau orangnya tidak tahu bahwa kita menzaliminya. Umpamanya menggibahinya nih. Kita ngomongin kejelekan orang itu di belakang dia dan dia tidak tahu. Lalu kita mau tobat. Apakah harus memberitahu kepada dia? Jangan. Karena memberitahunya madharat. Tadinya dia enggak benci, enggak dendam, enggak ada perasaan buruk kepada kita. Karena dia enggak tahu kita gibahi. Pas kita terus terang, maaf ya saya sudah menggibahi antum. Oh dia jadi marah, memusuhi, benci, akhirnya tujuh turun akan dimaafkan umpama. Maka jangan minta maaf. Karena minta maaf, madharat ketika itu. Bagaimana cara tobatnya? Ralat gibahan kita tentang dia. Kalau kita mengibahi dia umpama di hadapan lima orang kawan, panggil lima orang kawan lalu ralat, kemarin saya ngomong si fulan gini salah, saya keusap setan gitu. Si fulan tidak sejelek yang saya omongkan. Puji dia. Ungkit-ungkit kebaikannya. Di hadapan orang-orang tersebut doakan ampunan, rahmat dan doa kebaikan bagi orang tersebut. Dan jangan diberitahukan bahwa kita sudah menzaliminya selama dia belum tahu. Kecuali kalau belakangan dia tahu lalu marah kepada kita, oke, kita klarifikasi. Tapi jangan ngeyel, jangan ngeles. Akui, saya salah, saya khilaf. Silakan mau dibalas, mohon dimaafkan. Gitu. Ya, orang bersalah itu wajar, biasa. Tapi kita kadang-kadang bukan marah karena kesalahan dia, tapi marah karena dia gak ngaku salah. Kalau ada orang bersalah kepada kita, lalu dia datang minta maaf, mengakui kesalahan, lalu hati kita, ya udahlah, namanya juga manusia, tempatnya kesalahan, kelalaian, kealfaan, oke kita maafkan, sudah pelukan lagi. Gak ada bekas, kembali cair seperti semula. Nah, ada orang berbuat salah datang klarifikasi, saya tidak bermaksud begitu sih, terus ngeyel. Ini yang bikin kita kesel. Yang ngarendos tak aja lemanuk itu patut nanya. Jadi kita marah itu bukan karena dia berbuat salah kepada kita, tapi karena dia ngeyel di atas kesalahannya. Berapologi, berargumentasi, ngeles cari alasan ini, alasan itu, sambil tetap tidak mengaku salah dan tidak minta maaf. Saya sih tidak bermaksud begitu, kamu aja yang baperan. Jadi kita yang salah, kita sudah disakiti, kita disalahkan dengan tuduhan baperan, sensi. Atau ya marah ya. Nah jadi kalau kezaliman kita ke orang lain sudah diketahui oleh korban tersebut, oleh orang lain tersebut, kita minta maaf, kita minta dihalalkan. Adapun kalau umpah dia minta tidak ngasih maaf, 7 turunan yang akan dimaafkan, saya akan tuntut sampai di akhirat, maka itu urusan dia dengan Allah. Urusan kita meminta maaf dengan sebaik-baiknya. Ingat, meminta maafnya akui kesalahan, minta maaf, bukan ngeles. Saya sih tidak bermaksud begitu. Kalau antum tersinggung ya salah sendiri, kenapa baperan sih? Kayak gitu, itu perasaan antum saja. Memang ini menyangkut perasaan, makanya tersinggung. Kita bilang saya nggak enak dengan omongan antum, tersinggung, terus terang. Dia menjawab, itu perasaan antum saja, saya sih tidak begitu. Ngeles, nah ini yang bikin kita kesel kepada orang tersebut ya. Maka pantas kalau tidak dimaafkan. Tapi kalau kita ngaku salah, minta maaf, berjanji tidak akan sekali-kali lagi, insya Allah, Allah memaafkan walaupun dia tidak memaafkan. Kewajiban kita minta maaf, kewajiban dia memberi maaf. Kalau dia tidak memaafkan kita, maka itu urusan dia dengan Allah, bukan urusan dia dengan kita. Urusan kita dengan dia selesai dengan minta maaf dan mengakui kesalahan. Urusan kita dengan Allah juga sudah selesai karena kita sudah bertaubat atas dosa itu. Selanjutnya urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Demikian Pak, wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi terakhir ya.
2: Syukran Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya melalui pesan singkat dari Nazia di Sumur, Bandung. Bismillah, semoga Ustadz, tim penyelenggara dan para ulama selalu diberikan keberkahan dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, terkait mendapatkan syafaat dari doa anak yang soleh, apabila meninggal dalam posisi belum punya keturunan, doa dari siapa yang dapat menggantikan yang bisa membantu sang mayit? Syukran wa barakallahu fikum. Silakan Ustadz.
0: Wafiki barakallah. Nazia di Sumur Bandung. Sumur Bandung daerah mana ya? Bandung apa di Cililin ya? Pokoknya masih Jawa Barat lah. Apa pertanyaannya?
2: Belum
0: punya anak. Dari mana dia memperoleh syafaat? Banyak. Pertama, apakah yang dimaksud syafaat atau pahala jariah? Anak soleh ya memberi syafaat, ya mengakibatkan orang tuanya dapat pahala jariah. Apakah yang tidak punya anak atau punya anak tapi tidak soleh, apa mungkin bisa dapat pahala jariah dan syafaat? Masih bisa. Dia punya anak tapi anak-anaknya itu umpamanya tidak soleh, malah durhaka. Bukan karena kelalaian dia di dalam mendidik. Dia sudah berusaha mendidik sampai SD, sampai SMP, umpamanya sudah terdidik bagus. SMA umpamanya keluar kota, sekolahnya di luar kota, apalagi perguruan tinggi, akhirnya berubah. Di luar kontrol dia. Mungkin saja begitu. Jadi durhaka.

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: من أذكار المساء.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah, Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran, Surat Al-Ikhlas. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq.

0: يا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

0: حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

0: idza hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: nas.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sesembahan ilah manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia dari golongan jin dan manusia. Al-Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Min adhkaril masa'
3: amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahu al-mulku wa lahu al-hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
1: Kami telah memasuki waktu sore, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar, kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku memohon kepadamu kebaikan di malam ini, dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini, dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca sore 1 kali.
3: Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir.
1: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca sore 1 kali.
4: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min syarri ma sana'at. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
4: اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
1: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Min adhkaril masa'.
4: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
4: Allahumma 'alim al-ghaib wasyahada, fatir as-samawati wal-ardh, rabb kulli syai'in wa malika, asyhadu an la ilaha illa ant, أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
4: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
4: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai Nabiku. Dibaca pagi dan sore, 3 kali.
4: Ya Hayyu Ya Qayyum, Birahmatika Astaghith, Aslih Li Sya'ni Kulla, Wala Takilni Ila Nafsi Tarfata Ayn.
1: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore, 1 kali.
2: Min adhkaril masa.
3: Amsina ala fitratil islam, wa ala kalimatil ikhlas, وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما، وما كان من المشركين.
1: Di waktu sore, kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim, yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik. Dibaca sore 1 kali.
4: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala pujian, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali, atau dibaca 1 kali.
4: Subhanallah wa bihamdih.
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
4: A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakan. Dibaca sore 3 kali.
0: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
2: من أذكار المساء.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: wallahu ghafurur rahim.
1: Wahai ukhti muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berjilbab? Siapakah yang menyuruhmu untuk berhijab? Ingat saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah, bahwasanya yang menyuruh untuk berjilbab, yang menyuruh untuk berbusana muslimah, yang menyuruh ini adalah Allah SWT, bukan orang lain. Yang menyuruh Allah dan Rasulnya. Dan konsekuensi kita sebagai seorang muslim atau sebagai seorang muslimah, wajib kita untuk taat kepada Allah SWT. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah yang memberikan segalanya kepada kita. Pantas kalau kita bersyukur kepada Allah. Syukurnya kita kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya.

Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anakmu dan wanita-wanita kaum muslimin, agar mereka mengulurkan jilbab mereka ke seluruh tubuhnya. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Mereka mengatakan lagi, Allah, wanita-wanita muslimah itu sakit. Kulitnya penuh dengan kadas dan panu. Oleh sebab itu mereka memakai hijab untuk menutupi aibnya. Begitu kotor omongan-omongan mereka. Begitu jahat apa yang mereka lontarkan dan mereka tuduhkan kepada para wanita muslimah. Wahai saudari-saudari muslimah, tahukah anda apa yang mereka kehendaki? Mereka hanya menghendaki satu perkara, menghancurkan agama Islam dan merusak generasi Islam dengan menyebarkan kekejian di tengah masyarakat beriman. Mereka menghendaki agar wanita-wanita muslimah yang suci keluar dari rumahnya, dari bentengnya. Mereka menghendaki agar kamu menjadi barang dagangan yang murah sebagai pemuas nafsu syahwat. Itu tujuan mereka. Mereka berusaha menipumu agar kamu keluar dari surga. Bagaimana iblis mengeluarkan bapak kita Adam darinya. Ingat, Allah berfirman dalam Al-Quran.

0: akhi, ukhti, rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah bahwa ukhuwatul islamiyah, persaudaraan di atas agama Islam, adalah posisi yang mulia di dalam agama Islam. Allah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim,
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Innamal mu'minuna ikhwah fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun.
0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mereka itu bersaudara. Fa'aslihu baina akhawaykum, maka perbaiki terus persaudaraan kalian. Lihat, persaudaraan di atas pondasi iman, bukan di atas pondasi yang lainnya.
3: Karena persaudaraan yang dijalin atas dasar perkara-perkara duniawi tidak akan bernilai apapun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang 7 orang yang akan dinaungi pada hari kiamat, pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antaranya adalah rajulani tahabba fillah. 2 orang laki-laki yang saling menyintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Bertemu karena Allah, berpisah juga karena Allah Subhanahu wa taala.
0: Dan apabila seseorang memiliki persaudaraan dengan saudaranya, ketahuilah dia sedang bergelimang dengan rahmat dan nikmat Allah. Sebaliknya, kalau yang terjadi pada dirinya adalah bukan yang demikian, sedang tidak diliputi oleh rahmat dan nikmat Allah. A'adzanallahu wa iyyakum min. Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an,
4: وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا

0: Lihat, Islam menerangkan kepada kita bahwa umat Islam bersaudara dan menyuruh kita untuk senantiasa memperbaiki tali persaudaraan tersebut. Dan tidak mungkin kita bisa memperbaikinya melainkan kita merawat persaudaraan itu agar tetap terjalin dengan baik, akan tetap terbina dengan baik, dan kita menjaga segala hal yang mungkin akan meretakkan hubungan persaudaraan tersebut atau menghilangkannya dalam kehidupan kita.
1: Sebagian orang, mereka ingin menerapkan al-bughd fillah, ingin menerapkan rasa benci karena Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka salah penerapan. Mereka menyangka bahwasanya penerapan mereka itu benar-benar benci karena Allah, tetapi ternyata pada hakikatnya bukan karena Allah, tapi karena ada sedikit hawa nafsu yang masuk dalam hati mereka. Mereka benci, mereka marah, mereka menghajar, ternyata ada hawa nafsu, bukan bersemata-mata karena Allah Subhanahu wa taala.
2: Jadi yang harus kita lakukan di antara dua orang yang bersaudara, dua orang yang bersahabat karena Allah Subhanahu wa taala, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, adalah terus memupuk rasa cintanya kepada saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Sebab semakin besar cintanya kepada saudaranya itu, maka semakin besar pula keutamaan yang akan diraihnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidaklah dua orang laki-laki saling mencintai karena Allah, maka yang paling utama, yang paling afdal, yang paling tinggi tingkatannya dari keduanya itu adalah yang paling menyintai rekannya.
0: Hidayah 103,4 FM.

0: amal itu sesungguhnya dinilai dari khawatim, penutup, bukan dari zahir, apa yang kita kerjakan sekarang. Seorang hamba apabila dia bersungguh-sungguh di awal jalan, di pangkal jalan, teguh di atas jalan tersebut, beramal ikhlas dan benar, maka insyaallah Allah akan membalasnya kelak di akhir hayatnya, di saat dia sampai di ujung jalannya.
1: Perjuangan untuk meraih keikhlasan dan perjuangan untuk menjaga keikhlasan adalah perjuangan seumur hidup sampai meninggal dunia. Kalau kita lihat bagaimana asar-asar salaf tatkala bicara tentang ikhlas, bagaimana kesulitannya mereka menghadapi keikhlasan, bagaimana orang sekelas Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, ini kelas kakapnya para salaf, dia mengatakan ma ala syai'an ashadda alayya min ikhlas, aku tidak pernah menghadapi sesuatu yang lebih berat daripada keikhlasan.
0: Mereka tahu bahwasanya ketaatan betapapun besar dan menggunungnya, apapun yang dilakukan oleh seorang hamba dari ketaatan banyak dan tinggi, terkadang hanya dengan sedikit riya musnah dan sirnalah amalan tersebut.
1: Kita berusaha untuk ikhlas, meraih keikhlasan perkara yang gaib, kita tidak tahu kita sudah ikhlas atau tidak. Sampai sebagian salaf mengatakan barang siapa yang merasa dirinya sudah ikhlas, maka dia butuh untuk ikhlas.
0: Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tabi'in, mereka memiliki amalan yang mereka sebut dengan khabi'ah. Khabi'ah, amalan rahasia mereka. Yang tidak ada seorang pun yang tahu, sekalipun orang yang terdekat dengan diri dia. Barangkali di antara mereka ada yang memiliki ibadah amal yang mereka kerjakan kepada Allah sampai istrinya sendiri tidak tahu. Ini andalan mereka, ini simpanan mereka, yang mereka harapkan akan menyelamatkan mereka kelak di akhirat. Wow.

0: beriman.
1: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan memberikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
2: Hidayah 103,4 FM.
3: شبكة الذكر الحكيم تقدم
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Orang-orang yang terdahulu dan lebih awal masuk agama Islam daripada muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka. Mereka pun ridho kepada Allah. Dan Allah telah siapkan untuk mereka itu surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka akan kekal di dalam surga itu untuk selama-lamanya. Itulah keberuntungan yang sangat besar. Sangat jelas dan tegas di dalam ayat ini bahwa kita diwajibkan untuk mengikuti Rasul dan mengikuti sahabat-sahabat Rasul. Maka beragama sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi terhadap agama adalah syariat Islam yang Allah turunkan dari langit dan bukan hasil karya ulama. Akan tetapi nas kitabullah, nas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bagaimana para sahabat mereka jual segalanya untuk Allah dan Rasul? Mereka korbankan segalanya untuk Allah dan Rasul. Menjadikan telinga Nabi sallallahu adalah telinga mereka. Lisan Nabi adalah lisan mereka, hati Nabi adalah hati mereka.
2: Salah satu keteladanan yang mereka contohkan adalah ketika terjadi peperangan Uhud. Di saat kaum muslimin terdesak dan orang-orang musyrikin mereka merangsek maju ke depan dengan penuh nafsu ingin membunuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat itu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahu membahu untuk melindungi nyawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang dikerjakan oleh Abu Dujanah dan juga Abu Talha radhiyallahu anhuma. Abu Talha berkata, "Wahai Rasulullah, jadikan leherku sebagai pelindung dari lehermu." Ada di antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masuk ke dalam barisan orang-orang musyrikin berusaha untuk memporak-porandakan barisan mereka. Di antaranya adalah seorang sahabat yang bernama Anas ibn Nadhr, yang mana beliau di akhir pertemuan didapatkan jasad beliau sudah tertikam di dalamnya lebih dari 82 tikaman sampai-sampai tidak dikenali jasadnya. Tidak ada yang mengenali kecuali hanya saudara perempuannya sendiri. Itu pun dilihat dari jari-jarinya. Itulah bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum memberikan teladan bagi kita bagaimana kita membela Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
3: Benarlah apa yang dikatakan oleh Imam Malik rahimahumullah, lan yasluha akhir hadhihi al-ummah illa bima saluha awwaluha. Tidak akan bisa baik, tidak akan soleh akhir umat ini kecuali dengan perkara-perkara yang telah membuat baik generasi awal mereka, pendahulu mereka, yaitu generasi sahabat.
4: Bagaimana tidak dengan sahabat Rasulullah? Mereka adalah orang yang telah Allah sucikan dan telah Rasulullah SAW banggakan, sehingga patut bagi kita untuk menjadikan mereka suri tauladan. Kalaulah bukan dengan mereka, niscaya kita tidak akan mengerti bagaimana mengamalkan Islam. Bagaimana tidak mereka bisa seperti itu? Mereka telah belajar di atas meja kenabian, duduk di kampus kerasulan.
5: Guru mereka Rasulullah SAW. Mereka yang pertama kali menerapkan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka yang pertama kali menerapkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Tatkala mereka menerapkan ayat-ayat Allah, yang jadi pengawas Rasulullah SAW.
0: Barang siapa yang mengikuti para sahabat di dalam menjalankan ketaatannya kepada Allah, di dalam menjalankan ibadahnya kepada Rabbul Izzati wal Jalalah, yang ia contoh adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka lah orang yang mengamalkan Al-Quran dan Sunnah yang sesungguhnya.
6: Bahwa orang yang tidak mengikuti pendapat para sahabat pasti dia akan berbuat bid'ah dan sesat. Semua kelompok sesat akibat tidak mengikuti pemahaman Rasulullah. Khawarij, Murjiah, semua firqah sesat akibat daripada menyimpang dari pemahaman para sahabat.

0: Allah, dan barang siapa yang menentang Rasul, sudah jelas baginya petunjuk, dan mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin, itu mengikuti jalan selain jalan para sahabat, kami akan biarkan dia sesat, dan kami akan masukkan dia ke neraka Jahannam.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Barang siapa yang meniti atau menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan untuknya jalan menuju sorga. Dan kita selalu menuntut ilmu dan senantiasa menuntut ilmu karena kita ingin masuk sorga.
1: Ada beberapa saat Anda merasakan hati yang khusyuk, bertaubat, pasrah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah membukakan bagimu kunci rahasia ilmu yang sangat luas. Namun pernah pula engkau lewati masa-masa lalai yang memporak-porandakan hatimu. Ini semua adalah bukti dari firman Allah Subhanahu wa taala.

0: آتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم.
1: Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan kepadamu furqan dan menghapuskan segala kesalahan-kesalahan dan menghapuskan dosa-dosa.
2: Tidak ada jalan kebaikan dan kebangkitan kecuali dengan mempelajari Islam.
3: Maka orang yang berilmu tentang agama yang mengantarkan kita untuk mengenal Rabbul Alamin, maka ilmu itulah yang paling mulia.
1: Dan jika Allah Subhanahu wa taala sudah mengampuni seorang hamba, maka akan terbukalah pintu-pintu ilmu.
4: Akan tetapi ilmu jika seandainya tidak dibarengi dengan amal, maka dia adalah amalan Yahudi. Amalan Yahudi maghdub alaihim, termurka. Apa manfaatnya jika seandainya ilmu yang ada di otak tapi tidak ada di dalam amal? Mana tangis yang pernah ada di dalam kehidupan Anda di awal-awal kesadaran? Mana rasa lezat ibadah? Mana keinginan beramal untuk akhirat dan sudah merasa hambar dengan kehidupan? Atau semakin bertambah gaji, semakin tinggi juga cinta kita kepada dunia? Atau semakin banyak kita mengaji, semakin juga kita rakus terhadap harta, rakus dengan segala kenikmatan dunia yang ada?
5: Orang yang kembali kepada maksiat dan jalan syaitan setelah dia mendengar nida'ur rahman, panggilan Allah Azza wa Jalla, saya takut kepadanya firman Allah Azza wa Jalla yang mengatakan falamma ta'u azaghallahu qulubahum, ketika mereka melenceng, maka Allah Subhanahu wa taala lencengkan hati mereka. Ketika mereka telah mendapatkan hidayah dan mereka tidak mau mengolahnya, mereka tidak mau mencobanya, mereka duduk kan tapi tidak pernah menyemak, mereka hadir akan tapi tidak pernah menghadirkan hati, kemudian Allah Subhanahu wa taala hanya pertemukan dia nanti di neraka.
6: Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan inda Allahi an taqulu ma la taf'alun.
7: Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Itu sangatlah dibenci di sisi Allah. Jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan.
8: Hidayah 103,4 FM.
9: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Apa yang kamu infakkan adalah untuk orang-orang fakir yang terhalang usahanya karena jihad di jalan Allah, sehingga dia yang tidak dapat berusaha di dunia, orang lain yang tidak tahu, menyangka bahwa mereka adalah orang-orang kaya karena mereka menjaga diri dari meminta-minta. Engkau Muhammad mengenal mereka dari ciri-cirinya. Mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain. Apapun harta yang baik yang kamu infakkan, Allah Maha Mengetahui.
1: Barang siapa yang telah membuka dari seorang mukmin kesedihan dari kesedihan dunia, maka Allah niscaya akan membuka kesedihannya pada hari kiamat. Barang siapa yang menurunkan bagi orang-orang yang sedang sulit, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkannya di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutupnya aibnya di dunia dan akhirat. Dan sesungguhnya Allah di dalam pertolongan hambanya, selagi hambanya di dalam pertolongan saudaranya.
2: Dari sahabat Abu Hurairah, Nabi bersabda, "Ma min yawmin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqulu al-akharu Allahumma a'ti mumsikan talafa." Muttafaqun alaih. Setiap hari yang seorang hamba ada pada hari itu, melainkan dua malaikat turun. Yang satu berkata, "Ya Allah, gantikan orang yang infak hari ini." Malaikat yang lain berkata, "Ya Allah, hancurkan orang yang tidak infak hari ini." Maka setiap hari kita harus sedekah, setiap hari kita harus infak. Jangan bakhil, jangan pelit.
3: Tidak akan dapat seorang muslim ketakwaan sampai kalian memberikan kepada Allah apa yang kalian cintai. Anda mempunyai waktu, berikan kepada Allah. Anda mempunyai harta, berikan. Anda sangka bahwa Islam hanya membutuhkan harta? Tidak membutuhkan waktu, tidak membutuhkan tenaga, tidak membutuhkan ilmu dan semacamnya. Tidak. Anda yang mempunyai waktu, impakan waktu Anda. Jangan menjadi bakhil. Anda yang mempunyai ilmu, impakan ilmu Anda. Anda yang mempunyai harta, tidak ada bisa Anda impakan kecuali harta tersebut. Impakan harta Anda.
4: Akhi, saudaraku, saudariku, jika engkau ingin hati tersebut lembut, mudah tersentuh dengan ayat-ayat Allah, bergetar saat asmanya disebut salah satunya, banyak berinfak, banyak bersedekah. Karena sesungguhnya orang yang berinfak dan bersedekah itu orang yang peka, memiliki hati yang lembut, tidak tega dia. Iba, kasihan melihat saudaranya yang membutuhkan dan tidak ada yang menolongnya. Hanya orang-orang yang memiliki hati yang peka, jiwa yang lembut, yang akan tersentuh lalu mengulurkan bantuan.
3: Bercerita tentang takwa akan tepi-baki, maka tidak ada apa-apa.
5: Hidayah 103,4 FM.
6: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika seorang sahabat bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajarkan aku satu kata dalam agama Islam yang mana aku tidak perlu bertanya lagi kepada orang setelah engkau ini ajarkan itu kepadaku. Nabi Muhammad mengatakan sallallahu alaihi wasallam, mengajarkan sahabat itu dan seluruh umat termasuk kita, "Qul amantu billahi tsumma istaqim." Katakan, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamahlah.
7: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihim al-mala'ikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil-jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang yang berkata Tuhan Allah kemudian dia istiqamah, maka akan turun padanya malaikat, malaikat itu akan turun dan berkata alla takhafu wa la tahzanu. Jangan kamu merasa takut dan jangan kamu merasa sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah dengan surga yang dijanjikan untuk kamu.
6: Istiqamah di atas kejujuran, istiqamah di atas salat, Istiqamah terutama di atas tauhid, itu yang paling utama sekali, menjauhi syirik. Istiqamah di atas berbakti kepada orang tua. Istiqamah di atas puasa wajib dan sunat. Istiqamah di atas meninggalkan yang haram.
7: Maka Rasulullah mengatakan, taman arada an yuzahzaha anin nar, barang siapa yang ingin diselamatkan dari api neraka, wa udkhilal jannah, dan ingin dimasukkan ke dalam surga, falyati maniyatahu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir, hendaklah ia mati dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yaitu istiqamah di atas jalan yang hak.
6: Bagaimana caranya? Wong kematian itu datangnya enggak jelas. Bagaimana bisa wafat di atas jalur Islam? Di atas agama Islam, di atas syariat Islam, di atas ibadah yang dianjurkan oleh agama Islam. Bagaimana caranya? Dengan cara istiqamah. Dengan jalan istiqamah kita bisa wafat di atas agama Islam. Dengan melazimi istiqamah tersebut, di saat kematian datang yang tanpa memberi kabar, kita bisa wafat dalam keadaan Islam. Jadi selalu menjaga diri kita di atas Islam, hanya itu yang bisa membuat kita wafat di atas Islam.
8: Hidayah 103,4 FM.
9: Saudaraku, saudariku, akhi, ukhti, pernahkah kita menyesali kalimat yang kita lontarkan kepada saudara kita dan membuat dia sedih? Pernahkah kita satu hari menyesali gunjingan kita? Pernahkah kita berusaha introspeksi diri bahwa kita telah banyak melontarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap kaum muslimin? Entah berapa banyak kita mengeluarkan kata-kata yang membuat terluka, sedih sahabat-sahabat kita. Kata-kata yang tidak pantas, terkadang kita menggunjingnya, menggibah saudara-saudari kita. Seorang penggunjing yang suka menggibah, menceritakan aib-aib saudara-saudarinya adalah kanibal, memakan bangkai saudaranya sendiri. Bukankah itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat? Ya.

0: ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه.
1: Jauhilah oleh kalian banyak berprasangka, karena sebagian prasangka itu adalah dosa. Jangan mencari-cari kesalahan saudaramu. Jangan menggunjing satu dengan yang lainnya. Apakah salah seorang dari kalian ingin memakan, memangsa bangkai daging saudaranya yang telah mati? Jangankan bangkai manusia, bangkai hewan pun manusia tidak akan berani memakannya. Ini saudara sendiri.
2: Sadarkah kita itu? Fahamkah kita itu? Mengertikah bahwa lisan kita memberikan pengaruh yang negatif terhadap dakwah? Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat pertempuran manusia. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim.
3: Jadi, setiap perkataan yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim

0: Amalannya, katakan yang baik, kamu akan dapatkan pahalanya. Berhentilah dari yang tidak baik, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Baik di dunia ataupun di akhirat.
1: Maka oleh sebab itu, ihwati iman rahimakumullah, lidah ini kadang-kadang menjadi nikmat buat kita dan menjadi pintu ke surga. Dan kadang-kadang menjadi pembuka pintu neraka.
2: Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, Inna rajula la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajatin. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat yang di dalam kalimat tersebut ada keredaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pikir. Yarfa'u Allahu biha darajat. Allah angkat derajat. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat, satu potong kalimat di dalam kemurkaan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pusing akan kalimat tersebut, kecuali dia dengan kalimat tersebut Allah jerembabkan dia ke neraka jahannam.
1: Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam la yadkhuluna al-jannah al-qattat wa fi riwayatin namam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak akan masuk surga sekaligus, tetapi terkadang dia akan dimampirkan dulu ke neraka. Siapa? Namam, qattat, pelaku ghibah dan pelaku namimah, lisan. Menyebabkan kita bisa mampir ke neraka dengan sebab lisan ini.
0: Kalau Anda, saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, termasuk kaliber manusia-manusia yang kita sebutkan tadi, bertaubatlah segera. Kalau Anda tahu bahwa ada orang yang menghindar dari diri Anda karena takut lisan Anda yang tajam, maka segeralah bertaubat. Karena kita adalah hamba yang selalu terjerat ke dalam kesalahan. Kalau kita ingin membenahi amalan kita, membenahi Islam kita, membenahi diri kita kepada arah yang lebih baik, dan serius ingin minta ampunan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin itu, jaga lisan dan jaga lisan.
3: Hidayah 103,4 FM.
4: Jaga pandangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang ke-30 dari surat An-Nur.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: katakan kepada kaum mukminin untuk menjaga mata mereka.
1: Ini perintah yang pertama. Yang kedua, wa yahfadhu, dan supaya mereka para kaum mukminin menjaga, memelihara furujahum, kemaluan-kemaluan mereka. Di sini Allah memulai perintah menundukkan pandangan sebelum perintah memelihara kemaluan. Kenapa? Kata para ulama rahimahumullah, karena biasanya perbuatan zina awalnya adalah karena kejahatan mata. Awalnya saling lirik melirik, kemudian saling suka sama suka, lalu jatuh dalam zina. Mata awalnya. Maka kata sebagian para ulama, seluruh fitnah awalnya dari mata.
2: Karena apa yang masuk ke dalam hati melalui mata dan telinga, itu punya pengaruh di dalam hati. Makanya apabila kita melihat yang tidak baik, hati akan menjadi tidak baik. Dari sinilah paham kenapa Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk ghaddul basar, menundukkan pandangan dari yang tidak baik, supaya hati terjaga. Yakin atau tidak yakin, ma'asyarul muslimin, orang yang tidak menjaga matanya di siang hari sulit untuk tahajud. Lihatlah, perhatikan. Kalau kita mau mentadabbur perjalanan hidup kita, orang yang tidak menjaga matanya di siang hari sulit untuk tahajud. Hatinya malas untuk tahajud. Efek daripada dosa dan maksiat dari mata yang masuk dalam hati melahirkan malas, melahirkan kesulitan untuk ditundukkan kepada Allah Tabaraka wa Taala.
0: Apa kata salaf, hendaklah zaman sekarang seorang muslim berkhalwat di rumahnya. Akan lebih jika seandainya di rumahnya juga tidak ada maksiat. Kalau seandainya ada maksiat, maka

0: dia keluar dari mulut harimau masuk ke mulut buaya. Karena maksiat di rumah kadang-kadang lebih berbahaya daripada maksiat di luar. Yang nampak di jalan jauh lebih berbahaya yang nampak di kamar. Maksiat TV, maksiat lain-lainnya yang masya Allah di zaman fitnah seperti sekarang ini.
1: Apabila seseorang tidak menjaga pandangan matanya, maka akan kotor hatinya. Barang siapa yang tidak memelihara kemaluannya, maka akan kotor keluarganya, akan ternoda kehormatannya. Makanya Allah mulai dari awal, jaga pandangan.
2: Hidayah 103,4 FM.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Serulah manusia ke jalan Rabbimu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantalah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Rabbimu, dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Hidayah FM, saluran tilawatul Quran dan kajian ilmiah Islam.
1: Hidayah FM, Ida'atul Quran al-Karim wal-Durus al-Ilmiyya wal-Siyar al-Hadira tuqaddim lakum hadhihi al-Mada. Hidayah FM, saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda sahabat setia Hidayah. Hidayah FM, Ida'atul Quran al-Karim wal-Durus al-Ilmiyya wal-Siyar al-Hadira tuqaddim lakum hadhihi al-Mada.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajma'in. Rabbi israh li sadari wa yasir li amri wa lul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman wa rzuqni fahman. Saudaraku Seman Sakida, para pendengar dan para pemirsa dimanapun antum antuna berada. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Sehingga di kesempatan sore yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Tabaraka wa taala. Tentunya masih bersama radio kebanggaan kita semuanya, yakni Radio Hidayah FM, bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan Sunnah. Salawat dan salam tak lupa pula kita ucapkan buat Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, Muhammad bin Abdullah, salawat wassalamu alaik, dan juga buat keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga buat orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari kiamat nantinya. Baik, kota liman, azinallah huwayakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Seperti biasa di petang Jumat, kita akan kembali menyimak dan mendengarkan sebuah kajian ilmiah Islam yang kita siarkan secara langsung dari studio Radio Hidayah bersama guru kita Ustaz Heri Purnama LC Fidahullah, melanjutkan dari bahasan kitab Durusun Yaumiyah atau kitab Ensklopedi Nasihat. Dan alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita telah bersama Ustaz di kesempatan sore yang berbahagia ini di studio Radio Hidayah. Dan seperti biasa, ikut iman, azanillahu wa iyyakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di akhir kajian nanti, jika ada waktunya, kita buka Q&A, yang mana antum-antuna bisa bertanya secara langsung dengan menghubungi kami di 0811-75-30,000, ataupun juga bisa layangkan pertanyaan melalui pesan singkat di 0811-75-45-444, baik SMS maupun WhatsApp. Baik sahabat hidayah dimanapun antum-antuna berada, sebelum kita mulai acara kita di kesempatan sore yang berbahagia ini, terlebih dahulu ana Rudi Abu Muawiyah menyapa Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kaifalukum Ustaz?
1: Alhamdulillah bikhair wa asyaka bikhair aidan.
0: Alhamdulillah Ustaz, khairan. Sedikit ada kurang enak nih.
1: Labas atau insyaallah.
0: Insyaallah tahur insyaallah. Jazakallahu khair.
1: Waalaikum.
0: Naam, baik khotul iman, azinallahu wa iyyakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Taala. Langsung saja kita simak untaian nasihat di kesempatan yang berbahagia ini, masih di bab tentang keyakinan yang tulus. Dan ini pertemuan terakhir di bab ini, insyaallah kita akan lanjut ke bab selanjutnya di pertemuan yang selanjutnya insyaallah taala. Baik, kepada Ustaz kami persilakan, falyatafaddal, masykura.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi. نعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Amma ba'du, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa ahsanal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ma'asyaral muslimin wal muslimat, pendengar radio Hidayah di mana saja berada, alhamdulillah wa syukrulillahi subhanahu wa ta'ala ala ni'amihi al-katsirah. Allahumma sayyiban nafi'an mutirna bi fadlillah wa rahmatih. Alhamdulillah kita bersyukur Allah menurunkan hujan di bumi Allah, dan kita tentunya dapat merasakan kenikmatan dan manfaat dari air hujan yang Allah turunkan. Pada petang Jumat pada hari ini 8 Mei 2026, 20 atau 21 Zulqa'dah 1447 Hijriah, insyaallah kita melanjutkan, dan kemungkinan ini adalah pertemuan terakhir, sesi terakhir kita dalam bahasan al-yaqin, yaitu keyakinan yang tulus dari kitab Ensklopedi Nasihat Ad-Durar Muntaqah Minal Kalimatul Mulqah Durusun Yaumiyah, karang oleh Syekh Dr. Amin bin Abdul Asyakawi Hafizahullah Ta'ala wa Ra'ah. Kita akan melanjutkan penjelasan dari beliau berkaitan tentang masalah keyakinan. Qala hafidhahullah ta'ala, wa minal ma'ani allati yutlaku 'alaiha al-yaqin, dan di antara makna kita baca di dalam Al-Qur'an secara khusus tentunya di beberapa ayat yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala ada lafal al-yaqin, dan ada memiliki beberapa makna. Agar pertama tentunya menerjemahkannya tepat dan juga mentadaburi makna yang terkandung di dalamnya sesuai dengan makna yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah dijelaskan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, yang juga telah dijelaskan tafsirnya oleh terkhusus para sahabat yang mereka adalah ahli tafsir dan juga murid-murid mereka. Di antara makna dari al-yaqin, keyakinan, adalah al-maut, yaitu kematian. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nahl ayat 99. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sebentar saya lihat apakah salah ini rujukannya. Surat An-Nahl. Wa wadrabbaka hatta yatiyaka al-yaqin. Wa'bud rabbaka hatta yatiyakal yakin. Ya. Salah ni. Ada pulpen dah. Ya, ini cetakannya. Kayaknya saya ragu karena ini saya selalu sampaikan juga ayat ini bukan surat An-Nahl tapi surat Al-Hijr. Jadi ini salah cetakan dari percetakannya. Bukan surat An-Nahl. Surat An-Nahl itu setelah surat Al-Hijr, menyambung setelahnya. Karena ini ada kemungkinan, ya, ketika melihat cetakan Al-Quran di akhir surat Al-Hijr ayat 99, memang ini ayatnya, ya. Kemudian setelahnya langsung surat Al-Nahl. Jadi mungkin yang mencetak melihat, ya, itu tulisannya di atas An-Nahl. Jadi ditulis surat An-Nahl ayat 99. Yang benar surat Al-Hijr ayat 99, yaitu ayat terakhir dari surat ini. Ada 99 ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ibadatilah oleh kalian Allah Subhanahu wa taala sampai datang keyakinan. Al-yaqin. Ini ada kata-kata al-yaqin di dalam surat Al-Hijr ayat terakhir, itu ayat ke-99, dan di sini maknanya adalah al-maut sebagaimana yang ditafsirkan oleh para ulama tafsir, mulai dari kalangan para sahabat, ya, begitu juga dari kalangan murid-murid mereka, generasi-generasi terbaik dari umat Islam, yaitu generasi tabi'in, juga ada ditafsirkan oleh atba'ut tabi'in. Al-yaqin bermakna al-maut. Yang telah kita sebutkan tadi salah satu makna dari al-yaqin, walaupun pembahasan kita adalah keyakinan yang tulus. Ketika kita membaca Al-Quran, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, walaupun kita tahu arti farlafas, ya, wa'bud dan ibadatilah olehmu rabbaka, rabbmu Allah Subhanahu wa taala, hatta, sehingga ya'tiyaka, datang kepadamu al-yaqin, keyakinan. Mungkin kita bertanya-tanya apa maksud keyakinan di sini. Ya, maka di sinilah ada kritikan sebagian para ulama ketika mereka mendapatkan adanya, mohon maaf, secara khusus kelompok sufi atau tasawuf, yang mereka ada tingkatan-tingkatan di dalam mereka belajar tasawuf. Ya, ada ma'rifat, ada hakikat, ya. Dan ada satu lagi yang jelas mereka mengatakan mereka mengibadati Allah sampai datangnya keyakinan. Ya, yakin, kalau sudah yakin berarti maknanya apa? Ya, tidak beribadah. Ya, sudah yakin, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Di sini sudah jelas menyimpang kesesatan yang dipahami oleh orang sufi, apalagi sampai kepada tingkat mereka gulatus sufi ya. Ya, kelompok-kelompok atau orang-orang sufi tasawuf yang mereka melampaui batas dalam kesesatan mereka, ya di antaranya adalah meninggalkan ibadah. Dan ini bukan cerita, ini betul-betul terjadi, masyhur. Ya, apalagi orang yang mungkin mantan pernah ikut kelompok ini dan dia mungkin bertemu dengan gurunya atau dia mengalaminya sendiri. Ada tuan guru itu ya, mereka tidak sholat lagi. Ya, dalam arti ibadah. Kita mengatakan bahwa ibadah adalah mengerjakan perintah dan juga termasuk meninggalkan larangan adalah ibadah. Karena Allah Subhanahu wa taala maka dia ibadah. Ya, makanya kita mendapatkan penyimpangan orang-orang sufi apalagi guru-guru mereka yang sampai kepada tingkat melampaui batas, sampai kepada tingkat hakikat. Ya, sehingga mereka tidak salat, ada yang waliyadzubillah, ada yang berzina, katanya tidak berdosa. Karena sudah sampai kepada tingkat keyakinan, karena mereka mengatakan ibadati Allah. Ya. Kapan berhenti? Berhenti sampai datang keyakinan ya. Saya sudah yakin dan dia sudah sampai kepada tingkat keyakinan dan ini kesesatan yang luar biasa. Kalau kita tanyakan kepada mereka, siapa manusia yang paling bertakwa? Siapa yang manusia yang paling kuat ibadahnya, rajin, bahkan semangat dan sudah pasti ikhlas? Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ibadah beliau? Beliau beribadah sampai datangnya kematian. Bahkan beliau sedang sakit-sakit parah. Beliau pergi ke masjid salat subuh dibopong oleh dua sahabat ya, dan beliau juga sempat pingsan, lalu ketika siuman bertanya ya, apakah sudah dikumandangkan azan, apakah sudah mulai qomat, apakah sudah mulai salat. Beliau ingin salat ya, tidak pernah berhenti. Nah, maka kita mempelajari dalam kitab-kitab fikih pun bahwa ya, tidak ada orang berhenti beribadah, tidak ada yang berhenti sholat dalam keadaan apapun kecuali dia gila, hilang ingatan, ya tidak sadar sama sekali. Misalnya orang yang masuk ruangan ICU yang tidak sadar lagi, ya ini tidak akan mungkin dia diingatkan untuk ibadah. Ya mungkin dia masih berpikir tapi dia sudah berada di bawah alam sadar. Maka al-yakin maknanya adalah kematian. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam tafsirnya Al-Qur'an Azim, beliau mengatakan qala Al-Bukhari, berkata Imam Al-Bukhari di dalam tafsir atau dalam kitab Sahih Bukhari, dalam kitab tafsir dalam Sahih Bukhari, beliau mengatakan, menukil dari Salim ya, ini generasi tabi'in, beliau mengatakan al-yaqin adalah al-maut, yaitu kematian. Salim di sini adalah Salim bin Abdullah bin Umar. Berarti cucunya dari Umar bin Khattab, anak dari Abdullah bin Umar. Salim bin Abdullah bin Umar mengatakan al-yaqin adalah al-maut. Dan begitu juga banyak nukilan-nukilan dari para ulama tafsir yang lain yang menjelaskan makna ini adalah al-maut. Ya, adalah datangnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala terus, tidak ada berhenti selagi dia masih sadar dan dia masih ingat. Ya, dan dia bertakwa kepada Allah sesuai dengan kesanggupannya, dia terus beribadah dan tidak pernah berhenti sampai datangnya al-yaqin atau kematian. Anal ibadata ka salati wa nahwiha wajibatun 'alal insan madama 'aqluhu sabitan wa yusalli bihasabi halih. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, ini masih nukilan dalam kitab tafsir, sesungguhnya ibadah contoh seperti salat. Kan dikatakan tadi ibadati li Allah, di antaranya seperti salat. Dan yang lainnya banyak jenis ibadah. Hukumnya wajib atas manusia selagi akalnya masih waras ya, dia belum gila. Maka dia contohnya salat sesuai dengan keadaan yang dia sanggup. Makanya kita mengetahui dalam hadis kalau seorang tidak sanggup salat berdiri ya, pertama diperintahkan shalli qa'iman, berdirilah untuk kamu dalam salatmu, salat wajib. Fa illam tastati' fa qa'idan, maka apabila tidak sanggup maka duduklah. Fa illam tastati' fa 'ala janbin, apabila tidak sanggup juga maka ya merengkan tubuhmu arah ke kiblat, menghadap wajahmu ke kiblat. Gitulah kita diajarkan oleh Nabi SAW di dalam praktek ibadah salat. Ini sudah jelas satu contoh yang menunjukkan bahwa kita tidak boleh meninggalkan ibadah apapun selagi kita masih berakal. Makanya syarat para ulama fikih memasukkan syarat-syarat ibadah itu dan menjadi wajib bagi seseorang, pertama sekali dia adalah muslim, sudah jelas. Ya, orang kafir tidak masuk. Kemudian dia berakal, orang gila atau anak-anak yang belum berakal dia tidak wajib juga, atau orang tua yang sudah pikun yang sudah hilang akalnya, ya apalagi dia ditanya tentang sholat dia disuruh sholat nggak ngerti lagi, berarti dia sudah tidak kena beban lagi. Ya, kemudian juga dia ya seperti itu, muslim berakal. Ya, kalau mukim, musafir, ya semuanya diperintahkan, tidak ada uzur. Sakit, sehat, perintahkan dengan keadaan masing-masing. Maka kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dapat kita mengambil kesimpulan atau seperti yang juga dijelaskan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di dalam tafsirnya, beliau mengatakan ayat ini surah Al-Hijr ayat 99, hatta ya'tiyakal yaqin al-yaqin al-maut, yaitu kematian, istamir fi jami'il istamarra fi jami'il awqat ala taqarub ila Allah bi anwa'il ibadat, atau istamir itu perintah, teruslah kamu ya dalam seluruh waktu yang Allah berikan kepadamu untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagai macam jenis ibadah. Wamtathil, kemudian juga ikutilah contoh sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah telah memerintahkannya. Ya, salah satunya tentunya orang yang terbaik yang menjadikan contoh, yang jadi suri tauladan bagi kita, dan dia melakukan ibadah sampai datangnya kematian, yaitu Allah telah memerintahkan Rasulullah SAW. Karena ayat ini sudah jelas, ayat kan turun kepada Rasulullah melalui perantara malaikat Jibril. Di sini menggunakan lafaz fi'il amar, kata perintah wa'bud. Berarti di sini Nabi Muhammad. Wa'bud rabbaka, wahai Muhammad, ibadatilah oleh kamu Rabbmu, hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang kematian. Falam yazal da'iman fil ibadah, terus dalam keadaan ibadah, hatta atahul yaqin min Rabbi sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira, sebagaimana jelaskan, sampai datangnya ajal atau kematian. Kalau kita mengambil di antara faedah ayat ini sebagaimana disebutkan juga dalam kumpulan kitab-kitab tafsir, ya, kitab Hidayatul Quranil Karim, di antara faedah dari ayat ini, idza aradta an tara ba'dha madhahiri lutfillahi ta'ala bi nabi sallallahu alaihi wasallam fata'ammal khitabahu lahu wa idafatahu ilaihi, apabila kamu ingin mendapatkan bagaimana contoh nampaknya kelembutan Allah terkhusus kepada nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pahamilah salah satu ayat ini, bagaimana apalagi Allah menyandarkan dirinya ya kepada Rasulullah SAW, Rabbaka, Rabbmu. Kemudian taqarrab ila rabbik, maka dekatkanlah dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala, li taqwa azimatuka, agar azam tekadmu menjadi kuat. Wala taftur an ibadati, jangan kamu futur lemah dalam beribadah kepada Allah. Fa kaifa yafturu man huwa fi wadhifatil umri allati la istiqalata min hatta tuadda ala akmali wajhin, bagaimana seorang itu dia bisa lemah dan meninggalkan amalan, padahal itu adalah pekerjaan seumur hidupnya, jadi ciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan lakukan sesempurna mungkin dalam melakukan ibadah. Syahidnya adalah berkaitan dengan kata-kata al-yaqin di dalam surah Al-Hijr ayat 99, maknanya adalah al-maut. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala yang lain di dalam surat Al-Muddatsir, mulai dari penjelasan tentang orang yang masuk neraka Saqar. Ya, mulai dari ayat 42 sampai ayat 47. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Muddatsir, "Masalakakum fi saqar?" Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka Saqar? Qalu lam naku minal musallin. Mereka menjawab, ini di akhir, kejadian ini pasti, dan Allah ya menceritakan dalam Al-Quran sesuatu yang akan terjadi di hari akhirat kelak. Allah memasukkan orang-orang ke dalam neraka Saqar. Ya, mereka mengatakan masuknya mereka pertama lam naku minal musallin, karena mereka tidak salat. Ya, disinilah ancaman yang sudah pasti dan sangat keras, ya, dan dosanya yang sangat besar, apalagi salat adalah rukun Islam yang kedua setelah dua kalimat syahadat. Apalagi kita mendengarkan hadis Nabi SAW, ancaman yang sangat keras, beliau mengatakan man taraka shalah faqad kafara, barang siapa yang meninggalkan salat secara mutlak, tidak salat sama sekali seumur hidupnya, walaupun dia mengatakan muslim, maka dia telah keluar dari Islam. Berarti dia mati dalam keadaan kafir. Kalau masih dia salat sebagian dalam keadaan malas, sebagian ulama mengatakan masih dalam keadaan muslim. Tapi dia berada dalam kufrun duna kufrin. Kufur kecil, dan ini dosanya sangat besar. Dan sudah pasti orang yang meninggalkan salat, walaupun satu salat dari salat lima waktu dengan sengaja, dan dia tidak bertobat kepada Allah sampai dia mati, maka dia terancam dalam surat Al-Mudatsir ini ayat 42, masalakakum bin Saqar, dan mereka sendiri yang menjawab qalu lam naku minal musallin. Ya, mereka sendiri yang mengakuinya. Ya, mereka mengatakan karena kami tidak melakukan salat. Kemudian yang kedua, walam nakunu tu'imul miskin, dan juga kami tidak memberikan makan orang-orang miskin. Ini terkhusus bagi mereka yang memiliki harta. Ya, Allah berikan kelebihan harta, ya, maka berilah makan orang-orang miskin. Apalagi mungkin dia tetangga kita, apalagi dia mungkin dia keluarga kita. Ya, ini termasuk ancaman pasti dari Allah SWT, orang-orang yang bakhil, yang pelit, tidak mau berbagi. Maka kita mendapatkan ada orang yang banyak sekali menu makanannya, bahkan berlebih-lebih, mubazir. Ya, subhanallah, alangkah bagusnya, dan dia bisa menyelamatkan dirinya dari neraka Allah ketika dia memberikan ya makanan tersebut kepada orang-orang miskin. Ya, bahkan kita mendapatkan, mungkin kita jalan ke sana kemari, bagaimana orang-orang yang kelaparan, orang-orang miskin, dia bahkan dia mengorek-ngorek sampah dan ada makanan yang bisa dimakannya. Subhanallah. Ya, kita enggak akan sanggup seperti itu. Dan mereka orang yang butuh makanan. Seharusnya kita memberikan makan kepada mereka. Walam naqunu tu'imul miskin. Ini pengakuan mereka. Mereka hidup hanya untuk diri mereka, mereka kenyang hanya untuk diri mereka, tidak memperhatikan orang-orang fuqara wal masakin. Bahkan ada dia tahu, bahkan bertetangga, dia biarkan saja. Tidak peduli hidupnya, nafsi-nafsi pribadi-pribadi. Dia akan terancam dengan ayat ini. Walam naqunu tu'imul miskin. Subhanallah, ini dipraktekan oleh para sahabat. Kalau tidak salah, sebagian dikatakan Abdullah bin Umar, beberapa orang sahabat, mereka tidak mau makan kecuali mereka bersama orang miskin. Mereka khawatir dengan ayat ini. Begitu kan kita mendapatkan biografi kehidupan Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala, dikatakan oleh murid-muridnya begitu juga. Kalau dia makan siang atau makan besar, dia beritahu murid-muridnya, cari orang miskin, cari orang-orang yang tidak mampu. Ya, saya ingin makan bersama mereka. Subhanallah, bagaimana mereka ulama-ulama rabbaniin mempraktekkan ayat Al-Quran. Bagi mereka takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Wa lam naqunu tu'imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al kha'idin. Kemudian juga kesalahan mereka di antaranya, ya. Yang ketiga, coba kita lihat terjemahannya. Wa kunna, dan adalah kami, ya, khadha yakhudhu, dikatakan di sini bahkan kami biasa berbincang untuk tujuan yang batil, maksudnya berdalam-dalam masuk dalam dunia kebatilan, dan termasuk ucapan-ucapan mereka. Di sini disebutkan bahkan kami berbincang-bincang untuk tujuan yang batil bersama-sama orang yang membicarakan. Jadi berkumpullah, ya, orang-orang yang sesat, orang-orang yang melakukan kemungkaran, dan mereka senang melakukan kebatilan tersebut, termasuk dalam ucapan-ucapan mereka yang mengandung kesesatan. Wa kunna nakhudhu ma'al kha'idin wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Kemudian kesalahan mereka yang keempat, yang mereka adalah penduduk neraka Saqar, yaitu wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan kami juga mendustakan adanya hari kiamat, yaumuddin, hari pembalasan. Nampak dari bukti mereka tidak beramal, mereka meninggalkan perintah Allah, mereka melakukan larangan Allah. Kalau orang yang yakin dengan hari akhirat dan adanya hari pembalasan, pasti mereka mempersiapkan diri. Mereka berusaha untuk menjauhi hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka pasti akan berusaha untuk beribadah banyak dan semaksimal mungkin, bahkan seperti yang disebutkan tadi dalam tafsir yang pertama, ahsanal wujuh. Sebaik-baik mereka berusaha untuk melakukan ibadah itu sebaik-baik ibadah, maksimal, dan memperhatikan bagaimana syarat rukun wajibnya, bahkan sunat-sunatnya juga diperhatikan. Begitulah orang yang beriman kepada hari kiamat. Tapi mereka, orang-orang seperti ini, ya, mereka mengatakan wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Kemudian baru syahidnya berkaitan dengan bahasan kita, termasuk juga makna di sini adalah kematian, yaitu hatta atanal yaqin. Jadi mereka terus melakukan keburukan yang keburukan demi keburukan, salah satunya adalah yang disebutkan dalam ayat ini, 4 poin besar, dosa-dosa besar. Ya, meninggalkan salat, bakhil, tidak memberikan makan orang miskin, kemudian mereka berbicara selalu kebatilan, kesesatan, ya, berkumpul juga dengan orang-orang yang sama dengan mereka, kemudian mereka mendustakan hari akhirat. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan hatta ya'tiyanal yaqin. Mereka sendiri yang mengakui sampai datangnya kematian, maksudnya apa? Enggak pernah berhenti. Enggak pernah berhenti mereka melakukan kebatilan tersebut sampai datangnya kematian kepada mereka. Ini makna al-yaqin. Wal'iyadu billah, kita berlindung kepada Allah dari manusia-manusia yang disebutkan oleh Allah memiliki sifat yang sangat buruk di dunia, ya, dalam amalan mereka. Wa minha, ini yang pertama. Kemudian diantaranya yang kedua adalah ayutlaqa annahu yutlaqu wa yuradu bihi adh-dhann wa anna adh-dhanna qad yu'abbaru anhu bil yaqin. Di antara makna yakin dalam bahasa Arab, ya, yaitu adalah persangkaan, dhann, ya, mengira-ngira. Wa qad dhakara al-muhaqqiquna dhawabita li tahdidil murad bidh-dhann. Dan para ulama, khususnya ulama-ulama yang pakar dalam ilmu agama, ya, ulama-ulama yang mereka meneliti, ya, mereka memberikan kaedah-kaedah dalam menentukan maksud dari yakin itu adalah maknanya dhon. Ya, kan kalau kita pahami sepertinya bertentangan. Dhon, ya, perkiraan, perasaan, kemungkinan-kemungkinan, sementara yakin, keyakinan. Bisa maknanya seperti itu, para ulama mengatakan, dilihat dari lafaz yang ada di dalam perkataan seseorang. Makanya salah satunya beliau mengatakan dawabitnya ahaduha, yang pertama adalah annahu haitsu wujida dhannu mahmudan musaban alaihi bahwa yaqin. Ketika ada pembagian, dikatakan ada dhann yang dipuji, ya, dhan yang terpuji, dan ada dhan yang tercela. Berarti di sini masuk pembagian dua dhan, sangkaan. Ada persangkaan itu yang terpuji, ada persangkaan yang tercela. Maka persangkaan yang terpuji masuk dari pembahasan kita, itu al-yaqin. Adapun persangkaan yang seorang itu menyangka-nyangka tapi ternyata tercela, itu keraguan, ya. Itulah yang dikatakan dhan, maknanya adalah keraguan. Kemudian dhabit yang kedua adalah yang anna kullu dhannin yattasilu bihi anna al-mukhaffafah min as-saqilah wa huwa syaqqun. Seluruh persangkaan bersambung kepada keyakinan, ya, dari yang ringan kepada yang berat, ya. Di sini dikatakan al-dhan wa huwa syakkun, dan dia adalah maknanya adalah keraguan. Wa kullu dhan yattasilu bihi anal musy, maksudnya di sini dalam masalah baris, ya, ini dalam ilmu sharaf, ya, ilmu bahasa Arab. Kalau dikatakan mukhaffafah itu tidak bertasydid, kalau tsaqilah musyaddadah itu bertasydid. Qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, di antaranya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu seorang sahabat yang mulia mengatakan al-yaqin al-imanu kullu. Berarti kita juga mengambil kesimpulan dari bahasan kita terakhir pertemuan kita, Abdullah bin Mas'ud mengatakan keyakinan adalah keimanan seluruhnya. Seluruh iman masuk dalam perkara yakin. Qala Amir bin Abdul Qais, berkata Amir bin Abdul Qais, Qais radhiyallahu taala anhu, "Law kushifa al-ghita masdattu yaqinan." Kalau seandainya dibuka penutup sesuatu tersebut, maka itu juga tidak akan menambah keyakinanku. Khulasa, kesimpulannya adalah anil yaqina manzilatun azimatun min manazilil iman, berkaitan dengan bahasan kita. Sesungguhnya keyakinan, ini kesimpulannya, adalah merupakan kedudukan yang sangat agung dari kedudukan iman. Yazidul muslim bihi min rabbihi qurban wa hubban wa ridan. Ketika seorang itu bertambah keyakinannya, berarti bertambah imannya. Bertambah imannya berarti bertambah dia mendekatkan diri kepada Allah. Bertambah juga kecintaannya kepada Allah. Bertambah juga ridhonya kepada keputusan Allah, apapun yang Allah tetapkan untuk dirinya yang berkaitan dengan takdir. Wa huwa lubuddin, bahkan dia merupakan intisari daripada agama. Wa maqsuduhu a'zam, dan maksud dari agama itu yang paling agung. Wa yazidul abdu khudu'an wastikanatan limaulah, dan tentunya seorang hamba itu akan menjadi semakin tunduk ya kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjaganya, yang memberikan kebaikan kepadanya. Wa yaksibu sahibu al-izzah, tentunya orang ini dia terus berusaha untuk mendapatkan kemuliaan, ketinggian ya yang diberikan oleh Allah kepada dia ketika dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yubaiduhu an mawatinil dzillah wadh'ah, dan tentunya Allah Subhanahu wa taala terus selalu menjaganya karena dia menjaga dirinya, menjauhi dari tempat-tempat yang menghinakan dia, tempat-tempat yang tidak baik ya, yang akan menjatuhkan kedudukannya sebagai seorang yang beriman. Alhamdulillah rabbil alamin, wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
0: Nah, demikian ikhwatul iman azinallahu wa iyyakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa taala. Demikian telah kita simak bersama pemaparan materi yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita simak bersama mendapat ibrah dan pelajaran dari apa yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, khotul iman azanillahu ayyakum, dimanapun antum-antuna berada saat ini di studio menunjukkan pukul 18:08 waktu Indonesia Barat. Adapun waktu sholat maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya hari ini jatuh pada pukul 18:08. Ada sekitar 10 menit ke depan untuk kita bersiap-siap melaksanakan sholat fardu maghrib di kesempatan yang berbahagia ini. Dan sepertinya tidak bisa kita ajukan karena keterbatasan waktu kita yang ada. Dan sebelum kita akhiri, mungkin ada sedikit kesimpulan atau ikhtitam dari bahasan kita, Ustaz.
1: Iya, muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terus kita belajar agama. Pelajari agama Islam yang mulia ini, ya, di antaranya maksud tujuannya adalah seperti bahasan kita, agar tumbuhnya keyakinan. Keyakinan yang tulus, yang ikhlas, yang benar, yang jujur, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta kita. Ya, karena dia telah menurunkan aturannya melalui Al-Qur'an dan telah mengutus manusia yaitu Muhammad SAW agar kita menjadi orang yang ya yang baik dan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Nah, semuanya perlu latihan. Ya, sebagaimana telah kita sampaikan sebelumnya, ada tingkatan keyakinan itu, ada ilmu yakin, ada ya ainul yakin, ada haqqul yakin. Kita ingin mendapatkan akhir daripada semua dari keyakinan itu haqqul yakin. Ya, maka kita pupuk di dunia ini dengan berilmu, belajar, ya. Begitu juga menanamkan dalam hati kita terus dan banyak berdoa kepada Allah agar Allah menanamkan keyakinan. Ada salah satu doa kalau tidak salah dari doa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu yang juga dinukilkan oleh para ulama salaf ya, dan juga bisa menjadi doa kita, Allahumma zidni imanan wa yaqinan wa fiqhan. ada tiga poin beliau mengatakan atau doanya, ya Allah tambahkan selalu kepada ku Allahumma zidni imanan, iman, wa yaqinan dan keyakinan, wa fiqhan dan pemahaman dalam agama. Dan silakan ini juga bisa menjadi doa kita agar Allah SWT berikan ilmu, ya, keyakinan, ya, dan imanan, wa yaqinan dan juga pemahaman dalam agama. Wallahu taala alam bissawab.
0: Nah, terima kasih, jazakallah khairan, barakallah fikum. Kita ucapkan kepada Ustaz yang telah memberikan tausiahnya di kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita simak bersama dari materi yang telah disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat tentunya bagi kita semuanya. Baik, kita dimana, azanillah wa iyakum, sampai di sini kebersamaan kita dalam program kajian ilmiah Islam kali ini bersama guru kita Ustaz Heri Purnama LC Afidullahullah dalam bahasan kitab Durusun Yaumiyah atau kitab Ensiklopedi Nasihat. Dan insyaallah ta'ala kita akan kembali bersua bersama Ustaz di pekan yang akan datang. Namo sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi rasulillah ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
3: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
4: Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah di atasnya. Aku tidak menuntut rizki terhadapmu, kami yang memberi rizki terhadapmu, dan akhir kemenangan adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini jika seandainya diperhatikan oleh seorang muslim, ayat ini sangat luar biasa, terutama di akhir zaman seperti ini. Dialah ayat yang diterangkan oleh ulama tafsir menyiram kerakusan dan ketamakan terhadap dunia dengan salat dan memerintahkan keluarga dengan salat. Seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala, wahai anak Adam, saya tidak menyuruhmu mati-matian bekerja untuk mencari rizki sehingga engkau lalaikan salat. Akan tetapi salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut, kami yang akan menyelesaikan rizkimu.
5: Ini semua menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang melaksanakan salat yang mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya.
4: Karena salat adalah ujung dan tonggak amal badan, sebagaimana tauhid dan iman adalah tonggak amal hati. Seseorang yang menyia-nyiakan salat, maka yang lain-lainnya lebih dia sia-siakan.
6: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
4: Makanya para ulama berselisih tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat. Jumhur ulama mengatakan keluar dari agama Islam. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan salat secara mutlak maka dia telah keluar dari agama Islam.
5: Apa azab yang Allah subhanahu wa ta'ala sediakan untuk orang-orang yang meninggalkan salat? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang sebuah mimpinya, dan mimpi Rasulullah hak. Mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata, benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mimpinya dalam salah satu perjalanannya bersama Malaikat Jibril. Kemudian kami sampai di dekat seseorang yang tengah terbaring, sedangkan di sampingnya ada seseorang yang berdiri dengan memegang sebuah batu besar. Kemudian orang tersebut melemparkan batu itu ke arah kepala orang yang tengah terbaring, lalu ia memecahkan kepala orang tersebut, dan batu itu pun menggelinding ke sana dan ke sini. Kemudian orang tersebut mengambil batu itu lagi. Belum sampai ia ke dekat orang yang tengah terbaring tersebut, kepala orang yang tadi telah pecah kembali membaik. Kemudian ia lempari lagi dengan batu yang besar. Ia lakukan kembali apa yang telah ia lakukan pada pertama kalinya. Begitu terus dilakukan berulang-ulang. Ketika ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat yang mendampinginya, dijelaskan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang tidak mau menerima Al-Quran, kemudian tidur meninggalkan salat-salat wajib.
4: Tolonglah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan jangan panjangkan pandanganmu, angan-anganmu kepada orang-orang yang kami berikan kepada mereka nikmat dunia. Jangan hiraukan itu, akan tapi hiraukan tentang perintah keluargamu untuk salat.
2: Hidayah 103,4 FM.
6: Dan betapa banyak hari ini orang-orang yang meninggalkan salat karena pekerjaannya, karena mencari kehidupan, padahal kehidupannya siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa taala.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Allah tegaskan kepada kita, jangan gara-gara mencari kehidupan dunia kita meninggalkan salat.
1: Allah yang berikan rezeki kepada kita, bukan bos kita, bukan atasan kita, bukan karena ikhtiar kita.
0: Ikhtiar itu hanya sekedar sebab. Yang menentukan dan memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amur ahlaka bis

0: نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
1: وأمر أهلك بالصلاة. Perintahkan keluargamu untuk sholat, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Wastabir alaiha, dan bersabarlah di atas sholat tersebut. La nas'aluka rizqa, kami tidak minta rizki dari kalian. Nahnu narzukuk, Allah tegaskan kepada kita, kami yang berikan rizki kepada kalian.
2: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an wassunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.

Pendengar hidayah yang dirahmati Allah, ikhwanin wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: قدوات قدوات نبوية نبوية
1: نبوية. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال: إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء فيقول: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض عبدا دعا جبريل فقال: إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، ثم توضع له البغضاء في الأرض. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya apabila Allah telah mencintai seseorang, maka Allah memanggil malaikat Jibril seraya berkata, sesungguhnya aku mencintai fulan, maka cintailah dia. Kemudian Jibril pun mencintai orang tersebut. Setelah itu Jibril berkata kepada para penghuni langit, sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintailah dia. Kemudian penghuni langit pun mencintai orang tersebut. Setelah itu ditakdirkan bahwa dia diterima oleh penghuni bumi. Dan bila Allah telah membenci seseorang, maka Allah memanggil malaikat Jibril seraya berkata, sesungguhnya aku membenci fulan, maka bencilah kepadanya. Kemudian malaikat Jibril pun membenci orang tersebut. Setelah itu malaikat Jibril berkata kepada penghuni langit, sesungguhnya Allah telah membenci fulan, maka bencilah kepadanya. Kemudian penghuni bumi pun ditakdirkan untuk membencinya. Hadis riwayat Imam Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimah. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah dia selalu menjalin silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qila: Wa man ya'ba ya Rasulullah? قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seluruh umatku akan masuk ke dalam surga kecuali yang enggan untuk masuk ke dalam surga. Para sahabat bertanya, siapa orang yang enggan untuk masuk surga wahai Rasulullah? Beliau berkata, barang siapa yang taat kepada aku, dia akan masuk surga. Dan barang siapa yang durhaka kepada aku, maka sungguh dia telah enggan untuk masuk surga. Hadis riwayat Imam Bukhari.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala: Yattabi'ul mayyita thalatha, ahluhu wa maluhu wa amaluhu, fayarji'u ithnan wa yabqa wahidun. Yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amalu. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, yang akan mengikuti mayat adalah tiga: hartanya, keluarganya, dan amalannya. Maka akan kembali dua hal dan akan tinggal satu hal. Akan kembali keluarganya dan hartanya, dan akan tinggal amalannya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: ذنبا والله غفور رحيم.
1: Wahai ukhti muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berjilbab? Siapakah yang menyuruhmu untuk berhijab? Ingat saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah, bahwasanya yang menyuruh untuk berjilbab, yang menyuruh untuk berbusana muslimah, yang menyuruh ini adalah Allah SWT, bukan orang lain. Yang menyuruh Allah dan Rasulnya. Dan konsekuensi kita sebagai seorang muslim atau sebagai seorang muslimah, wajib kita untuk taat kepada Allah SWT. Karena Allah yang menciptakan kita. Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Allah yang memberikan segalanya kepada kita. Pantas kalau kita bersyukur kepada Allah. Syukurnya kita kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya.

Allah berfirman di dalam surah Al-Ahzab, surah yang ke-33, ayat 59, Allah berfirman,

Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anakmu dan wanita-wanita kaum muslimin, agar mereka mengulurkan jilbab mereka ke seluruh tubuhnya. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Mereka mengatakan lagi, Allah, wanita-wanita muslimah itu sakit. Kulitnya penuh dengan kadas dan panu. Oleh sebab itu mereka memakai hijab untuk menutupi aibnya. Begitu kotor omongan-omongan mereka. Begitu jahat apa yang mereka lontarkan dan mereka tuduhkan kepada para wanita muslimah. Wahai saudari-saudari muslimah, tahukah anda apa yang mereka kehendaki? Mereka hanya menghendaki satu perkara, menghancurkan agama Islam dan merusak generasi Islam dengan menyebarkan kekejian di tengah masyarakat beriman. Mereka menghendaki agar wanita-wanita muslimah yang suci keluar dari rumahnya, dari bentengnya. Mereka menghendaki agar kamu menjadi barang dagangan yang murah sebagai pemuas nafsu syahwat. Itu tujuan mereka. Mereka berusaha menipumu agar kamu keluar dari surga. Bagaimana iblis mengeluarkan bapak kita Adam darinya. Ingat, Allah berfirman dalam Al

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Sungguh indah bukan ombak yang kita lihat berduyun-duyun bergerak menuju pantai dan kembali lagi ke laut. Terkadang ombak ini membesar, membesar dan semakin tinggi sampai-sampai kita dilarang untuk berenang di sana. Coba bayangkan ketika Anda sedang asyik berenang, tiba-tiba datang ombak yang sangat besar menerjang dan menerkam diri Anda. Kemudian ombak itu membawa Anda jauh ke tengah lautan. Anda pun sempat tenggelam. Apa yang akan Anda lakukan? Begitulah dengan diri kita. Ketika ombak-ombak dosa menerjang kita, mengajak kita untuk terus ke lautan dosa dan maksiat, mengajak kita untuk melakukan hal-hal yang melanggar syariat Allah. Apakah kita akan membiarkan diri kita terus berada di lautan dosa, terus diterjang oleh ombak-ombak dosa? Tentu tidak, wahai saudaraku, tentu tidak. Siapa sih di antara kita yang tidak pernah melakukan dosa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Setiap anak Adam sering melakukan kesalahan. Sebaik-baik orang yang sering melakukan kesalahan adalah orang-orang yang bertaubat." Bertaubat, itulah kuncinya. Ketika Anda terjerumus dalam dosa, maka orang yang beriman akan segera bertaubat dan terus bertaubat. Saudaraku, jika engkau telah terjatuh di dalam jurang yang sangat dalam, janganlah engkau biarkan dirimu terus berada di sana. Carilah pertolongan. Bergabunglah dengan orang-orang yang soleh. Bangkitlah. Bangkitlah. Anda pasti bisa bangkit. Ingatlah, yang menjadi penentuan kita akan masuk surga atau neraka adalah bagaimana akhir hayat kita nanti. Sesungguhnya, amalan-amalan itu tergantung bagaimana akhirnya. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bertaubat. Masih ada waktu, masih ada kesempatan. Mari, raihlah tanganku ini. Kita sama-sama bertaubat, sama-sama kembali kepada Allah. Mudah-mudahan Allah mempertemukan kita di surganya kelak dalam pertemuan yang abadi.
2: Sebagian orang kaya memandang sinis kepada orang miskin karena mereka menganggap orang-orang miskin itu adalah beban masyarakat. Padahal Islam tidak memandang seperti itu. Kalau Islam memandangnya, justru orang miskin yang berjasa kepada orang kaya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ibghunid du'afa." Kata beliau, "Carilah, bantulah aku untuk mencari dan membantu orang-orang lemah." Orang lemah ya macam-macam, di antaranya orang miskin. Kenapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa innama turzaquna wa tunsaruna bi du'afaikum."
3: Sesungguhnya kalian dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena orang-orang lemah di antara kalian. Bukan dengan orang-orang siapa? Tapi orang-orang yang lemah, "Innama tunsaruna bi du'afaikum."
2: Jadi hadis ini menunjukkan jasanya orang miskin kepada orang kaya. Bukan hanya orang kaya, kepada masyarakat secara umum. Kita mendapatkan rizki dan pertolongan dari Allah adalah karena ada orang-orang miskin di sekeliling kita.
3: Makanya tidak asing di dalam pemahaman Ahlus Sunnati wal Jamaah untuk menjaga orang-orang yang begini. Orang-orang fakir miskin. Seperti Bilal bin Rabah. Seperti Salman al-Farisi. Seperti Abu Dzar al-Ghifari. Seperti Suhaib al-Rumi dan yang lainnya. Orang-orang yang fakir. Kenapa? Karena sumber kekayaan ada pada mereka.
2: Yang lebih penting dari itu apa? Pertolongan dari Allah.
3: Makanya dakwah Ahlus Sunnati wal Jamaah, di samping dia berdakwah kepada orang-orang yang juga mempunyai peran yang penting di dalam Islam itu sendiri, juga dia berdakwah kepada orang-orang yang lemah. Kenapa? Kemenangan Islam tidak hanya ditentukan dari orang-orang kaya dan orang-orang yang punya kedudukan, tapi juga orang yang lemah.
2: Kalaupun kaum muslimin itu kuat senjatanya, tentaranya juga kuat, kalau tidak dapat pertolongan dari Allah, mustahil mereka akan menang. Makanya orang-orang miskin sangat dibutuhkan ketika berjihad, karena doa mereka sangat diperlukan oleh kaum muslimin agar pertolongan Allah turun. Makanya jangan lupakan jasanya orang-orang atau para pahlawan yang sering terlupakan.
4: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: maksiat adalah merupakan perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Banyak orang yang menganggap remeh perbuatan dosa dan maksiat. Dianggap oleh mereka bahwa perbuatan itu satu hal yang biasa.
2: Maksiat muncul karena kekosongan hati. Maksiat itu datang karena kita tidak menegakkan kebenaran pada waktu itu. Qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ketika kebatilan, ketika kebenaran kita tidak tegakkan, maka datang kebatilan akan menyerang. Pasukan kebatilan akan menyerang diri kita.
3: Maksiat memberikan dampak-dampak buruk yang meruntuhkan tatanan kehidupan masyarakat. Maksiat memberikan dampak-dampak negatif baik pribadi maupun masyarakat.

0: Apa yang membuat iblis yang semulanya hidup di sorga bersama malaikat lalu diusir oleh Allah dan dilaknat hingga hari kiamat?
1: Apa yang membuat iblis yang semulanya hidup di sorga bersama malaikat lalu diusir oleh Allah dan dilaknat hingga hari kiamat? Apa yang menyebabkan itu?
2: Dosa dan maksiat yang besar kepada Rabbul Alamin.
1: Bahkan kaum Nabi Nuh ditenggelamkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan air hujan yang deras mengucur dari langit serta memancar dari bumi. Bertemulah dua air tersebut sehingga menenggelamkan puncak-puncak gunung. Apa yang menyebabkan hal itu?
2: Dosa dan maksiat yang besar kepada Rabbul Alamin. Apa yang menyebabkan Allah mengangkat negeri kaum Lut?
1: Sehingga di dalam hadis-hadis sahih disebutkan, lolongan anjing-anjing di kampungnya didengar oleh malaikat-malaikat di langit-langit dunia, lalu dibalikkan oleh malaikat Jibril, dijatuhkan lagi ke bumi, lalu ditimpa dengan hujan-hujan batu dari neraka.
2: Apa penyebabnya?
1: Maksiat, kemungkaran, perbuatan yang keji. Apapula yang telah menenggelamkan Fir'aun ke dasar lautan, lalu menjadi pelajaran bagi orang-orang yang setelahnya. Apapula yang membuat satu kampung Yahudi di tepi lautan dikutuk oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadi kera-kera yang hina, sebagaimana dijelaskan di dalam surah Al-A'raf. Semuanya adalah akibat dosa, wahai saudara-saudariku. Semuanya adalah akibat maksiat. Semuanya adalah akibat kemungkaran yang tidak ada lagi orang-orang yang mengingkarinya. Sekalipun ketika itu ada orang-orang yang soleh, tetapi azab Allah tetap akan turun.

0: Tuhan. Apakah mereka merasa aman? Apakah mereka tidak takut terhadap tipu daya dan makar Allah? Dan tidak ada yang merasa aman terhadap makar tipu daya hukuman Allah kecuali orang-orang yang merugi.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: الإيمان بضع وسبعون شعبة فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان رواه البخاري ومسلم وغيرهما. Nabi menyebutkan cabang iman yang paling tinggi mengucapkan kalimat la ilaha illallah, memahami kalimat ini, meyakini dan mengamalkannya. Yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan. Ada duri, pecahan beling, pohon, kayu, batu yang mengganggu jalan kaum muslimin disingkirkan. Dari ini saja enggak mungkin Islam menganjurkan untuk merusak bangunan, membunuh orang yang aman, menumpahkan darah dan yang lainnya.
3: Asal Islam yang jelas, Islam tidak pernah menyetujui adanya bom bunuh diri.
4: Kedudukan jihad dalam syariat Islam,
2: bahwa pada hakikatnya jihad adalah mencapai atau meraih apa yang dicintai oleh Allah berupa iman dan amal soleh, dan menolak apa yang dibenci oleh Allah berupa kekufuran, kefasikan dan maksiat. Tapi jihad yang melakukannya tidak sesuai dengan syariat, melawan penguasa, bentuknya merusak, ini tidak benar, menumpahkan darah dan yang lainnya. Bagaimana jihad yang syar'i menurut para ulama al-sunnah, supaya kita tidak salah? Sebab kalau kita salah, seperti pemahaman khawarij, menghalalkan darah kaum muslimin, memerangi penguasa, mengkafirkan orang-orang yang berbuat dosa besar, ini tidak benar. Jihad syar'i harus memiliki persiapan syar'i. Wajib memang kita mempersiapkan kekuatan. Dan yang paling penting dari kekuatan itu, yaitu kekuatan iman dan takwa kepada Allah SWT. Adapun melakukan kekacauan, menteror orang, melemparkan bom bunuh diri, menakut-nakuti orang-orang yang dijaga keamanannya oleh negara, membunuh anak-anak, membunuh wanita, membunuh orang tua dengan nama jihad, ini adalah tidak benar. Membunuh orang-orang kafir yang aman, kafir mu'ahad, ini bukan jihad.
3: Kafir mu'ahad yang telah dijamin oleh pemerintah. Dan Rasulullah bersabda, man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh orang kafir yang dalam perjanjian, maka ia tidak akan mencium bau surga. Siapa yang membunuh orang kafir yang dalam perjanjian, maka ia tidak akan mencium bau surga. Wallahi, Islam tidak pernah menyetujui perbuatan-perbuatan seperti itu. Abadan.
2: Bukan seperti yang kita lihat sekarang ini. Banyak terjadi kekacauan yang anggap jihad. Yang lakukan yang tidak menurut syariat, kemudian dikatakan jihad.
3: Pembunuh diri haram dalam Islam. Dan keharamannya sangat jelas, betul-betul melihat dalil dengan perasaan dan semangat saja.
1: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru min dzikri hadzimil lazzat." Perbanyaklah, seringlah engkau mengingat perusak kenikmatan. Ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qila wa ma hadhimul ladzat ya Rasulullah?" Apa itu perusak kenikmatan wahai Rasulullah? Beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Al-maut," kematian.

0: kematian sesuatu bila diingat membuat manusia tunduk. Bila dirasakan akan sampai kepada tulang dan syaraf, dan bila kita mengikutinya maka kesedihan, kegundahan akan menyelimuti seluruh tubuh, jiwa, raga manusia.
1: Tidak ada kebahagiaan kecuali kebahagiaan kebaikan yang telah dia perbuat di dunia. Tidak ada yang berguna dari harta yang dia kumpulkan, dari dunia yang dia kembangkan. Yang teringat adalah kalimat La ilaha illallah.
2: La ilaha illallah. Inna lil-mauti lasakarat. La ilaha illallah. Inna lil-mauti lasakarat. Sesungguhnya kematian itu ada sekaratnya. Sesungguhnya kematian itu ada sekaratnya.
3: Saudaraku, ketika Anda lapar, Anda lari mencari makanan. Ketika Anda sakit, Anda lari kepada dokter. Ketika Anda kedinginan, Anda mencari selimut. Ketika kematian datang, siapa lagi yang akan melindungi Anda?

0: Allah Subhanahu wa taala merahasiakan datangnya maut, dan semua manusia yang hidup tahu bahwa maut adalah rahasia Allah yang tidak diberitahu kepada manusia, agar hati kita selalu bergantung. Dan itulah hal yang paling baik untuk seorang muslim dan muslimah, selalu bersiap untuk sesuatu yang bisa datang seketika, agar kemudian ketika dia datang, ia siap untuk menghadapi kematian tersebut.
1: Ketika kakinya mulai mendingin, detik-detik itulah sakaratul maut sedang menjemputnya. Mana kecantikan, mana keindahan, mana ketampanan hilang, sirna, musnah. Mana kekayaan, mana harta yang melimpah, semuanya tidak lagi terpikirkan. Semuanya tidak terpikirkan kecuali amal saleh.
2: Kita semua pasti akan pergi. Kita semua pasti akan mati, cepat atau lambat. Hari itu akan datang, saat kita meninggalkan dunia. Tetapi siapa di antara kita yang berani? Siapa di antara kita yang berani bersumpah dengan nama Allah menjamin bahwa dia akan mendapatkan husnul khatimah, bahwa keadaannya adalah keadaan yang baik ketika meninggalkan dunia di saat sakratul maut menjemput.
1: Kemudian ketika mata sudah mengikuti ruh, setelah mata mengikuti ruh, nyawa pun melihat badan. Ditangisi oleh sanak kerabat, ditangisi oleh suami, ditangisi oleh anak.

0: ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد.
1: Dan datanglah sakratul maut. Itulah dia yang selama ini engkau lari darinya. Dan sangkakala ditiupkan. Itulah dia hari yang dijanjikan.
2: Hidayah 103,4 FM.
3: Pemuda-pemuda muslim yang seharusnya memiliki tanggung jawab untuk menjaga agama, menegakkan kalimat Allah, terombang ambing, hanyut dalam lautan syahwat.
4: Lihatlah pemuda dan pemudi tanpa tali pernikahan berpelukan di siang hari. Kalau mereka bisa berpelukan di siang hari, apa yang mereka lakukan di malam hari? Maka orang tua yang bodoh, orang tua yang bodoh, orang tua yang bodoh, yang ketika malam minggu datang dia bertanya kepada anak gadisnya berumur 18 tahun, "Nak, kenapa pacarmu tidak menjemputmu malam ini? Tidakkah anda risih melihat pola kehidupan pergaulan muda-mudi? Lalu kemudian anda diajak oleh seorang lelaki. Tahun ini lain yang ngajak, tahun depan lain yang ngajak, bulan depan lain yang ngajak.
5: Pacaran itu bukan dari Islam. Dan juga dengan pacaran betapa banyak orang yang berzina dengan cara itu. Pacaran termasuk jalan yang menunjuk pada perzinahan. Maka dilarang dalam Islam. Berduaan saja tidak boleh. Yang Nabi katakan, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa ma'a dhi mahramin. Tidak boleh seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita kecuali bersama mahramnya.
4: Lihatlah 25 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, kalau ada anak gadis hamil di luar nikah, orang tuanya bagaimana merasa ada kiamat besar terjadi. Dia rela mencampakkan anaknya dari keluarga besar demi menjaga martabat keluarga besar itu. Dia usir anaknya untuk sekian tahun. Jangan pulang kamu ke sini sampai kamu bersihkan dirimu dari kubangan maksiat yang berbahaya ini. 30 tahun yang lalu. Sekarang ketika ada anak hamil luar nikah, apa kata orang? Memang begini zamannya.
6: Mereka berpoya-poya, mereka bergelimang dengan dosa dan maksiat. Mereka hidup seperti haiwan-haiwan liar dalam kehidupan dunia. Mumpung masih muda. Itu syiar mereka. Nanti ibadah kalau sudah tua. Nanti, nanti, nanti, nanti. Hatta zurtumul maqabir. Padahal pemuda-pemuda mempunyai keutamaan yang sangat besar dalam hidup dan kehidupannya.
2: Hidayah 103,4 FM.
3: Katakan kepada lebah, siapa yang memberikan kepada engkau madu?
7: Ketika kesombongan telah menjadi panglima hati, maka siapakah yang maha gagah perkasa?
3: Katakan kepada semut, siapa yang memberikan dia tenaga dan kekuatan?
7: Ketika kesombongan telah mengagungkan harta, maka siapakah yang memiliki perbendaharaan langit dan bumi?
3: Katakan kepada ular, siapa yang memberikan engkau bisa? Maka dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada lebah, siapa yang memberikan kepada engkau madu? Maka dia akan menjawab, adalah Allah. Katakan kepada semut, siapa yang memberikan dia tenaga dan kekuatan? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada gunung, siapa yang membuat engkau tinggi besar? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada bumi, siapa yang mendatarkan? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada langit yang besar, kenapa engkau menjadi baik?
8: Kita langsung lakukan yang berat. Langsung lakukan yang besar banyak, insya Allah cepat apa? Bosan. Insya Allah cepat bosan. Tapi kalau kita ngelakuinnya sedikit, sedikit, insya Allah tidak bosan. Ya. Makanya oleh karena itu, apa kata Nabi SAW? Ketika Nabi menemukan ada seorang wanita di sisi Aisyah radhiyallahu anha, Nabi pulang, Pas Nabi masuk rumah, Nabi mendapati istrinya bersama seorang wanita, kawan Aisyah. Nabi bertanya, "Man hadhihi?" Ini siapa ini? Ini bentuk perhatian Nabi SAW kepada istrinya. Nabi tanya, tujuan Nabi bertanya, apakah dia wanita yang baik-baik atau apa? Atau tidak? Kalau seandainya baik, maka dibiarin sama Nabi. Justru bagus. Orang baik akan memberikan kebaikan kepada orang lain. Orang buruk akan memberikan apa? Keburukan kepada orang lain. Makanya Islam memerintahkan kita untuk memilih teman-teman yang apa? Yang baik. Karena teman baik akan menularkan kebaikan. Teman buruk akan menularkan apa? Keburukan. Maka apa kata Aisyah? Ya Rasulullah, ini fulana yang sungguh-sungguh beribadah kepada Allah. Siangnya dia berpuasa, malamnya dia hidupkan dengan qiyam. Wih, gak tanggung-tanggung tuh dah. Siangnya puasa, malamnya apa? Qiyam. Siang malamnya beribadah. Apa kata Nabi SAW? Dan itulah Nabi kita yang mulia SAW. Beliau adalah orang yang bijak di dalam memberikan nasihat. Dan tahu kapan dia harus memberikan nasihat. Maka Nabi mengatakan, Khudhi minal amali ma tutiqin. Wahai fulanah, kata Nabi, kerjakanlah amalan itu sesuai dengan kemampuan engkau. Kerjakan amalan sesuai dengan kemampuan. Jadi pasuan. Memasuan tahu enggak? Ba'a memasuan itu selain. Awak lah jalih enggak kuat berpuasa tiap hari atau puasa Daud. Ada yang puasa Daud di sini? Ada yang Masya Allah. Awak lah jalih enggak kuat. Jan puasa Senin Kamis enggak ada tiba-tibanya langsung puasa apa? Puasa Daud. Itu insya Allah capek mati itu. Ya, bukan nangoknya yang mati. Tapi apa yang mati? Puasanya itu capek mati. Ya. Ada orang-orang yang seperti itu dia paksakan. Sehingga terasa berat olehnya apa? Amalan yang dia kerjakan. Nah, kalaulah taraso bare, maka insyaallah apa? Muncul kebosanan, kejenuhan. Maka Nabi mengatakan kepadanya, Khudhi minal amali ma tutikin. Kerjakan amalan itu sesuai dengan kemampuan nanti. Nanti gak usah paksain. Kenapa kata Nabi? Karena sesungguhnya Allah tidak akan pernah bosan menerima amalanmu, ibadahmu. Allah gak bosan. Sampai kau sendiri yang bosan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Sampai kau sendiri yang apa? Bosan beribadah kepada Allah. Allah gak bosan. Kita mau ibadah sama Allah 24 jam, Allah bosan. Dia panik dan nangis ya Allah. Bosan loh dan tiap sebentar datang, tiap sebentar datang aja. Ada Allah Azza wa Jalla ngomong seperti ini? Lah. Allah gak akan pernah bosan. Kita mau beribadah 24 jam. Kepada Allah Azza wa Jalla, Allah terima, Allah kasih ganjaran. Allah terima, Allah kasih ganjaran. Allah gak pernah bosan. Hingga kita yang bosan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Maka oleh karena itu Bapak Ibu, mulailah amalan itu sesuai dengan kemampuan kita. Yang indah membarian siapa? Kita. Dan itu manhaj. Manhaj, metode, cara yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada umat ini di dalam beramal. Bahkan Nabi SAW mengatakan apa? Ahabbul a'mali ilallahi azza wa jal adwamuha wa inqallat. Amalan yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, paling dicintai oleh Allah, itu adalah amalan yang dilakukan, dikerjakan dawam, terus menerus, kontinu, berkesinambungan, walaupun amalan itu apa? Sedikit sakete. Ali baca Quran nang lai barang baca setengah halaman. Dia baca setengah halaman rutin setiap hari itu jauh lebih baik daripada orang yang mengkhatamkan Al-Qur'an dalam 3 hari habis tuh. Habis tuh libur 1 tahun. Habis tuh libur 1 tahun. Ya. Yang membaca Al-Quran setengah halaman rutin setiap hari itu jauh lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang yang membaca Al-Quran khatam dalam 3 hari habis itu tidak pernah lagi dia membaca Al-Quran. Atau orang yang mengerjakan Qiyamul Lail, nyukarajonyo Qiyamul Lail dengan membaca Al-Quran, artinya mencari mushaf, melihat mushaf, ya, melihat mushaf. Sehingga nyo bisa mengerjakan Qiyamul Lail 2 jam, 3 jam. Baralamu nyo bertahan dengan Qiyamul Lail yang seperti itu. Sabulan talo nak kayak gitu. Hah? 3 hari, hari kampe. Bari ini aja. Hanya kurangannya jadi 2 jam. Hari ke-6, bari. Nyo kurang jadi 1 jam. Terus sampai habis itu apa? Istirahat total. Ya, istirahat total. Orang yang Qiyamul Lail dengan witir tok, witir tok. 1 rakaat, ndak lu 3 rakaat, 1 rakaat. Rutin setiap malam ini jauh lebih baik daripada orang yang Qiyamul Lail 3 jam setiap malam. Yang bertahan cuman 3 malam. Mulai. Mulai. Kenapa kita cepat bosan Bapak Ibu sekalian? Kita punya hawa nafsu. Ya, kita punya hawa nafsu. Kita punya keterbatasan, kita punya kelemahan, kita makhluk yang lemah. Maka tidak usah paksakan diri ini untuk memikul amalan-amalan yang akan memberatkannya. Mulai dari yang kecil. Celik-celik diri wa. Samo candu orang iko ah. Angke baban. Ada di antara Bapak Ibu yang angke baban ndak? Hah? Masuk nge-gym, ada ndak? Ada ndak? Nak ado do? Nak ado, masyaallah. Baban ni duit nang kami angke nya Ustaz. Baban ni duit salah balik Ustaz. Apa boleh baban di tempat nge-gym itu? Itu kalau masuk ke tempat nge-gym tu. Itu awak mulai dari nan 1 kilo, 2 kilo, atau langsung 100 kilo? Dari mana awak mulai? Cepu ikut akece instruktur. Pasti instruktur akan mengatakan ko apa pemula, iyo. Nanti ko saya bayi lupa aja. Masa pilih yang jadian aja. 1 kilo, 2 kilo, ko suruh dan bangkit. Ada langsung 100 aja. Di instruktur kok tuh di palape saja. Ya kari nang ngok apa aja. Hah? Nyongkit nang 100 kilo. Insya Allah besoknya masuk rumah sakit. Sakit. Habis itu. Jangan kan kamu rutinkan nge-gym lah. Yang aduh apa? Sakit. Subhanallah. Nah, mulai lah. Dalam semua amalan, mulai dari amalan yang kecil namun kontinu. Sedekah, Qiyamul Lail, itu apa lagi? Tilawatul Quran, zikir. Mulai aja dari yang kita-kita. Ya, rutin kan itu. Nah, amalan yang dimulai, yang dikerjakan sesuai dengan kemampuan kita itu insya Allah jauh lebih langgeng daripada orang yang apa? Amalan yang kita lakukan dengan memaksakan diri. Ya. Nah, kembali kepada pembahasan Bapak Ibu sekalian. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan para malaikat yang ada di sisinya senantiasa apa? Bertasbih kepadanya siang malam. Ini menjelaskan kepada kita bahwa malaikat itu tinggalnya di mana? Di langit. Kita wajib tak mengimani ini? Wajib. Kenapa? Karena Allah Azza wa Jalla yang mengabarkan kepada kita. Dan apa yang dikhabarkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita wajib untuk kita apa? Kita imani. Kemudian Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, para malaikat yang ada di langit, mereka turun ke bumi atas perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa mereka turun ke bumi? Untuk mengerjakan tugas-tugas yang Allah berikan kepada mereka. Makanya oleh karena itu Nabi SAW pernah berkata kepada Jibril alaihi salam, ya. Nabi SAW pernah berkata kepada Jibril alaihi salam, "Ala tazuruna akthar mimma tazuruna?" Wahai Jibril, kata Nabi SAW, tidakkah kau mendatangi kami, mengunjungi kami ini lebih banyak lagi dari yang sudah-sudah ini? Ya kalau bahasa awaknya po, acok-acoklah po, acok-acoklah tibo gitu. Acok-acoklah datang. Apa kata Jibril alaihi salam? Fanazalatil ayah, turun ayat langsung kepada Nabi SAW. Wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik. Kami ini tidaklah turun kecuali atas perintah Rabbmu. Kecuali atas perintah siapa? Rabb. Jadi malaikat itu tidak main-main turun saja. Turun sesuai dengan apa? Perintah. Ada perintah mereka turun. Tidak ada perintah khalas. Mereka tidak akan apa? Turun. Dalam surat Al-Qadar. Di malam Qadar Allah perintahkan para malaikat termasuk Jibril untuk turun ke mana? Ke bumi. Kata Allah Azza wa Jalla, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Para malaikat turun, Jibril turun di malam Qadar karena perintah dari Allah Tuhan mereka untuk mengatur segala urusan. Untuk mengatur segala urusan. Kemudian Bapak Ibu hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah. Kemudian di antara sifat-sifat malaikat yang disebutkan oleh Nabi SAW adalah para malaikat turun dari langit untuk menghadiri majelis ilmu. Turun dari langit untuk menghadiri apa? Majelis ilmu. Masya Allah. Bahkan di dalam hadis Nabi SAW menyebutkan ada malaikat-malaikat yang berkeliling-keliling di jalan-jalan manusia ini, ya, untuk mencari orang-orang yang duduk di majlis ilmu. Ketika mereka menemukannya, maka mereka akan memanggil kawan-kawannya agar mereka berkumpul duduk di majlis ilmu. Subhanallah. Selesai mereka duduk dari majlis ilmu, mereka naik ke langit menghadap kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu terjadi obrolan antara mereka dengan Allah Azza wa Jalla. Percakapan antara mereka dengan Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Malaikat saja turun dari langit untuk menghadiri apa? Majlis ilmu. Kita majlis ilmu samping rumah tak tiba gitu. Subhanallah. Ya. Apa yang membuat kita tidak hadir ke majlis ilmu? Apakah kita merasa kita sudah alim? Sudah berilmu? Sehingga kita tidak perlu lagi menuntut apa? Menuntut. Anggaplah yo wak banyak ilmu wak. Banyak ilmu wak. Anggaplah yo. Pertanyaan saya kepada orang-orang yang merasa dia telah berilmu. Apakah ilmu yang ada padanya lah sama dengan ilmu yang ada pada Rasulullah? Oh. Lah sampai tidak ilmunya dengan ilmu yang ada pada Rasulullah SAW. Siapa orang yang akan sampai ilmunya kepada ilmu Rasulullah SAW?

Allora, Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Maka oleh karena itu Bapak Ibu hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah. Jika seandainya para malaikat saja dan mereka adalah makhluk yang mulia dekat dengan Allah Azza wa Jal, hadir, bahkan mereka turun dari langit menghadiri majelis ilmu, maka hendaknya kita juga bersemangat menghadiri majelis ilmu, mengambil faedah, duduk di majelis di mana para malaikat mengitari majelis ilmu tersebut. Ya, mengitari orang-orang yang duduk di majelis ilmu tersebut, mereka juga ikut apa? Mendengarkannya. Kenapa sebahagian di antara kita lebih memilih untuk duduk di hadapan ya, sesuatu yang akan merusak internet, televisi, ya. Lalu dia tinggalkan majlis yang agung, majlis yang mulia, majlis yang dibanggakan oleh Allah Azza wa Jalla, majlis di mana Allah Azza wa Jalla mencurahkan rahmatnya, ya, memberikan keberkahan kepada mereka, kebaikan yang sangat banyak. Bahkan sebagian di antara kita lebih menyukai majlis ghibah, majlis namimah, menggunjing orang, membuka aib orang, atau majlis yang sia-sia, yang tidak ada kebaikan di dalamnya. Maka di mana akal kita ketika kita lebih memilih sesuatu yang memudaratkan kita daripada apa? Daripada yang memberikan kebaikan untuk dunia, lebih-lebih lagi untuk apa? Untuk akhirat kita. Tapi kemudian Bapak Ibu hadirin hadirat muliakan oleh Allah. Berikutnya Syekh mengatakan bahwa di antara sifat para malaikat atau malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla adalah al-malaikatu tanzilu minas sama li sama'il Qur'an. Ada malaikat-malaikat yang turun dari langit, kata Syekh rahimahullah, turun dari langit li sama'il Qur'an, karena mendengar Al-Qur'an yang dibacakan. Karena mendengar Al-Qur'an yang dibacakan. Sebutkan dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari hadisnya Usaid bin Hudair. Usaid bin Hudair radhiyallahu anhu, dia pernah bercerita. Kata Usaid bin Hudair, "Bainama huwa lailatan yaqra fi marbadihi iz jalat farasu." Dia bercerita, "Ketika aku di suatu malam membaca Al-Qur'an di dekat tambatan kudaku." Ketika aku membaca Al-Qur'an di dekat tambatan kudaku, di mana dia menambatkan kudanya, mengikat kudanya. Izjalat farasuhu, ketika dia baca, kudanya berputar-putar. Kudanya apa? Berputar-putar. Faqara'a tsumma jalat ukhra, ketika dia lihat kudanya berputar-putar, ya, ataupun namanya tuh, kudanya ribut-ribut, ya, tidak mau diam. Kadang-kadang memang harus pakai bahasa Minang nampak enak. Taputa ba lo mungkin bingung, tapi kalau di kecian ribui ndak mau diam, itu mungkin orang bisa mengerti gitu. Dia diam. Lalu dia baca lagi. Kemudian dia dapati kudanya kembali apa? Berputar-putar. Ya, ribut. Kemudian dia diam. Lalu dia baca lagi, berputar-putar lagi. Maka kata Usaid, kata Usaid bin Hudair, fakhashitu an tata'a Yahya, aku takut dan khawatir kudaku itu menginjak putraku Yahya, yang pada malam itu dia tengah apa? Tengah tidur. Kan rinyo ribui, puta-puta, Usaid khawatir kuda itu menginjak siapa? Putranya. Fakumtu ilaiha, fa iza mithlu dhullati fawqa ra'si fiha amsalu suruj arajat fil jawi hatta ma araha. Lalu karena dia khawatir, maka dia bangun dari tempat duduknya, ya, berjalan ke arah apa? Ke arah kudanya. Tiba-tiba dia melihat seperti bayangan di atas kepalanya, dan bayangan itu seperti
cahaya-cahaya lampu yang menggumpal-gumpal seperti awan cahaya yang terang bercahaya. Arojat fil jau, yang naik ke langit, dia lihat di atas kepalanya naik ke langit sampai dia tidak lagi bisa melihat cahaya-cahaya bagaikan lampu itu di atas kepalanya. Lalu kata dia, qala faghadautu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka aku pun paginya datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqultu ya Rasulullah, lalu dia pun ceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, bainama anna al-bariha min jawfil lail aqra fi marbidi idh jalat farasi. Wahai Rasulullah, ketika tadi malam, kata dia, wahai Rasulullah, tadi malam aku membaca Al-Qur'an ya, tepatnya di tengah malam, di tempat dekat tambatan kudaku, di mana aku menambatkan kudaku. Ketika aku membacanya, izjalat farasi, kudaku tiba-tiba apa? Ribut, kemudian dia putar-putar. Ya. Faqala Rasulullah SAW, Rasul langsung potong. Cerita Khidir ini, Rasul langsung potong. Rasul katakan, Iqra' Ibn Khidir. Bacalah wahai Ibn Khidir. Maka dia pun berkata, maka aku membaca lagi ya Rasulullah. Ketika aku membaca lagi, kudaku kembali ribut dan kemudian muter-muter. Faqala Rasulullah SAW, dipotong lagi sama Rasul, Iqra' Ibn Khidir. Baca wahai Ibn Khidir. Maka dikatakan lagi, aku pun membacanya lagi ya Rasulullah. Ya, aku pun membacanya lagi. Namun kudaku kembali ribut dan putar-putar. Nabi potong lagi, Iqra' Ibn Khidir. Sampai 3 kali. Baca wahai Ibn Khidir. Ya. Maka kata Usaid bin Khidir kepada Nabi SAW, fansaraft. Wa kana Yahya qariban minha. Aku pun bangkit dari tempat dudukku ya Rasulullah. Kemudian berjalan ke arah kudaku tersebut. Kenapa? Karena putraku Yahya tengah tidur dekat dengan kuda tersebut. Khashitu an tata'ah. Aku khawatir, aku takut kuda itu nanti menginjak siapa? Yahya putranya. Nah, ketika aku berjalan ke arah kudaku dan sekaligus melihat Yahya, faraitu misla dhullati fiha amsalu suruj arajat fil jawi hatta ma araha. Ketika aku berjalan keluar dan melihat kudaku dan Yahya, tiba-tiba aku mendapati di atas kepalaku ada bayangan seperti cahaya-cahaya lampu. Cahaya-cahaya lampu, bayangan yang bercahaya-cahaya seperti cahaya-cahaya lampu yang naik ke langit menjauh sampai hilang dari pandanganku. Maka apa kata Nabi SAW? Kata Nabi SAW, faqala Rasulullah SAW, tilkal malaikatu, wahai Usaid, itu adalah para malaikat, kanat tastami'u lak, sesungguhnya malam tadi atau tadi malam itu mereka menyimak dan mendengarkan apa? Bacaan Al-Qur'an. Subhanallah. Beginilah para malaikat ketika Al-Qur'an dibacakan. Dan kita pun juga seharusnya demikian. Bukannya sibuk dengan handphone, bukannya sibuk ngobrol sementara Al-Qur'an dibacakan. Allah Azza wa Jalla mengatakan apa? Wa idza quri'al Qur'an fastami'u wa ansitulah la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Qur'an, maka simaklah, dengarkanlah dengan baik dan diamlah karena Al-Qur'an itu dibacakan agar kalian dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, Nabi mengatakan tilkan malaika, itu para malaikat, kanat tastami'u lak. Mereka itu semalam ingin mendengarkan, menyimak bacaan. Maka apa kata Nabi SAW? Lihat, ternyata yang membuat kuda itu apa? Ribut dan kemudian muter-muter. Ternyata karena malaikat apa? Turun mendekat. Lalu, walau qara'ta, jika seandainya tadi malam itu kau lanjutkan bacaanmu, kau tetap membaca Al-Quran, tidak berhenti, la asbahat yarahan nasu ma tastatiru minhum.
Kalau tadi malam itu kau baca terus Al-Quran, kau tidak berhenti, maka niscaya, kata Nabi, malaikat-malaikat itu dapat dilihat oleh manusia tanpa ada pembatas sedikit pun antara mereka dengan para malaikat. Kalau kau terus baca, maka malaikat-malaikat itu akan dapat dilihat oleh manusia di waktu pagi. Dan tidak ada penghalang sedikit pun ketika mereka melihat para malaikat Allah Azza wa Jalla. Allah Akbar. Nah, ini di antara sifat para malaikat yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, Bapak Ibu, hadirin hadirat muliakan oleh Allah. Mungkin malam ini cukup dulu sampai di sini kajian kita. Semoga apa yang kita sampaikan malam ini bermanfaat. Insyaallah akan kita lanjutkan lagi di pertemuan kita berikutnya. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.

0: قدوات قدوات نبوية نبوية نبوية.
1: عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. رواه البخاري ومسلم. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda: Sesungguhnya kejujuran membawa manusia kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan membawa manusia ke dalam surga, dan sesungguhnya seorang akan selalu berkata jujur sehingga dia ditulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur, dan sesungguhnya dusta membawa manusia kepada kejahatan, dan sesungguhnya kejahatan membawa manusia kepada neraka, dan sesungguhnya akan ada orang yang selalu berkata bohong hingga dia tulis di sisi Allah sebagai pembohong. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كلاهما فلم يدخل الجنة. رواه مسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi صلى الله عليه وسلم beliau bersabda: merugi kemudian merugi kemudian merugi orang yang bertemu dengan kedua orang tuanya ketika mereka sudah tua, atau bertemu dengan salah seorang di antaranya ketika mereka sudah tua. Akan tetapi, itu tidak mampu membuatnya untuk masuk ke dalam surga. Hadis riwayat Imam Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, an a'rabiyyan qala li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, mata as-sa'ah? قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعددت لها؟ قال حب الله ورسوله. قال أنت مع من أحببت. رواه البخاري ومسلم. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang lelaki badui. Ia berkata, wahai Rasulullah, kapan terjadinya hari kiamat? Rasulullah SAW bertanya kepadanya, apa yang telah kamu siapkan untuk datangnya hari kiamat tersebut? Ia menjawab, kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya. Rasulullah SAW kemudian berkata, engkau di hari kiamat kelak bersama orang yang engkau cintai. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Abi Dzar al-Ghifari radhiyallahu anhu qala, qala lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam, لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. رواه مسلم. Dari Abu Dzar al-Ghifari radhiyallahu anhu beliau berkata, telah berkata kepadaku Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan pernah kamu menganggap remeh sebuah kebaikan walaupun hanya sekedar kamu bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: من قطران وتغشى وجوههم النار.
1: Siapa di antara kita yang tidak akan ditimpa oleh kematian? Ia tidak memiliki teman. Jika ia datang, maka berakhirlah segala sesuatu. Ia tidak memiliki tempat. Seluruh alam ini adalah tempatnya. Kita tidak akan bisa berlari ataupun bersembunyi darinya, walaupun kita berada dalam benteng yang sangat kokoh. Ia tidak memiliki waktu. Ia terus bekerja sepanjang hari, sepanjang masa. Ia tidak menunggu seorang pun, akan tetapi kita semua yang menunggunya. Ia adalah penghancur angan, penghancur keinginan, penghancur impian. Ia adalah akhir fase pertama manusia. Ia adalah kematian.

Hiduplah sesuka hatimu. Tumpahkan dan hamburkan kesenangan demi kesenangan untuk memuaskan nafsumu. Katakan semaumu tentang Islam, orang-orang soleh, ketaatan dan kebaikan. Bergembiralah dan tertawalah sepuas-puasmu kepada dunia. Kelak pada akhirnya, engkau juga akan meregang di tengah sakaratul maut. Dan entah kapan, itu pasti akan menimpamu. Lalu engkau mati. Saat itu, malaikat maut tepat berada di atas kepalamu. Hatimu bergetar, nyawamu meregang, mulutmu terkunci, anggota badanmu melemas, lehermu berkeringat, matamu terbelalak. Pintu taubat sudah tertutup. Orang-orang di sekitarmu menangis, sedangkan kamu sendiri mengerang melawan sakit. Lalu nyawamu diangkat ke langit. Sebelum semua itu terjadi, sebelum semuanya terlambat, selamatkanlah dirimu.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم.
2: Kepada pemuda-pemudi Islam yang mencintai kesucian. Kepada pemuda-pemudi Islam yang ingin menyempurnakan setengah agama. Kepada pemuda-pemudi Islam yang ingin menjalankan perintah Allah dan menegakkan sunnah Nabi. Kepada pemuda-pemudi Islam yang ingin membentengi dirinya dari hempasan gelombang syahwat. Kepada mereka yang menginginkan kebahagiaan hakiki dalam naungan ridha ilahi. Dan kepada mereka yang terperangkap dalam fata morgana cinta. Kepada mereka yang hendak melangkah mengarungi samudra cinta dengan bahtera yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada setiap mukmin dan mukminah yang beriman kepada Allah dan Rasul, dan seruan ini ditujukan kepada antum-antum para pemuda dan pemudi Islam. Ya syabab, wahai para pemuda.
3: Kalian sudah mampu menikah, menikahlah kata Nabi, segera menikah. Karena kalau tidak segera menikah, dunia rusak. Karena kalau kalian hai pemuda-pemudi tidak segera menikah, dunia berantakan. Tapi kalau kalian belum sanggup, maka puasalah. Karena itu mampu menundukkan pandangan kalian dan mampu membentengi farji kalian.
4: Ini juga pelajaran bagi pemuda-pemuda dan pemudi-pemudi. Ketika mereka mencari pasangan, carilah orang yang nilai agamanya lebih tinggi. Jangan nilai kecantikan. Kecantikan akan usang dimakan waktu. Dia akan menyengsarakan setiap orang. Pilih dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan mendatangkan kebahagiaan.
1: Dan kalau ini berjalan sesuai dengan syariat Rabbul Alamin, maka ini merupakan sumber kekuatan yang sangat besar bagi kaum muslimin. Karena selama di dunia rintangan pasti ada. Jadi pemuda-pemuda khususnya tidak perlu takut lagi. Langkahkan kaki antum. Jalani pernikahan.

0: Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu, yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas pemberiannya, Maha Mengetahui.
1: Hidayah 103,4 FM.

0: banyak orang yang mendapatkan musibah. Bayangkan besarnya pahala yang kita dapat bagi musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda akan berikan ganjaran sesuai dengan apa yang Anda rasakan.
1: Semuanya bagi orang mukmin untuk menguji kesabaran kita. Untuk menguji ketaatan kita, untuk mengembalikan yang jauh jadi dekat, yang sesat mendapatkan hidayah. Tidaklah ada satu musibah bagi orang mukmin kecuali menebus dosa, meningkatkan derajat, mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dia anggap sebagai bentuk teguran dari Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk peringatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita kembali kepadanya.
0: Inna izamal ajri ma'izamil bala, sesungguhnya besarnya pahala bersamaan dengan besarnya musibah. Bayangkan besarnya pahala, dan bayangkan pula bahwa Anda mampu untuk bisa merubah

0: Al-Hasan al-Basri ketika ditanya, wahai imam, apa solusinya sekarang kita kena paceklik? Perbanyaklah istighfar. Saya tidak punya anak, lama menikah. Perbanyaklah istighfar. Saya sekarang jatuh miskin. Perbanyaklah istighfar. Bahkan seluruhnya solusinya adalah istighfar. Bertaubat taubatan nasuha, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesali seluruh kesalahan dan mengakui seluruh dosa maksiat yang selama ini mengotori hidupnya, mengotori dirinya.
1: Mudah-mudahan Anda berbahagia di dunia sebelum di akhirat.

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Qudwatun nabawiyah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ibnu Hibban,
2: "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan min ad-dunya lam yajid 'arfa al-jannati yawm al-qiyamah."
1: Barang siapa yang mencari ilmu yang seharusnya ia persembahkan untuk Allah, mencari wajah Allah, namun ia justru niatkan untuk mencari dunia, maka dia tidak akan mencium bau surga. Oleh karena itu, siapakah orang yang pertama kali dihempaskan ke dalam api neraka? Nabi mengatakan, awalu ma yuqda alaihi yawmal qiyamati thalatha. Yang pertama kali akan dihisab dan akan dilemparkan ke dalam api neraka ada tiga golongan.
3: Yang pertama siapa?
2: Inna awalan nasi yuqda yawmal qiyamati alaihi rajulun ustushida fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha.
4: Seorang yang meninggal di medan perang, maka fa'arrafahu ni'amahu fa'arafahu, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan orang tersebut dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia, fa'arafaha.
1: Lalu orang ini dihadapkan di hadapan Allah,
4: maka Allah bertanya tentang nikmat tersebut.
1: Lalu apa yang dikatakan? Qataltu fika hatta tushhidtu.
4: Aku berperang di jalan engkau sampai aku mati syahid.
1: Apa kata Allah?
2: Qala kadzabta walakinna qataltu li ay yuqala jari.
3: Allah berfirman, kadzabta, kamu dusta.
1: Namun pada hakikatnya engkau berperang agar dikatakan pahlawan, faqadakil, dan gelar itu telah engkau dapatkan. Fa'umi rabihi. Lalu Allah panggil malaikatnya. Fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar.
2: Kemudian diperintahkan malaikat agar menyeret orang itu di atas mukanya dengan tertelungkup, lalu dilemparkan ke dalam neraka.
1: Na'udzubillah min dzalik.
3: Yang kedua siapa?
2: Warajulun ta'allama al-ilma wa'allamahu wa qara'a al-qur'ana.
1: Orang yang kedua ini mempelajari ilmu agama, lalu mengajarkannya dan membaca Al-Quranul Karim.
2: Fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha.
1: Lalu orang ini dihadapkan di hadapan Allah, lalu Allah jelaskan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia.
2: Qala fama amilta fiha.
1: Untuk apa engkau gunakan nikmat tersebut? Dengan bangganya orang ini mengatakan,
2: qala ta'allamtul ilma wa'allamtuhu wa qara'tu fika al-Qur'ana.
1: Aku mempelajari dan mengajarkan ilmu agama, membaca Al-Quran semata-mata untuk mencari ridhamu. Apa kata Allah?
2: Qala kadzabta.
1: Dusta, bohong.
2: Walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqala 'alim.
1: Namun sejatinya engkau mempelajari dan mengajarkan ilmu agama agar dikatakan alim.
2: Wa qara'tal Qur'ana liyuqala huwa qari'.
1: Dan engkau membaca Al-Quran agar dikatakan qari'.
2: Faqad qila.
1: Dan gelar itu telah engkau dapatkan di dunia.
2: Tsumma umira bihi fa suhiba ala wajhihi hatta ulqiya fin nari.
4: Kemudian Allah Subhanahu wa taala merintahkan malaikat untuk menggeret orang ini di atas wajahnya, kemudian dilemparkan di dalam neraka jahanam.
3: Yang ketiga siapa?
1: Seseorang yang diberikan harta oleh Allah, lalu dipanggil kembali, lalu sebutkan nikmat-nikmatnya. Apa kata orang ini?
2: Ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha lak.
1: Aku tidak pernah meninggalkan satu jalan kebaikan pun yang engkau ridai, yang engkau cintai, kecuali aku dermakan hartaku di sana. Lalu apa kata Allah?
2: Qala kadzabta.
1: Dusta.
2: Walakinnaka fa'ata liqala huwa jawadun faqad qila thumma umira bihi fasuhibi ala wajhi thumma ulqiya fin nar.
1: Namun pada sejatinya engkau melakukan hal tersebut agar dikatakan jawad, agar dikatakan dermawan, faqad qil, dan gelar itu telah engkau dapatkan. Akhirnya Allah perintahkan kembali malaikatnya untuk melemparkan dia ke dalam siksa api neraka.
4: Inilah akibat orang-orang yang mereka beramal soleh, yang seharusnya amal soleh tersebut memasukkan mereka ke dalam surga yang paling tinggi, tetapi tatkala mereka melaksanakannya tidak ikhlas, hanya mengharapkan pujian, hanya mengharapkan sanjungan, ingin dihormati orang lain, maka akhirnya nasib mereka dimasukkan dalam neraka jahanam.
0: Hidayah 103,4 FM.
5: Aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada aku. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

Engkau berikan aku nikmat. Engkau berikan aku nikmat. Kau turunkan kepada aku. Aku hantarkan engkau dengan maksiat. Aku hantarkan engkau dengan maksiat. Engkau cintai aku, diriku. Dengan kasih sayang. Aku lemparkan untukmu dengan maksiat kepada aku.

0: Tiarap, yang aku hadirkan ke hadapan, yang aku hadirkan ke hadapanmu, yang aku panjatkan ke langitmu, yang aku harapkan engkau buka pintu langitmu dan bergerak bergetar hendaknya arsy-Mu, adalah pengakuan terhadap dosa dan kelalaian kepada dosa yang aku lakukan, maksiat yang aku hantarkan kepada. Subhanallah, apa yang Anda perbuat? Anda tenggelam di dalam kesalahan dan maksiat. Mana akal? Di mana pikiran yang sehat? Di mana iman? Di mana ilmu? Alangkah luar biasanya ketidakpengetahuan terhadap Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Rabbikuma tukadziban.
0: Nikmat yang besar bagiku adalah iman yang selalu engkau tumbuhkan di dalam hati. Nikmat hidayah, nikmat taufik. Abu'u bidzambi. Aku akui dosa-dosaku semuanya. Dosa tanganku, dosa mataku, dosa pikiranku, dosa kelalaianku dari berbuat ketaatan, dosa maksiat yang belum bisa aku tinggalkan, penjagaan yang engkau berikan kepada aku, nikmat hidayah, nikmat taufik. Tanganku adalah kebenaran yang engkau berikan, kakiku adalah kebenaran yang aku lakukan, mataku, telingaku adalah karunia istiqamah yang engkau anugerahkan. Nikmat itu aku tidak bisa aku tunaikan. Nikmat itu aku tidak bisa aku tunaikan kepada

0: Aku mengakui semua nikmat yang Engkau curahkan kepada
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus? Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Kamu tidak takut kepada Allah?

0: beristighfar, tetapi tidak meninggalkan maksiat. Ini adalah tobatnya para tukang dusta. Sering sekali sebagian dari orang bertobat, tetapi pada hari yang sama dia melakukan kesalahan yang sama. Padahal dia sudah bertobat padanya. Ini bukan istighfar yang diminta.
1: Kita hidup di dunia sebentar, Tafi. Apakah hanya karena kita ingin mendapatkan dunia dan dunia memuaskan syahwat kita dan hawa nafsu kita, kita gadaikan kehidupan yang sepanjang begitu? Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun, tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun? Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun, berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam. Apa kamu tidak sadar? Apakah hanya untuk 1,5 jam kamu gadaikan kehidupan yang tiada tara? Tidakkah kamu berpikir, akhi, saudaraku, kita ini manusia yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala? Segera kita sadar, segera kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala.
2: Bangun tidur, sampai tidur kembali, adakah kita lepas dari dosa dan maksiat? Tidak ada. Tetapi meskipun demikian, hal itu tidak boleh mengecilkan hati kita untuk mengharapkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kita putus asa. Allah Azza wa Jalla katakan,

0: Katakanlah kepada hamba-hambaku yang tenggelam dalam dosa dan maksiat, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni seluruh dosa.
1: Kegelisahan, gundah gulana, kekhawatiran, ketidaktenangan, yang ini dirasakan oleh setiap pelaku maksiat. Tidak bisa dipungkiri juga hal ini. Demikian juga orang yang minum khamar. Orang yang minum khamar, tatkala minum khamar dia merasa lezat, namun setelah selesai minum khamar yang ada kegelisahan, maka dia ingin mencari kelezatan berikutnya, sehingga maksiat tadi menjerumuskan dia kepada maksiat berikutnya. Kenapa? Dia ingin mencari kelezatan yang telah hilang tersebut, kelezatan yang bersifat sementara. Tatkala Anda bermaksiat, memang Anda merasakan kelezatan, namun ingatlah kelezatan tersebut hanyalah sementara, dan setelah pergi kelezatan tersebut akan ada kegelisahan, akan ada ya kekeringan dalam hati Anda, dan akan ada gundah gulana, dan setelah itu Anda akan dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jika Anda ingin bahagia, maka takwalah kepada Allah, melaksanakan ketaatan, maka kebahagiaan tersebut akan selalu ada di hati Anda.
2: Semoga Allah memberikan kepada kamu hidayah, Afi, dan juga kepada saya, untuk sama-sama kita bergandeng tangan menuju surga Allah yang luas, yang luasnya seluas langit dan bumi. Tidakkah kamu ingin mendapatkan surga tersebut? Atau kamu lebih senang untuk mendapatkan api neraka? Wallahi, kesabaran di neraka tidak ada gunanya lagi. Semoga ana dan antum diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala hidayah dan istiqomah.
3: Hidayah 103,4 FM.
4: Takutlah kepada Allah
5: pada saat Anda sedang sendiri.
4: Takutlah kepada Allah
5: pada saat tidak ada yang melihat.
6: Jika Rabbku berkata kepadaku, apakah engkau tidak malu bermaksiat kepadaku?
7: Yang kalau seorang diri berselancar di dunia maya untuk melihat maksiat,
5: berhentilah.
7: Tidak ada gunanya Anda pertontonkan kesolehan Anda kepada saudara Anda, namun kepada Allah Anda pertontonkan keingkaran dan kebebalan Anda.
6: Engkau menutupi dosamu dari makhlukku, tapi dengan kemaksiatan engkau mendatangiku.
2: Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus?
6: Maka bagaimana aku akan menjawabnya? Aduhai celakalah aku. Dan siapa yang mampu melindungiku?
2: Kalaulah kita sedang berbuat maksiat, kemudian tiba-tiba kematian datang kepada kita, apa yang kamu lakukan?
6: Apa yang kamu lakukan? Aku terus menghibur jiwaku dengan angan-angan dari waktu ke waktu.
2: Jiwa kita ini lemah. Badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menahan adab Allah subhanahu wa ta'ala.
6: Dan aku lalai terhadap apa yang akan datang setelah kematian, dan apa yang akan datang setelah aku dikafani.
2: Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun,
8: tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
2: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun,
8: berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam.
6: Seolah-olah aku akan hidup selamanya.
8: Hidup di dunia hanya sebentar,
6: dan kematian tidak akan menghampiriku.
8: Tidak mungkin, setiap kita pasti mati, akhi.
2: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian.
6: Dan ketika sakaratul maut yang sangat berat datang menghampiriku,
2: dikeluarkan nyawanya seperti mengeluarkan besi yang berduri dalam kail won yang basah.
8: Hai jiwa yang keluar,
2: sulit menyakitkan. Kamu siap menghadapi kematian yang menyakitkan seperti itu?
6: Siapakah yang mampu melindungiku?
9: Wa ma hadhihi al-hayatud dunya illa lahwun wa la'ab.

0: Di antara maksud dan tujuan besar, di antara orientasi besar diturunkannya agama Allah adalah mewujudkan keamanan dan menjauhkan manusia dari rasa takut.
1: Teror.
2: Menakut-nakuti, mengancam, menimbulkan rasa takut, kecemasan, mengancam, menumpahkan darah, membunuh orang-orang yang tidak bersalah, meledakkan tempat-tempat tinggal dan fasilitas-fasilitas umum.
1: Teror.
0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Mekah di Fathu Makkah dengan 10 ribu pasukan. Apakah Rasulullah ingin menteror penduduk Mekah? Enggak. Apakah Rasulullah ingin memberikan rasa takut kepada penduduk Mekah? Tidak. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum masuk kota Mekah mengutus pasukan-pasukan untuk meneriakkan di kota Mekah, barang siapa yang masuk rumahnya, dia akan aman. Barang siapa yang masuk masjid, dia akan aman. Padahal Rasulullah datang dengan pasukan perang. Padahal Rasulullah sedang berhadapan dengan musuh-musuh Islam yang puluhan tahun mengganggu kestabilan agama Islam dan kemaslahatan agama Islam. Akan tapi lihat Rasul Anda. Wahai para teroris. Lihat Rasul Anda. Kalau memang itulah Rasul Anda. Rasul Anda penebar keamanan di permukaan bumi. Dan kenapa Anda menebar ketakutan di tengah manusia? Kalau pasukan keamanan itu adalah musuh-musuh Anda, maka Anda bukanlah orang yang mengamalkan agama Allah. Dan ada yang salah dan keliru dalam pemahaman Anda terhadap agama Allah.
3: Hidayah 103,4 FM.
4: Sedikit akalnya, wahai orang-orang yang kasar hatinya, wahai orang-orang yang sedikit mengambil pelajaran, obatilah hatimu, berdirilah di pintu Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum kesempatan itu terlambat. Wahai orang-orang yang berkutat di dalam maksiat,
5: Wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu zalimun. Jangan kira Allah itu lalai dan tidak tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat zalim. Innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Allah hanya undur.
6: Allah hanya undur maksiat Anda untuk nanti dihisab di hari yang tidak ada mungkin lagi penyesalan berguna dan bermanfaat. Innama yuakhiruhum. Allah hanya mengundur-undur mereka. Liyaumin tashkhasu fihi al-absar, kepada hari di mana pandangan akan terbolak-balik. Jangan tunggu hari pembalasan baru Anda menyesal. Sekarang di dunia ini menyesal, supaya nanti Anda tidak lagi menyesal di akhir.
3: Hidayah 103,4 FM.
7: بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
8: إنما توعدون لواقع. Sesungguhnya kalian wahai manusia, apa yang dijanjikan kepada kalian pasti akan terjadi. Apa itu janji di dalam ayat ini? Janji dalam ayat ini adalah janji Allah akan mendatangkan hari kiamat.
9: ويل يومئذ للمكذبين
8: ويل يومئذ للمكذبين kembali Allah tegaskan celaka, binasa, sengsara, menderita orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Kalau akidah kita tidak mendustakannya, jangan dustakan dia dengan amal kita. Seolah-olah kita tidak akan dibangkitkan pada hari kiamat.

mengatakan kulu wa tamatta'u, makanlah, makanlah. Yang diharamkan Allah makan, makan. Wa tamatta'u, bersenang-senanglah. Kalian suka happy-happy dengan maksiat, happy-happy lah, bersenang-senanglah. Qalilan, itu hanya sebentar. Itu hanya secuil dari umurmu. Makanlah dan minumlah sebentar di permukaan bumi ini. Innakum mujrimun, kalian pelaku maksiat. Kalian tidak mau diatur. Kalian tidak mau mendengarkan peringatan Allah. Makanlah, minumlah. Di atas maksiat, bersenang-senanglah. Di atas maksiat, qalilan, hanya

celaka, binasa, kesengsaraan, kehancuran pada hari itu untuk orang-orang yang mendustakan. Wa idza qila lahumur ka'u la yarka'un, ketika disuruh

0: Dzalika khairun wa ahsan ta'wila.
1: Ketika Allah tabaraka wa taala memerintahkan kita untuk taat kepada pemimpin, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan kita untuk taat kepada pemimpin, di situ ada hikmahnya para jemaah. Dengan adanya pemimpin, stabilitas keamanan negara terjaga, kedamaian, ketentraman yang kita rasakan saat sekarang ini. Dari mana asalnya? Daripada keberadaan pemimpin. Seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lailuha kana hariha." Saking jelasnya malam laksana, siang jelas terang benderang. Ini perintah akidah manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Karena ketaatan yang kita lakukan di hari ini para jemaah tidak akan sempurna kecuali dengan adanya pemimpin. Mayuti'il amir faqad ata'ani. Barang siapa yang mentaati amir, maka dia sama dengan mentaatiku. Wa may ya'sil amira, dan barang siapa yang mendurhakai amir, tidak mendengar, tidak taat kepada pemimpinnya, tidak patuh kepada pemimpinnya, faqad ata'ani, maka dia sungguh telah durhaka kepada aku.
2: Manusia yang paling dicintai oleh Zat yang menciptakannya.
3: Siapakah manusia yang paling dicintai oleh Allah ya Rasulullah?
4: Ahabunasi ilallah anfa'uhum linnas.
3: Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah manusia yang paling bermanfaat untuk orang lain. Manusia yang memberikan banyak manfaat kepada manusia yang lainnya.
5: In ahsantum ahsantum li anfusikum.
3: Itulah manusia yang paling dicintai oleh Allah. Wa ahabbul a'mali ila Allah, dan amalan yang paling dicintai oleh Allah, sururun tudkhiluhu ala muslim, kebahagiaan yang engkau masukkan ke dalam hati seorang mukmin. Engkau berikan kebahagiaan, engkau memberikan kesenangan kepada orang lain, engkau membuat dia bahagia, maka itu adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
2: Atau takshifu anhu kurba.
3: Atau engkau mengangkat kesulitan dari saudaramu.
2: Atau takdi anhu dayna.
3: Atau engkau berusaha untuk membantu saudaramu melunasi hutang dia.
2: Atau tatrudu anhu ju'a.
3: Atau engkau menghilangkan kelaparan dari saudaramu. Engkau jauhkan dia dari kelaparan yang sedang dia rasakan.
4: Wala an amshi ma'a akhi
3: fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi masjid hadha shahra. Sungguh aku berjalan menemani saudaraku dalam satu hajat dan keperluan yang dia butuhkan aku di sisinya, maka itu lebih aku sukai, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibandingkan aku beriktikaf di masjidku ini selama satu bulan, yaitu Masjid Nabawi. Lihatlah keberadaan kita di dalam bersosial dengan orang-orang lain. Bagaimana Anda, apa peranan yang Anda miliki ketika Anda hidup di lingkungan? Apakah keberadaan Anda memberikan manfaat untuk orang banyak? Maka berharaplah di situ Anda mendapatkan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Mahabbatullahi alal abdi syai'un adzim. Kecintaan Allah kepada hambanya adalah sesuatu yang sangat besar. Karena Allah apabila mencintai hambanya, maka Allah akan perintahkan seluruh penghuni langit untuk mencintai hamba yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dengarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza ahabballahu al-'abda nada Jibril. Inna Allah

0: fulanan fa'ahbibuhu.
1: Sesungguhnya Allah apabila mencintai hambanya, maka Allah memanggil Jibril. Sesungguhnya Allah mencintai seseorang, maka cintai dia.
0: Fayuhibbuhu Jibril,
1: maka Jibril pun mencintai hamba Allah yang satu ini.
0: Fayunadi Jibril ahla sama, Jibril memanggil semua penghuni langit. Inna Allah yuhibbu fulanan fa'ahibbu.
1: Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai seseorang di permukaan bumi, maka kalian harus mencintai dia.
0: Cintai dia,
2: cintai dia,
0: cintai dia. Fa'ahibbu fayuhibbu ahli sama,
2: fa'ahibbu fayuhibbu ahli sama,
0: fa'ahibbu fayuhibbu ahli sama.
1: Maka seluruh penghuni langit mencintai hamba Allah yang satu ini. Thumma yudha'u lahu al-qabulu fil ard. Maka orang ini pun dicatat sebagai orang yang diterima, diridhai oleh seluruh penghuni yang dikenal oleh dia.
3: Hidayah 103,4 FM.
4: Hidayah FM, إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة.
5: هداية FM saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk anda sahabat setia Hidayah.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Di pagi hari ini kita bisa melaksanakan kajian bersama dengan mengambil tema zakat, infak, terus apa lagi tadi? Sedekah, wakaf. Zakat, infak, sedekah, wakaf. Masya Allah. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, beberapa bentuk transaksi yang tadi kita sebutkan, zakat, infak, sedekah, dan wakaf, ini disebut oleh para ulama sebagai transaksi tabarru'at. Disebut sebagai transaksi tabarru'at. Transaksi tabarru'at artinya adalah transaksi searah, sehingga tidak disyaratkan harus ada saling ridho. Karena akad dilihat dari keberadaan saling ridhonya, itu dibagi menjadi dua, ada akad mu'awadot dan ada akad tabarru'at. Akad mu'awadot adalah akad yang dilakukan dengan saling ridho. Contohnya jual beli, akad sewa, kemudian ada akad istisna, pesan dibuatin barang, ada akad salam, dan beberapa akad yang lainnya. Kemudian akad yang tidak harus saling ridho, alias dia boleh dilakukan secara searah, disebut dengan akad tabarru'at. Contohnya akad hibah, hadiah, sedekah, infak, zakat, wakaf, wasiat, dan beberapa akad turunannya. Di kesempatan kali ini, kita lebih membahas pada akad tabarru'at. Dari sekian banyak akad tabarru'at yang tadi kita sebutkan ya, hanya ada satu akad yang hukumnya wajib, dan itu bagian dari rukun Islam, yaitu apa? Zakat. Karena itu setiap muslim wajib tahu zakat. Setiap muslim wajib tahu zakat. Apalagi ketika dia di posisi sebagai muzaki, orang-orang yang memiliki harta satu nisab ke atas. Dan kami sangat yakin jamaah Masjid Nurul Jariah sangat masuk di dalamnya. Dominan yang ada di sini adalah para muzaki insyaallah ta'ala. Ada mustahik? Mustahik gak boleh angkat tangan ya. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Saya awali dengan sebuah cerita. Ini kejadiannya sudah cukup lama, tapi ini menjadi salah satu di antara bukti ada orang yang dia sampai usia cukup tua itu tidak paham tentang fikih zakat, meskipun dia orang yang royal. Pada waktu saya mengisi workshop tentang zakat, lalu dihadiri oleh utusan dari pejabat, dan selesai beliau menyampaikan pengantar, mukaddimah, lalu beliau ikut satu sesi sampai siang. Selesai ikut satu sesi, kita istirahat bareng. Kemudian beliau menyampaikan begini, saya baru tahu model perhitungan zakat kayak gini. Usia beliau sudah lebih dari 60, dan beliau orang yang kaya karena pejabat, dan beliau termasuk orang yang royal. Akhirnya saya tanya, Bapak biasanya kalau mendermakan uang seperti apa? Kalau ada masjid yang butuh, panti asuhan yang butuh, orang fakir miskin yang butuh, saya cuma ngasih-ngasih gitu aja. Artinya Bapak tidak punya niat zakat. Ya enggak ngerti. Dan dia seorang muslim yang terlahir dari provinsi mayoritas muslim. Sehingga kami sangat yakin tentang zakat sebagai rukun Islam, pasti beliau paham. Cuman bagaimana cara ngitung zakat, enggak ngerti. Akhirnya kita sampaikan bahwasanya amal itu harus ada niat. Innamal a'malu bin niat. Yang namanya amal harus ada niat. Sehingga orang mengeluarkan harta, tapi tidak ada niat dalam rangka menunaikan zakat, maka tidak terhitung sebagai zakat. Meskipun jumlahnya bisa jadi lebih besar daripada nilai zakat. Karena itu, jika kejadiannya demikian, berarti selama bertahun-tahun yang bersangkutan tidak pernah zakat. Bagaimana konsekuensinya? Kewajiban yang tidak dilakukan oleh seorang muslim itu ada dua. Yang pertama, kewajiban yang murni berkaitan dengan hak Allah. Kalau ini tidak dilakukan karena orangnya tidak tahu, maka ada al-udhru bil jahli. Ada bentuk uzur karena ketidaktahuan. Sehingga yang bersangkutan tidak diwajibkan untuk melakukannya sebab dia tidak tahu. Misalnya ada orang yang gak tahu kalau ternyata, anggaplah misalnya sholat apa yang wajib tapi orang gak ngerti. Anggap misalnya dia gak tahu sholat 5 waktu. Baru masuk Islam, dia taunya yang penting pokoknya sholat. Mau 5 waktu, mau 2 waktu, 3 waktu terserah. Yang penting pokoknya sholat. Kemudian dia baru saja dapat ilmu bahwasanya sholat itu ada 5 waktu. Atau dia terlahir dari daerah waktu telu. Dalam keyakinannya sholat cuma ada 3. Duhur, asar, maghrib, isya dan subuh tidak ada. Sehingga dalam anggapan dia, seorang muslim itu yang penting sudah melakukan 3 sholat ini, maka dia sudah dianggap melaksanakan rukun sholat. Kemudian dalam perjalanannya dia baru paham, ternyata maghrib dan isya, ternyata isya dan subuh adalah sholat wajib yang harus dikerjakan. Selama bertahun-tahun dia tidak melaksanakan itu karena tidak tahu. Maka dia tidak berkewajiban untuk menyusulkan sholat itu. Sehingga tidak ada kewajiban untuk qadha. Sebab kalau dia qadha berarti dia melaksanakan sholat di luar waktu. Kemudian yang kedua, ada kewajiban yang berkaitan dengan hak Allah dan hak makhluk. Untuk kewajiban yang berkaitan dengan hak Allah, jika seorang hamba tidak tahu, statusnya tadi, dia tidak berdosa, karena Allah subhanahu wa ta'ala tegaskan dalam Al-Quran, Rabbana la tu'akhidna inna sina au akhta'na. Ya Allah, janganlah engkau menghukumku, inna sina au akhta'na, jika kami lupa atau keliru. Lupa dengan tidak tahu lebih parah mana, Pak? Lupa dengan tidak tahu lebih parah? Tidak tahu. Kalau lupa, sudah pernah tahu. Tapi lupa. Dulu gak ngerti, sekarang lupa ya. Lupa dengan tidak tahu parah mana? Parah lupa. Atau parah tidak tahu? Kalau lupa, dulu sudah tahu, terus lupa. Akhirnya tinggal diingatkan dikit, udah bisa jalan orangnya. Tapi kalau tidak tahu, perlu dikasih pengertian. Sehingga butuh waktu lebih panjang.
7: maka tidak tahu kondisinya lebih parah daripada lupa. Jika orang melakukan kesalahan karena lupa, dimaafkan dalam syariat kita, apalagi orang yang melakukan kesalahan karena tidak tahu. Bapak kok gak pakai masker, kenapa? Saya lupa ya. Dengan orang gak pakai masker, kenapa gak pakai masker? Saya gak tahu. Mana kira-kira yang sanksinya lebih parah? Dua-duanya dimaafkan ya. Tapi kalau di perusahaan, orang yang lupa lebih dimarahi daripada gak tahu. Lupa pakai seragam misalnya. Kamu kenapa gak pakai seragam? Lupa. Wah, diomeng-omeng itu. Tapi kalau kenapa gak pakai seragam? Saya gak tahu Pak, kalau ternyata ada aturan seperti ini. Besok lagi jangan diulang. Baik, kembali ke sini ya. Jadi, kewajiban yang berkaitan dengan hak Allah dan hak makhluk, untuk hak Allah, dia gugur. Tapi untuk hak makhluk, tidak gugur. Alias harus tetap ditunaikan, sehingga orang yang tidak membayar zakat, karena dia tidak tahu, maka dia punya kewajiban untuk membayar zakat. Dan dihitung sejumlah kewajiban dia setiap tahun. Dihitung sejumlah kewajiban dia setiap tahun. Selanjutnya, jemaah dimakan Allah subhanahu wa ta'ala, terdapat banyak sekali ancaman bagi orang yang tidak mau bayar zakat. Dan di Al-Quran Allah sebutkan ada dua. Yang pertama, harta yang tidak dizakati itu akan dijadikan sebagai ular. Syuja'un akra'. Ular yang botak. Botak karena saking banyaknya bisanya, sehingga bagian kepalanya itu sampai tidak ada sisiknya. Rontok dengan bisanya. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Ular ini akan dikalungkan kepada orang tersebut besok di hari kiamat. Dan itu merupakan hartanya, sehingga saat ular ini melilit badannya, mulutnya tepat di atas muka orang ini dan mengatakan, ana maluka, ana kanzuka. Aku adalah hartamu, aku adalah simpananmu. Kita yang saat ini sangat sayang dengan harta, emas disayangi, duit disayangi. Yang saat ini kita sayangi, bisa jadi nanti akan jadi musuh kita di hari kiamat. Sehingga ada orang yang merawat sesuatu, dan yang akan dia rawat itu ternyata adalah calon musuhnya kelak di hari kiamat. Yang kedua adalah, akan dijadikan oleh Allah sebagai setrika. Yauma yuhma alaihi fi nari jahannam, fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum. Hadza ma kanastum. Pada hari di mana harta-harta itu akan dipanaskan di neraka jahanam, lalu dipakai untuk nyetrika orangnya di mukanya, di perutnya, di punggungnya, dan dikatakan kepadanya, hadza ma kanastum. Ini adalah harta yang dulu kau simpan. Sesuatu yang saat ini kita sayangi bisa jadi menjadi calon musuh kita kelak di yaumil akhir jika kita tidak menunaikan kewajibannya. Maka tidak bayar zakat bukan hal yang ringan, hal yang sangat berat, dan siapa yang tidak membayar zakat, dia mendapatkan ancaman seperti ini. Waliyadzubillah. Jangan sampai ini terjadi pada diri kita, Pak. Selanjutnya, terkait masalah aturan zakat. Dilihat dari objeknya, zakat terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, zakat yang objeknya harta. Disebut dengan apa? Zakat mal. Yang kedua, zakat yang objeknya pertanian. Disebut dengan zakat pertanian. Zakatuz zira'ah. Yang ketiga, zakat yang objeknya binatang ternak. Disebut dengan zakat binatang ternak ya. Zakatul masyiyah. Yang keempat, zakat terkait barang dagangan. Zakatut tijarah. Yang kelima, zakat yang berkaitan dengan harta temuan hasil menggali atau harta karun yang disebut dengan ar-rikaz. Bisa diulang, Pak? Zakat mal, zakat pertanian, zakat peternakan, zakat perdagangan, dan ar-rikaz. Baik, saya dahulukan yang rikaz dulu, karena ini materinya paling sedikit. Jadi, rikaz itu adalah harta karun. Ada orang gali tanah untuk bikin sumur, lalu menemukan guci emas, atau gelas emas, atau apapun perhiasan yang bernilai. Nabi SAW mewajibkan, wafir rikazi al-humus. Dalam rikaz wajib dikeluarkan 1/5. Dan ini bukan barang temuan. Kenapa? Karena dia ditemukan di dalam tanah. Yang kita bisa pastikan pemiliknya nggak bakalan ada di muka bumi ini. Bisa nggak Pak saya cari ahli warisnya? Monggo kalau mau dicari ahli warisnya ya. Anda mau cari ahli warisnya pakai jalur apa? Tracking Pak. Masya Allah. Ini mungkin peninggalan orang yang hidup di Yogyakarta 1000 tahun yang lalu atau sekian ratus tahun yang lalu yang sudah terkubur lama akhirnya kita temukan di dalam tanah. Kalau temuan itu yang berada di permukaan. Nemu HP di masjid. Itu bukan nemu, itu punya takmir ya. Atau Anda nemu sesuatu di pinggir jalan. Nah ini pemiliknya masih hidup yang kayak gini. Karena ada di permukaan. Kalau yang berada di dasar, nggak mungkin pemiliknya masih ada. Baik. Nah untuk ar-rikaz dikeluarkan 1/5. Kemudian kita tinggalkan pembahasan ar-rikaz. Berikutnya kita beralih ke beberapa jenis zakat tadi. Dari sekian jenis zakat ini, saya yakin yang berkepentingan dengan kita di dua titik ya, terutama yaitu zakat mal dan zakat perdagangan. Kalau yang pertanian, masyarakat Jambusari, ingkang kagungan sabin pinten Pak? Ini pembahasannya di kerajaan, bukan di sini ya. Kalau di kerajaan banyak. Kalau zakat peternakan, kita juga bukan termasuk orang yang hobi beternak. Ada yang punya kambing 40 ekor? Tidak ada. Baik, maka dua zakat ini saya lompati dan kita fokus pada zakat mal dan zakatut tijaroh. Yang pertama adalah zakatul mal. Ada 4 syarat di mana orang itu berkewajiban untuk bayar zakat, yang disebut dengan syarat wajib zakat. 1, sudah memiliki harta 1 nisab. Sudah memiliki harta 1 nisab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yas'alunaka madza yunfiqun qulil 'afwa. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad, madza yunfiqun? Apa yang harus mereka infakkan? Qulil 'afwa, katakanlah al-'afwa. Yang dimaksud dengan al-'afwa adalah harta yang sudah melebihi dari kebutuhan pokok. Sehingga misalnya bapak-bapak dan ibu-ibu dalam satu keluarga di sini kebutuhan pokoknya per bulan anggap 5 juta. Kalau Anda punya pendapatan lebih dari 5 juta, kelebihannya itu disebut dengan al-afwa. Disebut dengan al-afwa. Sehingga dulu pada waktu awal-awal Islam, kaidah dalam menderma itu diukur dari tingkat kebutuhan. Kamu tingkat kebutuhannya berapa sebulan? 7 juta. Satu suami, terus 2 istri, 4 anak. 7 juta ya, pas. Sudah? Karena kebutuhannya 7 juta, jika dia punya sumber pendapatan lebih dari 7 juta, sisanya ini disebut dengan al-afwa. Dan Allah Ta'ala perintahkan, yas'alunaka anil afwa, yas'alunaka madza yunfikun, qulil afwa. Mereka bertanya kepada Muhammad, berapa yang harus mereka infakkan? Katakanlah al-afwa itu yang diinfakkan. Sehingga dulu sisa dari kebutuhan pokok dikeluarkan. Kemudian syariat itu berubah, lalu digantikan dengan kewajiban orang untuk bayar zakat. Yang itu nilainya adalah sebesar 1 nisab. Nilainya sebesar 1 nisab. Sehingga jadi syarat wajib zakat, bahwa berapa yang harus dikeluarkan orang ketika bayar zakat? Jawabannya, ketika dia sudah memiliki harta 1 nisab. Yang kedua, sudah bertahan selama 1 tahun, yang disebut dengan haul. Yang ketiga, dimiliki pribadi. Kalau masih milik bersama dan belum jelas pembagiannya, maka belum ada kewajiban bayar zakat. Contohnya apa? Saya punya harta, tapi masih jadi bahan rebutan keluarga. Calon warisan berarti ya. Ini apakah sudah wajib dizakati? Jawabannya, tunggu nanti kalau Bapak sudah menerima. Yang ketiga adalah dimiliki secara sempurna. Artinya tidak ada sangkut paut dengan hak orang lain. Kalau masih ada sangkut paut dengan hak orang lain, maka belum wajib untuk dizakati. 4 syarat ini ketika terpenuhi, Anda berkewajiban untuk bayar zakat. Berikutnya, apa yang masuk dalam komponen almal? Apa yang masuk dalam komponen almal? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, harta itu ada 2. Harta ada 2. Ada harta liquid dan ada harta non liquid. Yang liquid dulu bentuknya emas dan perak. Kalau sekarang turunannya adalah uang. Semua bentuk uang, baik yang bentuknya rupiah, baik yang e-money, Bitcoin, Ethereum, atau cryptocurrency yang lainnya. Semua bentuk uang, termasuk saham yang dimiliki oleh seseorang. Yang kedua adalah harta non-liquid. Harta non-liquid seperti properti yang kita punya ya. Untuk jenis yang kedua ini, ulama membagi 2. Ada harta non-liquid yang bisa berkembang. Itulah harta non-liquid yang diperdagangkan. Ini masuk kategori zakat perdagangan. Yang kedua, harta non-liquid yang tidak berkembang, yaitu harta yang tidak diperdagangkan. Dalam istilah fikih zakat disebut dengan malul kinyah. Disebut mal al-kinyah. Nah, untuk mal kinyah ini tidak wajib dizakati. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim, "Laisa 'alal muslimi fi farasihi wa 'abdihi shadaqah." Tidak ada kewajiban zakat bagi seorang muslim untuk kuda dan budak yang dia miliki. Meskipun nilainya mahal, tapi ketika dia tidak diperjualbelikan, maka zakat harta seperti ini tidak masuk dalam komponen zakat. Anda punya rumah lebih dari 1, rumah yang ditinggali sendiri, kemudian ada di tempat yang lain, atau bahkan kadang ada di 1 lokasi, di 1 perumahan Jambusari, kadang 1 orang bisa punya, ada 10 rumah. Bakul rumah atau gimana? Pedagang ini, Pak. Dia punya misalnya 5 rumah, ya. Kalau dia punya 5 rumah, apakah dizakati, Pak? Jawabannya tidak, selama tidak diperjualbelikan. Tapi kalau diperjualbelikan, maka masuk zakat apa tadi? Zakat perdagangan, zakatut tijarah. Walhamdulillah. Baik. Sudah ngantuk atau masih kuat, Pak? Masih ya. Sekarang kita kembali kepada komponen zakat mal. Nah, zakat mal itu yang berlaku untuk harta yang liquid. Harta liquid itu apa saja? Emas, perak, dan turunannya yaitu uang. Emas, perak, dan uang. Sudah? Ini yang masuk komponen zakat mal. Nah, yang perlu dihitung gimana? Ngitungnya adalah tabungan, uang tunai, emas perhiasan, batangan, koin, kemudian semua yang disimpan dalam bentuk emas, nanti dihitung beratnya berapa. Dihitung totalnya, dijadikan 1. Semua komponen itu nanti wajib untuk dizakati. Kita belum belajar ngitung ya. Saya sebenarnya sudah menyiapkan media untuk oret-oret. Mungkin untuk pertemuan berikutnya insya Allah. Ada proyektor Pak ya? Ada, tapi harus pakai laptop. Baik, insya Allah lain kesempatan. Jadi emas, perak, kemudian uang itu menjadi komponen zakat mal. Baik, bagaimana dengan piutang? Apakah masuk sebagai komponen zakat mal? Piutang oleh para ulama dibagi menjadi dua. Ada piutang lancar, dan yang kedua piutang macet. Piutang lancar dan piutang macet. Batasannya bagaimana? Piutang lancar, batasannya adalah piutang yang dibawa oleh orang yang mampu. Yang kedua, dia tidak susah ditagih, bukan tipe welut. Yang ketiga, bukan orang yang nyungkani ketika ditagih. Nyungkani ketika ditagih, contohnya gimana, Pak? Kita kalau mau nagih itu sungkan. Kenapa? Orang tuanya misalnya ya. Bapak saya punya utang ke saya mau nagih malu saya. Gak enak. Jadi kalau dia termasuk orang yang ketika kita mau nagih kita merasa gak enak, ini tidak masuk piutang yang wajib dizakati. Tiga kategori ini disebut dengan al-mali. Disebut dengan al-mali. Dan Nabi SAW pernah mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari, وَمَنْ أُتْبِعَ إِلَى مَلِئٍ فَلْيَتْبَ. Barang siapa yang dialihkan penagihan utangnya kepada al-mali, maka silahkan diikuti. Dan kriteria al-mali tiga tadi ya. Yang pertama, dia orang yang mampu. Yang kedua, mudah untuk ditagih. Yang ketiga, dia bukan orang yang jika kita nagih kita merasa gak nyaman. Seperti pejabat misalnya. Pejabat utang rakyat. Kita mau nagih gak enak. Ya untuk skala kecil ya Pak, bukan skala negara ya. Tapi kalau piutangnya piutang yang macet, di mana terjadi pada salah satu kriteria ini tidak ada. Misalnya orang yang tidak mampu atau susah untuk ditagih, maka tidak dihitung dalam komponen zakat. Tidak dihitung dalam komponen zakat. Selanjutnya, kalau kita punya warisan, apakah juga dimasukkan dalam komponen zakat? Jika warisan bapak bentuknya liquid, misalnya warisan uang atau emas, maka dimasukkan dalam komponen zakat. Tapi kalau warisannya tidak liquid, properti, tanah, rumah, ruko, atau yang lainnya, maka tidak dimasukkan dalam komponen zakat. Dia menjadi malul kinyah, harta al-kinyah. Sehingga zakatnya nanti kalau sudah dijual, misalnya disusui karo dulure, saudaranya yang bayarin, begitu Anda terima, maka nanti dimasukkan dalam komponen zakat. Tapi kalau masih dalam bentuk properti, tidak dimasukkan dalam komponen zakat. Baik. Kemudian, bagaimana cara perhitungan haulnya? Bagaimana cara menghitung haul? Islam memberikan toleransi yang masya Allah. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Allah mengendaki kemudahan bagi kalian dan Allah tidak mengendaki yang sulit bagi kalian. Kita diberi kemudahan oleh Allah sehingga Islam menghargai kepemilikan. Karena itu ketika orang memiliki harta satu nisab ke atas, jika orang hartanya sudah satu nisab ke atas, kita diberi toleransi, silahkan disimpan dulu. Selama waktu 1 tahun. Karena namanya hamba, manusia, bisa jadi dalam waktu 1 tahun itu dia punya kebutuhan. Jika ternyata dalam waktu 1 tahun itu, hartanya di akhir tahun turun jadi di bawah nisab, maka dia enggak wajib zakat. Dia enggak wajib zakat. Ketika hartanya turun di bawah 1 tahun, hartanya tidak wajib zakat. Paham di sini? Baik. Dari sini kita bisa memahami bahwa syarat haul itu memberikan waktu tunda bagi pemilik untuk silahkan memanfaatkan harta yang dimiliki sampai akhir tahun. Jika ternyata di akhir tahun di bawah nisab, maka tidak wajib mengeluarkan zakat. Dan ini berdasarkan hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepada beliau, "Fa idza kana laka 20 dinaran wa hala 'alayha al-haul fa fiha nisfu dinar." Kalau kamu memiliki harta sebanyak 20 dinar dan sudah bertahan selama 1 tahun, fa fiha nisfu dinar, maka di sana ada kewajiban untuk bayar setengah dinar. Setengah dinar itu berapa, Pak? 2,5% dari 20 dinar. Sehingga ada orang yang bertanya, zakat kok 2,5%? Apakah persentase di zaman Nabi SAW itu sudah ada? Jawabannya, perhitungan 2,5% itu dari kalimat di sini. Kalau kamu punya harta senilai 20 dinar, maka keluarkan zakatnya 2 dinar. Keluarkan zakatnya setengah dinar. Setengah dinar dibagi 20 kalikan 100%, ketemunya 2,5%. Tayyib. Atau bahasa lainnya adalah 1/40. 1/40 itu sama dengan 2,5%. Kemudian, jika dalam waktu satu haul ternyata hartanya bertahan, bahkan lebih, melebihi dari sebelumnya, maka yang dizakati adalah akumulasi terakhir. Yang dizakati akumulasi terakhir. Terakhir berapa, Pak? Saldonya sekian. Misalnya Ramadan ini memiliki harta senilai 100 juta. Sudah nisab belum? Sudah. Ramadan tahun depan jadi 130 juta. Yang dizakati yang mana? 130. 2,5% dari 130. Bukan dari 100 yang awal ya, karena ada kenaikan. Sudah? Selanjutnya jamaah limakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara menghitung haul? Menghitung haul pertama harus menggunakan kalender Hijriah. Sebagaimana keterangan dari Syekhul Islam bahwa semua acuan waktu dalam syariat kita yang dikaitkan dengan waktu semuanya dikembalikan kepada kalender Hijriah. Misalnya 1 tahun kembalikan ke kalender Hijriah. Wanita kalau ditinggal mati suaminya menjalani masa iddah selama 4 tahun. Kesuwen, Pak. 4 bulan 10 hari. Dan itu menggunakan kalender Hijriah. Bagi wanita yang sudah menopause lalu diceraikan oleh suaminya, maka dia menjalani masa iddah selama 1 tahun. Belum pernah menjumpai kasus kayak gitu. Selama 3 bulan. Itu semuanya perhitungannya berdasarkan kalender Hijriah. Sehingga semua waktu yang ada dalam syariat dikaitkan dengan perhitungan kalender Hijriah. Maka tidak ada istilah zakat di bulan Desember terus. Kenapa, Pak? Tutup buku saya di bulan Desember. Padahal yang namanya kalender Hijriah itu berubah dengan kalender Masehi, geser berapa hari, Pak? 11 hari. Ya. Karena dalam waktu 300 tahun selisih 9 tahun. Wala bithu fi kahfihim 300 sinina tsumma zadu 9. Ashabul Kahfi mereka tinggal di dalam gua selama 300 tahun ditambah 9. Sehingga totalnya 309 tahun. Kalau pakai perhitungan Masehi 309 Kalau pakai perhitungan kalender Hijriah, oh kebalik ya. Kalau pakai perhitungan kalender Hijriah 309, kalau pakai perhitungan Masehi 300 tahun. Sehingga setiap 300 tahun ada selisih 9 tahun. Maka dalam 1 tahun ada selisih 11 hari. Nah, kemarin ada orang yang dia zakatnya itu berdasarkan pembukuan. Sehingga zakatnya Desember terus. Pak, ini sebenarnya sudah maju, Pak. Desember Anda dalam waktu 3 tahun itu sudah selisih 1 bulan. Kan 33 hari. Nanti kalau zakatnya Bapak sudah 6 tahun, sudah selisih 2 bulan maju. Maka Ramadan kita maju terus ya. Yang dulu di bulan Mei, puncak-puncak panas. Sekarang maju dari kemudian masuk di April, nanti maju terus ke Maret, maju terus sampai ke Desember, sampai ke Januari dan seterusnya. Sehingga perhitungannya harus diperhatikan, dia mengikuti kalender Hijriah. Dan dihitung sejak kita memiliki harta satu nisab. Sejak memiliki harta satu nisab. Saya mau tanya, sugih menungso niku seragam atau tidak seragam, Mbak? Tidak seragam ya. Yang di sebelah kanan kaya pas Ramadan ya saja. Yang di sebelah kiri nanti kaya pas Syawalan ya. Yang belakang kaya pas Idul Fitri atau Idul Adha. Jadi orang memiliki harta itu waktunya beda-beda. Dari sini berarti sebenarnya waktu zakatnya juga berbeda. Maka tidak ada istilah zakat selalu Ramadan terus. Pak, belum tentu Ramadan, Pak. Bisa jadi Bapak itu sudah punya harta satu nisab di bulan Rajab. Kalau bayarnya di bulan Ramadan, berarti telat 2 bulan. Kan harusnya bayarnya di bulan apa? Rajab. Maka masing-masing orang, bulan zakatnya itu beda-beda. Ada yang bulan zakatnya di Muharram, ada yang bulan zakatnya di Safar, di Rabiul Awal, dan seterusnya. Berbeda-beda. Sehingga tidak bisa, pokoknya mas saya nggak pernah mikir, pokoknya anggarnya Ramadan, zakat. Lah, Bapak dulu dapat harta satu nisab, bulan apa? Ratau tak hitung ya, Pak? Harus ngitung, Pak. Katanya nggak boleh menghitung-hitung harta. Yang dimaksud nggak boleh menghitung-hitung harta itu kalau serakah dengan harta. Anggarnya untuk duit dihitung, hitung. Simpeneng lemari, tangi turu dihitung, ya. Arab turu dihitung meneh, khawatir engkau dak tidak aman kalau di tangan istri. Ini orang kok hobinya ngitung duit, cek saldo bolak-balik. Nah ini yang tercela. Alladzi jama'a malan wa addada yahsabu anna malahu akhlada. Ini yang tercela. Tapi kalau ngitung harta karena dia ingat kewajibannya, ya saya ingin tahu kapan saya harus bayar zakat, wajib bagi muslim untuk ngitung. Wajib bagi muslim untuk ngitung. Sehingga perlu tahu komponen apa saja yang harus dihitung. Nah, misalnya Anda ngitung pas di bulan Rabiul Awal. Di bulan Rabiul Awal, saya sudah dapat harta satu nisab. Maka Rabiul Awal tahun depan bayar zakat. Jika harta Anda tidak turun dari nisab, setiap Rabiul Awal zakat. Nanti zakatnya setiap Rabiul Awal. Maka jangan ditunda sampai Ramadan. Kalau ditunda Ramadan, berarti ada penundaan sekian bulan. Dan menunda pembayaran zakat, perbuatan dosa. Kenapa dosa? Sama sebagaimana menunda amal-amal yang lain. Sudah masuk waktu, tapi sengaja ditunda, maka orangnya berdosa. Baik. Kalau wis terlanjur bagaimana, Pak? Kalau sudah terlanjur dan kita tidak bisa nge-track ke belakang, maka ikuti yang sudah menjadi rutinitas. Sehingga sudah biasanya setiap Ramadan. Ya sudah, begitu setiap kali Ramadan, Anda bayar zakat. Bayar zakat dari total harta yang Bapak punya dengan komponen tadi ya, emas, uang, baik yang tunai maupun yang ada di tabungan, piutang yang lancar, perak di total ya. Untuk perak dipisahkan, tapi jarang kita nyimpan perak, emas biasanya. Emas, uang, tunai maupun tabungan plus piutang tadi di total. Kemudian nanti dikeluarkan 2,5% dari totalnya jika di atas 1 nisab. Sekarang nisabnya berapa, Pak? 85 gram emas. Itu kalau diuangkan nilainya kurang lebih 85 gram emas kalikan 900 ribu. Pinten, Mas? 76,5 juta. Siapa yang punya tabungan senilai 76,5 juta wajib untuk bayar zakat. Walhamdulillah. Cukup, Pak? Baik. Kita suruh jam berapa? 10 menit lagi. Materi atau tanya-jawab? Tanya-jawab ya. Selanjutnya kami persilahkan. Ini kita masih meninggalkan pembahasan tentang bagaimana teknis menghitung komponen zakat. Kemudian bagaimana kalau terjadi perubahan di tengah jalan. Lalu ada tambahan harta yang masuk di tengah jalan dan seterusnya. Insya Allah akan kita hitung dengan menggunakan oret-oretan ya. Insya Allah. Wallahu alam. Baik, selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Ibu yang ingin menyampaikan sesuatu. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Pasti suatu ketika yang bersangkutan itu tiba-tiba membayar. Apakah kita membayar zakatnya pas dia
7: nilai utangnya berapa, Pak? Baik. Nilai utangnya di atas nisab ya. Nah. Memang yang namanya saldo itu kan rahasia ya. Iya, Pak. Ada banyak hal yang kita rahasiakan dalam hidup kita. Di antaranya adalah saldo. Sehingga kita memang tidak perlu cerita. Tapi acuan kata nisab ini yang kita gunakan. Jika kita punya piutang yang nilainya di atas nisab. 100 juta jelas di atas nisab. Lalu lama nggak dibayar-bayar. Tiba-tiba yang bersangkutan bayar. Bagaimana cara zakatnya? Zakat piutang. Ada tiga pendapat ulama dalam masalah ini. Pendapat yang pertama, dia dibayar sebanyak jumlah tahun mengendap. Misalnya, 100 juta itu dibawa oleh si A selama 5 tahun. Maka nanti Bapak bayar 5 kali 2,5% kali 100. Jadi 2,5 juta kali 5. Berapa? 12,5 juta. Dan ini pendapat Imam Syafi'i. Pendapat yang kedua, dia dizakati sekali. Begitu nompo 100 juta, langsung dikeluarkan 2,5% sekali. Dan ini pendapat Imam Ahmad. Pendapat yang ketiga, ditunggu lagi setahun. Sehingga begitu nerima 100 juta, tunggu dulu setahun. Kalau sudah setahun, baru dizakati 2,5%. Ini pendapat Malikiyah. Dan secara pribadi kami lebih menyarankan yang kedua, dizakati sekali. Dengan alasan satu, bahwasanya selama di rentang 5 tahun tadi kita enggak bisa ngapa-ngapain terhadap harta itu. Sehingga belum milkut tam, belum kepemilikan sempurna. Maka di posisi ini tidak kita zakati. Lah saya mau ngapa-ngapain duit itu enggak bisa. Mau dipakai bayar A, pengen umroh kok piutangnya gak dibayar-bayar gitu ya. Padahal sudah waktunya mau berangkat. Akhirnya kita gak jadi umroh, kita gak jadi mau daftar haji, gak bisa, mau ini gak bisa. Berarti harta itu di bawah kuasa orang lain dan kita tidak bisa memanfaatkannya. Yang kedua, kalau pakai perhitungan Malikiyah yang harus ditunda selama tahun, ini jadinya ada hak orang lain yang tertunda, yang belum kita bayarkan. maka kami lebih cenderung pada pendapat yang kedua, yaitu dizakati sekali. Wallahu a'lam. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Kalau misalkan kita menaikkan batu, lalu sekarang kalau ke buta, kita hitung yang harus ke buta. Padahal bisa jadi beberapa harta kita yang kita dapatkan itu belum mencapai haulnya. Misalkan bulan depan kita dapat.
7: Iya. Umurnya baru sebulan, sudah dizakati.
9: Saat ini ternyata ada penurunan bagaimana pas kita pakai satu yang pertama.
7: Baik. Jadi kalau tadi ada cara perhitungan, jika harta kita 100 juta, lalu ditunggu setahun, jadi 130. Di situ kan kemungkinan ada harta yang masuk, usianya baru sebulan, terus dizakati. Misalnya, zakatnya di bulan Ramadan. Pas bulan Syakban, Anda menerima 10 juta. Sehingga dari harta 120, di bulan Syakban jadi 130. Di bulan Ramadan persis jadi 135. Ada harta yang masuk yang usianya baru sebulan. Kenapa dia harus dizakati? Karena ada kaidah at-tabi'u tabi'. Yang namanya turunan itu hanya mengikuti.

0: Sinar terang membiaskan cita-cita, semangat dan harapan baru untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik dari sebelumnya.
1: Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
0: Akhil muslim, ukhtil muslimah, Hidayah FM hadir ke tengah Anda bagaikan pelajar di tengah gurun yang gersang.

0: ذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.
2: Dari bilangan bumi dan udara, Hidayah FFM bersama menyusun Hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
3: Min adhkar as-salah.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد

0: lahu kufuwan ahad.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa, Allah, Rabb, yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak, dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran, Surat Al-Ikhlas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq.

0: إِذَا حَسَدَ.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: قُلْ

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan, ilah manusia, dari kejahatan, bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Al-Quran, Surat An-Nas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca pagi 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu, semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Allahumma aafini fi badani. Allahumma aafini fi sam'i. Allahumma aafini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr. Wa a'udhu bika min adhab al-qabr. La ilaha illa ant. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaib wa shahada, fatir as-samawati wal ard, rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi. وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob pencipta langit dan bumi, Rob atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridha Allah sebagai Rabbku Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Ya Hayyu Ya Qiyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wala takilni ila nafsi tarfata'in.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam, wa ala kalimatil ikhlas, wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. 100 مرة.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridhaannya. Maha suci, seberat timbangan arsy-Nya, dan maha suci, sebanyak tinta yang menulis kalimatnya. Dibaca pagi 3 kali.
1: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca pagi 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilayhi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Subhanallah hina tumsuna wa hina tusbihu.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajma'in. Rabbi israhli sadari wa yasirli amri wa lul uqadata min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidini ilman warzuqni fahman saudaraku seiman seakidah. Para pendengar dan para pemirsa dimanapun antum antunna berada, alhamdulillah segala puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga di kesempatan pagi yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah tabaraka wa taala, tentunya masih bersama radio kebanggaan kita semuanya, yakni Radio Hidayah FM, bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah. Salawat dan salam tak lupa pula kita ucapkan buat Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, Muhammad bin Abdullah, salawat dan salamu alaih, dan juga buat keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga buat orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari kiamat nantinya. Baik, ikhwatul iman, azanillahu wa iyyakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Mengawali perjumpaan kita di edisi pagi hari ini, edisi Sabtu tanggal 21 Zulqa'dah 1447 Hijriah, atau bertepatan pada tanggal 9 Mei 2026, tentunya kebersamaan kita di pagi hari ini akan kita awali dengan kajian Ta'amulat Ba'dal Fajar bersama guru kita Ustaz Dalisman Ibrahim LC, Hafizahullah. Dan alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita telah terhubung bersama Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Dan seperti biasa, ikhwatul iman azanillahu wa iyyakum, para pemirsa dan para pendengar dimanapun antum antuna berada, di akhir kajian nanti kita buka Q&A, yang mana antum antuna bisa bertanya secara langsung dengan menghubungi kami di 0811 75 30 ribu, ataupun juga bisa layangkan pertanyaan melalui pesan singkat di 0811 75 45 444, baik SMS maupun WhatsApp. Baik sahabat hidayah dimanapun antum antuna berada, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Di kepertemuan pagi hari ini, sebelum kita mulai acara kita, kita sapa terlebih dahulu Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kaifa halukum, Ustaz?
4: Alhamdulillah bi khair, kaifa halukum?
3: Alhamdulillah bi khair, Ustaz. Barakallahu fiik, jazakallahu khair telah menyempatkan waktunya di pagi hari ini untuk kami kembali menimba ilmu bersama Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, khotul iman azanillahu wa iyyakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa taala. Di kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pertemuan kedua kita dalam bahasan baru kita, yakni di kitab Al-Amthal fi Al-Quran, sebuah karya daripada Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, yang mana alhamdulillah di pagi hari ini kita akan melanjutkan di pertemuan kita yang kedua. Baik, ikhwatul iman azanillahu wa iyyakum, dimanapun antum antuna berada, langsung saja kita simak dan dengarkan. Kepada Ustaz kami persilakan. Fal yatafaddal, mashkura.
4: Naam, syukran.
3: Afwan, Ustaz.
4: Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Puji yang tidak seharusnya pernah putus dari dada kita. Dan ia membuat lisan kita menjadi mulia. Memuji zat yang memberikan nikmat yang sangat banyak. Mengagungkannya. Dengan lisan ataupun dengan dada atas hidayah Allah Subhanahu wa taala yang berikan kepada kita, petunjuk yang Allah berikan kepada kita. Merupakan hidayah yang menggiring kita kepada jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Islam, iman. Kita berharap menjadi hamba-hamba yang bertakwa, hamba-hamba yang saleh, hamba-hamba yang menjadikan Al-Quran sebagai penyejuk jiwanya, yang bermanfaat, membimbing hati, membimbing raga untuk menghambakan diri kepada Allah. Sunnah yang menjadikan pedoman di dalam kehidupan, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan apa yang kita harapkan, yang diharapkan oleh orang-orang yang beriman, yang diharapkan oleh orang-orang yang mau mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita juga khawatir daripada apa yang diperingatkan daripada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Harapan kita masuk surga, harapan kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Yang kita khawatirkan adalah diri kita menjadi orang-orang yang jauh daripada kebenaran, menyimpang dari ajaran yang benar. Ketakutan kita, jangan kita dimasukkan ke dalam neraka, bahkan tidak merasakan panasnya neraka. Semoga Allah berikan kepada kita apa yang kita harapkan, dan Allah berikan, jauhkan kita daripada apa yang kita khawatirkan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, pada pertemuan yang lalu kita sudah berbicara tentang permisalan orang-orang kafir, orang-orang munafik. Ya Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an perumpamaan yang pertama dalam Kajian kita pertama adalah masaluhum kama salilladzi istauqada nara. Falamma adha'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Summun bukmun umyum fahum la yarji'un. Dan seterusnya. Diibaratkan orang-orang munafik tersebut adalah orang-orang yang dalam keadaan kegelapan. Mereka ingin mencari cahaya yang terang. Lalu mereka menghidupkan api. Sehingga mereka sudah mendapatkan cahaya yang terang. Namun mereka tidak menjaga api tersebut. Kemudian api tersebut hilang. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menghilangkan cahaya keimanan. Api itu bagaikan mereka mendapatkan keimanan. Mereka bergabung dengan orang mukmin sehingga mereka nampak kebenaran, nampak kebaikan, dan mereka berfaedah mendapatkan faedah. Namun karena mereka ini tidak menjaga keimanan mereka, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala hilangkan cahaya keimanan mereka dan membiarkan mereka dalam keadaan gelap gulita, tidak ada yang bisa mereka lihat. Mereka buta, tuli, dan tidak bisa kembali. Ataupun mereka itu bagaikan hujan yang lebat turun kepada mereka dalam kegelapan malam. Ada guntur, ada kilat. Artinya ada ancaman-ancaman, ada teguran-teguran, mereka menutup telinga mereka. Namun ketika ada cahaya, mereka memfa'ankan berjalan. Merupakan ibarat ketika mereka mendapatkan manfaat daripada orang mukmin, mereka berjalan bersama orang mukmin. Ketika tidak ada lagi mereka, ketika mendengar ayat-ayat azab, ancaman-ancaman, mereka tutup telinga mereka, mereka tidak hirau. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perumpamaan api untuk cahaya, air untuk hidayah, memberikan perumpamaan ar-ra'du war barqa sebagai perumpamaan ancaman-ancaman, ayat-ayat yang mengajarkan mereka takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya mereka, kaum muslimin yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala hilangkan pandangan mata mereka yang benar, hati mereka, telinga mereka, semua itu disanggupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita kaum muslimin yang dirahmati Allah mengambil perumpamaan lagi yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim, al-ma alladhi bihil hayah, air yang di situ ada kehidupan. Air yang di situ ada kehidupan. Allah mengumpamakan air merupakan sumber daripada kehidupan. Bagaimana kaum muslimin yang dirahmati Allah? Al-Imam Ibn Qayyim mengatakan, air yang dengannya terdapat kehidupan, orang-orang kafir merasa jijik. Orang-orang kafir isma'azat kulubuhum wa thaqal, hati mereka menjadi kesat dan berat. Hati mereka kesat dan berat. Kenapa demikian? Karena kesyirikan yang mereka lakukan. Karena mereka menempuh syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal air adalah kehidupan. Sekiranya mereka, Syekh mengatakan, lawajadu sabila ila saddi adhanihim la fa'alu dhalika. Kalaulah mereka menemukan jalan untuk menutup telinga mereka, niscaya mereka akan melakukannya. Najid a'da ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taqula dzalika alaihim. Maka kita dapati musuh-musuh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal itu sangat berat bagi mereka. Fa'ankarathu qulubuhum wa hadha kulluhu shibhun zahirun wa mathalun muhaqqiq min ikhwanihim min al-munafiqin. Semua ini adalah serupa perumpamaan yang nyata, perumpamaan yang pasti daripada saudara-saudara mereka dari kalangan munafik. Dalam perumpamaan yang Allah buat untuk mereka dengan air. Misal ladzi daraballahu lahu min al-ma fa innahum la lamma tashabahat qulubuhum tashabahat a'maluhum. Karena hati mereka serupa, maka amal perbuatan mereka pun juga serupa. Ini kaum muslimin yang dirahmati Allah. Lalu Syekh mengatakan faslun, satu fasal. Qad zakara subhanahu al-mithalaini al-ma'i wan-nari fi

Perumpamaan api dan air. Sekarang di dalam surat Ar-Ra'd. Konteksnya adalah untuk orang-orang yang beriman. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Saya membaca terjemahan daripada Mukhtasar Tafsir Al-Quran supaya lebih jelas. Allah membuat perumpamaan tentang terkikisnya kebatilan dan kelanggengan kebenaran dengan air hujan yang turun dari langit sehingga lembah-lembah mengalirkan airnya. Masing-masing dengan kadarnya, besar dan kecil. Lalu air banjir dari hujan itu membawa buih dan busa di permukaannya. Allah membuat perumpamaan lain bagi kebenaran dan kebatilan. Dengan sebagian barang tambang yang berharga yang disepuh dengan api yang dimurnikan. Dan menjadikan perhiasan bagi manusia. Lalu ampasnya berada di atasnya. Allah mengumpamakan kebenaran dengan kebatilan dengan dua perumpamaan di atas. Kebatilan adalah seperti buih dan busa yang mengapung di permukaan air. Seperti ampas tambang yang dibersihkan oleh api. Sedangkan kebenaran adalah seperti air jernih yang diminum, menumbuhkan buah-buahan, tanaman dan rumputan, dan seperti barang berharga yang tersisa dari barang tambang sesudah dibakar dengan api. Lalu manusia mengambil manfaat darinya. Sebagaimana Allah membuat dua perumpamaan ini, Allah membuat perumpamaan-perumpamaan lain bagi manusia agar kebaikan mereka jelas, menjadi jelas dan dari kepada kebatilan. Tentunya kaum muslimin yang dirahmati Allah, ini adalah perumpamaan yang luar biasa terhadap orang-orang yang beriman. Allah menyamakan wahyu yang diturunkan untuk menghidupkan hati, pendengaran, dan penglihatan dengan air yang diturunkan untuk menghidupkan bumi dan tumbuh-tumbuhan. Dan Allah menyamakan hati dengan lembah-lembah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala umpamakan itu? Faqalbun kabirun yasa' ilman aziman kawadin kabirin yasa' ma'an kathira. Maka hati yang besar dapat menampung ilmu yang besar. Seperti lembah besar yang dapat menampung air yang banyak. Wa qal

Kalbun saghir innama yasa'u bihasabil kalwadis saghir. Sementara hati yang kecil hanya menampung sesuai kapasitasnya yang kecil. Seperti lembah kecil. Fasalat awdiyatun biqadariha wahtamalat biqadariha. Maka lembah-lembah itu mengalir menurut ukurannya. Tentu kalaulah besar lembah tersebut, maka banyaklah air yang mengalir. Kalau lembah itu sempit, maka sedikitlah air itu mengalir. Sesuai dengan ukurannya. Lalu kaum muslimin yang dirahmati Allah. Sebagaimana ketika arus bercampur dengan tanah dan melaluinya, al-wadi as-saghir fasalat awdiya biqadariha wa ihtamalat qulubun min al-hadi wal ilmi biqadariha. Demikian juga hati ini dapat menerima ilmu. Dapat menerima petunjuk dan ilmu sesuai dengan kadarnya. Sesuai dengan kapasitas hati tersebut. Cobalah kita bayangkan ketika lembah itu besar, turun hujan yang begitu banyak, maka lembah itu akan dapat menampung hujan yang banyak. Namun ketika lembah tersebut memiliki sungai-sungai yang kecil, tidak dapat menampung air yang banyak, maka air itu akan mengalir begitu saja. Sesuai dengan kapasitasnya. Fasalat awdiyatun biqadariha wahtamalat qulub minal huda. Dan hati ini dapat menerima petunjuk dan ilmu biqadariha dengan kadarnya. Sesuai dengan besar, luas, dan sempitnya. Kama anna sail idha khalat al-arda wa ma marra alaiha. Ihtamalat ghusaan wa zabadan fakadzalikal huda wal ilmu idza khalat al qulub athara ma fiha min ash-shahawat wa shubuhat li yuqli'aha wa yuzhibaha kama yusiru ad-dawa' waqta shurbihi min al-badan akhlatahu wa taqarraba anhu biha syaribuhu an hiya min tamami naf'id dawa fa innahu asaraha liyuzhiba biha fa innahu la yujami'uha wa la yusakinuha wa hakadha yadribullahu al-haqqa wal-batil. Syekh menerangkan sebagaimana ketika arus bercampur dengan tanah dan arus melaluinya, ia membawa serta sampah dan buih. Demikian pula petunjuk dan ilmu. Ketika bercampur dengan hati, ia mengeluarkan apa yang ada di dalamnya berupa syahwat dan syubhat. Sebagaimana air yang apabila